0: yang mengerikan sebagai cara tubuh mempersiapkan diri menghadapi bahaya. Meski demikian, panik yang berlebihan bisa memicu serangan panik yang dapat memecah konsentrasi sehingga kita bisa kebingungan dan tidak bisa berpikir jernih, apalagi saat terjadi bencana. Orang yang mengalami serangan panik biasanya mengalami sesak nafas, nyeri di dada dan wajah kemerahan. Bahkan terburuknya bisa mengalami hilang kendali. Dr. Muhammad Iqbal Ramadan memberikan beberapa cara yang bisa dilakukan untuk meredam serangan panik saat gempa terjadi. Yang pertama adalah mengatur nafas. Karena saat terjadi kepanikan, nafas cenderung cepat dan pendek, menyebabkan oksigen yang masuk ke dalam tubuh jadi sedikit sehingga membuat susah bernapas. Kemudian cari tempat yang aman. Ketiga, minta bantuan jika dibutuhkan. Empat, minum air putih. Di mana pendengar, air putih bisa membantu meredam rasa panik ketika gempa berlangsung. Pasca gempa, pastikan minum 1-2 gelas air putih untuk menenangkan pikiran dan tubuh sehabis terguncang. 5. Pakai headset. 6. Hindari kafein. Mengingat Indonesia masuk dalam kawasan cincin api Pasifik, artinya wilayah ini akan sering mengalami letusan gunung berapi dan gempa. Meski serangan panik saat gempa sangat mungkin terjadi, tetapi usahakanlah agar kita tetap bisa tenang dan berpikir jernih saat menghadapi situasi genting.
1: Seluruh proyek PISEL di Indonesia mulai berjalan.
2: Yang kedua, insya Allah kita kan nanti akhir tahun juga akan final. Ini semua sudah melalui proses, akhir tahun semuanya akan melakukan yang sama juga. Jadi cukup cepat sih, itu kurang lebih 4-5 bulan dan perbedaan antara yang fase 1 dan fase 2. Fase 2 nanti juga ada tambahan lagi, ada beberapa kota yang akan kita umumkan juga.
1: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyambut baik kehadiran proyek PISEL di Indonesia, khususnya di Jawa Barat. Pihaknya berharap kehadiran PISEL bisa memperkuat sumber energi di Jawa Barat.
3: Dalam jangka panjang akan terbangun industri, maksud saya, pembangkit listrik yang sumbernya dari sampah yang tentunya akan memperkuat sumber energi yang ada di Jawa Barat. Dan tentunya mudah-mudahan harga listrik bisa murah ke depan. Dua hal ini kita menyambut gembira dari pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan harapan ke depan rakyatnya bersadaran untuk tidak buang sampah di mana saja. Disiapkan tempat sampah di rumahnya masing-masing dan atas inisiatif dari Pak Kemenko Pangan, sampahnya terkelola dari tingkat rumah tangga.
1: Sekedar diketahui, proyek PISEL Kota Bekasi ditargetkan bisa mengolah sebanyak 1.500 ton sampah per hari menjadi listrik. Proyek ini berdiri di lahan seluas 6 hektar yang berlokasi di wilayah Kelurahan Ciketingudik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi. Dari wilayah Kelurahan Ciketingudik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Gatot Heru Hernanda selaku pejabat Bea dan Cukai Kediri ketika pengembangan penyidikan dugaan kasus kepabeanan dan informasi selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Gatot Heru Hernanda selaku pejabat Bea dan Cukai terkait pengembangan penyidikan dugaan korupsi kepabeanan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Gatot ditahan saat dirinya menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai periode 2025-2026. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penyidik menemukan kecukupan alat bukti untuk menetapkan dan menahan Gatot sebagai tersangka. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap Gatot selama 20 hari pertama. Gatot diduga sebagai salah satu pihak penerima dalam perkara dugaan suap terkait proses kepabeanan. Dalam perkara ini, Gatot disangkakan melanggar 3 ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta ketentuan pidana lainnya.
6: Kan dari fakta-fakta yang muncul dalam persidangan dan juga hasil dari penyidikan perkara pokok, serta kemudian ada bukti-bukti baru yang diperoleh, dan ditemukan kecukupan alat bukti untuk menetapkan tersangka baru. yang hari ini saat ini kita lakukan penahanan itu saudara GH selaku Kasubdit Penindakan Direktorat P2 Ditjen Bea dan Cukai terkait kepabianan periode tahun 2025-2026.
5: Sementara itu, Gatot sendiri ketika dikonfirmasi awam media memilih mengungkap terkait dengan dugaan yang menjerat dirinya dalam dugaan suap ini.
7: Itu benar Pak buat Jakabudi Pak, salah satunya.
8: Pak Bapak yang mempersiapkan moge untuk Pak Jakabudi ya?
7: Iya. Apa benar Pak?
8: Pak Bapak kenapa naruh?
7: Pak Bapak Pak, mana Pak? Ngomong aja Pak.
8: Pak Bapak kenapa naruh dita di plafon Pak?
7: Iya Pak.
8: Berapa Pak duit yang ditaruh di plafon Pak?
5: Taufik mengatakan pengembangan penyidikan dilakukan berdasarkan fakta yang muncul dalam persidangan perkara pokok dan sejumlah bukti baru, di mana dalam konstruksi perkara pada Juli 2025, Johnville, pemilik PT Blue Ray Cargo, disebut bertemu dengan sejumlah pejabat bea dan cukai untuk membahas kegiatan usaha perusahaannya. Dari Juli 2025 hingga Januari 2026, Johnville menyetorkan uang kepada pihak bea dan cukai dengan total mencapai 61,9 miliar rupiah. Dari jumlah tersebut, KPK menduga Gatot menerima uang senilai 3,25 miliar rupiah. Dalam pengembangan penyidikan, KPK juga turut menyita sejumlah aset yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Penyidik menyita 3 unit sepeda motor besar atau moge, yakni BMW tipe R9 Scrambler, Kawasaki tipe ZR900C, dan Triumph tipe Bonneville Bobber. Selain itu, KPK juga menyita uang tunai dalam bentuk valuta asing dan dolar Singapura sebesar 2,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah memastikan stok beras nasional mencukupi untuk menghadapi dampak El Nino. Cadangan beras pemerintah atau CBP yang mencapai 5,1 juta ton dinilai mampu menopang kebutuhan masyarakat di tengah ancaman gangguan produksi akibat fenomena iklim. Dan berikut Alfred Stuter menghadirkan laporan tersebut dalam sesi laporan khusus.
9: Nah, kita sudah dengan pengalaman 3 kali selama kami.
10: Pemerintah mengandalkan kekuatan stok beras nasional untuk menghadapi dampak El Nino. Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman menyebut cadangan beras pemerintah saat ini mencapai 5,1 juta ton. Jumlah tersebut disebut sebagai stok tertinggi sepanjang sejarah Indonesia dan menjadi bantalan pemerintah ketika fenomena iklim berpotensi mengganggu produksi maupun pasokan pangan. Menurut Amran, kondisi stok yang kuat memberikan ruang bagi pemerintah untuk memastikan kebutuhan beras masyarakat tetap terpenuhi. Kesiapan tersebut dinilai semakin penting di tengah kenaikan harga beras di pasar dunia dan pemerintah memastikan kondisi global tidak boleh sampai menyebabkan kekurangan pangan di dalam negeri. Amran menegaskan keseimbangan juga tetap harus dijaga agar ketersediaan beras bagi konsumen tidak mengorbankan harga yang diterima petani.
9: Sekarang persiapan kita, stok pangan kita aman, standing crop nilainya itu kurang lebih 10-11 juta ton. Standing crop yang ditanam sekarang daerah irigasi itu kan tetap produksi kalaupun ada kering. Yang kedua adalah di hotel rumah horeca, hotel rumah itu ada 12 juta ton. Nah kemudian di bulog ada 5 juta ton, ya masih bisa 10 bulan. Kalau kita hitung 10 bulan ke depan, sekarang Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, ini overlap. Maret itu kalau sektor pertanian ada beberapa daerah kering, tetapi secara nasional bisa lama. Dulu El Nino kita juga di 2023-2024 terjadi. Kemudian 2016 itu paling keras. Nah, kita sudah dengan pengalaman 3 kali selama kami di kabinet, kami sedangkan dulu kurang persiapan, kita bisa aman apalagi sekarang.
10: Meski stok pemerintah berada pada level tinggi, perkembangan harga beras di sejumlah daerah masih menjadi perhatian. Direktur Statistik Harga Badan Pusat Statistik, Sapomo, menyebut kenaikan harga beras terjadi di 132 kabupaten dan kota hingga minggu ketiga Agustus 2026. Kenaikan tertinggi tercatat di Kabupaten Bone Bolango sebesar 13,01%. Sementara pada tingkat Provinsi Gorontalo mengalami kenaikan tertinggi sebesar 7,96%. Secara nasional, harga beras medium naik 0,27% dibandingkan Juli 2026. Harga beras premium juga mengalami kenaikan sebesar 0,23%. BPS menilai perkembangan tersebut perlu diwaspadai karena beras memiliki pengaruh besar terhadap inflasi dan daya beli masyarakat.
11: Untuk perkembangan harga beras, baik beras medium maupun beras premium, keduanya masih mengalami kenaikan meskipun relatif sangat tipis. Sampai dengan minggu ketiga Agustus tahun 2026, harga beras medium tercatat naik sebesar 0,27% dibandingkan dengan bulan Juli tahun 2026. Sementara itu, untuk harga beras premium juga mengalami kenaikan sebesar 0,23%.
10: Ancaman El Nino terhadap pangan juga mulai terlihat pada komoditas hortikultura. Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Kementerian Pertanian, Sudi Mardianto, mengatakan pasokan cabai rawit merah di sejumlah sentra produksi mulai mengalami penurunan. Berkurangnya pasokan kemudian mendorong pergerakan harga cabai rawit merah dalam beberapa hari terakhir. Kementerian Pertanian mencatat kondisi tersebut salah satunya dipengaruhi El Nino, terutama melalui berkurangnya ketersediaan air di sentra produksi. Untuk menjaga produksi, pemerintah memperkuat penyediaan sumber air melalui irigasi perpompaan di daerah yang memiliki sumber air tersedia. Kementan juga mempercepat bantuan benih dan sarana produksi di kawasan pengembangan cabai serta mengoordinasikan distribusi dari daerah yang masih memiliki kelebihan pasokan menuju wilayah yang mengalami kekurangan.
12: Kegiatan ini sesuai arahan Pak Menteri melalui Pak Dirjen Hortikultura ini akan segera kita masifkan karena memang kita mendapatkan laporan di beberapa daerah berkaitan dengan mulai berkurangnya ya produksi di sentra-sentra produksi cabai yang salah satu utamanya Pak Sekjen Bapak sekalian memang dipengaruhi oleh El Nino.
10: Tekanan pada komoditas hortikultura menunjukkan dampak El Nino terhadap pangan tidak hanya berkaitan dengan besarnya stok yang tersedia, tetapi juga kemampuan menjaga produksi dan kelancaran pasokan. Untuk beras, stok CBP sebesar 5,1 juta ton menjadi bantalan pemerintah menghadapi potensi gangguan tersebut. Pemerintah juga telah menggunakan CBP untuk menjaga pasokan dan harga. Hingga 24 Agustus, sebanyak 1,69 juta ton telah digelontorkan melalui program SPAP, bantuan pangan, serta kebutuhan bencana dan keadaan darurat. Kekuatan stok tersebut memberi ruang bagi pemerintah menghadapi dampak El Nino. Namun, stabilitas pangan tetap bergantung pada kemampuan menjaga produksi, memperlancar distribusi, dan memastikan pasokan tersedia dengan harga yang terjangkau masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stutar Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Masyarakat menyebut baik kepastian stok beras nasional yang disebut mencapai 5,1 juta ton. Namun sebagian warga masih mempertanyakan dampaknya terhadap harga di pasaran. Sementara warga lainnya berharap pemerintah memastikan stok tersebut benar-benar tersalurkan ke daerah yang membutuhkan, terutama jika El Nino mengganggu produksi.
13: Kalau dibilang stoknya aman ya bagus sih, tapi yang kami rasakan sebagai masyarakat kan harga. Kalau harga masih naik berarti stok yang banyak belum tentu langsung terasa di masyarakat. Jadi pemerintah juga harus memastikan harganya tetap terjangkau. Terima kasih.
14: Ya Mas, saya sih berharap pemerintah bukan hanya nyiapin stok aja ya, tapi juga diperhatikan itu produksi berasnya dan distribusinya gitu. Jadi kalau ada daerah yang kekurangan atau misalkan ada kenaikan harga, itu stoknya harus disalurkan lah ke masyarakat gitu loh, supaya nggak terbebani atau mungkin dengan subsidi atau apa gitu loh. Jadi beras itu harus aman.
15: Menurut saya melegakan karena pemerintah sudah punya persediaan kalau nanti produksi terganggu akibat El Nino. Yang penting stoknya benar-benar dijaga dan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat.
4: Periode pertiga kelimpah panas stok beras nasional 5,1 juta ton aman untuk hadapi El Nino menjadi topik editorial RRI pagi hari ini. Disampaikan oleh Rani Indira.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Keyakinan Badan Pangan Nasional atau Bapanas bahwa stok beras nasional aman menghadapi El Nino tahun ini memiliki dasar yang kuat. Berdasarkan data Bulog hingga Agustus 2026, total ketersediaan beras nasional berada pada kisaran 5,17 hingga 5,25 juta ton. Stok tersebut mencakup cadangan beras pemerintah atau CPP sebesar 5,17 juta ton per 21 Agustus 2026 serta total stok bulog sebesar 5,25 juta ton per 9 Agustus 2026. Secara keseluruhan, kondisi ketersediaan beras nasional pada periode tersebut berada dalam kategori aman, dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, mengantisipasi dampak fenomena iklim, serta menjamin ketersediaan pangan pada situasi bencana dan keadaan darurat. Perlu ditegaskan bahwa El Nino bukan musim kemarau, melainkan fenomena iklim global yang memperkuat dampak kemarau ketika keduanya terjadi bersamaan. Karena itu, capaian stok beras Indonesia yang kini berada pada level tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia merupakan pijakan penting bagi ketahanan pangan nasional. Namun stok yang besar tidak otomatis menjamin kondisi aman tanpa pengelolaan yang cermat. El Nino yang telah berada pada kategori kuat dan berpotensi meningkat menjadi sangat kuat tetap menuntut kewaspadaan. Indonesia memang tidak lagi harus bergantung pada impor semata, tetapi pemerintah wajib menjaga keseimbangan rantai pasok di seluruh lini, mulai dari produsen hingga konsumen. Terutama karena musim kemarau tahun ini diperkirakan lebih kering dan lebih panjang pada demokrasi hingga September sebagaimana diproyeksi BMKG. Risiko kekeringan, berkurangnya ketersediaan air, gangguan produksi pangan, kebakaran hutan dan lahan, serta dampak pada sektor energi, kesehatan, dan aktivitas ekonomi masyarakat tidak boleh menjadi alasan terganggunya pemenuhan kebutuhan pangan rakyat. Negara harus memastikan tidak ada warga yang mengalami kelaparan. Stok beras nasional yang sangat memadai harus mampu menjawab tantangan fenomena iklim, termasuk potensi kenaikan harga beras di pasar domestik maupun internasional. Ketersediaan yang melimpah harus diterjemahkan menjadi stabilitas harga yang nyata di lapangan, bukan sekadar angka di atas kertas. Karena itu, pemerintah perlu memastikan distribusi CBP berjalan efektif melalui berbagai program intervensi, mulai dari realisasi penjualan beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan, penyaluran bantuan pangan, hingga dukungan untuk bencana, keadaan darurat. Seluruh instrumen ini harus digerakkan secara tepat waktu, tepat sasaran, dan terukur dampaknya. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran dan Oman telah menyepakati jalur sementara baru untuk pelajaran di Selat Hormuz. Demikian diumumkan Wakil Menteri Luar Negeri Iran untuk urusan hukum dan internasional Qasim Gharibabadi. Dan jalur baru tersebut akan memiliki lebar sekitar 11,3 km dengan pintu masuk melalui perairan teritorial Iran. Sebagian jalur keluar juga akan melintasi perairan teritorial Iran meskipun hanya bersifat sementara. Kabar dari dunia olahraga, tunggal putra Indonesia, Richie Duta Ricardo, melangkah ke babak 32 besar Polytron Pontianak International Challenge 2026. Richie menang 21-9 atas tunggal Malaysia, Jack Jinze Wong, dalam tempo 24 menit. Dan kini kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
17: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
4: Ya, silakan Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas pagi hari ini.
18: Ya baik, terima kasih Rudy di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Saat ini situasi arus lalu lintas pagi ini di sana terpantau kondusif lancar, baik dari Pasar Minggu atau Depok yang akan menuju Semanggi atau Tebet, maupun arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pasar Minggu ataupun yang akan menuju ke arah Tebet Manggarai. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light, selepasnya kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Dan saat ini juga sudah ada petugas kami di lapangan yang siap-siap untuk mengatur arus lalu lintas di kawasan ini. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Selanjutnya kita beralih ke kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana juga terpantau kondusif di beberapa arahnya, baik dari Gatot Subroto yang akan menuju Semanggi atau Senayan, maupun arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju Kuningan, baik di jalur tol maupun di jalur arteri. Dan saat ini kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati karena adanya angkutan umum yang berhenti di sembarang tempat untuk naik turunkan penumpang. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Simpang Prambanan, Yogyakarta. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terjadi peningkatan volume kendaraan, namun masih dalam situasi kondisi lancar, baik dari Jogja yang akan menuju ke arah Klaten atau Solo, maupun yang akan menuju ke arah Bantul. Sejauh ini perlambatan kecepatan juga hanya terjadi saat menjelang traffic light sepanjang 100 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya kendaraan kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan dan kawasan ini juga berdekatan dengan kawasan wisata sehingga banyaknya keluar masuk kendaraan di area tersebut. Dan untuk yang terakhir, kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi ramai lancar, baik dari arah Kertosuro atau Klaten yang akan menuju Purwodadi maupun yang akan menuju ke arah Sragen. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light, selepasnya kembali normal. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap berhati-hati, mengingat kawasan ini berdekatan dengan kawasan terminal sehingga banyaknya keluar masuk kendaraan di area tersebut. Dan juga kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Pemirsa, berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 249 kasus laka lantas dengan rincian 17 meninggal dunia, 31 luka berat, dan 281 luka ringan. Dari 249 kasus laka tersebut, 98% terjadi di jalan non-tol. Dan pemirsa, kami menginformasikan bahwa situasi di Jakarta saat ini aman dan kondusif. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang, tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya. Bagi masyarakat yang tetap menjalankan aktivitas, dapat memanfaatkan jalur-jalur alternatif untuk mendukung kelancaran pergerakan. Tetap utamakan keselamatan, waspada terhadap situasi sekitar, dan bersama-sama menjaga kondisi tetap aman. Mari lebih bijak dalam menerima setiap informasi. Gunakan media sosial secara bertanggung jawab, serta hindari menyebarkan informasi yang bersifat provokatif. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500-669 atau WA Center di 0858-71500-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTFC Polri, kembali ke Rudy di studio. Silakan.
4: Terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas.
17: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
4: Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Lain telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo.

Beberapa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baiknya.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, di mana saja Anda berada pendengar. Terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan inspirasi pendengar. Pagi ini kami hadirkan untuk informasi selanjutnya pendengar, 200 miliar rupiah bantuan Presiden untuk penanganan bencana NTT sudah ditransfer. Pendengar, Presiden menyalurkan tambahan anggaran sebesar 200 miliar rupiah untuk memperkuat penanganan bencana di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tambahan anggaran tersebut pendengar telah ditransfer seluruhnya kepada pemerintah daerah pada Senin 24 Agustus 2026. Dana disalurkan melalui tambahan belanja tidak terduga atau BTT untuk mendukung penanganan dampak bencana di wilayah terdampak. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengatakan transfer anggaran tersebut merupakan dukungan Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara untuk memperkuat respon pemerintah daerah terhadap bencana. Dari total 200 miliar rupiah tersebut, 40 miliar rupiah dialokasikan untuk pemerintah Provinsi NTT, sementara 20 miliar rupiah masing-masing diberikan kepada 8 kabupaten terdampak. 8 kabupaten tersebut yakni Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, ND, Ngada, Nagekeo, Sika, dan Flores Timur. Tambahan anggaran tersebut diharapkan dapat segera digunakan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan penanganan darurat, termasuk dukungan bagi masyarakat terdampak serta kebutuhan pemulihan pasca bencana. Pemerintah pusat terus memperkuat dukungan kepada pemerintah daerah agar penanganan dampak gempa di NTT dapat berjalan cepat dan sesuai kebutuhan masyarakat di lapangan. Informasi ini pendengar kami ambil dari portal resmi kami di rri.co.id. Selengkapnya untuk Anda yang ingin update informasi aktual lainnya, Anda bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

Dengar informasi selanjutnya, Polres Manggarai Barat bantu korban gempa di Kotongnae. Pendengar, Polres Manggarai Barat bersama tim Trauma Healing Polda Jawa Tengah dan Seksi Kedokteran dan Kesehatan memberikan pendampingan psikososial, layanan kesehatan gratis, serta bantuan logistik bagi warga terdampak gempa bumi di Panti Asuhan Rumah Kasih Kotongnae Indonesia Baptis di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Selasa 25 Agustus 2026. Kegiatan tersebut mendengar menyasar para penghuni panti yang sebelumnya mengungsi secara mandiri di tenda darurat di halaman panti untuk mengantisipasi gempa susulan. Dalam kegiatan itu, Polres Manggarai Barat menyerahkan 25 paket sembako dan 15 kasur kepada para penghuni panti. Bantuan tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar sekaligus memberikan kenyamanan selama warga masih bertahan di tenda pengungsian. Kapolres Manggarai Barat AKBP Christian Kadang mengatakan kehadiran kepolisian merupakan bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak bencana, khususnya kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas. Selain bantuan logistik, pendengar, tim Trauma Healing Polda Jawa Tengah memberikan pendampingan psikologis maksud kami kepada anak-anak melalui kegiatan permainan, konseling kelompok, dan hiburan edukatif. Kegiatan tersebut, pendengar, dilakukan untuk membantu mengurangi kecemasan dan trauma yang dirasakan anak-anak setelah gempa. Sementara itu, tim Dokes Polres Manggarai Barat memberikan pemeriksaan kesehatan gratis bagi penghuni dan pengelola panti. Pemeriksaan meliputi tekanan darah, kadar gula darah, kolesterol, serta asam urat. Lebih lanjut, AKBP Christian mengatakan pemulihan pasca bencana tidak hanya menyangkut pemenuhan kebutuhan fisik, tetapi juga kondisi psikologis para penyintas. Sementara itu, pendengar, Kepala Desa Batu Cermin Marianus Yono Jahanu mengapresiasi perhatian dan bantuan yang diberikan jajaran kepolisian kepada warga terdampak gempa di wilayahnya. Dirinya juga berharap dukungan tersebut dapat membantu warga melewati masa pemulihan pasca bencana sekaligus memperkuat semangat kebersamaan antara masyarakat dan aparat. Informasi ini, pendengar, kami ambil dari portal resmi kami di rri.co.id. Untuk Anda pendengar yang juga ingin update informasi-informasi aktual lainnya, Anda bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id. Dan dengarkan siaran RRI Labuan Bajo langsung melalui siaran terestrial kami di FM 91,7 MHz ataupun melalui audio streaming kami di rri.co.id dan juga melalui aplikasi RRI Digital, pendengar, yang Anda bisa download langsung di App Store ataupun di Play Store handphone Anda. Saya Agung Seni, penyiar Anda, masih terus menemani Anda, pendengar, di Labuan Bajo pagi ini.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Kompas 1 Pro 12 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
10: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
11: Dengar, kami hadirkan rekaman siaran ulang dengan topik dialog interaktif, topik tertib barang bawaan, pahami aturan bea cukai untuk penumpang dan awak sarana pengangkut. Yang akan disampaikan oleh rekan penyiar kami ada Desi Natalia.

0: masuk mulut ya.
1: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
2: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, at RRI SP Labuan Bajo.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
4: Terima kasih pendengar, Anda masih terus bersama dengan kami RRI Labuan Bajo yang pagi ini hadir lagi untuk Anda pendengar edisi hari ini 10 Oktober 2025. Angka yang cantik, tanggal yang baik, mudah-mudahan juga akan membawa keberuntungan, kesuksesan juga untuk kita ya, yang saat ini sedang mendengarkan RRI Labuan Bajo, baik melalui siaran terestrial kami pendengar di FM 91,7 MHz atau Anda yang memantau kami melalui audio streaming kami di rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan juga live di YouTube channel RRI Labuan Bajo. Selamat pagi ya pendengar ya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda sambil mendengarkan informasi dan juga rangkaian lagu-lagu yang sudah kami siapkan untuk menemani aktivitas pagi Anda. Pagi ini pendengar, kami akan membawa menyampaikan informasi untuk Anda. Ini terkait dengan informasi seputar bea cukai ya, karena kami nanti akan menghadirkan informasi terkait tertib barang bawaan. Anda harus memahami bagaimana aturan bea cukai untuk penumpang dan juga awak sarana pengangkut ya. Karena kita semua, saya dan Anda juga pasti akan menggunakan sarana pengangkut. Lalu bagaimana aturan dari bea cukai untuk penumpang dan awak serta barang bawaannya? Pagi ini kami akan membahas bersama dua orang narasumber kami. Yang pertama ada Pak Wenceslaus Gusti Nunsi Madung, fungsional PBC ahli pertama Kantor Bea Cukai Labuan Bajo. Selamat pagi Pak Wens.
5: Selamat pagi.
4: Apa kabar? Sehat?
5: Alhamdulillah sehat.
4: Puji Tuhan sehat ya. Oke, dan juga bersama dengan Pak Christoforus Mualirong, Pak Kris ya. Fungsional PBC ahli pertama juga dari Kantor Bea Cukai Labuan Bajo. Apa kabar Pak Kris? Baik?
6: Selamat pagi. Kabar hari ini luar biasa.
4: Sehat ya?
6: Sehat.
4: Baik ya. Jadi untuk Anda pendengar yang selama dialog ini ingin menanyakan terkait dengan yang kami bahas ini sampai dengan jam 9 nanti pendengar, sampai dengan jam 10 nanti ya, Anda boleh bergabung bersama kami, boleh kirimkan pesan WhatsApp di 0812-3823-1987, kemudian juga bisa saksikan kami langsung di YouTube channel RRI Labuan Bajo dan bisa nanti sampaikan pertanyaan Anda melalui live chat ya di YouTube channel RRI Labuan Bajo. Pendengar, kita akan mengawali apa yang dimaksud dengan barang bawaan, penumpang, dan awak sarana pengangkut yang akan kita bahas pagi ini selengkapnya. Pak Kris atau Pak Wens, silakan.
5: Oke, terima kasih pemirsa di mana saja berada. Mungkin sebelum saya menjawab pertanyaan terkait dengan barang bawaan penumpang, yang dimasukkan di sini bahwa barang penumpang yang bepergian baik dalam negeri yang keluar negeri, okay, maupun yang dari luar negeri ke dalam negeri. Jadi bukan aturan yang terkait dengan domestik, ini terkait dengan internasional.
4: Oke, okay, oke.
5: Okay. Nah, terkait dengan apa yang dimaksud dengan barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut, bahwa barang-barang pribadi yang dibawa oleh setiap orang yang melakukan perjalanan lintas batas negara untuk keperluan pribadi. Jadi terkait dengan barang bawaan penumpang ini, kita kategorikan ada dua, yaitu namanya ada barang pribadi atau yang kita istilahkan dengan personal use, dan ada yang namanya bukan barang pribadi, non-personal use. Nah, barang pribadi penumpang itu, barang bawaan penumpang yang dipergunakan, dipakai untuk keperluan pribadi, termasuk sisa perbekalan yang terdiri dari barang yang diperoleh dari luar negeri dan tidak akan kembali ke luar Indonesia atau ke luar negeri lagi. Maksudnya gini, dia membeli barang di luar negeri dan dibawa ke Indonesia, dan barang-barang itu tidak dibalik lagi ke Indonesia.
4: Oke.
5: Okay. Ya. Terus kita katakan dari barang pribadi tadi. Terus yang kedua, barang yang diperoleh di Indonesia dan atau barang yang diperoleh dari luar negeri yang akan dipergunakan selama berada di Indonesia dan akan dibawa kembali pada saat penumpang meninggalkan Indonesia. Jadi gini, barang dari Indonesia dibawa ke luar negeri, tapi nanti dia akan dibawa lagi ke Indonesia. Misalnya gitu, barang untuk pameran. Barang pameran dari Indonesia untuk dipamerkan ke luar negeri.
4: Okay.
5: Dan itu barang itu nanti, atau barang reparasi atau barang perbaikan dibawa ke luar negeri, terus dibawa lagi ke Indonesia. Demikian halnya juga, barang yang dari luar negeri dipakai di Indonesia tapi dibalik lagi ke luar negeri. Misalnya okay, dia akan bawa laptop atau kamera untuk kebutuhan pribadinya.
4: Orang kita bilang tidak lalu lalang barangnya gitu ya?
5: Ya seperti itulah.
4: Bolak-balik.
5: Ya, gitu. Nah okay, ada kriterianya terkait dengan barang pribadi ini, itu personal use ini.
4: Mm-hmm.
5: Itu bahwa dari segi jumlah, jenis dan sifatnya itu wajar untuk keperluan pribadi penumpang. Ya, contohnya dia membawa makanan pribadi, pakaian pribadi, perlengkapan pribadi, minuman dan lain-lain. Itu dia untuk kebutuhan pribadinya. Karena ini nanti terkait dengan ada pungutan negaranya nanti. Penjelasan saya tadi ada kaitannya dengan okay, pungutan negaranya nanti. Terus yang kedua, ada yang namanya non-personal use itu bukan barang pribadi. Dalam hal ini dia membawa barang dari luar negeri tapi untuk kebutuhan
4: dijual?
5: Untuk dagang lah, untuk okay, dijual di Indonesia. Jadi itu barang impor yang dibawa oleh penumpang, selain barang pribadi, sebagaimana dimaksud tadi bahwa yang dipakai untuk keperluan industri, perusahaan, toko, institusi, atau selain keperluan pribadinya dia. Jadi kriterianya kita bisa melihat bahwa jumlah jenis sifatnya tidak wajar untuk keperluan pribadi penumpang itu. Contohnya dia mungkin dia membawa spare part, atau mesin otomotif, atau terus katalog, dan lain-lain. Yang intinya bahwa jumlahnya itu tidak wajar untuk kebutuhan pribadinya dia. Mungkin seperti itu yang terkait dengan penjelasan yang dimaksud barang bawaan penumpang.
4: Oke, okay. Tentu negara punya maksud agar dibuat aturan khusus ini begitu Pak Wens.
5: Iya,
4: siap. Nah, mengapa ada perlu peraturan khusus tentang barang bawaan ini? Apakah ada kasus-kasus yang kemudian terjadi akhir-akhir ini sehingga ada peraturan ini, atau memang ini sudah berlaku sejak lama Pak Wen atau Pak Kris?
6: Baik, terhadap barang bawaan ini tentu yang sudah disampaikan oleh rekan saya Pak Wen terkait ciri khas dan batasannya nanti. Kenapa dibuat aturan demikian? Karena memang negara harus melindungi industri dalam negeri dan mengamankan barang-barang yang berbahaya yang dari luar untuk masuk ke negara kita. Dan lebih penting adalah menghindari atau melindungi, jangan sampai terjadinya penyelundupan. Dan lebih mengendalikan terhadap peredaran barang-barang yang masuk ke Indonesia. Dan tentu paling inti adalah melindungi dari melindungi pendapatan negara. Jadi terhadap semua barang yang masuk itu tentu ada aturan pungutannya. Mungkin demikian.
4: Oke, okay, ya. Lalu dasar hukum yang mengatur tentang barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut ini, silakan disampaikan juga kepada pendengar agar mereka juga lebih memahami ini begitu ya, bahwa ini tidak asal-asalan, bukan berlaku hanya di suatu daerah, tapi ini ada dasar hukum yang berlaku di seluruh wilayah NKRI ini, Pak Kris.
6: Baik, tentu aturan itu akan berurut dari aturan yang paling tertinggi adalah undang-undang. Di Becukai ya, memiliki undang-undang nomor 17 tahun 2006 itu merupakan tentang mengatur tentang kepabeanan, dan undang-undang nomor 39 tentang cukai. Nah, di bawah undang-undang itu ada peraturan Kementerian Keuangan nomor 34 tahun 2025. Serta petunjuk teknisnya dari peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor 9 tahun 2018 tentang petunjuk pelaksanaan pelayanan pelaksanaan ekspor dan impor barang yang dibawa oleh penumpang dan awak sarana pengangkut.
4: Oke, okay. Jadi itu aturan yang berlaku ya, yang mengatur tentang barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut. Nah, ini kita bicara mulai secara teknisnya. Berapa sebenarnya batas senilai barang yang diperbolehkan dibawa oleh penumpang tanpa dikenakan bea masuk, atau semuanya memang harus dikenakan bea masuk, Pak Owens?
5: Terima kasih. Terkait dengan aturan barang bawaan penumpang ini, seperti yang saya jelaskan tadi itu bahwa barang yang diperoleh dari luar negeri dan dibawa ke dalam negeri, atau di istilah di undang-undang pabean itu ada namanya misalnya di luar daerah pabean dibawa ke dalam daerah pabean dan habis dipakai di Indonesia gitu dalam daerah pabean, itu ada batasannya. Bahwa misalnya itu ada batasannya, itu maksimal itu $500. Maksudnya begini, saya pulang dari luar negeri, saya belanja. Belanjaan saya itu total semuanya itu sekitar $500 gitu. Jadi ketika dia bawa masuk ke dalam negeri, dilaporkan ke petugas bea cukai. Nah, di situ nanti petugas akan memutuskan bahwa barang ini tidak dikenakan bea masuk.
4: Okay.
5: Karena dia punya limitnya itu
4: belum
5: belum melewati dari $500. Okay. Sepanjang barang yang dibawa itu untuk keperluan pribadinya dia.
4: Okay.
5: Seperti yang kriteria itu dalam hal jumlah dan kriterianya itu tidak banyak dan murni untuk kebutuhan pribadinya dia. Lain halnya lagi nanti kalau barang yang dibawa dia itu bukan untuk kebutuhan pribadinya dia dan itu untuk kebutuhan dagangan, nah itu nanti sama sekali tidak ada fasilitas $500 itu dan murni nol, jadi tidak mendapat fasilitas.
4: Ya, oke. Okay. Gitu. Nah, apakah ketentuan ini berlaku sama untuk semua jenis transportasi darat, laut dan udara, atau ada berbeda-beda masing-masingnya?
5: Pada prinsip bahwa untuk penumpang yang lewat darat, laut dan udara semuanya aturannya yang sama gitu, $500.
4: Oke, okay, jadi sama ya, tidak sama. Ada perbedaannya ya.
5: Tidak ada perbedaannya.
4: Gitu. Oke, lalu kalau dengan barang-barang pribadi tadi seperti yang sudah dijelaskan, seperti pakaian, jejet, atau oleh-oleh misalnya begitu ya. Apakah itu juga termasuk yang dihitung sebagai barang bawaan? Karena ini kan barang-barang pribadi tadi seperti sedikit tadi sempat disampaikan di awal begitu, Pak Wens.
5: Iya, memang terkait dengan barang-barang elektronik kayak handphone atau laptop, seperti yang saya katakan tadi, Bapak. Dalam jumlah yang nilainya wajar dan jumlahnya sepanjang itu untuk kebutuhan pribadi, kayak untuk aturan barang untuk handphone itu maksimal dia cuma dua, untuk dua ya per penumpang sekali datang gitu. Terus laptop juga satu biji. Nah, dalam hal kalau seandainya dia nanti membawa barang elektronik, misalnya barang itu dari dalam negeri terus mau diperbaiki di luar negeri, itu nanti dia tetap harus wajib lapor ke bea cukai sebelum dia berangkat itu, supaya nanti untuk menentukan bahwa barang ini nanti berasal dari dalam negeri gitu, supaya nanti dia tidak dikenakan bea masuk, dibebaskan dari pungutan negara tadi itu. Tapi intinya bahwa kita terkait barang-barang bawaan seperti HP, kamera itu, sepanjang dia itu untuk kebutuhan pribadi dan nilainya itu dan jumlahnya tidak masih wajar sepanjang untuk kebutuhan pribadi, dia itu tidak dikenakan pungutan negara gitu.
4: Okay.
5: Seperti itu, garis besarnya.
4: Baik. Gitu. Ya, Pak Wens, Pak Kris, kita juga undang mendengar ya. Silakan ya. Sambil kita ngobrol, pendengar juga ingin menyampaikan pertanyaan, silakan langsung sampaikan saja. Kami saat ini sedang live juga di YouTube channel RRI Labuan Bajo ya. Jadi bisa juga tinggalkan komentar Anda di live chat kami. Nah, untuk awak kapal, pesawat, ini kan juga berpergian begitu ya, bolak-balik juga. Nah, apakah kalau mereka yang membawa begitu, ini juga dikenakan aturan seperti yang disampaikan di awal dialog kita tadi, atau ada ketentuan khusus yang berbeda dari penumpang biasa?
6: Baik, terima kasih. Saya melanjutkan penjelasan dari rekan saya, Pak Wens, tadi terkait batasan-batasannya. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa batasan terhadap barang bawaan penumpang ya. Nah, penumpang ini juga dikategorikan lagi atau diatur lebih khusus lagi terhadap batasannya. Itu adalah yang kedua adalah terhadap jemaah haji. Jemaah haji ini dia akan berlaku pembebasan jika nilai barang yang dibawa tidak lebih dari 2.500 US dollar per satu orang per satu kali datang, dan berlaku pembebasan juga terhadap semua barang-barang yang barang-barang pribadi penumpang yang diperoleh dari luar negeri merupakan hadiah dari perlombaan ataupun bentuk penghargaan lainnya seperti piala, plakat ataupun piagam itu. Nah, itu dibebaskan pungutan. Terus yang kedua terkait pertanyaan Kakak Desi tadi bahwa bagaimana aturan itu terhadap awak sarana pengangkut. Nah, awak sarana pengangkut ini juga ada aturannya bahwa dia maksimal 50 US dollar. Jadi di atas 50 US dollar terhadap barang bawaannya dia pasti akan dikenakan
4: lebih sedikit
6: pungutan.
4: Berarti ya?
6: Ya,
4: Karena mungkin frekuensinya lebih sering
6: bolak-balik. Betul. Jadi aturan itu berlaku setiap orang, batasannya setiap orang per satu kali datang.
4: Jadi jadi jangan dikira bahwa awak untuk pengangkut ini akan bebas begitu ya, malah titip semua nanti di awak pengangkut transportasi ini. Nah, agar masyarakat juga bisa memahami, bisa lebih familiar juga dengan proses untuk pemeriksaan barang bawaan, biasanya bea cukai teman-teman tuh melakukan proses seperti apa sih? Boleh dijelaskan secara singkat pemeriksaan barang bawaan di bandara atau di pelabuhan ini, Pak Wens?
5: Oke, terima kasih. Terkait dengan prosedur dan mekanisme barang bawaan penumpang ini, bahwa kita sudah menyiapkan aplikasi yang itu bisa diinstal di handphone, itu namanya Electronic Custom Declaration.
4: Okay.
5: Sekarang itu Electronic Custom Declaration itu sudah terintegrasi dengan aplikasi All Indonesia yang sudah secara resmi berlaku itu sejak 1 Oktober kemarin. Sudah 1
4: tahun
5: Oktober.
4: Ini ya?
5: Jadi semua penumpang yang datang dari luar negeri wajib mendeklarasikan barang bawaannya itu lewat aplikasi All Indonesia.
4: Tapi mereka bisa install di saat tiba di Indonesia begitu?
5: Iya. Tapi pada prinsipnya bahwa sebelum mereka datang itu, setelah boarding sebaiknya sudah diisikan di sana.
4: Okay.
5: Nah, setelah mereka mengisi itu, apa-apa aja nanti poin-poinnya di situ, di All Indonesia itu, di situ nanti ada karantina juga, ada imigrasi juga, dan yang terakhir itu custom declaration itu bea cukai punya. Dulu sebenarnya itu dia itu per instansi dia. Cuma sekarang udah dijadikan satu melalui aplikasi All Indonesia.
4: Malah lebih mudah jadinya.
5: Lebih mudah, iya. Okay. Nah, apa ini yang terkait dengan kepabeanannya? Apa-apa aja pertanyaannya itu pertanyaannya terkait dengan barang-barang yang dibawa oleh penumpang yang bersangkutan. Nanti dia tinggal menjawab, mengisi dan menjawab, tinggal apakah Anda membawa barang ini, tinggal jawab ya atau tidak, ya atau tidak gitu.
4: Okay.
5: Nah setelah dia mengisi aplikasi All Indonesia yang terkait dengan kepabeanan, nanti dia di situ akan muncul barcode. Nah barcode itu yang dipegang nanti sama dia, nanti itu yang dia akan ditunjuk ke petugas bea cukai nanti, yang bertugas di bandara. Setelah dia menunjukkan barcode itu di petugas, nanti di situ akan muncul penjaluran. Jadi ada dua penjaluran, penjaluran jalur hijau dan jalur merah. Jalur hijau itu menandakan bahwa dia membawa barang tapi tidak ada yang diberitahukan gitu loh. Bahwa barang tidak diberitahukan, artinya barang-barangnya dibawa itu kebutuhan pribadinya dia, okay, sisa perbekalannya dia. Tapi ketika dia menjawab pertanyaan nanti di aplikasi itu, ada salah satu pertanyaan dia menjawab yes, nah, nanti secara otomatis sistem akan menunjuk dia ke jalur, okay, jalur merah. Tapi kadang-kadang begini juga, ketika dia menjawab semua pertanyaan itu, menjawab no, lalu dia akan lewat jalur hijau, tapi nanti ada intervensi petugas.
4: Yeah.
5: Intervensi petugas dalam arti bahwa kita pemeriksaan di bandara itu bukan hanya pemeriksaan secara manual, tapi kita menggunakan X-ray juga.
4: Oke, okay. Nah, jadi double check ya?
5: Iya, double check. Hasil pendeteksian X-ray ini yang akan nanti menunjukkan, situ ada intervensi petugas bahwa orang ini yang seharusnya jalur hijau, tapi petugas bilang ini harus jalur merah, karena ada hasil analisa di X-ray.
4: Jadi tidak semata-mata dipercaya saja data yang dimasukkan di dalam aplikasi ya?
5: Tidak semuanya data yang disampaikan penumpang itu benar semuanya. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan, khususnya mereka yang masuk jalur merah, itu kan dilakukan baik pemeriksaan dokumen maupun pemeriksaan fisik. Nanti apa hasil temuannya itu, misalnya kalau dia terkait nanti dia membawa barang kena cukai, misalnya alkohol atau rokok, melebihi ketentuan, itu otomatis nanti dia langsung dimusnahkan. Tapi ketika nanti hasil intervensinya, hasil pemeriksaannya itu, menurut petugas bahwa ini ada barang yang dibawa sama dia itu, belanjaan dari luar negeri, yang notabene bahwa dia punya nilai itu melebihi dari 500 US dollar gitu, barang pribadi gitu. Nah, di situ nanti petugas akan berkoordinasi dengan pimpinan yang ada di situ, apa tindak lanjut seperti apa. Nanti apakah dia mau dikenakan bea masuk atau seperti apa nanti itu. Nah, intinya bahwa kalau memang dia itu barang yang diperoleh dari luar negeri untuk kebutuhan pribadinya melewat dari batasannya, nah itu dikenakan bea nanti.
4: Oke.
5: Okay. Nah, gitu.
4: Iya, iya.
5: Seperti itu garis besarnya. Kalau seandainya jadi jalur hijau, udah setelah dia mendapat apa? Bahwa petugas

0: yang membawa barang itu melebihi batas ketentuan ya. Bagaimana prosesnya ketika itu terjadi begitu di pelabuhan, di bandara ini?
1: Terkait dengan penumpang yang membawa barang yang melebihi apa, tidak sesuai dengan ketentuan ya, seperti itulah ya. Misalnya kalau dia itu membawa barang kena cukai, misalnya aturan itu kan ada minuman alkohol, yeah, terus ada apa?
2: Ada tembakau.
1: Nanti bisa disampaikan nanti terkait dengan berapa maksimal yang bisa dibawa sama dia. Misalnya kalau untuk minuman alkohol, itu hanya diperbolehkan 1 liter per orang itu. Nah, ketika nanti kedapatan dia membawa lebih dari ketentuannya itu, nanti kelebihannya itu dimusnahkan.
0: Oke.
1: Dimusnahkan yang di mana? Langsung dimusnahkan di, kalau di bandara itu ada namanya meja tumbang. Kita udah siapkan tempat untuk pemusnahannya itu. Dan itu disaksikan oleh
0: yang membawa barang.
1: Membawa barang itu.
0: Oke, jadi tidak ada kecurigaan ya?
1: Tidak ada kecurigaan juga.
0: Oke, oke.
1: Terus terkait dengan tembakau, itu mungkin Pak Kris bisa.
0: Silakan dilanjutkan Pak Kris. Jadi tadi sudah ada yang alkohol,
1: iya,
0: kemudian juga termasuk jadi, tembakau juga ya Pak Kris?
2: Baik,
0: ya?
2: Kalau jenis cukai jenis hasil tembakau, per orang batasannya adalah 200 batang, cerutu 25 batang, dan tembakau iris 100 gram, dan tembakau lainnya 100 gram per orang ya. Dan rokok elektrik juga ada aturannya, batasannya adalah 140 batang, kalau yang elektrik padat ya, 140 batang, atau cair 40, yang rokok elektrik cair 12 ml, dan rokok elektrik cair terbuka itu 30 ml, itu untuk penumpang ya.
0: Oke.
2: Dan izin melanjutkan penjelasan terkait proses pemeriksaan atau dan penetapan pungutan di pada saat penumpang membawa barang atau kelebihan atas batasan-batasannya. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya bahwa di atas 500 US dollar akan dikenakan pungutan bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Nah, apabila kedapatan penumpang membawa hewan ataupun tumbuh-tumbuhan, nah itu akan kami serah terimakan ke karantina. Jadi di bandara itu namanya CIQ, jadi ada unsur karantinanya, unsur imigrasi dan custom di situ. Jadi kita menyerahkan wewenang itu sepenuhnya kepada
0: bagian tersebut
2: tentu dengan prosedur dan administrasi yang sudah ditentukan.
0: Okay.
2: Nah, terus kalau terkait apabila penumpang membawa barang larangan atau pembatasan seperti narkotik dan sejenisnya, obat-obat terlarang, itu akan nanti ditindaklanjuti oleh rekan-rekan kita dari bagian pengawasan. Tentunya akan melibatkan akan dilakukan penelitian lebih lanjut untuk memastikan bahwa apakah ini barang tersebut adalah barang larangan atau tidak.
0: Ya. Jadi yang termasuk barang larangan, boleh disampaikan lagi barang larangan yang dilarang masuk ke Indonesia apa saja?
2: Terkait barang larangan ini, yang bisa kami sampaikan saat ini adalah narkotika.
0: Okay.
2: Narkotika itu sebenarnya bukan barang larangan sebenarnya. Tapi kalau dia masuknya ke Indonesia dengan badan atau institusi yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan, itu dia bukan barang larangan. Tetapi kalau orang pribadi, pasti itu menjadi barang larangan. Yang kedua adalah baju bekas. Ini kita bicara tentang secara importasi secara umum ya. Baju bekas, terus apa ya?
0: Ada beberapa
2: sama obat-obat terlarang.
0: Oke. Okay. Ya, itu yang dilarang.
2: Dan yang selanjutnya adalah seperti barang-barang yang menyangkut sifatnya pornografi atau merusak mental ataupun
0: perilaku anak bangsa, ya, oke, itu

0: masa itu.
1: Iya, itu ya barang-barang yang menjurus ke situ, masuk dalam kategori itu, itu juga dilarang gitu Pak Kris. Oke, nah kalau misalnya orang pada umumnya begitu ya, penumpang ini ingin membawa misalnya seperti obat begitu, kan mereka belum tahu juga ini mana yang masuk dalam kategori terlarang atau tidak. Nah, agar dipahami, syarat atau ketentuan seperti apa untuk orang-orang yang penumpang yang ingin membawa obat, atau apa mungkin hewan diperbolehkan, atau produk-produk untuk pertanian, perkebunan, ini bagaimana aturan untuk barang-barang ini dan juga hewan tadi?
0: Kalau obat sendiri pasti tentu harus ada izin ya, izin dari BP POM gitu. Jadi prinsipnya dia masuk ke Indonesia, boleh masuk ke Indonesia, tentu memang benar-benar untuk di, ini bicara tentang barang bawaan penumpang ya. Jika penumpang membawa obat tentu harus ada surat ataupun keterangan deh. Memang yang bersangkutan lagi sementara mengkonsumsi obat tersebut karena sakit ya.
1: Harus ada surat keterangan.
0: Ya, harus surat keterangan itu tentu. Dan yang kedua, masuk ke Indonesia, apakah itu masuk ke Indonesia dia harus memiliki izin Badan POM. Nah, terkait hewan dan tumbuh-tumbuhan, lebih lanjut seperti saya jelaskan tadi, lebih lanjut pasti akan berlaku ketentuan karantina. Jadi kita hanya menyerahkan saja nanti di sana. Mungkin next time bisa undang teman-teman dari karantina.
1: Jadi informasi ini akan kami konfirmasi juga agar masyarakat punya pemahaman yang lebih luas begitu ya Pak Kris dan Pak Wens. Oke, kita break dulu, boleh bapak-bapak ya, karena kita akan mengundang pendengar. Nah, setelah ini juga ada beberapa yang masuk, ini ada 3 WhatsApp yang sudah masuk, nanti akan saya coba tanyakan juga ya. Untuk yang sudah mengirimkan WhatsApp, nanti ditunggu, setelah ini akan kami bacakan informasinya untuk Anda. Dan untuk Anda yang ingin juga bertanya ya terkait dengan topik kami hari ini tentang tata pelaksanaan membawa barang masuk ke Indonesia, ini silahkan, kami masih punya waktu sampai dengan 30 menit lagi sampai jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Jadi tetaplah terus bersama kami RRI Labuan Bajo.

0: Kita kembali lagi di Labuan Bajo pagi ini pendengar ya, masih dengan topik tertib barang bawaan, pahami aturan bea cukai untuk penumpang dan awak sarana pengangkut, masih dengan Pak Wens dan juga Pak Kris dari Bea Cukai Labuan Bajo ya. Pak Kris, Pak Wens, ini ada 3 pertanyaan sementara ya yang sudah dikirimkan oleh pendengar kita. Coba kita bahas satu persatu ya. Ini menarik karena memang sepertinya mereka menyimak sehingga mulai mengkondisikan nih, kira-kira kalau yang terjadi dengan saya ini apakah masuk dalam kategori masih aman atau tidak ya. Karena ini pertanyaan yang pertama, ini dari Pak Rian. Selamat pagi bapak-bapak berdua, saya dari Sernaru juga tapi di Raba. Ingin menanyakan kalau misalnya saya bepergian, karena saya sering sekali bepergian ke luar negeri juga, punya alat gadget, barang elektronik itu lebih dari satu. HP saya saja sudah 4, kemudian ditambah dengan tablet dan laptop. Apakah ini nanti bisa dikategorikan sebagai barang dagangan gitu? Padahal ini barang pribadi semua. Bagaimana caranya teman-teman bea cukai ini mengkategorikan itu ya? Karena semua pasti kalau ingin menghindar ya, menghindar dari terkena aturan tadi, bisa jadi ada yang mencoba menyampaikan bahwa ini barang miliknya semua. Nah, cara untuk teman-teman bea cukai bisa mengkategorikan ini seperti apa?
1: Oke, terima kasih. Mungkin saya menjawab pertanyaan dari
0: Pak Rian di Sernaru.
1: Terima kasih Pak Rian sudah mengikuti acara pagi ini. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa terkait dengan barang bawaan penumpang itu ada yang namanya barang personal use dan non-personal use. Barang pribadi dan barang bukan pribadi. Barang pribadi yang murni untuk kebutuhan pribadinya dia, yang notabene bahwa dari yang kriteria itu dari segi jumlahnya itu wajar gitu. Terus kalau barang non-personal use itu dari segi jumlahnya itu banyak dan tidak wajar bahwa barang itu untuk kebutuhan pribadinya. Untuk kebutuhan pribadinya dia. Nah sekarang kita kembali lagi ke aturannya itu. Aturan dari Menteri Perdagangan itu bahwa terkait dengan handphone itu maksimal hanya bisa dibawa oleh penumpang untuk kebutuhan pribadinya itu maksimal 2.
0: Okay.
1: Laptop saya kalau tidak salah 1-2 pieces itu. Nah, ketika ada kasus seperti yang Pak Rian sampaikan melebihi dari ketentuan itu. Nah, kita tuh ada yang namanya professional judgment dari seorang pemeriksa di lapangan bahwa dia bisa ini menentukan bahwa barang ini barang untuk kebutuhan pribadinya dia atau barang untuk keperluan dagangannya. Kita juga bisa melihat dari karakter orang yang membawa barang ini. Apakah orang ini seorang bisnis atau bahwa orang ini seorang
0: pedagang itu ya?
1: Pedagang atau seorang ini kantoran, seperti itulah kita bisa melihatnya.
0: Kategorinya.
1: Baru di situlah kita mengkategorikan bahwa ini barang personal use atau barang non personal use itu.
0: Oke. Okay.
1: Nah, ketika nanti kedapatan bahwa barang ini barang personal use, bahwa barang yang diperolehnya ini barang murni peroleh dari luar negeri, dia belanja luar negeri. Nah, di situlah nanti kita akan menghitung dia punya berapa total semuanya. Kalau seandainya barang itu melebihi dari 500 US, taruhlah dia harganya itu total belanja itu sekitar 1000 US dollar. Nanti tinggal dikurangin saja 500 US dollar. Jadi sisanya 500 itulah nanti kita kenakan bea masuk tambah PDRI-nya. Kalau seandainya barang itu dikategorikan sebagai personal use. Kalau seandainya itu seorang pemeriksa nanti menutup bahwa ini bukan barang personal, ini non personal use, dia tidak akan mendapat pembebasan sama sekali mas. Mungkin seperti itu jawaban saya.
0: Jadi ada cross check ya, jadi tidak semata-mata. Misalnya gini, jangan khawatir juga kalau memang itu benar-benar barang personalnya ya. Jangan khawatir kalau akan dimasukkan dalam kategori pedagang, tapi kalau sepanjang bisa dibuktikan ya bahwa itu barang pribadi gitu. Jangan sampai kedapatan kata Pak Wen tadi, kalau yang sebenarnya disampaikan itu barang pribadi, tapi ternyata ketika di cross check barang dagangan, itu nanti akan dikenakan aturan yang berlaku ya. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya ini dari 081-373-89-sekian-sekian-sekian. Selamat pagi bapak-bapak. Untuk custom declaration tadi saya baru dengar, ini apakah aplikasi baru? Formulir deklarasi barang ini perlu diisi sebelum keberangkatan kami dari luar negeri atau pas saat tiba di Indonesia? Ada layanan apa saja di dalam aplikasi tersebut?
2: Baik, sebelum menjawab pertanyaan dari Pak Deddy ya.
0: Iya.
2: Pak Deddy. Okay. Jadi sebagai gambaran umum untuk pengetahuan kita bersama bahwa sejarah ada sejarahnya custom decoration ini. Mm-hmm. Custom decoration ini dulu masih bersifat manual. Jadi setiap penumpang yang datang itu menulis di form. Mm-hmm. Terus berjalannya berkembang dengan teknologi, kita menciptakan inovasi dengan e-custom decoration.
0: Okay.
2: Jadi by aplikasi. Tetapi pada tahun ini dirancang, dibuatlah satu platform All Indonesia. All Indonesia adalah integrasi dari semua deklarasi dari CIQ yang bertugas di bandara.
0: Mm-hmm.
2: Jadi terkait pengisian ini dilakukan ketika dia pada saat boarding, setelah boarding di bandara asal ya,
0: okay,
2: di luar negeri ya. Nah, itu wajib untuk mengisi. Nah, dan apabila ketika itu, saat itu dia juga belum mengisi, bisa mengisi pada saat tiba
0: landing
2: di tujuan akhir ya.
0: Okay.
2: Nah, itu pas sudah di bandara, kita sudah siapkan. Di Labuan Bajo pun kita sudah siapkan namanya Ekios All Indonesia. Dia persis adanya sebelum gate masuk di karantina.
0: Mm-hmm.
2: Nah, itu wajib harus diisi. Nah, ketentuan lain yang mengatur tentang pengisian All Indonesia ini, jadi ketika penumpang dia melakukan perjalanan dari luar negeri ke Indonesia, tetapi mengalami transit atau connecting flight,
0: mm-hmm,
2: yang di Indonesia contoh kayak dari Malaysia, mm-hmm, tujuan Labuan Bajo, tapi transitnya di Denpasar.
0: Okay.
2: Nah, itu kalau belum mengisi di pelabuhan asal atau bandara asal, dia harus mengisi di Indonesia. Nah, di Indonesia itu jangan diisi di transit bandaranya, tetapi diisi pada saat tujuan
0: ya,
2: akhir.
0: Tujuan.
2: Nah, mungkin itu penjelasan terhadap tata cara pengisian All Indonesia atau custom declaration yang ada di Indonesia. Nah, terus apa saja yang diisi di dalam? Jadi prinsipnya di custom declaration itu adalah bagaimana kita menuangkan atau menyampaikan pemberitahuan apa saja yang kita bawa. Di situ tentu ada pertanyaan-pertanyaan, apakah saudara membawa obat-obat terlarang atau tidak, saudara membawa hewan atau tumbuh-tumbuhan, saudara membawa uang lebih dari 100 juta atau tidak gitu. Mungkin itu hal-hal dasar yang ada di dalam custom declaration. Mungkin demikian, saya harap Pak Deddy bisa puas atau paham tentang penjelasan ini. Terima kasih.
0: Jadi kalau misalnya ada pertanyaan lanjutan ya, Bapak tadi yang sudah mengirimkan WA-nya boleh dikirimkan kembali. Oke, ini Ibu Rina, selamat pagi. Untuk teman-teman Bea Cukai, ini kalau di Bandara Komodo Labuan Bajo itu di sebelah mana? Untuk pelayanan offline di Bandara Komodo ini apa saja yang dilakukan di sana? Oke, silakan.
2: Keberadaan petugas Bea Cukai di Bandara Labuan Bajo, Bandara Internasional Labuan Bajo, kita berada di keberangkatan dan kedatangan, di terminal keberangkatan dan kedatangan. Jadi pada saat para penumpang itu mau berangkat atau keluar dari Labuan Bajo tujuan luar negeri, kita juga ada di terminal keberangkatan dan sebaliknya pun juga di terminal kedatangan itu. Jadi kalau kedatangan itu mungkin Ibu Rinda ya sempatkan ke Bandara Internasional Labuan Bajo di kalau persisnya itu di bersebelahan dengan kedatangan domestik gitu. Dan hal layanan apa yang kita
0: lakukan offline,
2: secara
0: ya?
2: Offline di sana ya registrasi email, terus selanjutnya mungkin penetapan terhadap pemungutan terhadap barang bawaan penumpang yang memang melebihi batas-batas yang ditentukan oleh peraturan itu.
0: Okay.
2: Nah, Selain dari bandara internasional, kita juga punya kantor yang melayani secara offline terhadap terhadap para penumpang yang pada saat kedatangannya dia belum mendeklar barangnya, spesifik adalah handphone, kita bisa melayani di kantor. Kantor kita ada di Jalan Mutiari Kampung Ujung. Tetapi jika lebih dari 60 hari dia tidak melaporkan, berarti tidak berlaku terhadap apa namanya aturan pembebasan biaya masuk 500 US dollar itu. Jadi dia dipungut full atas nilai barangnya itu. Jadi jatuhnya lebih mahal jadi pembebasan. Nah, itu yang mungkin atensi buat masyarakat luas dan pendengar. Mungkin punya saudara yang akan kembali ke Indonesia membawa handphone ataupun gadget yang lainnya yang butuh untuk diregistrasi mail untuk bisa dipakai dengan fasilitas kartu Indonesia ya.
1: Izin.
0: Ditambahkan silakan Pak.
1: Mungkin saya mau tambahkan terkait dengan aturan registrasi email untuk handphone. Memang ada dua mekanisme aturan yang mau diterapkan, bukannya mau diterapkan, yang sudah diterapkan. Yang pertama, ketika penumpang itu baru nyampe di bandara, di situ dia bisa melakukan registrasi IMEI-nya, registrasi IMEI di sini supaya bisa terkoneksi dengan jaring Indonesia. Nah, apa untungnya ketika dia melakukan registrasi IMEI-nya di bandara pas saat dia datang, dia akan mendapatkan fasilitas 500 US dollar tadi itu. Artinya 500 dollar itu dari harga barang itu. Misalnya gini, kalau harga handphonenya itu nanti misalnya 400 US dollar ketika dilakukan registrasi mainnya, nanti dia itu tidak dikenakan pungutan karena masih dalam fasilitasnya penumpang yang bersangkutan. Nah, ketika nanti waktu lakukan registrasi email terus kita menanyakan ini handphonenya harganya berapa, dia mau kasih tahu 600 US dollar. Nah, tinggal dikurangkan saja 600 kurang 500 nanti 100 itu. Itu kalau dia registrasi emailnya di bandara atau kalau di undang-undang kepabeanan itu namanya di kawasan pabean. Tapi ketika dia sudah meninggalkan bandara, dia tidak melakukan registrasi emailnya untuk handphonenya, terus dia melakukan registrasi emailnya itu di luar kawasan pabean atau di kantor biaya cukai yang terdekat, dalam hal ini kantor biaya cukai Labuan Bajo di Kampung Ujung, fasilitas 500 US dollar itu dia tidak peroleh lagi dan itu nol gitu. Tetap dilakukan dilayani registrasi emailnya, tapi dia tidak mendapat lagi fasilitas 500 US dollar itu. Nah, terkait dengan pelayanan registrasi email itu hanya bisa diberi pelayanan itu hanya 60 hari dihitung dari sejak kedatangannya itu, dari tanggal
2: tiba
1: di Indonesianya itu. Lewat dari 60 hari dan dia tidak bisa melakukan registrasi emailnya. Apa saja persyaratannya ketika dia melakukan registrasi email itu harus dilampirkan dengan paspor, boarding pass, sama HKT yang handphone yang bersangkutan. Mungkin seperti itu.
0: Ya. Jadi dari beberapa jenis-jenis pelanggaran tadi yang sudah disampaikan itu, kalau yang di Labuan Bajo yang paling sering ditemukan pelanggarannya itu baik sengaja ataupun karena tidak tahu gitu aturannya, atau mungkin ada penyelundupan barang tanpa deklarasi, ini apakah sudah pernah ditemukan juga di Labuan Bajo?
2: Sepanjang ini di Bandara Internasional Labuan Bajo kita belum menemukan penyelundupan ya, penyelundupan. Namun yang sudah terjadi itu kelebihan atas ketentuan, ketentuan batasan-batasan. Khususnya di barang kena cukai, itu lebih spesifik minuman mengandung etil alkohol. Jadi yang sudah disampaikan tadi, di atas ketentuan satu orang satu liter per satu kali datang, jika dia membawa lebih dari satu liter untuk satu orang satu kali datang, itu langsung kita lakukan pemusnahan, disaksikan oleh yang bersangkutan. Untuk sementara ya, yang ada di Labuan Bajo, di Bandara Internasional Komodo, pelanggarannya mungkin masih
0: begituan ya. Jadi masih karena mungkin karena ketidaktahuan ya. Aturan yang berlaku ya, dan lain-lain. Ya, tapi ya, bukan dengan niat menyelundupkan itu belum ya, pernah ditemukan ya. Oke, ini menarik juga karena Pak Rian tadi bergabung kembali. Pak, saya tertarik dengan pembahasan tentang IMEI ini. Ya. Kami sering mendapatkan layanan penawaran layanan tentang pendaftaran IMEI, tapi tidak melalui bea cukai. Ini banyak sekali beredar di online. Nah, ini apakah memang bea cukai ini bekerja sama dengan pihak-pihak atau vendor-vendor tertentu untuk melakukan pelayanan pendaftaran IMEI? Atau bagaimana? Lalu kalau misalnya HP saya IMEI-nya ini sudah tidak cocok, tapi saya tidak bepergian kemana-mana hanya karena memberi barang second, bagaimana aturannya? Apakah bisa tetap didaftarkan? Bagaimana biayanya? Banyak juga nih ya pertanyaannya. Oke, satu-satu mungkin.
1: Oke, terima yang kasih.
0: Tapi saya sering lihat juga nih ada penawaran-penawaran seperti itu ya. Pendaftaran IMEI dan lain-lain. Ini bagaimana tuh bisa dilakukan oleh orang di luar pihak bea cukai, Pak?
1: Terima kasih. Terkait dengan aturan pendaftaran registrasi IMEI ini, memang banyak tawaran-tawaran seperti yang di konter-konter HP ya. Di sini saya tegaskan bahwa terkait dengan registrasi IMEI itu hanya bisa dilakukan di kantor bea dan cukai. Dan registrasi IMEI itu hanya bisa berlaku satu kali dan berlaku untuk selama-lamanya. Tidak ada di luar bea cukai gitu. Itu khusus yang dibawa oleh barang bawaan penumpang. Nah, terkait dengan pertanyaan itu tadi, apa tadi?
0: Dia membeli barang second gitu dan ini sudah lama IMEI-nya tidak tidak didaftarkan. Bagaimana cara mendaftarnya, lalu berapa biayanya?
1: Oke. Aturannya tadi sudah saya sampaikan bahwa persyaratan untuk melakukan registrasi IMEI itu, yang pertama itu harus ada handphonenya, terus yang kedua harus punya paspor, yang ketiga harus punya boarding pass. Itu saja. Kalau seandainya
0: kalau tidak ada barang-barang itu
1: tidak bisa dilakukan registrasi IMEI-nya.
0: Oke.
1: Sekarang juga banyak kejadian bahwa si A membeli barang lewat Shopee, toko-toko online seperti itu. Ternyata setelah barangnya nyampe, IMEI-nya
0: tidak
1: bermasalah gitu. Nah, sering datang ke kantor, saya bilang kami tidak bisa berbuat apa-apa kalau seperti ini. Karena aturannya seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kita bisa melakukan registrasi IMEI itu harus punya boarding pass, punya paspor, dan punya handphone. Seperti itu.
0: Jadi Pak Rian, seperti itu ya, kalau misalnya tidak mempunyai boarding pass dan paspor, itu tidak bisa dibantu ya. Apalagi tadi katanya membeli second, jadi ini sudah tangan yang kesekian. Itu lebih susah lagi nanti kalau misalnya untuk secara aturan memang susah untuk didaftarkan begitu ya.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Salam Pancasila. Salam Pancasila merupakan adopsi dari Salam Merdeka yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada September 1945, sesaat setelah Indonesia merdeka. Salam Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.
1: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Lain telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo.

0: FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRISP Labuan Bajo.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
0: Labuan Bajo siang ini.
2: Masih dari kawasan Jalan Seraru, pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo masih mengudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Selamat siang pendengar, apa kabar Anda siang hari ini ya? Masih terus bersama dengan saya Agung Sene, penyiar Anda yang menemani Anda di Labuan Bajo siang ini untuk edisi hari ini pendengar. Dan pendengar, di Labuan Bajo siang ini kami hadirkan untuk Anda ya dialog interaktif dengan satu topik menarik untuk Anda, yaitu kalau kita berbicara soal obat-obatan ini cukup banyak yang mengatakan bahwa obat alami itu adalah obat yang paling baik begitu ya. Namun tahukah Anda bahwa ternyata yang alami belum tentu aman begitu. Jadi di pembahasan dialog Labuan Bajo siang kali ini kita mengajak Anda ya untuk mari jadi konsumen yang cerdas memilih obat bahan alami begitu ya. Siang ini pendengar kita sudah ada bersama dengan Kepala Lokapom Kabupaten Manggarai Barat, ada Imanul Khan STPMSC begitu ya. Selamat siang Pak Iman.
3: Selamat siang Pak Agung, selamat siang para pendengar RRI Labuan Bajo semuanya.
2: Iya, selamat siang. Apa kabar Bapak? Sehat?
3: Sehat.
2: Sehat. Ini baru pertama kali kita bertemu, Pak ya?
3: Iya, betul, Pak Agung. Sebenarnya kami sudah
2: sering di sini.
3: Cuman ketemu iya. Pak Agungnya.
2: Betul, ini, ya. betul. Sebenarnya sudah banyak kali main di RRI Labuan Bajo begitu, Pak ya. Oke, Pak, ini kita akan bahas soal obat alami begitu, Pak. Ini mungkin bisa disampaikan, Pak, apa definisi obat bahan alam dan mengapa masyarakat Indonesia ini banyak menggunakannya di Indonesia ini, Pak?
3: Iya, terima kasih Pak Agung. Ya, sebelumnya kami perkenalkan terlebih dahulu. Kami Lokapom di Kabupaten Manggarai Barat ini termasuk salah satu unit pelaksana teknis Badan POM, ya, Badan Pengawas Obat dan Makanan. Amanah kami ini sebenarnya catchment area kami adalah Manggarai Raya.
2: Ya,
3: Manggarai Barat, Manggarai sama Manggarai Timur.
2: Manggarai Timur. Ya.
3: Kemudian terkait peran kami di Lokapom di Kabupaten Manggarai Barat, ini cakupan kami adalah pengawasan obat dan makanan, sehingga peran kami diantaranya adalah melakukan proses inspeksi atau pengawasan terkait obat dan makanan yang beredar di tiga kabupaten.
2: Kemudian
3: kita melakukan pemberian sebar informasi seperti sekarang ini ya, memberikan edukasi kepada masyarakat. Kami juga ada tim yang melaksanakan peran sebagai pengawalan sertifikasi ya, untuk mendapatkan izin edar Badan POM. Juga di tim kami juga ada tim yang bagian penindakan ya, ketika ada kasus-kasus yang berhubungan dengan obat dan pangan. Untuk pertanyaan dari Pak Agung ya, kita sampaikan di sini bahwasanya kita sering mendengar istilah jamu ya.
2: Betul.
3: Jadi jamu ini merupakan salah satu bagian dari obat bahan alam. Jadi apa sih sebenarnya obat bahan alam itu? Ya, obat bahan alam adalah ramuan. Ya, bahan dasar alaminya itu telah digunakan secara turun temurun untuk pengobatan. Jadi kalau misalnya ada khas misal daerah Manggarai Raya gitu ya, yang itu sudah secara turun temurun sebagai obat, ya, yang itu berdasarkan dari bahan-bahan alami yang ada di alam, misalnya dari tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Bahan-bahan tersebut bisa berasal dari tumbuhan, hewan, mineral, atau kombinasi dari ketiganya. Di Indonesia penggunaan obat bahan alam itu sangat populer, ya.
2: Iya,
3: karena ada beberapa poin di sini. Pertama, ketersediaan bahan alami itu melimpah, ya. Karena Indonesia ini kaya sekali ya.
2: Iya, betul Pak.
3: Akan potensi alamnya. Kemudian nilai budaya yang kuat, ya, di mana pengobatan tradisional sering diwariskan dari generasi ke generasi. Selain itu juga harganya yang terjangkau dibandingkan dengan obat-obat modern yang beredar sekarang.
2: Oke, iya.
3: Dan tidak kalah penting berkenaan dengan keyakinan, Pak Agung.
2: Oh, iya.
3: Keyakinan
2: iya.
3: bahwa obat berbahan alami itu lebih aman,
2: iya.
3: bebas efek samping, ya. Namun perlu diperhatikan, kepercayaan ini perlu dikritisi dengan memahami lebih dalam tentang keamanan dan efektivitas dari obat bahan alam itu sendiri.
2: Iya, betul Pak, karena memang kalau kita berbicara soal bahan yang alami yang mudah didapatkan, kita bisa bilang begitu ya Pak ya. Dan ini juga memang turun-temurun begitu Pak ya.
3: Iya, betul.
2: Apalagi di Indonesia dengan banyak sekali budaya-budaya yang ada di Indonesia seperti itu. Dan ini bagaimana kategori obat bahan alam diatur kalau di Indonesia ini Pak Iman?
3: Iya, Pak Agung, untuk pengkategorian ini ada penggolongan obat bahan alam ya. Sering kita penggolongan ini yang familiar itu diantaranya adalah jamu ya.
2: Jamu.
3: Sering kita mengenal istilah jamu. Nah, padahal jamu ini termasuk salah satu dari obat bahan alam. Obat bahan alam itu ada beberapa. Yang pertama jamu. Jamu ini sendiri adalah obat bahan alam berupa bahan atau ramuan yang bersumber dari pengetahuan tradisional gitu ya atau warisan budaya Indonesia. Yang digunakan untuk perannya adalah untuk pemeliharaan kesehatan, ya, peningkatan kesehatan, kemudian untuk pencegahan penyakit, pengobatan, dan atau pemulihan kesehatan. Biasanya Bapak Ibu pendengar semuanya kalau melihat ini jamu apa bukan, itu biasanya dilihat dari izin edarnya. Di situ ada tertulis POM titik TR ya, di situ TR itu tradisional ya, jadi itu adalah indikasi bahwasanya itu adalah jamu. Jadi nomor izin edar yang ada tulisan TR kemudian 9 digit angka di belakangnya ya. Kemudian penggolongan selanjutnya selain jamu itu ternyata ada yang namanya obat herbal terstandar.
2: Itu beda lagi Pak.
3: Beda lagi, tapi ini masuk dalam obat bahan alam. Obat herbal terstandar ini statusnya di atas jamu, grade-nya ya, peringkatnya di atas jamu, karena dia definisinya persis kayak jamu gitu ya. Tetapi ya untuk obat herbal terstandar itu dia sudah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik, dan juga bahan bakunya itu telah distandarisasi. Jadi grade-nya sudah di atas jamu karena dia ada uji prakliniknya, kemudian juga bahan bakunya sudah terstandarisasi. Nah, di sini ciri-cirinya kalau Bapak Ibu para pendengar RRI semua membaca ya di izin edarnya itu biasanya tertulis di situ adalah HT ya, bukan bukan POM TR lagi, tapi ini POM HT di situ.
2: POM
3: ada HT ya, herbal terstandar.
2: Kemudian
3: di belakangnya ada 9 digit angka.
2: Ya.
3: Kemudian di atasnya lagi, Pak Agung.
2: Oh, ada ya, lagi di atasnya situ.
3: Kualitasnya berarti lebih tinggi lagi.
2: Lebih tinggi lagi dari,
3: lagi dari
2: herbal ini.
3: Obat herbal terstandar, yaitu namanya adalah fitofarmaka. Jadi untuk fitofarmaka ini, ya ini definisinya mirip jamu, gitu ya. Mirip jamu, cuman dia lebih kompleks lagi, ya. Karena di situ dia dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik, berarti mirip kayak obat herbal terstandar tadi ya. Dan juga uji klinik. Nah, ini sudah di atasnya lagi. Uji klinik serta bahan baku dan produk jadinya itu telah terstandarisasi. Jadi enggak hanya bahan bakunya, tetapi juga produk jadinya sudah terstandarisasi. Jadi fitofarmaka ini peringkatnya lebih tinggi
2: lebih
3: lagi.
2: Lebih tinggi lagi.
3: Ya. Untuk mengetahui ini, Bapak Ibu pendengar RRI semuanya bisa membaca di etiket, di label gitu ya. Kalau di situ ada izin edarnya, ada tulisan FF gitu ya, fitofarmaka gitu ya. Kepanjangan dari FF itu fitofarmaka. Kemudian ada 9 digit angka. Nah, itu indikasi bahwasanya itu adalah fitofarmaka. Ya, jadi kesimpulannya kalau jamu biasanya ada tulisan
2: TR,
3: di TR ya, kemudian obat herbal terstandar itu HT.
2: HT.
3: fitofarmaka FF.
2: FF. Nah, itu yang membedakan ya, kalau misalnya paling gampang
3: paling
2: untuk
3: gampang. Ini jamu, herbal tetangga atau fitofarmaka.
2: Oke. Tapi memang berarti kalau misalnya sesuai secara sampul begitu mungkin kurang lebih hampir sama begitu, Pak. Pembungkusannya begitu. Cuman yang membedakan mungkin ada kode-kode itunya.
3: Ada
2: ya.
3: Kode sama ada label. Nanti ada label jamu. Ada label obat herbal standar, ada label fitofarmaka, ada gambar-gambarnya sendiri-sendiri masing-masing. Kemudian selain itu, Pak Agung di sini berdasarkan obat herbal obat bahan alam ya. Ini tingkatannya itu berdasarkan tingkat pembuktian, selain tingkat pembuktian ilmiah juga ya dapat dilihat dari asal dan proses produksinya. Ya. Nah, berdasarkan asal dan proses produksinya, ini juga ada pembagiannya. Yang pertama adalah obat bahan alam ekspor. Kita tahu ya, ekspor berarti
2: keluar
3: dari Indonesia ya. Obat bahan alam yang seluruh proses pembuatan atau sebagian tahapan pembuatannya gitu ya, sampai dengan pengemasan primernya itu dilakukan oleh industri di dalam negeri untuk diedarkan di luar Indonesia. Ya, ini obat bahan alam ekspor. Kemudian ada juga obat bahan alam impor. Ya. Nah, ini adalah obat bahan alam yang seluruh proses pembuatannya atau sebagian tahap pembuatannya sampai dengan pengemasan primer yang dilakukan industri dari luar negeri. Ya. Kemudian masuk, disebarkan, diedarkan di wilayah Indonesia. Kemudian ada yang ketiga, ya, itu adalah obat bahan alam lisensi. Nah, ini adalah obat bahan alam yang seluruh tahapan pembuatannya dilakukan oleh industri obat tradisional atau usaha kecil obat tradisional di dalam negeri atas dasar lisensi. Ya, jadi ini adalah istilahnya usaha kecil obat tradisional. Ya, itu namanya OBA lisensi.
2: Kalau OBA lisensi itu juga apakah termasuk jamu itu?
3: OBA lisensi bisa juga.
2: Bisa juga termasuk. Ya, oke. Nah, ini kalau apakah seluruh obat bahan alam yang beredar wajib memiliki izin edar dari BPOM, Pak? Atau terdapat jenis tertentu yang tidak memerlukannya begitu?
3: Iya, jadi ini untuk pemahaman kita semuanya ternyata ya, tidak semua obat bahan alam itu wajib memiliki izin edar Badan POM. Jadi tidak semuanya ya. Yang tidak memerlukan izin edar biasanya adalah obat bahan alam yang dibuat secara sederhana dan digunakan secara langsung dalam lingkup terbatas ya. Misalnya jamu racikan sendiri di rumah. Misal Pak Agung bikin racikan dari beberapa daun misalnya. Itu untuk dikonsumsi sendiri. Atau untuk konsumsi keluarga itu nggak butuh,
2: nggak perlu, aman gitu,
3: nggak perlu izin edar, nggak perlu izin edar. Atau jamu gendong, biasanya kan ada ibu-ibu penjual jamu gendong,
2: ya,
3: mereka meracik sendiri untuk dijual ke masyarakat sekitar gitu ya, dari jamu racikannya itu, ya itu nggak perlu juga,
2: nggak perlu ya, juga kan. Pak ya.
3: Atau ramuan tradisional yang dibuat oleh perorangan untuk konsumsi pribadi atau dijual langsung dalam skala kecil tanpa dikemas secara modern. Jadi misal skup kecil dia bikin sendiri gitu ya untuk sekitar ya. Itu masih belum membutuhkan izin edar ya. Namun perlu dipahami bahwa meskipun tidak wajib izin edar, produk tersebut tetap harus memenuhi prinsip keamanan seperti menggunakan bahan yang benar ya, atau proses pengolahannya itu bersih, tidak mengandung bahan berbahaya. Ya. Sementara itu jika obat bahan alam sudah diproduksi secara massal atau sudah dikemas gitu ya, atau diedarkan luas di pasaran, maka wajib memiliki izin edar dari Badan POM sebagai bentuk jaminan keamanan, mutu dan khasiatnya. Jadi pembagiannya seperti itu, Pak. Ya. Jadi kalau skupnya masih kita bikin sendiri untuk diri kita, keluarga kita, nggak perlu izin edar. Tetapi harus memperhatikan, jangan sampai kita sudah membuat ramuan daun-daunan nih, tapi kita tambahin obat, misalnya obat tertentu, paracetamol misalnya tambahkan.
2: Iya betul. Natrium
3: diklofenak kita tambahkan. Ya. Ah, itu jadinya
2: jadi bahaya.
3: Iya.
2: Oke. Oke, tapi berarti memang kalau misalnya memang itu pembuatannya untuk skupnya kecil begitu, untuk keluarga sendiri atau untuk lingkungan sendiri yang memang porsirnya kecil, itu masih aman, tidak harus mengurus izin edar begitu, Pak. Betul. Tapi kalau memang untuk dijuarkan, disebarluaskan, wajib hukumnya untuk berizin edar. Oke. Tapi itu untuk diperhatikan juga ya pendengarnya. Maksudnya kalau Anda ingin, atau Anda punya ilmu-ilmu sedikit yang untuk meracik-meracik ramuan begitu, tapi setidaknya harus diperhatikan juga seperti yang tadi Pak Iman bilang. Jangan sampai, oh misalnya untuk obat penurun panas,
3: iya, betul,
2: sudah dikasih daun-daun apa segala macam, terus ditambah paracetamol. Itu akan jadi efek sampingnya bahaya begitu.
3: Iya, betul.
2: Oke, ini kalau kita bisa lihat Pak, ini apa saja bentuk sediaan obat bahan alam yang umum digunakan di masyarakat biasanya, Pak?
3: Pertanyaannya bagus, Pak Agung. Ya. Jadi bentuk sediaan obat bahan alam yang umum digunakan di masyarakat kita itu dapat dibedakan berdasarkan cara penggunaannya.
2: Oke.
3: Ada istilah obat dalam dan obat luar. Ya, kalau istilah obat dalam berarti kan biasanya kita konsumsi.
2: Kita minum gitu.
3: Kalau obat luar berarti di luar tubuh kita penggunaannya. Ya. Obat dalam itu biasanya dikonsumsi dengan cara diminum, seperti dalam bentuk cairan, kapsul, tablet, atau serbuk yang diseduh. Sementara itu obat luar itu digunakan bagian tubuh tertentu, misalnya dalam bentuk salep, krim, gel, minyak gosok, atau balsem yang dioleskan pada kulit kita. Ya. Keberagaman bentuk sediaan ini memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memilih sesuai kebutuhan. Ya. Namun, tetap harus digunakan sesuai aturan pakai agar aman dan efektif. Jadi masyarakat, para pendengar RRI diperhatikan baik-baik ya ketika para pendengar membeli obat bahan alam gitu ya di apotek misalnya ya atau di toko obat atau di toko tertentu gitu ya. Itu diperhatikan baik-baik, dibaca ya. Ini masuk dalam obat dalam atau obat luar ya. Jangan sampai ini sebenarnya obat luar tapi kita konsumsi.
2: Konsumsi betul.
3: Itu jadinya berbahaya.
2: Oke. Oke, ini ya memang kalau kita lihat ya memang ini sedikit, karena ada beberapa obat-obatan, apalagi kalau kita berbicara soal yang tradisional begitu kan, ada yang memang hampir beda-beda tipis begitu Pak ya, untuk obat luar dan obat dalam sendiri begitu. Dan ini kalau bisa Pak Iman sampaikan juga, ini mengapa penting memahami perbedaan obat dalam dan obat luar selain salah penggunaannya Pak?
3: Iya, jadi memahami perbedaan ini sangat penting ya, agar obat digunakan sesuai dengan tujuan dan cara pemakaiannya.
2: Iya.
3: Penggunaan yang tidak tepat, misalnya obat luar diminum misalnya, atau sebaliknya ya, itu dapat menimbulkan risiko bagi kesehatan. Ya.
2: Oke.
3: Oleh karena itu masyarakat perlu selalu membaca petunjuk penggunaan, karena di label obat bahan alam itu ada.
2: Selalu ada petunjuknya.
3: Ada petunjuk cara penggunaannya, ya, dan memastikan cara pemakaian yang benar sebelum menggunakan obat bahan alam tersebut, ya. Jadi dibaca baik-baik, ya. Kemudian takarannya juga dibaca, ya. Ini minumnya berapa sendok misalnya?
2: Oh, itu juga harus diperhatikan, Pak. Ya?
3: Itu harus diperhatikan juga, ya. Biar disesuaikan dengan tubuh kita masing-masing. Ya. Jangan sampai juga berlebihan juga.
2: Iya. Oke, kalau kita berbicara soal obat luar dan obat dalam, Pak Iman, ini mungkin pertanyaan yang terlintas dari saya pribadi, Pak ya. Efek samping yang bisa didapatkan oleh konsumen yang salah menggunakan obat, antara obat luar dan obat dalam itu paling, atau yang pernah Pak Iman temukan itu paling berbahaya itu menyebabkan apa, Pak?
3: Ya, jadi riset dan penelitian itu kan berkembang terus Pak Agung ya. Berkembang terus ya, misalnya kayak misal sederhana daun sirsak misalnya ya.
2: Oke.
3: Ekstrak daun sirsak ya. Ternyata daun sirsak itu kan obat bahan alam ya. Kalau kita rebus misalnya itu bisa menjadi ramuan yang sangat efektif untuk antioksidan ya, untuk tubuh kita, supaya tubuh kita bisa membantu tubuh kita misalnya lebih segar. Kemudian kalau ada penyakit-penyakit degeneratif tertentu juga bisa membantu tubuh kita untuk segera memulihkan, yeah, gitu. Yeah. Tetapi ketika dia konsumsiannya over, itu ternyata juga bisa merusak,
2: merusak tubuh organ
3: kita,
2: gitu.
3: Organ tubuh kita. Okay. Ya, sehingga memang harus bijak jadinya, konsumsinya harus bijak. Kemudian jangan sampai over juga. Misalnya sekian daun, sekian helai untuk sekian liter air misalnya. Kalau kita tidak tepat, misalnya penggunaan ramuannya atau pengkonsumsiannya berlebih atau dalam pengkonsumsiannya dalam batas waktu yang sangat lama, ya itu juga bisa menimbulkan efek samping juga.
2: Efek samping, ya, iya betul. Sepakat, sepakat. Karena memang kalau kita berbicara soal ingin sembuh ini, Pak, selalu adanya niat terburu-buru.
3: Iya.
2: Jadinya mengkonsumsinya kalau misalnya ditaruh 4 lembar begitu, mungkin supaya cepat sembuh bisa taruh 6-7. Takutnya jadi membahayakan begitu, Pak.
3: Misalnya sederhana ini, Pak Agung, misalnya bawang putih. Misalnya ekstrak bawang putih. Nah, bawang putih itu kan sebenarnya kalau kita konsumsi ini kan antioksidan juga ya, terus bisa memperlancar peredaran darah dan sebagainya, bisa refresh ya tubuh kita. Tapi kalau kita mengkonsumsinya dalam jumlah besar, ya, ini juga memicu adanya pendarahan, ya. Jadi ada efek sampingnya.
2: Ada efek sampingnya juga.
3: Jadi intinya sih kita harus
2: sesuai takaran,
3: sesuai
2: juga
3: dengan takaran, supaya tubuh kita juga sehat seperti itu.
2: Oke, okay. Nah ini Pak Iman, kalau kalau kita berbicara soal sediaan obat bahan alami yang dilarang untuk diedarkan, apakah ada bentuk sediaannya, Pak?
3: Iya, terdapat beberapa bentuk sediaan obat bahan alam ini yang tidak diperbolehkan untuk diedarkan karena berisiko tinggi terhadap keamanannya, ya, keamanan obat bahan alam itu sendiri. Bentuk sediaan yang dilarang antara lain adalah tetes mata. Ini sudah bagian dari obat ya.
2: Iya, iya. Nah,
3: jadi tetes mata, intravaginal, suppositoria, kecuali untuk wasir ya, dimasukkan gitu ya. Serta parenteral seperti suntikan atau infus itu juga nggak boleh untuk obat bahan alam. Ya. Kali ini karena sediaan tersebut memerlukan standar sterilitas ya, jadi memang harus steril,
2: betul,
3: keamanan
2: betul
3: dan pembuktian ilmiah yang sangat ketat ya, seperti pada obat modern. Ya. Oleh karena itu jika masyarakat menemukan obat bahan alam dalam bentuk-bentuk tersebut ya, maka perlu diwaspadai ya, dan sebaiknya tidak digunakan karena berpotensi membahayakan kesehatan kita ya, karena belum diuji lebih lanjut.
2: Betul
3: diuji klinik dan lain sebagainya, sehingga memang ada batasan-batasan untuk obat bahan alam. Ada kalau misalnya dia sudah masuk dalam kondisi sediaan yang tadi, maka itu sebenarnya masuk dalam obat modern.
2: Obat modern
3: sehingga
2: dia
3: jadinya ujinya juga lebih
2: harus modern juga, harus lebih canggih juga, begitu. Oke, okay. Nah ini risiko utama penggunaan obat bahan alam yang tidak terdaftar di BPOM itu apa, Pak?
3: Iya, jadi ada beberapa risiko, Pak Agung, terkait obat bahan alam yang tidak terdaftar di Badan POM. Ya, ini risikonya bisa, yang pertama itu ada kemungkinan bisa mengandung bahan kimia obat. Seperti misalnya ya, obat bahan alam tadi kan harusnya alami ya, tapi di situ ada penambahan paracetamol atau dexamethasone, misalnya untuk mendapatkan efek cepat sembuh misalnya. Misalnya atau obat dikasih bahan kimia yang lain, ya, obat-obatan modern yang lain yang itu disisipkan di situ, sehingga itu akan membahayakan ya. Kemudian yang kedua, produksi yang tidak higienis, ya, tidak higienis, tidak bersih gitu ya, akan berpotensi terkontaminasi mikroba atau logam berat tertentu. Ya, ini juga perlu diwaspadai ya. Ada juga ya risiko klaim yang tidak valid, ya, tidak didukung oleh bukti ilmiah, ya. Sehingga akibatnya konsumen bisa mengalami efek samping serius seperti kerusakan ginjal, kerusakan hati, bahkan sampai kepada kematian.
2: Kematian ya, paling untuk fatal itu, gitu,
3: betul,
2: Pak.
3: Betul. Ya, untuk itu masyarakat harus selalu memperhatikan nomor izin edar pada kemasannya.
2: Penting, nah, itu ya, harus penting diperhatikan, Pak ya.
3: Harus memperhatikan baik-baik nomor izin edarnya. Ada jargon di kami, Pak Agung, ini bermanfaat untuk obat bahan alam, obat modern, kosmetik sebenarnya juga
2: masuk ya, juga di situ pak.
3: Suplemen kesehatan, makanan juga masuk. Okay. Slogan kami namanya cek klik.
2: Ya. Cek klik.
3: Jadi ketika bapak ibu para pendengar RRI semuanya memperhatikan mau membeli produk gitu ya, ingat cek klik. Pertama ingat cek kemasannya. Ya, beli kemasan yang bagus. Kalau kemasannya sudah sobek, kemasannya sudah lecet, sudah penyok, nggak bisa dibeli.
2: Ya. Oh, okay.
3: Cek kemasannya. Kemudian yang kedua cek labelnya. Dipastikan ada label. Di label itu ada informasi yang lengkap. Ada mereknya, ada cara penggunaannya, ada tempat nama produsennya, kemudian ada netonya, ada cara penggunaannya, ada izin edarnya dan lain sebagainya. Jadi harus lengkap di dalam label itu.
2: Di dalam label itu harus diperhatikan baik-baik gitu.
3: Dan dibaca ya.
2: Okay.
3: Kemudian cek klik I itu izin edar. Dipastikan berizin edar. Kalau tidak ada izin edarnya nggak usah dibeli, nggak usah dikonsumsi. Karena khawatirnya berarti kan dia tidak melalui mekanisme uji-uji tadi.
2: Uji, betul.
3: Uji praklinik, uji klinis, ya. Khawatirnya akan ada risiko-risiko tadi. Jangan sampai, jangan-jangan obat bahan alam yang kita konsumsi itu ada kandungan obat modernnya, atau ada parasetamolnya, atau ada zat-zat tertentu yang kita nggak tahu, atau ada logam beratnya kan itu,
2: itu bahaya juga
3: tubuh kita, gitu ya, atau ada mikroba yang berbahaya kita nggak tahu,
2: kita juga tidak tahu di dalam situ.
3: Kita harus perlu berhati-hati. Kemudian yang K terakhir itu cek klik, K terakhir adalah kedaluwarsa. Diperhatikan jangan sampai kita mengkonsumsi obat bahan alam yang sudah kedaluwarsa. Meskipun obatnya berizin edar, meskipun obatnya itu dari bahan-bahan alami, tapi kalau sudah kadaluarsa, sudah kadaluarsa sudah rusak,
2: sudah rusak,
3: sehingga akan membahayakan kesehatan tubuh kita juga.
2: Ya. Oke. Okay. Tapi ini mungkin bisa jadi pengingat juga pak untuk pendengar, karena seperti orang awam seperti saya begini, biasanya kalau membeli obat yang diperhatikan itu cuma ada dua hal, tanggal kadaluarsa sama kemasannya bagus atau tidak. Soal di dalamnya tulisan-tulisannya itu kita tidak tahu. Tidak paham seperti itu. Nah, kalau misalnya kita ingin mengetahui itu, Pak, itu biasanya bisa

0: gunakan. Misalnya Bapak Ibu para pendengar misalnya punya toko nih, punya kios misalnya, mau belanja ya, mau istilahnya beli grosiran gitu ya, atau Bapak Ibu yang mau beli obat misalnya, cukup bawa HP-nya terus nanti obatnya jangan dibeli dulu ya, dilihat di situ kan, di tiap obat, tiap makanan, tiap obat bahan alam itu kan ada barcode biasanya.
1: Ada itu barcode, di scan di situ.
0: Scan barcode-nya. Nanti akan teridentifikasi. Teridentifikasi di dalam aplikasi. Ini sama enggak ya? Merknya sama enggak? Kemudian berizin edar enggak? Jangan sampai misalnya ada beda merek.
1: Itu dia.
0: Misalnya takutnya RRA jadinya RRO misalnya. Seperti itu ya.
1: Iya, sehingga
0: oh, kok beda ya, berarti nggak usah dibeli.
1: Seperti itu. Untuk mewaspadai itu seperti itu Pak ya. Karena memang kalau kita bicara soal orang awam ya, itu tadi, karena kebanyakan yang saya temukan, bahkan saya sendiri kalau ingin beli obat, yang diperhatikan pertama ya lihat kemasannya. Kalau kemasannya ada sobek sedikit atau sudah luntur atau penyok, itu tidak akan kita ambil. Kalau kemasannya bagus, yang pertama kita lihat kedaluarsanya. Selain itu tidak diperhatikan lagi.
0: Tapi itu sudah bagus, Agung, itu sudah bagus, termasuk bagian dari istilahnya kewaspadaan kita ya. Izin sampai kadaluarsa, kemudian kemasan itu sudah bagus, tinggal ditingkatkan lagi. Kita tingkatkan lagi. Lihat aturan penggunaannya, dilihat juga apa itu ceklik tadi ya, kemasan, label, izin edar, sama kadaluarsanya. Nah, itu akan lebih, kita bisa menjadi lebih hati-hati, menjadi konsumen yang cerdas.
1: Oke, Pak, tadi kalau tadi disebutkan bahwa salah satu resikonya adalah kandungan bahan kimia obat begitu ya. Bisa dijelaskan Pak Iman, contoh-contoh obat bahan alam dan merek jamu yang pernah ditemukan mengandung BKO ini, serta efek samping yang ditimbulkan bagi penggunanya Pak Iman?
0: Iya, terima kasih Pak Agung. Jadi istilah BKO itu adalah bahan kimia obat ya, sehingga memang untuk obat bahan alam ini harusnya ya, itu adalah obat bahan alam yang memang berasal dari bahan-bahan alami ya, misalnya tumbuh-tumbuhan, hewan-hewani ya istilahnya ya. Nah, tidak diperkenankan obat bahan alam ini ditambahkan bahan kimia tertentu atau obat-obatan tertentu. Tapi itu yang terjadi di lapangan ya, ada beredar gitu ya obat-obat bahan alam tertentu yang ternyata ada bahan kimia obatnya, dan itu sudah teridentifikasi oleh BPOM gitu ya, dan sudah ditarik ya, ditarik di peredaran. Cuman ketika masih ada misalnya ya, Bapak Ibu para pendengar semua bisa teredukasi dari informasi ini ya. Misalnya di sini contohnya ada jenis ya produk tertentu yang bermerek tawon kelanceng itu. Nah, ini kan harapannya ini tawon kelanceng gitu kan, harapan dari alami gitu kan. Ternyata di situ dia mengandung dexamethason ya, misalnya fenilbutason ya, ternyata ketika itu mengandung bahan kimia obat, punya efek-efek yang tidak baik untuk kesehatan kita. Kalau kita mengkonsumsi itu bisa menyebabkan moon face ya, muka kita bulat kembem gitu ya, atau tulang kita keropos, kan sayang ya. Kita ingin sehat tetapi ternyata justru tubuh kita menjadi sakit gitu ya. Kemudian ada Montalin ya, ini merek tertentu namanya Montalin ya, ini mengandung natrium diclofenac dan paracetamol ya. Jadi natrium diclofenac itu kan sebenarnya untuk anti nyeri ya. Obat anti nyeri itu sebenarnya obat modern gitu ya. Tapi kalau itu ditambahkan di dalam jamu gitu ya, atau obat bahan alam gitu ya, nah ini jadinya berbahaya kan, tidak terkontrol jadinya. Masyarakat ingin mengkonsumsi yang alami supaya sehat, ternyata di situ ada bahan-bahan kimia tertentu yang masuk di dalam tubuhnya ya. Ini berisiko terkait hepatoksik ya. Hepatoksik itu dia bisa merusak hati ya. Jadi inginnya sehat, nyata hati kita jadinya sakit gitu kan. Jadi harus kita harus hati-hati. Kemudian ada nama produk urat madu gold ya, ini contoh-contoh ya, urat madu gold. Ternyata setelah diuji oleh BPOM, dia

0: mengandung sildenafil dan paracetamol. Ya. Nah, ini paracetamol kan penurun anti nyeri atau penurun panas ya. Ini ditambahkan gitu ya. Nah, ini kalau dosisnya berlebih, inginnya masyarakat ini obat bahan alam nih, konsumsi sembarangan misalnya ya. Nah, ini dosis kalau berlebihan bisa menyebabkan kerusakan hati. Ini juga perlu waspada ya. Kemudian ada produk yang bermerek bunga mujarab ini contohnya ya. Ternyata setelah diuji oleh BPOM dia mengandung paracetamol ya. Kemudian ada cinderalas kapsul lara awak, ini ternyata mengandung paracetamol juga ya. Ada kapsul Asifa Iza ya, ini juga mengandung paracetamol dan fenilbutason. Nah, ini beberapa produk ya. Kemudian ada bunga rosella. Bunga rosella ini sebenarnya inginnya kan alami ya. Ini ada bunga rosella tertentu yang dia dikemas dan ternyata dia sengaja produsennya tambahkan paracetamol dan natrium diklofenak. Nah, ini juga berbahaya. Ya. Kemudian inginnya tahes ya, istilahnya inginnya segar untuk laki-laki misalnya. Ini ada semar mesem misalnya ya. Ternyata dia ditambahkan obat bahan kimia modern juga di situ, ditambahkan sildenafil sehingga bisa merusak hati dan ginjal. Ya. Asam ulin inginnya sembuh dari asam urat gitu ya. Ternyata memang di situ obat bahan alamnya ternyata ditambahin sama produsennya dengan zat obat modern allopurinol ya, obat kimia allopurinol memang bisa menyebabkan sembuh asam uratnya, cespleng gitu ya, tapi ada efek-efek sampingnya, bisa menyebabkan gangguan kulit dan ginjal ya, jadi harus hati-hati Bapak Ibu para pendengar RRI semuanya ya. Dipastikan ingat tadi ya, ingat cek klik kemasan, label, izin edar, kedaluarsa, dan bisa juga sekarang kan sudah modern ya, bisa mendownload aplikasi BPOM Mobile ya.
1: Ah, itu dia.
0: Dan aplikasi itu cukup kita scan barcode-nya, kita bisa dapatkan manfaat dari
1: dapat situ. Tahu itu ya. Seperti itu karena memang kalau kita berbicara soal hal-hal yang terdapat di dalam tulisan-tulisan seperti itu kan biasanya kebanyakan orang tidak memperhatikan dengan baik begitu. Takutnya memang kebiasaan itu selalu mendengar kata orang begitu Pak ya.
0: Iya.
1: Jadi kalau orang mungkin saja ada obat yang oke, saya pakai obat ini cocok tapi orang lain belum tentu begitu.
0: Betul.
1: Nah, kebanyakan dari kita yang orang awam begitu ya, mungkin ya ini juga bisa menjadi ilmu dan pengetahuan juga untuk pendengar dimanapun itu. Kalau kita membeli obat, paling penting itu kita coba cek dulu. Ya paling simpelnya adalah menggunakan aplikasi apa tadi Pak?
0: BPOM Mobile.
1: BPOM Mobile gitu. Oke. Pak, untuk sebelum itu kita coba jeda sesaat Pak ya. Nanti akan kita kembali lagi. Baik. Untuk Anda juga pendengar yang ingin memberikan pertanyaan, Anda boleh langsung kirimkan pertanyaan di kolom komentar di YouTube RRI Labuan Bajo.

0: Masih dari kawasan Jalan Senaru, pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo masih mengudara untuk Anda ya. Masih bersama dengan kita, narasumber kita ada Pak Iman, Kepala Lokapom Kabupaten Manggarai Barat. Pak, kita bisa lanjutkan obrolan kita tadi Pak ya. Ini tadi menarik sekali, banyak hal yang memang kita mungkin banyak yang belum ketahui soal mungkin tadi yang aplikasi BPOM digital tadi, mobile tadi begitu. Mungkin itu banyak yang mungkin belum tahu, pada akhirnya jadi tahu begitu. Ternyata sudah dipermudah seperti itu begitu Pak ya. Oke, ini Pak Iman, kalau bagaimana cara BPOM melindungi masyarakat dari produk obat bahan alam berbahaya begitu Pak Iman?
1: Iya, jadi Pak Agung, tadi kan kita sudah sampaikan terkait aplikasi BPOM Mobile. Ya. Kalau masyarakat ya, Bapak Ibu para pendengar RRI semuanya ingin tahu sebenarnya obat-obat apa saja sih yang berbahaya itu ya, obat bahan alam apa saja yang berbahaya itu, ada satu aplikasi kami yang itu sangat informatif sekali, namanya aplikasi e-public warning. Aplikasi e-public warning ya. Dalam aplikasi ini dapat diakses oleh masyarakat untuk mengecek produk obat bahan alam, suplemen kesehatan atau produk lain yang tidak aman ya, termasuk juga bahan yang mengandung bahan kimia obat atau tidak memiliki izin edar ya. Nah, di sini melalui aplikasi ini masyarakat dapat dengan mudah mencari informasi produk apa atau memastikan keamanan sebelum produk itu kita mau beli ya. Jadi dipastikan baik-baik mendapatkan informasi dari aplikasi e-public warning. Nah, dengan aplikasi ini Bapak Ibu bisa baca ya, ini produk ini sebenarnya bahayanya apa sih. Nah, itu nanti akan tahu produk A dia mengandung paracetamol misalnya, produk B mengandung natrium diklofenak dan lain sebagainya, seperti itu.
0: Berarti memang itu ada dua aplikasi berbeda begitu Pak ya, untuk salah satunya tadi sih, untuk
1: depo mobile itu untuk memudahkan Bapak Ibu misalnya membeli produk nih, dia berizin edar apa enggak, aman apa enggak, itu bisa langsung klik. Sebenarnya manfaatnya mirip-mirip sih. Kalau e-public warning ini berisi informasi, informasi produk ini, produk yang berbahaya ya, informasi-informasi produk yang masuk dalam public warning. Dalam warning di sini misalnya produk A, produk yang berbahaya A ini dia ada kandungan zat tertentu, misalnya produk B mengandung logam berat misalnya. Jadi ini informasi-informasi ini manfaat juga untuk masyarakat biar tahu ternyata kenapa sih produk ini dilarang gitu. Ada kandungan senyawa tertentu.
0: Itu berguna sekali karena kalau kita berbicara soal itu lagi-lagi karena kita kan kebanyakan orang awam suka dengar apa kata orang begitu. Takutnya yang seperti sempat saya bilang tadi, mungkin obat yang saya pakai, obat yang saya gunakan cocok tapi belum tentu di orang lain cocok begitu. Akhirnya kan pada saat itu akan keluar bahasa kayak, ay aman, saya saja cocok, masa kamu tidak cocok, pakai saja ini. Siapa tahu ternyata mungkin ada hal-hal atau penyakit-penyakit yang bawaan yang tidak cocok dengan obat tersebut, ketika digunakan akan membahayakan orang tersebut jadinya.
1: Betul Pak Agung. Jadi kita juga selain kita memperhatikan ceklik tadi, kita memperhatikan e-public warning atau aplikasi BPOM mobile, kita juga harus menyesuaikan dengan kondisi tubuh kita. Karena tubuh masing-masing kita itu berbeda-beda.
0: Itu
1: secara
0: dia.
1: Genetik, secara kekuatan, kemampuan, dan lain sebagainya itu berbeda-beda. Sehingga belum tentu juga kadang cocok untuk si A, belum tentu juga seefektif untuk si B, seefektif untuk si C dan lain sebagainya. Jadi kita harus menyesuaikan dengan tubuh kita, ya, ketepatan tubuh. Bahkan obat modern pun sama. Modern pun sama. Ya belum tentu si A, si B, si C itu sama dengan kondisi obat yang sama. Karena pertama dari sisi genetik, kemudian berat badan, tinggi badan, macam-macam. Jadi banyak misalnya golongan darahnya apa. Jadi banyak faktor ternyata itu mempengaruhi juga efektivitas obat. Tapi kita juga penting kalau misal obat modern nih, apalagi kalau obat keras yang berlabel merah, itu penting, atau yang biru juga ya, penting sekali kita dengan resep dokter karena dokter kan ahlinya ya, mereka tahu secara klinis, konsultasikan dengan dokter sehingga ada resep yang diberikan sehingga biar tepat gitu ya. Seperti itu. Tapi kalau untuk obat bahan alam bisa kita konsumsi langsung, tapi lihat baca aturan penggunaannya.
0: Nah itu tadi ya, kalau itu juga salah satu aplikasi itu juga membantu Pak, karena kita tidak tahu bahan-bahan apa yang digunakan begitu kan ya. Yang kita cuma tahu misalnya kan coba jamu misalnya, tapi kita tidak tahu di dalam itu apa saja, kenapa sampai bisa jadi jamu kan, takutnya ada salah satu bahan yang bikin alergi misalnya ya, orang
1: betul,
0: B begitu kan.
1: Betul. Jadi alergen-alergen itu juga diperhatikan. Misal kita alergi zat tertentu, daun tertentu misalnya.
0: Nah, itu
1: jadi
0: dia.
1: Itu fungsinya kita membaca komposisinya. Ternyata ada ini, berarti nggak cocok buat
0: saya. Cocok, betul. Gitu ya. Iya, karena kalau kita berbicara, mungkin kalau obat modern masih bisa kita konsultasikan nih.
1: Iya.
0: Tapi kalau obat yang modern, obat tradisional kan agak susah, Pak.
1: Betul.
0: Paling kita cuma tahu, oh ini jamu, ini dari terbuat dari sini, bahan ini. Ya, untuk mengobati ini, paling seperti itu. Tapi itu juga perlu sekali untuk diperhatikan. Tapi dengan aplikasi yang tadi Bapak sampaikan, mungkin bisa membantu, Pak ya.
1: Betul.
0: Oke. Okay. Ini apa saja Pak ciri-ciri obat bahan alam yang aman digunakan?
1: Ya, jadi obat bahan alam yang aman digunakan, ya. Ini ada beberapa ciri, ya. Yang pertama ciri logo, ya. Jadi dipastikan. Okay. Logo yang di dalam obat bahan alam itu berlogo resmi, ya. Ada logo jamu, ada logo obat herbal terstandar, ada logo fitofarmaka yang menunjukkan tingkat standarisasinya. Jadi ada gambar-gambarnya. Nanti nggak bisa ditunjukkan karena ini di radio ya. Tapi Bapak Ibu bisa search sih sebenarnya ya, bisa searching ya istilahnya di Google.
0: Di misalnya, Google juga bisa.
1: Sebenarnya logo jamu itu seperti apa? Buat ya nanti. Logo ini harus logo resminya seperti itu. Ya. Yang kedua, cirinya bernomor izin edar.
0: Ya. Oh, itu paling penting, Pak.
1: Ya, ini juga perlu diperhatikan. Ya, izin edar. Jangan sampai kalau kita beli dan tidak ada izin edarnya, berarti dia bukan obat bahan alam yang aman. Ya. Misalnya nggak ada logonya juga bukan obat bahan alam yang aman. Ya, berarti logo resmi, gitu ya. Kemudian juga kita perhatikan informasi lengkap di dalam labelnya.
0: Itu yang pasti harus diperhatikan baik-baik. Gitu.
1: Betul, Pak Agung. Jadi dipastikan juga komposisinya, ada komposisi di situ. Supaya tahu, tadi yang pertanyaan Mas Agung, Pak Agung tadi sampaikan, ternyata misal kita alergi tertentu, bisa membaca dari komposisinya.
0: Akhirnya bisa tahu dari situ kan, Pak ya.
1: Kemudian aturan pakainya, kemudian tanggal kedaluarsanya yang ada di dalam label. Kemudian ciri selanjutnya tidak mengklaim efek cepat. Ya, misalnya menyembuhkan dalam sehari misalnya. Oh, harus hati-hati juga itu ya misalnya.
0: Sulap
1: jadi. Jadi hindari produk dengan klaim yang cespleng untuk obat bahan alam, ya. Kemudian selanjutnya yang tidak kalah penting adalah dijual di tempat resmi, gitu ya, seperti apotek atau toko obat berizin tertentu seperti itu.
0: Oke, okay. Nah ini kalau semisalnya kita sudah menemui obat bahan alam begitu Pak, ini apa yang harus dilakukan jika kita menemui obat bahan alam ini yang mencurigakan begitu? Apa yang kita lakukan?
1: Iya, yang kita lakukan pertama adalah periksa kemasan. Tadi kan kita sudah belajar cek klik ya, cek kemasan, ya, cek kemasan, cek label, izin edar, kedaluwarsa gitu ya.
0: Okay.
1: Cek kemasannya, cari nomor izin edarnya. Ketika kita lihat kemasan, cari nomor izin edarnya, ada nggak gitu ya? Dan pastikan ada logonya dan logonya resmi. Ya kalau nggak ada izin edar, nggak ada logo resmi, laporkan ke Badan POM. Ya. Melalui layanan pengaduan BPOM ya, seperti aplikasi BPOM Mobile ya, atau WhatsApp, telepon, Instagram, Facebook, atau bisa datang langsung ke kantor kami.
0: Oh,
1: di
0: itu bisa
1: di Kabupaten Manggarai Barat bisa.
0: Oh,
1: ya, okay. Jadi kan langsung datang ke kantor kami. Kami ada obat bahan alam ini nih, ini saya masih ragu ya, nanti teman tim akan membantu
0: untuk itu, dicek ya. Kembali begitu Pak ya.
1: Kemudian jangan gunakan produk kalau kalian curiga jangan-jangan ini mengandung bahan berbahaya nih, sudah nggak usah dibeli. Atau kalau sudah terlanjur beli, nggak apa-apa datang ke lokal atau konsultasikan ya. Karena BPOM memiliki tim yang siap untuk memeriksa laporan masyarakat dan mengambil tindakan juga.
0: Oke. Itu kalau dari kantor BPOM sendiri, mereka bukanya dari jam berapa sampai jam berapa Pak?
1: Iya, kalau hari Senin sampai Kamis kami pelayanannya 7:30 sampai jam 4 sore.
0: Oke. Okay. Nah,
1: kalau hari Jumat 7:30 sampai 7:30.
0: Itu untuk masyarakat awam, orang awam juga bisa ya, langsung bisa datang ke sana membawakan obatnya yang dicurigain
1: bisa,
0: tadi.
1: Bisa. Atau kalau ingin 24 jam misalnya tanya-tanya, berarti bisa via WhatsApp.
0: Ya. Oh, itu 24 jam dilayani, Pak.
1: Maksudnya teman-teman misalnya kalau enggak mau datang ke kantor, bisa, ya bisa via WhatsApp. Nanti teman-teman ketika standby kan akan
0: balas
1: ya. Meskipun enggak perlu datang ke kantor.
0: Kantor.
1: Ya.
0: Okay.
1: Tapi kalau seperti itu, alangkah baiknya difoto produknya.
0: Nah, itu
1: difoto,
0: dia.
1: Produknya.
0: Detail-detailnya
1: produknya, misal kardusnya difoto semua sisi.
0: Sisi-sisinya harus diperhatikan
1: dibuka, gitu. Produknya difoto juga semua sisi supaya ini memudahkan tim kami untuk mengidentifikasi terkait ini produknya ini aman apa enggak, labelnya sesuai apa tidak, seperti itu.
0: Oke. Okay. Nah, ini Pak, mengapa penting untuk memilih obat bahan alam yang terdaftar dan aman, Pak? Kalau dari Pak Iman sendiri.
1: Ya, jadi penting sekali para pendengar semuanya, ya. Karena dengan memilih obat bahan alam yang terdaftar, itu bisa menjamin keamanan, khasiat, dan kualitas produknya. Siapa sih nggak ingin ketika kita kurang enak badan, gitu ya, kita meminum obat bahan alam, kita ingin sembuh, semua ingin sembuh, ya. Jangan sampai kita mengkonsumsi obat bahan alam dan ternyata justru kita tidak sembuh tetapi tambah sakit dan sakitnya semakin kompleks. Ya, kita nggak ingin seperti itu. Ya, kemudian kita ingin melindungi dari resiko kesehatan seperti keracunan, infeksi atau efek samping dari obat bahan alam tersebut. Ya, kita juga ingin mendukung produsen yang mematuhi aturan sehingga industri obat bahan alam Indonesia ini semakin terpercaya. Ya, itu yang penting. Ya. Itu Pak Agung beberapa poin yang bisa disampaikan.
0: Oke, okay. Ini karena kita dibatasi oleh waktu juga, Pak. Ya. Saya rasa kalau dari pendengar dimanapun itu, kalau penasaran dan ingin cari tahu lebih detail lagi, mungkin bisa langsung kontak ke Pak Iman, begitu ya?
1: Ya, jadi para pendengar semuanya, ya ini sebagai pesan kami juga, ya nanti ketika ada pengaduan atau kebutuhan akan informasi karena waktu yang terbatas, ya bisa langsung mendatangi kantor kami, ya di kantor Lokapom di Kabupaten Manggarai Barat di Jalan Frans Salis Lega Batu Cermin di Kecamatan Komodo di dekat pertigaan Patung Caci, depannya Zaskumat.
0: Oke, okay.
1: Ya, bisa langsung datang ke sana. Atau juga ya kalau nggak sempat datang ya tadi bisa melalui saluran telepon atau WhatsApp kami ya di 081-3388-41230. 081-3388-41230. Silakan langsung WA di nomor tersebut, itu nomor ULPK kami.
0: Okay.
1: Kami akan melayani meskipun hari libur misalnya.
0: Oh, masih mau tetap terbuka begitu, Pak. Ya,
1: tim kami. Kami sudah
0: siap siaga begitu ya
1: untuk memegang informasi itu, jadi bisa memberikan informasi. Kemudian kalau pelayan tetap muka tadi sudah kita sampaikan ya, Senin sampai Kamis 7:30 sampai jam 4 sore, hari Jumat 7:30 sampai jam 7:30 sore.
0: Oke.
1: Okay. Semua dan penting Pak Agung ini tidak dikenakan biaya ya.
0: Betul.
1: Sifatnya gratis ya. Kami juga berkomitmen ya menjaga maklumat pelayanan kami ya. Di sini tanpa diskriminasi ya, tanpa pungutan liar, tidak ada pungli, tanpa gratifikasi ya. Kemudian tanpa melalui percaloan. Misalnya Bapak Ibu misalnya mau pelayanan sertifikasi misalnya, sertifikasi UMKM, silakan ya. Sebaiknya nggak usah pakai calo ya, langsung aja datang,
0: langsung
1: ke
0: datang
1: tempat
0: saja.
1: Kami ya. Nanti tim kami akan membantu seperti itu.
0: Oke, Pak, ini akan jadi pertanyaan terakhir nih, Pak. Ini untuk masyarakat sendiri, apa saja upaya yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk mendukung pengawasan obat bahan alam ini, Pak Iman?
1: Ya, jadi upaya-upaya yang bisa dilakukan oleh masyarakat ya, yang pertama adalah satu, meningkatkan kesadaran diri ya. Jadi kita berupaya menjadi konsumen yang cerdas ya. Kita sadar akan kesehatan tubuh kita, maka kita berusaha untuk meningkatkan kesadaran kita dengan pelajari ciri-ciri obat bahan alam yang aman dan mematuhi aturan penggunaan itu. Kemudian kedua, melaporkan produk ilegal atau mencurigakan ya melalui aplikasi Bepom Mobile yang tadi sudah di-download ya. Atau layanan pengaduan kami di Mall Pelayanan Publik, kita hadir juga di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Manggarai Barat di MPP tiap hari Kamis.
0: Okay.
1: Ya, jadi teman-teman bisa juga kalau nggak sempat datang ke kantor bisa juga datang
0: bisa
1: ke MPP
0: juga.
1: Hari Kamis ya. Okay. Atau langsung datang ke kantor kami. Kemudian yang tidak kalah penting, menggunakan obat secara rasional. Ya, tidak mudah percaya pada klaim cespeng dan mengikuti dosis sesuai dengan aturan pakainya. Kemudian tidak kalah penting lagi, yang terakhir adalah membeli dari sumber resmi. Hanya membeli dari produk di apotek, toko obat, atau produsen yang memiliki izin edar resmi.
0: Oke. Baik, Pak Iman, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya di RRI Labuan Bajo. Ya, ini banyak sekali manfaat yang walaupun sebenarnya masih banyak, masih panjang obrolan kita sebenarnya, Pak Iman, ya.
1: Siap.
0: Karena ini kita dibatasi oleh waktu juga ya. Jadi untuk Anda pendengar yang tidak sempat mengikuti kita dari awal, Anda bisa nonton kembali siaran ini di YouTube RRI Labuan Bajo ya. Dan ya tadi sempat disampaikan juga oleh Pak Iman sendiri, kalau memang Anda ingin punya sesuatu yang ingin dicek begitu, obat bahan alam seperti itu ya, bisa langsung datang ke kantor BPOM sendiri di Manggarai Barat. Tadi lokasinya sudah disampaikan oleh Pak Iman sendiri. Sudah terbuka ya Pak Iman ya, ataupun kalau memang sibuk langsung di WhatsApp saja gitu ya. Karena 24 jam pasti terlayani begitu. Oke, saya Agung Seni dan juga Pak Iman pamit undur diri dari ruang kedengaran Anda. Selamat siang, terima kasih.

0: Sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

siang Anda semarak dengan hadirnya Florata Siang, rangkaian acara terbaik yang Pro 1 siapkan untuk Anda yang sibuk dengan berbagai rutinitas Anda. Setiap hari pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan acara pengarus utamaan gender setiap hari Senin, literasi digital setiap Selasa, minggu pertama dan ketiga, moderasi beragama setiap Selasa di minggu kedua dan ketiga, sanksi, acara yang lebih banyak membahas soal hukum ada di hari Rabu. Kita Indonesia hadir setiap Kamis, sedangkan Indonesia Sehat hadir setiap hari Jumat. Ruang Disabilitas dan Inklusi ada di hari Sabtu,

waktu Indonesia Tengah. Doa Angelus di jam 11 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah. Dinamika olahraga dari Pro 3 di jam 12 siang. Bincang budaya pada pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dan warta berita daerah siang menutup rangkaian Florata siang di pukul 14.

Selamat siang pendengar program Satu dimanapun Anda berada. Selamat beraktivitas untuk Anda yang saat ini tengah menjalankan aktivitasnya. Kembali hadir menemani siang Anda dalam sajian musik dan informasi pendengar. Lagu-lagu pilihan serta rangkaian informasi dan peristiwa terkini baik dari dalam negeri maupun luar negeri akan kami hadirkan untuk menemani waktu siang Anda. Dan pendengar, kita awali ya kebersamaan kita di siang hari ini dengan satu informasi dari Jakarta, di mana pendengar RRI Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya menggelar apel kesiapan pelayanan masyarakat pada Kamis 27 Agustus 2026. Personil disiagakan untuk mendukung penyampaian aspirasi dan berbagai kegiatan masyarakat di sejumlah lokasi. Dan hal ini dikatakan Kabin Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto yang mengatakan bahwa sekitar 4.274 personil disiapkan di kawasan DPR MPR RI. Personil lainnya ditempatkan di sejumlah lokasi untuk mendukung pengamanan dan pengaturan lalu lintas. Penyampaian aspirasi dijadwalkan berlangsung di sejumlah titik strategis wilayah Jakarta. Lokasinya mencakup DPR MPR RI, Silang Selatan Monas, dan Taman Padang Silang Monas. Selain kegiatan penyampaian pendapat, sejumlah anggota masyarakat juga berlangsung pada hari yang sama pendengar, di mana kondisi tersebut membuat pelayanan kepolisian disiapkan untuk menjaga aktivitas publik tetap berjalan. Selain itu pendengar, agenda tersebut meliputi kegiatan olahraga, pameran, seni, hiburan, organisasi hingga produksi perfilman. Sejumlah acara juga digelar di Jakarta, Tangerang, dan wilayah penyangga lainnya. Piala Soratin U15 juga berlangsung di kalender, sedangkan International Baterai Summit 2026 digelar di Jalan Expo Kemayoran. Sementara itu kejuaraan nasional Karatedo Gojukai juga berlangsung di Gor Ciracas. Sementara Apkasi Otonomi Expo 2026 berlangsung di AIS BSD City. Dan antara Housing Expo 2026 juga digelar di Nice Peak 2. Banyaknya kegiatan membuat personil diarahkan mengedepankan komunikasi dan dialog selama menjalankan tugas, yang mana pendengar, pendekatan persuasif dan humanis juga menjadi pedoman dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Terkait dengan hal ini, Budi menghimbau peserta penyampaian aspirasi menjaga ketertiban dan mengikuti arahan petugas. Peserta juga diminta menghormati hak masyarakat lain yang menggunakan ruang publik. Informasi selengkapnya pendengar RRI dapat Anda kunjungi laman rri.co.id.

Tahukah kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.

jaga kesehatan dan selalu semangat untuk menjalani aktivitas. Semoga Anda dan keluarga senantiasa diberi kekuatan, kesehatan, serta perlindungan. Dan pastinya tetap selalu waspada, saling menguatkan, dan jangan pernah kehilangan semangat ya dalam melewati masa-masa pemulihan ya saat ini pendengar. Oke, kita beralih ke informasi lainnya pendengar RRI. Dari Jakarta ya, diinformasikan Badan Gizi Nasional BGN memastikan distribusi makan bergizi gratis dihentikan sementara di wilayah terdampak kebakaran hutan dan lahan. Kebijakan tersebut mengikuti keputusan sekolah yang meliburkan kegiatan belajar mengajar akibat kondisi kabut asap. Kepala BGN Sudaryono menjelaskan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi mengikuti jam kegiatan sekolah, yang mana menurutnya distribusi MBG otomatis dihentikan ketika pembelajaran diliburkan atau dilakukan secara daring. Namun Sudaryono menyebut makanan yang sudah terlanjur dimasak ketika sekolah pertama kali diliburkan tetap disalurkan. Menurutnya penyaluran dilakukan melalui mekanisme khusus agar makanan tidak terbuang dan tetap dimanfaatkan. Sejauh ini pendengar, beliau juga mengungkapkan bahwa penyaluran makanan yang telah dimasak dilakukan dengan berkoordinasi bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kepala Daerah, dan Kepala Sekolah dengan mekanisme disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah yang terdampak kabut asap. Salah satu mekanisme yang diterapkan adalah makanan diambil oleh orang tua siswa. Namun setelah hari pertama sekolah diliburkan, distribusi MBG dihentikan selama kegiatan belajar mengajar belum kembali berlangsung. Ia menyebutkan kebijakan ini diterapkan di sejumlah wilayah terdampak karhutlah, termasuk Kalimantan Tengah, Selatan, Barat, dan juga beberapa wilayah Sumatera. Dan informasi ini pendengar kembali kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Kitty, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya. Lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.

Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi, karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

bertemu Menlu Selandia Baru Winston Peters pada Jumat 8 Agustus 2026 nanti. Keduanya akan memimpin pertemuan ke-13 Joint Ministerial Commission Indonesia Selandia Baru yang berlangsung di Auckland, Selandia Baru. Demikian dikatakan juru bicara Kementerian Luar Negeri.

Negeri Yivno Mewengkang Senin 24 Agustus 2020 di Jakarta. Yivon mengungkapkan pada pertemuan tersebut Menlu Sugiono akan mendorong agar berbagai komitmen yang telah disepakati dapat ditindaklanjuti. Menurutnya, Menteri Luar Negeri juga akan memastikan berbagai program yang dijalin memberikan manfaat bagi masyarakat kedua negara. Secara khusus, Yivon mengatakan JMC juga akan dimanfaatkan untuk mempersiapkan peringatan 70 tahun hubungan diplomatik kedua negara. Pertemuan ke-12 Indonesia-Selandia Baru sebelumnya di Jakarta pada Juni 2025 lalu, saat itu pembahasan terfokus pada evaluasi tahun pertama pelaksanaan rencana aksi 2025-2029 serta program-program kerjasama ke depan berkelanjutan. Informasi ini kembali kami kutip dari laman rri.co.id. Bagi Anda yang ingin memperoleh informasi selanjutnya, pendengar dapat Anda mengklik ya di rri.co.id.

0: Tik, sini dulu kau.
1: Ya apa? Aku lagi kerja loh.
0: Kayaknya kan, Tik, aku mau investasi saham lah. Banyak kan untungnya yang ku tengok.
1: Gaya kau mau investasi saham, arisan aja masih nunggak.
0: Ih, awas kalau udah jadi kaya ku ya, jangan ku cari-cari aku.
1: Kayak mana investasi saham kita? Brazil?
0: Ah, ngeji aja pun kau, Tik. Ketipu aku. Investasi bodong rupanya.
1: Makanya, kau dengerin cakap aku. Kalau belum paham, jangan asal investasi. Kenali dan pastikan legalitas perusahaannya dulu. Terus kau pilih-pilihlah jenis investasi yang tepat. Sama satu lagi nih, tahu resiko investasinya.
0: Kok baru sekarang kau bilang?
1: Jangan asal investasi saham kalau belum paham. Bukannya untung, malah buntung.

yang lebih baik. Selain itu, Presiden juga menegaskan pembangunan akan dilakukan secara berjenjang, mulai dari kabupaten, kecamatan hingga desa, agar pembangunan dapat dirasakan masyarakat di berbagai wilayah. Kepala Negara menegaskan pembangunan tersebut pada akhirnya harus bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan

untuk satu wilayah, tetapi dilakukan secara bertahap di seluruh Indonesia. Informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kita di acara musik dan informasi untuk edisi siang hari ini. Terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda, pendengar RRI. Dan di menit yang ke-55, kami juga akan ajak Anda, khususnya umat Katolik, untuk ber

masa depan hebat. Inilah Indonesia Sehat. Pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kami hadir membahas kesehatan anak dan juga remaja. Mulai dari pencegahan stunting hingga pentingnya deteksi dini TBC sejak awal.

Aman dimulai dari sikap saling menghormati. Pro 1 RRI Indi menghadirkan moderasi beragama. Program yang mengajak kita memahami cara beragama secara seimbang sebagai jalan tengah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dikemas secara santai dan dialogis, membahas pentingnya toleransi, saling menghargai, serta menjauhi sikap ekstrim dalam kehidupan sehari-hari. Moderasi beragama. Hadir setiap Selasa, Minggu kedua dan keempat.

Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: kami. Amin.
1: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

Real Madrid taklukkan Sociedad 4-1 di laga tunda La Liga. Fenerbahce lolos ke fase Liga Champions setelah mengalahkan Lyon 2-1. PON Pantai 2026 siap digelar di Ancol, Jakarta pada akhir November 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 27 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Fenerbahce lolos ke fase Liga Champions setelah mengalahkan Lyon 2-1 di leg kedua dengan agregat total 3-2. Dua gol cepat di babak pertama dari Vedat Muriqi di menit 23, kemudian Archie Brown di menit 27 menjadi kunci. Lyon memperkecil melalui Malik Fofana di menit 60, namun dua gol tambahan mereka dianulir VAR karena offside. Pelatih Ismail Kartal mengucapkan terima kasih kepada semua pihak dan menyebut lolos ke Liga Champions memberikan motivasi tambahan dan kontribusi ekonomi signifikan.
1: Kimize de hayırlı olsun. Burada
2: dan saya berharap hal ini juga membawa keberuntungan bagi negara kita. Saya mengucapkan terima kasih yang tulus kepada para pemain, staf pelatih, staf pendukung, jajaran manajemen, presiden klub, dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam upaya ini. Saya juga ingin berterima kasih kepada seluruh penggemar hebat Fenerbahce yang telah datang jauh-jauh ke sini. Berkat kemenangan ini, kami telah memastikan tempat di Liga Champions. Bermain di Liga Champions akan memberikan motivasi tambahan bagi kami dalam upaya meraih gelar juara. Selain itu, hal ini juga akan memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan bagi klub kami. Kami sangat senang dengan semua pencapaian ini. Saya mendoakan yang terbaik bagi seluruh komunitas.
1: Herkese çok teşekkür ediyorum. Buraya kadar kazandıracak. Camiamıza hayırlı olsun diyorum.
0: Fenerbahçe melaju ke fase Liga Utama, sementara Lyon turun ke Liga Eropa. Kemenangan dramatis ini memastikan langkah Fenerbahçe

0: hasil dari sepak bola Inggris, pendengar. Newcastle United meraih kemenangan tipis 3-2 atas West Bromwich Albion di putaran kedua Carabao Cup. Gol penentu kemenangan dicetak oleh Harvey Barnes di menit 48 dan 81. Sementara gol lainnya dari Bazoumana Touré di menit 38. West Brom unggul lebih dulu melalui Isaac Price di menit 19 dan 77 penalti. Pelatih Matthias Jaisel menekankan pentingnya mendapatkan hasil di babak piala dan memuji performa lawan yang kuat.
1: Relieved, it's always the most important thing.
2: Hal terpenting dalam babak piala selalu adalah Anda harus mendapatkan hasilnya. Itulah yang kami lakukan saat melawan lawan yang kuat. Saya baru saja mengobrol dengan asisten pelatih, mereka baik-baik saja. Saya pikir mereka akan memainkan peran besar dalam kejuaraan ini.
1: Great role in the championship.
0: Kemenangan ini mengantarkan Newcastle ke putaran ketiga. Jason menyatakan bahwa para pemain akan memainkan peran besar dalam kejuaraan ini.

0: Beralih ke Liga Spanyol, pendengar. Mbappe mencetak hat-trick, Real Madrid menaklukkan Sociedad 4-1 di Bernabeu. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Real Madrid berpesta gol di Santiago Bernabeu. Los Blancos meraih kemenangan telak 4-1 di atas Real Sociedad pada laga tunda pekan pertama La Liga musim 2026-2027 dini hari tadi. Striker Kylian Mbappe menjadi bintang dengan hat-trick, sementara Vinicius Junior turut menyumbangkan 1 gol. Singkat dalam jalannya laga, Real Madrid langsung mengambil kendali permainan. Kebuntuan pecah di menit ke-40 saat Mbappe menerima umpan terobosan Federico Valverde dan penglukan kiper Alex Ramiro. Namun keunggulan tak bertahan lama. Di menit ke-44, Lucas Hukic memanfaatkan bola liar hasil kemelut di depan gawang untuk menyamakan kedudukan. Skor 1-1 bertahan hingga jeda. Madrid kembali menekan selepas jeda. Di menit ke-60, Mbappe mencetak gol keduanya setelah menerima umpan matang John Bellingham. 8 menit berselang, Vinicius Junior memperbesar keunggulan dari 3-1 lewat tembakan keras setelah menerima umpan pendek Bellingham. Mbappe mengungkapi hat-trick di menit ke-80. Lagi-lagi dari asis Vinicius, Madrid sempat mencetak gol kelima lewat Brahim Diaz, kemudian melirik VAR karena offside. Usai laga, pelatih Real Madrid Jose Mourinho mengaku sangat menyukai kemenangan kandang pertama musim ini.
2: Ini pertandingan pertama di Bernabeu. Kami tidak banyak ada rasa gugup dan tegang sebelum pertandingan. Tapi saya sangat menyukainya. Jelas, terakhir kali datang ke sini bersama Benfica, saya tetap tinggal untuk menonton pertandingan. Hari ini adalah pertama kalinya saya berada di tempat baru ini, Bernabeu.
3: Hoy es la primera vez que estoy en el nuevo Bernabeu.
1: Selain itu, pelatih Sociedad, Pellegrini Matarazzo, aku itu mau kehilangan kendali dari permainan tuan rumah.
2: We lost possession. Dan kami kehilangan penguasaan bola. Kami sempat memegang bola, tapi kita kalah lagi. Satu yang sederhana dan dalam lari, kita pasti akan kehilangan jejak orang itu dengan kecepatan. Saya rasa ketika Anda lelah, Anda kehilangan sesuatu. Sedikit ketajamannya, waktu dan reaksi.
3: Reaction time.
1: Hasil ini membuat Real Madrid memecahi klasemen sementara La Liga dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Tim asuhan Jose Mourinho selalu meraih kemenangan dalam 2 laga awal musim. Sementara itu, Real Sociedad harus menerima hasil buruk di Santiago Bernabeu. Mereka berada di dasar klasemen setelah belum mengoleksi 1 poin pun dari 2 pertandingan. Dan Jakarta Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Tristan Wawrinka menerima wild card untuk KS Terbuka 2026 setelah pengunduran diri Patrick Gibson, menyusul protes penggemar atas pengecualiannya sebelumnya. Juara 2016 ini tidak dimasukkan dalam daftar awal wild card di musim perpisahannya. Wawrinka sebelumnya memposting perpisahan emosional di media sosial pada Selasa, namun kini akan tampil di New York. Wawrinka, 41 tahun, adalah mantan peringkat 3 dunia dan juara Roland Garros 2015, serta Australia Terbuka 2014. Ia menyatakan sangat bersemangat menerima wild card dan berharap berkompetisi di depan penggemar New York sekali lagi. Wild card ini memungkinkan Wawrinka menyelesaikan tur Grand Slam perpisahannya di Amerika Serikat Terbuka setelah tampil di Australia, Prancis, dan Wimbledon tahun ini.

0: Kita awali informasi olahraga dari tanah air. Stefano Lillipali menyatakan keyakinannya bahwa Semen Padang memiliki kualitas kuat mumpuni untuk meraih gelar juara championship dan promosi ke Super League. Tim Kabau Sirah mendaftarkan 35 pemain di bawah pelatih Neil Maizar, diperkuat pemain berpengalaman seperti Ilijas Pasojevic, Rezaldi Hanusa, Nofri Setiawan, dan Esteban Fiskara. Target utama manajemen dan pemain adalah menjadi juara kasta kedua dan merebut tiket promosi ke kasta tertinggi.
1: Ya, target SMA Padang kita bisa juara atau lolos yang kita tahun depan di Liga 1 lagi, itu yang paling penting.
0: Bermodal persiapan matang, Semen Padang optimis bisa bersaing di papan atas championship. Kehadiran pemain-pemain berkualitas diharapkan membawa tim kembali ke Super League. Semen Padang bertekad memberikan yang terbaik di musim kompetisi 2026-2027.

Itu pendengar, format resmi Indonesia League Cup 2026-2027 telah dirilis oleh I-League dengan 38 klub terdiri atas 18 Super League dan 20 Championship dan mulai 3 November 2026. Persib dan Borneo FC lolos otomatis ke perempat final karena harus membagi fokus

0: General Manager I-League Budiman Dalimunte menyatakan tim siap mengikuti ajang ini.
1: Tadi itu juga disampaikan proyeksi kompetisi dan bisnis di antaranya klub yang kalau udah diketok setuju ya, 20 klub sudah harus siap untuk recap nanti bergabung dengan 16 klub Super League di grup stage yang di penyisihan. Sementara Persib dan Borneo kan menunggu di fase berikutnya. Jadi diputuskan di MPS, diketok mereka setuju, mereka siap pastinya. Dengan recap kan bagus juga. Jumlah pertandingannya kan sekarang 27 nih. Ya, kalian bisa sometimes nanya ke pengasat yang lebih paham bahwa satu klub itu minimal untuk kompetisi kalau nggak salah 24. Ini apa tuh? Lebih dari 24 kita balik kah minimal 2 kali. Berarti kan 27 tambah 2, 29. Sudah lebih dari minimal 24 untuk satu musim kompetisi untuk klub championship apalagi seperti itu. Ya kan? Tidak cukup.

Fase grup berlangsung pada 3 November hingga 3 Desember 2026, di mana babak 12 besar akan berlangsung pada 15 hingga 17 Januari 2027, kemudian perempat final pada 30 hingga 31 Januari, semifinal pada 21 April, dan final 19 Mei 2027. Kompetisi ini diharapkan menjadi panggung bagi pemain

dari kabar Arena Voli. Timnas Voli Putri Indonesia akan menghadapi Iran di perempat final AVZ Continental 2026 dengan fokus pada konsistensi, disiplin, dan meminimalkan kesalahan. Manajer Luciana Taroreh menyadari Iran memiliki kualitas dan pengalaman yang lebih tinggi, namun meminta tim tidak cheat dan berjuang maksimal. Indonesia lolos ke perempat final sebagai runner-up grup B setelah mengalahkan Australia 3-0. Iran merupakan lawan berat dengan komposisi pemain yang merata. Namun Indonesia yakin bisa memberikan perlawanan terbaik. Pertandingan perempat final akan berlangsung pada Jumat, di mana persiapan maksimal dilakukan untuk menghadapi tim Asia Barat tersebut.

Pusat Marciano Norman menyatakan Ancol adalah venue yang siap dan ideal dengan nilai tambah sport tourism karena atlet bertanding di lokasi pariwisata. PON Mantai ini merupakan inisiatif KONI Pusat merujuk pada Beach Games International. Setiap cabang mewajibkan minimal 5 provinsi partisipan, kerjasama antara KONI Pusat, Pemprov, dan KONI DKI Jakarta, dan Jaya Ancol menjadi kunci dari penyelenggaraan.

0: Kabar terakhir pendengar, persaingan ketat kembali terjadi pada Polytron Pontianak International Challenge 2026 di hari kedua. Wakil Indonesia harus melewati pertandingan panjang menghadapi pasangan Thailand unggulan 4 untuk mengamankan tiket ke babak berikutnya. Laga berlangsung sengit hingga harus ditentukan melalui 3 game. Berikut laporan Gulista Kisra dari Pontianak, Kalimantan Barat.
1: Pertandingan ganda putra Indonesia menghadapi wakil Thailand berlangsung ketat sejak awal pertandingan. Kedua pasangan saling mengejar angka dan berusaha menjaga ritme permainan. Wakil Indonesia sempat mengamankan set pertama. Pada pertandingan yang berlangsung di set pertama itu memang cukup ketat. Hamba dan Prakoso dari wakil Indonesia mampu mengamankan set pembuka dengan skor 21-16. Namun memasuki set kedua, permainan mulai berubah. Pasangan Indonesia harus mengakui keunggulan dari lawan, yaitu dari Thailand dengan skor 17-21. Hamba mengatakan tekanan dari lawan memang membuat pasangan Indonesia kehilangan fokus dan harus menyerahkan set kedua. Pertandingan pun berlanjut kepada set penentuan. Setelah melakukan evaluasi dan kembali menjaga konsentrasi, pasangan dari Indonesia pun mampu menemukan kembali permainan terbaiknya hingga akhirnya menutup laga dengan kemenangan dengan skor 21-16.
2: Fokus, jadi pas kalah tekanan dari langsung kayak kuyak gitu, fokus kita berdua hilang aja sih gitu. Dan juga banyak itu. Jadi set ketiga kita mencoba fokus lagi, dan pas set ketiga kita bisa mengambil juga.
1: Selain faktor fokus, kondisi angin di lapangan juga menjadi salah satu tantangan yang dirasakan pasangan Indonesia, Hamba dan Prakoso. Adaptasi terhadap kondisi tersebut menjadi bagian penting agar pola permainan dapat berjalan sesuai dengan rencana. Menghadapi pertandingan berikutnya, pasangan Indonesia mengaku tidak mengubah pola latihan secara keseluruhan. Namun, intensitas latihan ditambah untuk meningkatkan kesiapan menghadapi lawan berikutnya.
2: Lebih banyak yang tambahnya aja sih, kayak misalnya lebih di ekstrain aja latihan.
1: Kemenangan atas wakil Thailand menjadi modal bagi pasangan Indonesia untuk melanjutkan perjuangan di Polytron Pontianak International Challenge 2026. Evaluasi terhadap fokus dan kemampuan beradaptasi di lapangan menjadi perhatian sebelum menghadapi pertandingan berikutnya. Dari Kota

Dengan yang disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3.

0: kita ini harus dapat memastikan seseorang itu kalau diadili itu tidak melanggar HAM. Dan hukum itu harus ditegakkan kepada siapa saja. Karena begini, korupsi itu kan kejahatan extraordinary, kejahatan luar biasa ya, yang mencuri harta negara, yang itu memiskinkan rakyat gitu. Ini negara, penyakit ini, korupsi ini dimanapun di dunia ini menjadi kanker bagi tubuh negara. Jadi tubuh negara tidak akan pernah sehat kalau di dalamnya itu banyak terjadi korupsi. Jadi untuk itu saya kira hukuman yang paling tepat bagi para koruptor itu adalah ya tentu untuk harus mengembalikan kekayaan negara itu sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya, tidak boleh ada toleransi. Harus ada toleransi nol terhadap korupsi itu supaya tubuh negara kita ini menjadi sehat dan tujuan kita bernegara itu menjadi cerah ke depan. Dan kita harus, rakyat Indonesia ini harus punya hak untuk beroptimis untuk menatap masa depannya. Nah, sekarang ini kan banyak orang sudah korupsi di ini dilepas lalu terpilih lagi. Kita tidak bisa menyalahkan masyarakat juga ya. Tapi yang bersangkutan itu karena dia pejabat, saya kira punya apa-apa perasaan tentang kepantasan ya. Karena di atas hukum itu ada hukum, yaitu kepantasan gitu. Akal sehat gitu. Jadi kalau sudah cacat dia secara yuridis, pernah dihukum, kok masih berani-beraninya itu untuk mencalonkan lagi
1: gitu. Dr. Artijo Alkostar, mantan Hakim Agung untuk Oase Indonesia.

0: Sekarang promosi usaha tidak lagi terbatas pada spanduk atau dari mulut ke mulut. Media sosial dan platform digital telah membuka peluang yang lebih luas untuk memperkenalkan produk kepada banyak orang. Nih, bagi pelaku UMKM, manfaatkan media sosial untuk menampilkan produk terbaikmu. Unggah foto dan video yang menarik, berikan informasi yang jelas, serta bangun komunikasi yang baik dengan pelanggan. Dengan promosi digital, produk lokal dapat dikenal luas, menjangkau pelanggan baru, dan meningkatkan peluang penjualan. Bahkan, usaha kecil pun dapat bersaing dan berkembang melalui pemanfaatan teknologi yang tepat. Jadi, jangan takut ya untuk belajar dan mencoba. Mulailah dari langkah sederhana. Gunakan media sosial secara aktif dan jadikan dunia digital sebagai sarana untuk mengembangkan usaha.
1: Selamat siang pendengar program Masa Hati dimanapun Anda berada dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ND. Anda masih bersama saya Christine dan juga operator studio Budi Buku ya. Siang hari ini sudah berganti ya operatornya. Dan untuk kemana-mana waktu santai Anda ya di siang hari ini, kami juga sudah siapkan ya beberapa informasi dan tips menarik ya menemani jam istirahat ya. Dan juga waktu untuk menikmati santap siang ya. Mungkin yang siang hari ini belum sempat ya menikmati jam santap siang, jangan lupa ya untuk melihat ya di jam tangan Anda sudah menunjukkan pukul 12:44 waktu Indonesia Tengah ya. Dan pastinya Anda benar-benar memanfaatkan waktu santai di siang hari ini dengan istirahat, dengan menikmati santap siang, ataupun sekedar bercerita ya, say hello dengan teman, sahabat ya di media sosial ya, seperti itu. Dan juga ada informasi menarik yang akan saya hadirkan untuk Anda. Bagi Anda pencinta kuliner ya, ini salah satu makanan khas dari Purbalingga. Ya, pendengar, ini namanya adalah soto. Soto apa sih? Soto dengkek ternyata ya. Ini menjadi salah satu kuliner legendaris di Kota Dagang Bobot Sari, pendengar RRI. Soto ini menjadi kuliner yang sudah tidak asing ya bagi masyarakat Indonesia, di mana hidangan berkuah ini hadir dengan beragam cita rasa di setiap daerah. Apalagi dengan mengikuti racikan bumbu dan bahan yang menjadi ciri khas masing-masing. Seperti halnya di Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, terdapat soto pak dengkek yang kerap dicari masyarakat. Aroma rempah berpadu dengan kuah santan yang kental. Wah, saya bisa membayangkan betapa enaknya ya. Ini menjadi salah satu ciri khas soto yang telah puluhan tahun hadir di tengah aktivitas masyarakat di sekitar Pasar Bobot Sari. Nama soto pak dengkek ini diambil dari nama pemilik pertamanya, kakek dengkek warga asli Bobot Sari. Awalnya usaha ini hanya memiliki satu gerobak di sudut Pasar Bobot Sari. Kini soto pak dengkek ini telah berkembang menjadi 3 gerobak yang berada di sekitar pasar, pendengar. Dan menurutnya salah satu yang membedakan soto dengkek dengan soto lainnya terletak pada kuah santan dan racikan rempahnya. Wow, enak ya pendengar RRI. Apalagi di siang hari ini mungkin yang menunya biasa-biasa saja, ketika terbayang ya dengan soto dengkek ini, Anda nafsu makannya jadi bertambah ya. Cuma membayangkan saja nih pendengar. Nah, cita rasa soto dengkek ini dipertahankan melalui resep yang diwariskan secara turun-temurun, di mana racikan rempah dan kuah santan yang menjadi ciri khas membuat soto dengkek ini tetap dikenal dan dicari masyarakat ketika berkunjung ke Pasar Bobot Sari. Dan untuk menikmatinya pendengar, ini seporsi soto dengkek ini dapat memilih isian ayam sesuai selera dengan harganya sangat murah ya, Rp16.000 untuk soto dengan ayam sayur dan Rp18.000 untuk ayam kampung. Wow, murah ya, belum sampai Rp20.000 nih pendengar ya. Kemudian ketika Anda berkunjung ya ke Purbalingga ya, Anda bisa langsung mencari wilayah yang menjual kuliner soto dengkek ini ya pendengar RRI. Anda bisa merasakan ya seperti apa ciri khas dari soto dengkek ini. Semoga informasi ini dapat menjadi inspirasi ya untuk Anda yang ingin membuat soto Anda bisa browsing ya di Google ya, bagaimana cara untuk membuat soto dengkek ya dengan kuah santan yang kental ya, dengan rempah-rempah alami yang dapat Anda gunakan untuk menghidangkan ya semangkuk soto untuk keluarga tercinta. Baik pendengar, informasi selengkapnya dapat Anda kunjungi laman rri.co.id. Dan selamat menikmati santap siang Anda bersama orang terkasih.

percaya daun kelor memiliki kandungan yang tinggi akan vitamin C, kalsium, beta-karoten, dan potasium yang bekerja efektif sebagai sumber antioksidan alami. Karena tingginya kandungan nutrisi dalam daunnya, kelor dijuluki sebagai Tree of Life. Organisasi Kesehatan Dunia WHO telah lama menganjurkan penggunaan kelor bagi anak-anak di dunia karena daun tanaman ini mengandung 7 kali vitamin C pada jeruk, 4 kali kalsium pada susu, 4 kali vitamin A pada wortel, 2 kali protein pada susu, dan 3 kali potasium pada pisang. Daun kelor sangat banyak mengandung protein. Bagian dari tanaman yang memiliki nutrisi tinggi adalah daunnya. Saat ini, tanaman kelor mulai banyak ditanam di masyarakat luas karena telah diketahui banyak manfaatnya dalam kesehatan.

0: Aku sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil, bikin rumah terasa lebih damai.

0: ada. Teliti. Periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial tweets berisi narasi yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto menetapkan PPh 21 sebesar 35% yang langsung dipotong dari gaji pekerja. Unggahan tersebut menyebutkan kebijakan itu sebagai instruksi Presiden dan menyertakan tabel perhitungan yang mengklaim pekerja dengan gaji kotor 5 juta rupiah hanya menerima 3,25 juta rupiah. Sedangkan gaji 10 juta rupiah menjadi 6,5 juta rupiah setelah dipotong pajak. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Direktorat Jenderal Pajak DJP Republik Indonesia melalui akun Instagram resminya _ditjenpajakri membantah klaim tersebut. DJP mengklarifikasi tidak pernah menerbitkan kebijakan seperti yang dinarasikan dalam konten tersebut. Dalam ketentuan pajak penghasilan yang berlaku, tarif 35% hanya dikenakan untuk penghasilan kena pajak PKP di atas 5 miliar rupiah, bukan langsung dari seluruh gaji pekerja. Informasi cek fakta ini kami kutip dari laman komdigi.com.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Info Lorata.
3: Gading Gajah, belis perempuan Lamaholot. Salah satu prasyarat dalam pernikahan pada umumnya adalah mahar atau belis. Suku Lamaholot yang hidup di daerah Flores Timur dan Lembata menjadikan Gading Gajah sebagai belis. Panjang pendeknya gading tergantung negosiasi antara pihak laki-laki dan perempuan. Asal-usul Gading Gajah yang dijadikan mas kawin oleh masyarakat Lamaholot memiliki beberapa versi. Di antaranya, ada versi yang menjelaskan bahwa terjalinnya kontak dagang dengan pedagang India pada masa lampau menjadikan Gading Gajah sebagai komoditinya. Versi lain mengatakan bahwa dulu di daratan Flores terdapat populasi gajah purba atau mamut karena pernah ditemukan kerangka gajah purba di Flores. Entah versi mana yang benar, namun hingga sekarang Gading Gajah masih dijadikan sebagai belis atau mas kawin ketika meminang perempuan suku Lamaholot. Beberapa Gading Gajah ini sekarang bahkan disimpan di rumah adat karena dianggap memiliki nilai magis.
2: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI Indik.

yang menurut bahasa daerah Lamalera disebut Puludang. Perahu layar tersebut dilengkapi dengan alat tikam atau harpun tangan yang disebut tempuling, tali panjang atau tali leo yang diikatkan pada mata tombak dan ditambah bambu sepanjang 4 meter sebagai alat bantu tikam. Dalam satu puludang biasanya ada 7 orang dan orang yang khusus memegang peranan dalam menikam paus atau juru tikam yang disebut lamava. Tradisi leva atau berburu ikan paus ini diadakan setiap bulan Mei sampai dengan Oktober tiap tahunnya. Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI Indy.

0: Selamat siang pendengar RRI dimanapun Anda berada dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ND. Siang ini kembali kami temani Anda dalam sajian Bincang Budaya. Salam budaya untuk kita semua, senang sekali ya Anda masih terus setia ya bersama kami dalam siaran Bincang Budaya yang tentunya mengangkat nilai-nilai budaya dan juga kearifan lokal. Siang ini pendengar RRI kita akan membahas salah satu topik ya terkait dengan merawat tradisi Melasare pada masyarakat Adonara, di mana sebuah tradisi yang menjadi bagian penting dari identitas masyarakat Lamaholot. Dan kita akan berbincang bersama Bapak Mikael Borobebe, Kepala SDK Witihama Adonara, pencinta budaya Lamaholot sekaligus penulis buku berbasis budaya Lamaholot. Selamat siang Pak Mikael.
1: Selamat siang Ibu Kristin, Pro 1 RRI Ende.
0: Baik, salam budaya Bapak.
1: Salam budaya juga.
0: Selamat berhari Minggu untuk Bapak bersama keluarga.
1: Ya, hari ini kita cari mutiara yang terpendam.
0: Ya, di Pulau Lamaholot ya. Oke, baik Bapak, ini menarik ya merawat tradisi Melasare ya pada masyarakat Adonara yang tentunya sampai dengan saat ini masih terus dijalankan seperti itu ya Bapak Mikael.
1: Iya, masih lestari sampai hari ini dalam ritus-ritus adatnya itu masih konsisten di masyarakat Adonara.
0: Baik. Ini sebenarnya yang dimaksud dengan tradisi Melasare ini dalam masyarakat Adonara seperti apa nih Bapak?
1: Baik, selamat siang Ibu Kristin, Pro 1 RRI ND dan masyarakat pendengar RRI ND. Tradisi ini adalah sebuah kecerdasan lokal yang sudah diwariskan berabad-abad untuk suatu tujuan yang baik dari tradisi yang disebut dengan Melasare. Melasare sendiri itu adalah di Indonesia kan artinya tindakan damai. Karena damai itu menjadi sebuah kebutuhan psikologi setiap insan manusia yang terus didambakan. Maka damai itu diistilahkan dalam bahasa Lamaholot Melasare. Itu filosofinya.
0: Baik.
1: Jadi semua orang pasti merindukan apa yang disebut dengan damai.
0: Baik. Jika ketika kita ada masalah selalu ada jalan damai ya solusinya, begitu ya.
1: Ya, selalu ada solusi yang dibuat oleh leluhur dalam tradisi Melasare itu adalah ada ritusnya.
0: Baik. Nah, asal usul sendiri dari Melasare ini lahirnya Melasare dalam masyarakat Adonara ini seperti apa nih, Pak?
1: Ya, tradisi Melasare bisa lahir dalam pemikiran leluhur kita pada zaman itu dan masih terwaris sampai hari ini. Dua hal penting yang menjadi filosofi dasar yaitu hidup itu sendiri yang berasal dari tanah sebagai ibu kehidupan dan perempuan itu juga sebagai ibu kehidupan, maka siapapun yang bertikai berkonflik mesti ada solusinya, yaitu dalam tradisi Melasare atau damai itu harus dibangun, dipupuk, dijalankan supaya kehidupan kerukunan itu tetap dijaga, dirawat sampai ke generasi-generasi. Begitu maka dan aspek-aspek lain tentu ada, tapi lebih utama itu dari kehidupan, dua hal utama tadi, tanah dan bumi dan ibu, karena itu mereka dua adalah disimbolkan sebagai sumber asal kehidupan. Dari sana kita berasal, tanah dan nanti akan kita kembali juga menjadi tanah, maka dua hal pokok itu. Maka Adonara selalu dijuluki sering pembunuhan-pembunuhan, maka hari ini ada pembunuhan-pembunuhan yang masih dijaga oleh keamanan itu satu filosofi yang dipikir dijaga, maka ritus itu diciptakan untuk selalu ada jalan damai. Begitu Ibu.
0: Baik ya, tentu ada momen ya, ya dalam tradisi ini yang bisa dilaksanakan ini dalam waktu kapan dan momen seperti apa nih Pak Mikael tradisi ini dilaksanakan?
1: Iya, tradisi ini bisa dilaksanakan dia tidak dalam tentu dalam satu waktu tertentu, tetapi yang paling pertama adalah ketika ada konflik yang sudah terjadi, entah cepat atau lambat atau lama sekalipun, yang paling pertama adalah butuh kesadaran para pihak yang berkonflik. Pertama itu sadar bahwa melakukan hal ini telah melanggar norma hukum adat, bahwa kita sudah tidak berbaikan lagi. Maka kesadaran itu timbul. Kalau kesadaran damai itu ada dalam hati, maka ritus itu akan berlaku. Dan proses-proses ritus dilalui dengan perjuangan yang melelahkan dan lama, butuh orang-orang lain untuk memproses secara damai. Tidak serta-merta konflik hari ini besok kita damai. Itu saya kira itu karena butuh dari batin, bukan soal soal untuk selesainya, tetapi mesti butuh batin.
0: Baik, ini butuh batin, memang butuh waktu yang lama ya, seperti itu. Tetapi prosesi Melasari ini dari awal hingga selesai ini bisa dicontohkan seperti apa nih? Mungkin dari salah satu kasus begitu, Pak Mikael.
1: Ya. Ya, terima kasih. Proses itu bisa berjalan, ritus Melasari berdamai ini bisa berjalan lahir daripada kesadaran dari para pelaku dan korban. Misalnya mereka menyadari bahwa ternyata kita punya peristiwa bermusuhan ini harus diselesaikan. Maka kesadaran itu muncul karena sebelahnya dia adalah musuh, maka tidak mungkin dia langsung sana untuk ini. Maka butuh orang-orang tertentu yang kita sebut dengan dalam dunia sekarang mediator, dimediasi oleh siapa, dan jalinan komunikasi batin itu juga dijaga. Maka paling pertama adalah kesadaran, yang kedua butuh mediator. Mediator menghubungkan dua belah pihak. Kalau mereka dua sudah sepakat, maka bisa terjadilah ritus Melasari. Kalau tanpa mediasi yang baik, maka itu juga masih menunggunya lama. Jadi ketika komunikasi yang dibangun oleh para mediator, butuh mediator juga orang yang harus netral, tidak memihak salah satu korban dan pelaku atau orang-orang yang terlibat dalam situ. Jadi dicarilah mediator yang berbahasa adat yang indah dan harus memahami para kedua pihak yang berkonflik itu, memperhatikan juga bahasa tubuh setiap pelaku. Karena bahasa tubuh itu juga sangat penting, karena dia mengatakan sesuatu yang tersembunyi. Jadi hanya di mulut belum tentu kita percaya. Jadi butuh prosesnya agak lama. Begitu Ibu.
0: Baik.
1: Prosesnya saya bisa jelaskan, tapi kita mesti paham dasar dulu begitu.
0: Oke, baik. Ini bisa dijelaskan ya, seperti mungkin salah satu kasus yang lagi ditangani saat ini ya, Pak Mikael ya, kasus tanah begitu ya. Ini memang banyak penyelesaiannya, ada solusi begitu ya, walaupun waktu lama begitu, atau seperti apa?
1: Ya, bisa sampai terjadi peperangan atau permusuhan, pertikaian yang membutuhkan peran-peran orang lain, maka saya tadi tekankan mediator itu betul-betul orang-orang yang netral dalam mengkomunikasikan juga, betul-betul dia tahu membaca gestur kedua belah pihak. Nah, itu jadi proses kalau mereka dua sudah setuju, maka dilakukan proses tahapan-tahapan ritus Melasari itu. Ritus Melasari ini memang butuh dari dalam hati, bukan soal di mulut. Ya besok kita damai ya, itu agak susah. Jadi kesadaran pribadi dan juga kesadaran kolektif, secara suku, secara kampung. Kalau konflik itu hanya individu yang tidak meluas, tidak terlalu, tapi kalau sudah meluas antar kampung, itu butuh kerja keras daripada mediator yang mengkomunikasikan supaya jangan meluas lagi dan jangan memperpanjang konflik-konflik baru, sehingga damai yang menjadi kebutuhan psikologi itu bisa dinikmati. Begitu Ibu. Jadi sebentar baru saya jelaskan bagaimana proses tahapan ritus melasari itu. Kalau ada peristiwa-peristiwa konflik yang diminta oleh di pendekatan militer, kadang-kadang terlalu ekstrim cepat supaya besok selesai. Itu kadang-kadang dia bisa muncul kembali karena bukan berasal dari batinnya.
0: Oke, baik. Ini langsung bisa dijelaskan nih Pak Mikael, proses ritusnya seperti apa? Apakah sejauh ini setiap masalah yang dihadapi oleh masyarakat Adonara ini selalu dilaksanakan tradisi ini mencapai akhir yang damai begitu ya? Atau bagaimana nih Pak?
1: Ya, ritus melasari ini bisa dilaksanakan, dia berdampak asal yang bersangkut atau kedua belah pihak yang berkonflik pertama harus menyadari kesalahan. Okay. Kalau dia sungguh menyadari bahwa tindakan ini sangat mengganggu aktivitas pribadi karena konflik itu meluas maka menjadi itu. Maka kalau dia sudah sadar, maka tahapan yang pertama adalah tahapan proses melasari ini, Ibu ya. Dia akan menyampaikan isi hatinya kepada mediator. Lalu dia pergi menyampaikan maksudnya bahwa pihak A sudah ingin mau damai bagaimana dengan pihak B. Lalu pihak B masih menolak, maka belum bisa dilaksanakan. Sampai beberapa kali kalau pihak B mengiyakan, maka dilakukanlah pertemuan-pertemuan internal antara kedua belah pihak bersama dengan fungsionaris adat yang disebut kami punya di sini Lama Holot Adonara disebut dengan Atamua. Atamua artinya imam adat, orang yang mengurus perdamaian. Orang-orang khusus yang mengurus perdamaian bukan karena sekolah tapi itu warisan yang mereka terima secara turun-temurun. Itulah yang dihadirkan. Atamua inilah yang akan bertanya kepada kedua belah pihak. Itu proses pertama. Proses itu selesai, mereka akan menentukan waktu lagi kapan kita bertemu karena harus mengetahui siapa yang menjadi pelaku, siapa yang menjadi korban. Itu harus diketahui, hingga ada istilah kami punya bahasa ini, bukan pelolong, orang yang menimbulkan konflik itu harus dia mengaku. Lalu orang yang menjadi korban, lalu dengan alasan-alasan apa yang paling akar dari kesalahan itu hingga diselesaikan, didamaikan dari akarnya itu oleh imam adat. Kami punya nama imam adat Atamua. Proses itu kalau sudah saling mengakui, maka Atamua akan melaksanakan proses selanjutnya adalah ritus adat Suasia dilaksanakan. Dengan tetap pertama itu harus meneguk tuak, itu bau lolong itu dia harus utama dan pertama itu. Dengan doa-doanya masing-masing, lalu juga dilanjutkan dengan secara simbolis tahap kedua. Ibu RRIND, tahap kedua adalah ada satu orang yang bertugas sebagai mediator dalam ritual itu. Orang yang menjadi mediator, jadi misalnya si A tinggal di rumah A, si B tinggal di rumah berdekatan situ, hingga ada semacam ritus ulang. Jadi tiga kali pergi meminta, jadi misalnya pelaku si A, korban si B, maka mediator dari pelaku A akan pergi ke korban di B, akan meminta dari A memohon supaya damai, tapi itu upacara simbolis. Jadi secara dua kali, tiga kali, kali ketiga, keempat baru dia iya. Itu hanya simbolis acara saja sebagai simbol bahwa dia menolak dua kali, tiga kali, yang kali keempat mereka berdamai. Maka bertemulah
0: kedua si belah pihak
1: dan si B, keluarga A, keluarga B. Jadi mereka akan dimediasi dan bertemu di satu titik. ketemu di satu titik itulah, jadi misalnya tapi bukan jauh, rumah berdekatan, anggap saja rumah dekat jarak ke 30 meter begitu. Lalu di tengah itu mereka bertemu, korban atau si B juga membawa imam adat yang sebut Atamuah, pelaku misalnya si A juga membawa imam adat dengan petugas penuang tuat masing-masing itu. Bertemulah mereka di situ bersama keluarga, kedua belah pihak. Lalu Atamuah inilah atau imam adat inilah melakukan proses pemulihan, tukar-menukar tuat, tukar-menukar ciri pinang. Lalu mereka menyampaikan isi hati dalam doa dan apa tadi, meneguk tuat itu. Selesai baru diterima masuk, diampuni, saling merangkul secara simbolis, atau istilah lain hodilimat, melaksari hodilimat itu artinya sudah merangkul tidak hanya fisik tapi batinnya. Tahap itulah yang sedang terjadi. Lalu selesai baru kita akan masuk tahap berikut, adalah tahap ketiga misalnya, adalah masuk ke rumah, dirangkul, duduk bersama keluarga, diterima. Lalu proses berikut adalah pemotongan, perdamaian ditandai dengan pemotongan hewan, yaitu ayam. Darah ayam inilah menjadi simbol perdamaian kedua belah pihak. Dengan bukti ini kita damai. Jadi ayam itu akan ditukar, akan ayam itu di masing, misalnya keluarga A sebagai pelaku, mereka bawa ayam jantan. Keluarga sebagai korban pihak B, mereka akan membawa ayam betina. Nanti dipotong oleh Atamuah, masing-masing rebus, masak dengan nasi ukuran kecil, periuk kecil atau panci dandan kecil untuk hanya untuk simbol makan. Lalu sudah, kalau sudah selesai, sudah selesai dicek masak semua, maka kita masuk pada tahap yang keempat, adalah ditandai dengan perjamuan bersama. Kita sudah damai, maka mari kita rangkul dalam makan bersama. Yang kemarin-kemarin kita tidak bisa makan karena kita dianggap musuh. Hari ini kita sudah damai dengan hati, simbolnya dalam jabat tangan dan makan bersama. Pada saat makan bersama itulah juga didahului dengan meneguk tuak, bau lolon masing-masing, lalu juga ditukar itu. A tukar dengan milik B itu oleh imam adat, dicampur juga tuak, dicampur. Kalau makan daging kepala ayam akan ditukar dengan daging kepala betina. Jadi nanti daging kepala betina milik korban B akan dicicipi oleh keluarga A dan sebaliknya. Jadi itu tanda kita sudah tukar menukar hati dalam bentuk makan dan bentuk jabat tangan. Maka selesailah konflik itu, lalu kita menyambut damai untuk suatu masa depan, tidak tinggalkan untuk generasi. Begitu prosesnya. Itu saya jelaskan secara umum.
0: Baik. Baik, ini menariknya adalah simbol dari darah ayam ya. Ayam betina dan ayam jantan seperti itu. Ini mau menandakan apa nih sebenarnya dari mengkonsumsi daging ayam ini untuk kedua belah pihak nih, Pak Mikael?
1: Ya, ayam dipelihara hampir di seluruh masyarakat, mereka memilih, leluhur memilih ayam, jantan dan betina sebagai laki-laki, perempuan kalau manusia. Lalu darah itu tertumpah ke tanah, itulah menjadi sumber kehidupan. Kita semua berasal dari tanah.

0: yang dilanggar begitu ya, Pak Mikael?
1: Ya, banyak yang itu saya melihat untuk kami Adonara itu kalau lebih kepada keluarga, tidak terlalu meluas sebagai lebu antar kampung itu. Itu dia cepat selesai, maknanya 2 tahun 3 tahun bisa selesai. Tapi kalau dia sudah membias seluas seperti yang diamati, diketahui, dilihat, dibaca di media-media tentang kejadian kita di Adonara yang sedang terjadi ini di Bele dengan Arsosina itu, dia sudah konfliknya sudah sangat luas, maka itu butuh proses yang lama dan butuh orang-orang yang netral dalam menjalin komunikasi dua pihak itu yang memang dijaga, maka dia sangat lama. Dalam hitungan 1-2 bulan itu tidak mungkin dia bisa bertahan, karena yang melihat misalnya ayah saya menjadi korban itu, dia lalu melihat peristiwa itu, dia akan dendamnya. Tapi kalau tidak ada korban, pasti saya lihat cepat. Tapi memang sedang terjadi proses ini, dan saya lihat pihak keamanan juga tindakan pendekatan persuasif dengan melibatkan para fungsionaris adat yang saya lihat lebih efektif sedikit. Mending ketimbang dengan pendekatan militer.
0: Baik. Intinya baik. Jadi ini berarti bahwa kesiapan batin itu yang paling penting ya untuk bisa menciptakan sebuah damai.
1: Dia harus kesadaran batin untuk tahu bahwa saya salah atau saya benar, dia harus
0: mengakui begitu ya.
1: Dan itu biasanya lahir dari misalnya pelaku lebih dulu menyadari bahwa saya sampai membunuh orang. Mesti saya selesaikan, kalau tidak menjadi warisan anak cucu saya itu.
0: Okay. Baik, Pak Mikael, tentu ada nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi Melasare ini. Nilai apa saja nih? Bisa dijelaskan?
1: Tentu nilai yang dijunjung tinggi yaitu nilai damai. Damai itu menjadi milik kita bersama ya, Ibu. Milik kita bersama, maka selalu diperjuangkan nilai-nilai itu, dan nilai kebersamaan, nilai sosial, kalau tidak mengganggu nilai sosial supaya tidak mengganggu aktivitas orang lain, supaya masyarakat lain bisa dengan leluasa mencari hidup. Kalau ada konflik-konflik yang sudah meluas antar lebo itu, kita akan pergi bekerja juga sangat was-was. Jadi nilai-nilai kedamai, juga nilai kejujuran, nilai pertobatan itu perlu dipupuk secara baik oleh setiap insan. Itu nilai-nilai yang dalam tentu nilai religius juga ada, nilai persatuan. Nanti selesai persatuan, semua orang terlibat dalam penyelesaian itu, makan bersama, itu nilai persatuan, kekerabatan selalu ada. Tapi nilai yang dijunjung tinggi adalah cinta akan damai.
0: Baik.
1: Itu yang paling utama.
0: Cinta akan damai, seperti itu ya. Tentu maknanya juga dari tradisi ini bagi kehidupan sosial masyarakat Adonara saat ini, seperti apa Anda melihatnya?
1: Makna dari itu ya, mesti semua orang sadar bahwa zaman sekarang kita tidak akan berperang, berkonflik dengan senjata. Mari kita berperang dengan buku dan pena. Begitu. Jadi kita beradu argumen lah dengan cerdas gaya baru, yaitu melalui argumen-argumen, bukan dengan kekerasan fisik sampai ada lahir yang namanya sakit, penyakit, masuk penjara, dan akhirnya kematian, yang itu yang menjadi beban yang paling berat bagi masyarakat. Jadi kita mesti stop akan konflik-konflik kekerasan fisik sampai pembunuhan.
0: Baik, untuk menjaga kelestarian tradisi Melasare ini di era modern tentu tidak gampang begitu ya. Ini menjadi tantangan terbesar. Ini apa yang harus dilakukan nih, Pak Mikael?
1: Ya, bagi saya mengamati satu tantangan yang luar biasa adalah lemahnya edukasi orang tua terhadap nilai-nilai kearifan, tidak disebar luas secara masif. Nilai-nilai yang tradisi-tradisi yang dilahirkan, diciptakan sebagai sebuah pengetahuan lokal atau lokal genius milik masyarakat Lamoholot, saya melihat

apa yang harus kita lakukan saat terjadi gempa bumi untuk keselamatan kita? Mulai dari sekarang, ketahui jalur evakuasi dan amankan benda-benda yang mudah jatuh. Jika terjadi guncangan, jangan panik. Segera jauhi jendela kaca dan benda-benda berat. Merunduk dan berlindunglah di bawah meja yang kokoh dan berpeganglah pada salah satu kaki meja. Tunggu sampai guncangan berhenti, lalu segera keluar. Bawalah tas yang berisi barang-barang penting dan gunakan tangga darurat. Jika di luar ruangan, jauhi

0: Indonesia nih, depo alam nih terlalu indah. Tapi masih banyak ya gunung-gunung berapi yang masih aktif tuh. Nah ini nih yang bikin saya takut model begini nih. Ih bagaimana kok kalau tiba-tiba meletus nih, kita mati semua ini nih.
1: Hih kau nih, jangan omong rewe. Tidak ada apa-apa kok. Bencana alam gunung meletus tuh bisa diantisipasi. Karena datangnya tuh selalu ada tanda-tanda. Bagaimana ciri-cirinya gunung yang akan meletus, biar kita waspada toh. Apalagi yang tinggal di sekitar daerah gunung berapi tuh, hati-hati sudah.
0: Tapi kau tahu kah tanda-tandanya?
1: Yang pertama tuh, suhu udara naik. Kita rasa udara nih panas sekali. Pagi, siang, malam panas terhabis-habis. Mata air jadi kering. Kalaupun masih ada air, maka suhu airnya akan menghangat. Sering terjadi gemuruh, macam gempa-gempa yang kecil tuh. Itu terjadi terus-menerus. Selain itu tumbuhan jadi layu dan hewan-hewan mulai migrasi. Hewan ternak sudah mulai gelisah. Begitu juga dengan burung-burung, akan terjadi migrasi yang besar-besaran. Nah kalau kau sudah lihat tanda-tanda begini nih, hati-hati sudah. Mulai pikir-pikir sudah, evakuasi sudah. Jangan lagi duduk mengelam di situ.
0: Oh begitu weh. Sasu mengerti sekarang. Terima kasih banyak ya. Saya mau pulang, suku kasih tahu bapak dan mama dulu nih. Aduh mereka nih takut ngeri, gelisah malam-malam nih.

Di ujung paling timur dari Pulau Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kota Larantuka, Flores Timur, ada sebuah lokasi wisata unik bernama Batu Roti. Batu Roti oleh warga setempat menyebutnya Wai Uhe atau Ubi Jalar. Terletak di luar Kota Larantuka dengan jarak tempuh kurang lebih sejauh 67 km. Hamparan bebatuan memanjang sejauh 2 km terbentang dari desa Lewotobi hingga desa Lewoawang. Bebatuan

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita.
1: Selamat siang, saudara. Kembali Anda dengarkan Warta Berita Daerah RRI ND untuk edisi hari ini, Kamis 27 Agustus 2026. Sari berita. Bantuan kemanusiaan untuk masyarakat terdampak gempa Flores terus mengalir ke Kabupaten ND. Warga Desa Tendaundo, Kecamatan Nangapenda, Kabupaten ND mengeluhkan pembagian bantuan sembako dari pemerintah yang dinilai belum merata pasca gempa. Inilah berita selengkapnya bersama saya, Christine Senda. Bantuan kemanusiaan untuk masyarakat terdampak gempa Flores terus mengalir ke Kabupaten ND melalui posko tanggap darurat Kabupaten ND. Bantuan mencapai 10.729 paket sudah disalurkan untuk warga terdampak. Selengkapnya, Rovinus Bula melaporkan.
2: Bantuan tersebut berasal dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi NTT, pemerintah kabupaten dan kota, partai politik, BUMN, pelaku usaha, serta berbagai pihak dari sejumlah daerah di Indonesia. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten ND, Marcelus E. Meta, mengatakan bantuan yang diterima posko utama terus disalurkan kepada warga terdampak. Hal itu disampaikan Marcelus kepada RRI di sela penanganan pasca gempa Rabu 26 Agustus 2026. Menurut Marcelus, bantuan dari Presiden Republik Indonesia mencapai lebih dari 4.000 paket, belum termasuk bantuan datang dari partai politik, BUMN, wakil bupati, dan pelaku usaha. Seluruh bantuan tersebut menjadi bagian dari dukungan logistik bagi warga yang terdampak gempa Flores. Hingga Selasa 25 Agustus 2026, posko tanggap darurat Kabupaten ini mencatat sebanyak 10.729 paket bantuan telah disalurkan kepada masyarakat. Jumlah tersebut ditujukan bagi 7.590 kepala keluarga terdampak yang tersebar di sejumlah wilayah Kabupaten ND. Marcelus mengakui masih terdapat kemungkinan warga yang belum menerima bantuan karena kendala pendataan di lapangan. Ia menegaskan penyaluran diprioritaskan bagi warga yang rumahnya mengalami rusak berat, sedang maupun ringan sesuai arahan penanganan pasca gempa.
3: Bantuan sudah banyak sekali masuk ke kita, memang detailnya akan kita rilis secara baik. Ada bantuan dari bantuan presiden itu hampir dengan 4.000-an paket. Paket yang kami sudah salurkan per malam kemarin itu sebanyak 10.729 paket kakak yang terdampak. Semestinya semua ini sudah tersentuh oleh bantuan yang kita salurkan. Memang di lapangan kadang-kadang ada yang terlewatkan, baik pendataan maupun karena kebijakan yang belum sesuai dengan arahan kita sampaikan bahwa bantuan diutamakan untuk korban yang rumahnya rusak berat atau rusak sedang maupun ringan. Demikian.
4: Pak Kalak, ini ada terkait dengan bantuan kemarin yang informasi bahkan.
2: Selain paket sembako, posko tanggap darurat Kabupaten ND juga menerima bantuan rendang dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk masyarakat terdampak gempa di NTT. Bantuan yang diterima melalui Partai Hanura terdapat 4 dus rendang dengan berat sekitar 75 kg telah disalurkan kepada masyarakat terdampak dan juga menjangkau mahasiswa yang tinggal di asrama Sekolah Tinggi Pastoral Atma Reksa Stipar ND. Ibu asrama Stipar ND, Suster Theodora CIE, menyampaikan apresiasi atas bantuan rendang dan sembako yang diterima komunitas kampus. Menurutnya, sebagian besar mahasiswa yang tinggal di asrama berasal dari berbagai wilayah Flores dan NTT yang keluarga mereka turut terdampak gempa.
5: Pertama saya mengucapkan bersama anak-anak saya, mewakili anak-anak saya dan juga bersama komunitas Tipar, kami secara komunitas mengucapkan terima kasih untuk rendang yang dikirimkan dari Provinsi Sumatera Barat atau dari pemerintah pusat. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk bantuan ini dan kiranya makanan ini kami nikmati dengan sukacita.
2: Suster Theodora mewakili komunitas Tipar mengucapkan terima kasih atas rendang yang dikirimkan dari pemerintah Sumatera Barat atau pemerintah pusat. Kiranya makanan tersebut dapat dinikmati dengan sukacita. RRI Enderfinus Vula melapor.
1: Momen haru mewarnai kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat meninjau posko pengungsian korban gempa bumi di lapangan Berdikari Danga, Kabupaten Nagekeo. Laporan Nikolaus Makumeli.
6: Momen haru mewarnai kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat meninjau posko pengungsian korban gempa bumi di lapangan Berdikari Danga, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur pada Rabu 26 Agustus 2026. Kedatangan Presiden disambut antusias dan pelukan haru dari sejumlah warga yang telah lama menantikan kehadirannya di lokasi pengungsian. Setibanya di lapangan Berdikari, Presiden Prabowo langsung meninjau fasilitas dapur lapangan Polri. Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan ketersediaan, kecukupan, serta kualitas pasokan makanan bagi masyarakat yang masih berada di lokasi pengungsian. Dalam kunjungan tersebut, Presiden didampingi Kapolri, Jenderal Polisi Dr. Andus Listio Sigit Prabowo, Menteri SDM, Kapolda NTT, serta pejabat tinggi lainnya. Presiden juga melihat secara langsung aktivitas pelayanan serta dukungan logistik yang diberikan kepada masyarakat terdampak bencana. Usai meninjau dapur lapangan, Presiden Prabowo melanjutkan kunjungan ke tenda-tenda pengungsian. Kehadiran Kepala Negara disambut suasana haru ketika sejumlah pengungsi menyampaikan kondisi serta kebutuhan mereka secara langsung. Presiden Prabowo menyampaikan bahwa kedatangannya di Nagekeo untuk melihat upaya-upaya yang dilakukan dalam penanganan pasca gempa.
7: Saya sampaikan bahwa pemerintah pusat terus-menerus memantau dan terus-menerus melakukan langkah-langkah mengirim bantuan, menyiapkan semuanya untuk mengatasi kesulitan seluruh daerah. Ya, ini masalah alam, kita waspadai, kita belajar dan kita ambil langkah-langkah persiapan.
6: Ia juga menyampaikan ucapan belasungkawa bagi mereka yang kehilangan anggota keluarga. Presiden menegaskan pemerintah terus memantau kondisi wilayah terdampak gempa dan mengambil langkah untuk memastikan keselamatan masyarakat. Menurutnya, berdasarkan estimasi para ahli yang diterimanya, kondisi keamanan wilayah diperkirakan relatif stabil dalam kurun waktu 3 minggu ke depan, namun masyarakat tetap diminta meningkatkan kewaspadaan. Kepala Negara juga memastikan pemerintah akan segera memulai pembangunan hunian sementara atau huntara bagi masyarakat yang rumahnya mengalami kerusakan. Selain pembangunan huntara, pemerintah juga menyiapkan langkah perbaikan terhadap rumah warga yang masih memungkinkan untuk diperbaiki. Presiden meminta masyarakat tetap tenang dan tidak panik, namun tetap mengikuti arahan petugas di lapangan. Pemerintah pusat akan terus memperhatikan kebutuhan masyarakat dan daerah-daerah yang terdampak gempa hingga proses.

0: pasca gempa bumi magnitudo 7,7 skala Richter yang mengguncang Pulau Flores pada 15 Agustus lalu, rumah tahanan negara rutan kelas 2B Ruteng merelokasi sebagian warga binaan ke rutan Bajawa Kabupaten Ngada. Relokasi dilakukan sebagai langkah untuk menjaga keselamatan dan kenyamanan warga binaan menyusul kerusakan sejumlah bangunan rutan Ruteng akibat gempa. Kepala Rutan Kelas 2B Ruteng, Robi Fernandes, mengatakan gempa bumi berdampak signifikan terhadap kondisi bangunan ruang Rutan Ruteng. Sejumlah bangunan hunian dan fasilitas lainnya mengalami kerusakan, bahkan terdapat bagian bangunan yang roboh. Atas arahan pimpinan dan setelah mendapat pendampingan dari Kepala Kantor Wilayah, pihak Rutan Ruteng kemudian melakukan relokasi sebagian warga binaan ke Rutan Bajawa, Kabupaten Ngada. Relokasi tersebut dilakukan sebagai langkah sementara untuk menjamin keselamatan warga binaan hingga kondisi Rutan Ruteng kembali aman. Saat ini perbaikan bangunan belum dapat langsung dikerjakan. Tim Kementerian Pekerjaan Umum masih melakukan kajian atas tingkat kerusakan struktur bangunan pasca gempa. Hasil pengkajian tersebut akan diajukan ke pemerintah pusat sebagai dasar usulan pemulihan fasilitas. Pengusulan ini diharapkan dapat mempercepat proses rehabilitasi gedung hingga aman untuk ditempati kembali.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
0: Siaran ini juga bisa Anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Kita beralih ke berita lainnya. Warga desa Tendaondo, Kecamatan Mangapendah, Kabupaten ND, mengeluhkan pembagian bantuan sembako dari pemerintah yang dinilai belum merata pasca gempa. Laporan Su Imam.
2: Keluhan tersebut disampaikan Kepala Desa Tendaondo, Petrusta, saat mengikuti program Halo RRI Rabu pagi 26 Agustus 2026. Menurutnya, data penerima bantuan yang telah disampaikan ke pemerintah sudah sesuai dengan kondisi warga terdampak gempa di wilayah desanya. Namun dalam pelaksanaannya, pembagian bantuan sembako tidak sesuai data yang sebelumnya telah dilaporkan.
3: Pemberian bantuan kesimpulannya tidak sesuai dengan jumlah data yang dikirim. Kami berusaha dengan bantuan yang diberikan sehingga kami atur supaya semua warga masyarakat dapat bagian bantuan itu walaupun sedikit. Misalnya dari BPBD kemarin ada berikan bantuan khusus beras, data yang diterima yang kami serahkan ke sana ada 76, tapi yang diberikan itu hanya 25 kantung beras yang satu kantung 5 kilo, sehingga kami atur supaya masyarakat itu mendapat bagian. Itu salah satu contoh.
2: Petrusta berharap pemerintah dapat melakukan evaluasi terhadap mekanisme penyaluran bantuan agar pembagiannya benar-benar sesuai data yang telah disampaikan desa, sehingga seluruh warga terdampak gempa di Desa Tendaondo dapat memperoleh bantuan secara adil dan merata. Menanggapi keluhan tersebut, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Ende, Marcelus Eklianus Meta, mengatakan distribusi bantuan di Kecamatan Mangapendah cukup kompleks. Dijelaskan, sejumlah desa mengalami dampak bencana cukup besar, sehingga proses penyaluran membutuhkan penyesuaian berdasarkan laporan kebutuhan masing-masing wilayah. Untuk Desa Tendaondo, penyaluran bantuan dilakukan berdasarkan data jumlah rumah yang terdampak yang dilaporkan pemerintah desa. BPBD ND memastikan data tersebut menjadi dasar menentukan jumlah bantuan yang disalurkan kepada masyarakat terdampak gempa di wilayah tersebut.
4: Nanti kami koordinasi ke Pak Camat bagaimana distribusi ke Desa Tendaondo. Namun pada kesempatan ini kami sampaikan bahwa untuk wilayah Kecamatan Mangapendah, karena memang laporannya yang paling banyak mengalami dampak kerusakan, penyaluran itu yang paling banyak sudah kita salurkan ke wilayah Kecamatan Mangapendah.
2: Ditambahkan, pemerintah daerah terus melakukan koordinasi dengan pemerintah desa untuk memastikan distribusi bantuan berjalan sesuai kebutuhan warga terdampak bencana. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi kesenjangan penyaluran sehingga seluruh warga terdampak memperoleh bantuan berdasarkan data yang telah diverifikasi bersama.
0: Kita beralih ke berita lainnya. Aktivitas Gunung Lewatobi laki-laki pasca gempa Flores tidak ada peningkatan signifikan. Selengkapnya, Rahma Suci melaporkan.
5: Gempa bumi yang mengguncang wilayah Flores pada Sabtu 15 Agustus 2026 tidak memberikan perubahan signifikan terhadap aktivitas Gunung Lewatobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur.

0: aktivitas gunung pasca gempa.
1: Dari hasil pemantauan kami di pos pengamatan gunung api lewat Tobi Laki-Laki di Pululera, Kecamatan Ulanggitan, Kabupaten Flores Timur, terpantau bahwa tidak ada impact yang signifikan pasca kejadian gempa tektonik di Nagekeo. Aktivitas Lewa Tobi Laki-Laki masih seperti biasanya.
0: Emmanuel mengatakan erupsi Gunung Lotobi Laki-Laki masih terus terjadi, namun jarak dan interval antar erupsi saat ini justru semakin panjang dibandingkan sebelumnya. Hingga pembaruan pemantauan 26 Agustus 2026, tinggi kolam erupsi masih fluktuatif. Kolom erupsi terpantau berada pada kisaran 200 hingga 1200 meter di atas puncak. Petugas terus memantau aktivitas gunung untuk memastikan setiap perubahan dapat diketahui dengan baik, dan masyarakat di sekitar gunung juga dihimbau tidak langsung mempercayai informasi yang beredar di media sosial. Warga diminta untuk mendapatkan informasi mengenai aktivitas Gunung Lotobi Laki-Laki melalui sumber resmi dan tidak menyebarkan informasi yang belum terkonfirmasi. RRI Ende Rahma Suci melaporkan.
2: Sekian warta berita siang ini mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Saya Christine Senda, selamat siang.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: dari yang klasik sampai yang lagi hits, siap menghibur Anda, menemani, dan bikin suasana makin hidup.
1: Makin hidup.
0: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita.
0: Bukan sekedar musik, tetapi juga teman setia di sela aktivitas Anda.

0: buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
1: Ini semua komoran, biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti, bukan malah batancap gas.

0: bersiap untuk bergerak. Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta. Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.
1: Buat pencinta dangdut, sesaat lagi Pro Dangdut akan hadir.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 RRIND dimanapun Anda berada. Rian Hidayat dan Antonio Budi Black Mamba di sore hari ini yang akan menemani Anda di Florata sore ini dari pukul 14.30 menit hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya kita bertemu dalam program Prodangdut edisi hari Kamis 27 Agustus 2026. Seperti biasa mendengar, Anda bisa bergabung bersama kami melalui line telepon 0821-4451-1957. Dan bagi Anda yang mungkin ingin mengirimkan pesan teks maupun voice note, silakan bisa melalui line WhatsApp kami di 0821-3878-8786. Dan mendengar, semari

wujud cinta serta kepedulian kepada sesama. Tentunya RRI ND mengajak kita semua untuk berbagi kasih kepada sesama saudara kita yang terdampak bencana gempa bumi Flores. Nah, melalui program RRI Share Donasi, kita diajak untuk memberikan bantuan kebutuhan sehari-hari seperti makanan, minuman, air bersih, perlengkapan mandi dan mencuci, kebutuhan perempuan, anak-anak dan juga orang dewasa. Bagi Anda, Bapak, Ibu dan masyarakat yang ingin berbagi, bantuan

dapat langsung disalurkan ke kantor RRI ND Jalan Durian setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 12 malam. Selain penggalangan donasi, RRI ND juga akan menghadirkan RRI Care, layanan kesehatan di posko bagi masyarakat terdampak. Nah, dan juga ada program namanya RRI Hope, yakni trauma healing bagi anak-anak di posko dan daerah terdampak sebagai bagian dari upaya pemulihan psikis dan dukungan bagi anak-anak. Lebih lanjut, pelaksanaan RRI Care dan RRI Hope sendiri akan dilakukan bersamaan dengan penyaluran donasi ke daerah-daerah yang terdampak bencana. Mari pendengar, bersama kita berbagi, peduli dan menguatkan saudara-saudara kita, RRI ND dari Flores untuk Flores dan dari kita untuk kita. Apapun bentuk kasih kepedulian kita, tentunya akan menjadi kekuatan.

0813-893-6733 atau bisa langsung ke kantor kami di RIND Jalan Durian nomor 1. Dan pendengar, sembari menunggu partisipasi Anda ya, karena mungkin masih sebagian dari kita masih di luar rumah, tidak memegang handphone atau tidak memantau radio, karena kebetulan baru saja di ND ini cukup merasakan guncangan. Dan informasi yang kami dapat bahwa guncangan terjadi atau gempa ini terjadi di sekitaran Ruteng dengan magnitudo sekitar 4 koma. Jadi bagi Anda pendengar yang mungkin sedang bersiap-siap untuk tidur siang, bisa mengusahakan untuk tidur di luar dulu, jangan dulu masuk ke dalam rumah, karena gempa susulan ini masih diperkirakan akan berlangsung hingga 3-4 minggu. Dan sesuai dengan informasi yang diberikan oleh Kepala BMKG Pusat maupun Kepala BNPB. Dan dengar, sembari menunggu partisipasi Anda, sekali lagi kami ajak Anda untuk mendengarkan sebuah lagu dangdut tentunya dari Iis Dahlia dengan judul Rindu. Dari studio RRIND kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Prodangdut sore hari ini. Dan baru saja kita mendengarkan lagu Aku Bukan Dia. Lagu ini, maksud kami lagu Aku Bukan Jodohnya. Dan lagu ini sebenarnya merupakan karya dari Triswaka yang pertama kali dirilis pada 6 Mei 2021 di bawah naungan MSI Record. Nah, menariknya Triswaka ini mengungkapkan bahwa lagu tersebut sudah ia ciptakan sejak 2020 dan terinspirasi dari pengalaman pribadinya setelah ditinggal menikah oleh mantan kekasihnya. Nah, secara musikal memang lagu ini mengusung genre pop dengan durasi 4 menit, kemudian di cover oleh beberapa penyanyi dangdut dan dirubah aransemennya agar sesuai dengan lagu dangdut. Dan tentunya liriknya sendiri bercerita tentang seseorang yang menyesali kesalahan dalam hubungan, kemudian menerima kenyataan bahwa orang yang dicintainya ini telah memilih pasangan lain. Itulah fakta dibalik lagu Aku Bukan Jodohnya karya Triswaka. Dan lagu ini memang sebuah lagu yang berangkat dari pengalaman pribadi, kemudian berkembang menjadi salah satu karya yang dikenal luas oleh penonton. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore.
1: Iya, selamat sore, undang kepada kita.
0: Dengan siapa saya bicara?
1: Dengan Ramla dari Buton Tengah.
0: Ramla, apa kabar Ramla?
1: Iya, sehat. Dari Kadisa ya?
0: Bukan, Rian.
1: Oh, Rian.
0: Iya, benar sekali. Ramla, sore hari ini mau minta lagu apa?
1: Minta lagu apa ya?
0: Apa
1: lagu dari Manis Manja Group itu yang apa ya?
0: Apa dong?
1: Biduan
0: dari Manis Manja Group.
1: Iya.
0: Oke, nanti akan kita carikan. Salam-salamnya silakan, Ramla.
1: Iya, salamnya buat Putra Mus ya. Salam sayang selalu.

0: Di belakang Ramla ada siapa lagi pendengar? Silakan, karena waktu kita masih cukup lama ya, masih tersisa 1 jam lagi kebersamaan kita di Pro Dangdut sore hari ini. Silakan Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 0821-4451-1957, juga di WhatsApp kami di 0821-3878-8786. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore kalian.
0: Selamat sore Putra Mus, kah?
1: Putra Mus di Datumali.
0: Oke, Putra Mus, bagaimana kabar di Datumali, aman?
1: Puji Tuhan, kabar di Datumali aman, kak.
0: Alhamdulillah. Tetap waspada ya, Bu.
1: Bagaimana kabar di studio saat ini?
0: Di studio lumayan, masih ada deg-degannya juga karena gempa susulan masih sering terjadi.
1: Ya betul, kalau saya itu masih sih, kak.
0: Mau minta lagu apa, Bu?
1: Ini saat ini masih di luar studio, kak.
0: Masih sekarang kita studionya di tempat parkir, studio darurat kita.

0: Oke, judulnya?
1: Gulali.
0: Gulali. Kenapa sore-sore begini maunya yang manis-manis ya?
1: Iya, mau yang manis-manis kan,
0: jadi
1: ya situasinya lagi ya
0: kayak gini lah. Iya, siap. Gulali dari Loma Irama. Gitu ya. Iya. Salam-salamnya silakan Bu.

0: Putramu, selamat sore. Nanti akan kita putarkan lagu dari Roma Irama dengan judul Gulali. Di belakang Bung Putramu ada siapa lagi? Pendengar, silakan bergabung bersama kami di line telepon 0821-445-1957. Juga di WhatsApp kami, bagi Anda yang mungkin ingin mengirimkan pesan teks maupun voice note, silakan di 0821-3878-8786. Dan sembari menunggu Anda untuk bisa bergabung bersama kami, pendengar, kami ajak Anda untuk mendengarkan satu penelpon lagi sebelum kita putarkan lagu yang sudah diminta. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Dengan siapa saya bicara?
1: Halo.
0: Ya, halo, dengan siapa saya bicara?
1: Dengan Yanti di Bolowea.
0: Yanti di Bolowea. Mau minta lagu apa, Yanti?
1: Bang Rian, boleh gabung bareng, boleh?
0: Boleh gabung, yang penting gabung di telepon, jangan gabung di sini karena iya, pokoknya di telepon, kita gabung tiba-tiba gempa nikah, tidak lucu kita lari sama-sama nih. Hello.

0: శ్రీశాంతి. హలో, యా హలో శాంతి. Mamita lagu apa Yanti?
1: Lagu apa yang tersedia?
0: Lagunya bebas.
1: Oh ya, minta keagungan Tuhan.
0: Keagungan Tuhan. Kenapa ini nih? Ketika ada gempa tiba-tiba semuanya ingat Tuhan, ini kenapa ini?
1: Lagunya memang saat sekarang kita lagi apa musibah gitu.
0: Itu sudah. Salam-salamnya silakan. Ya, salam-salamnya silakan Yanti.
1: Ya, yang pertama buat Bang Rian juga di balik kaca, selamat bertugas.
0: Siap.
1: Tetap semangat dan sehat selalu.
0: Amin.
1: Terus untuk teman saya semua, putramu baru selewat, bareng temannya. Terus untuk Bang Johan di Batu Raja bersama keluarga. Untuk Oma Ceril, Bung Pati di Bolo Baru, selamat sore bersama keluarga. Untuk Marcel di Bebaria. Untuk Opa Delordes, Bang Oris, Bapak Maxi. Untuk Bunda Ima di Maumere, serta teman-teman semua. Untuk Bapak Manda bersama keluarga. Untuk Nursia di Mambala. Mama Ino, Mama Ciko, terus Bapak Ingrid, Bang Servas, Abang Suanto, Mama Oce di Bukit Tangor, Ayu di Lembai, Sipri di Rega. Singkatnya, semua sahabat saya di mana saja berada, dengan ucapan selamat sore.
0: Oke. Okay.
1: Terima kasih, selamat sore.
0: Siap, terima kasih juga Yanti, selamat sore. Nanti akan kita putarkan lagu dari Titik Sandora ya, dengan judul Keagungan Tuhan. Di belakang Yanti ada siapa lagi? Pendengar silakan bergabung bersama kami di 0821 4451 1957, juga di WhatsApp kami di 0821 3878 8786, bagi Anda yang mungkin ingin mengirimkan pesan teks maupun voice note. Dan pendengar Anda juga bisa mendengarkan program Prodangdut ini dan juga program-program lainnya di aplikasi RRI Digital yang bisa Anda unduh di Play Store maupun App Store, dan juga bisa lewat streaming di laman resmi kami yakni rri.co.id. Dan sembari menunggu partisipasi Anda pendengar, kami ajak Anda untuk mendengarkan beberapa lagu yang sudah diminta ya, dari Kakak Ramlah, Bung Putramus, dan juga Kakak Yanti. Dari studio RRI ND kami ucapkan

Candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau Gulali Kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari Gulali Kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis. Padahal, dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

0: Dari mana pagi-pagi ni Mak Cik Joya?
1: Ni ha, dari kedai.
0: Borong nampaknya. Apa yang Mak Cik Joya bawa tu?
1: Telur. Mak Cik Leha tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
0: Eh Mak Cik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam saya belanja ke kampung sebelah, barang-barang di kedai masih banyak pun.
1: Ya ke? Jadi macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
0: Ha, ada cara supaya tak busuk.
1: Apa tu?
0: Bagi saya setengah.
2: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: istri cantik dan soleha. Sekarang semuanya lenyap, habis, tak berbekas. Aku bodoh. Gara-gara salah manajemen, hidup ngawur. Masa tua aku jadi hancur, hancur, hancur.
1: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.

0: 105.5 FM Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, baru saja kita dengarkan lagu dari Handan ATT featuring Hedy Diana dengan judul Gubuk Derita. Dan kami tentunya masih menanti kehadiran Anda untuk bisa bergabung bersama kami di sore hari ini. Pendengar, halo, selamat sore. Halo, selamat sore.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa saya bicara? Iya.
1: Iya, Kak Dito.
0: Dengan siapa?
1: Sama Widya, Kak.
0: Siapa?
1: Sama Widya, Kak.
0: Oh, Widya. Juga, apa kabar, Widya?
1: Alhamdulillah, kabarnya baik.
0: Alhamdulillah, baik. Mau minta lagu apa sore hari ini, Widya?
1: Lagu apa ya?
0: Apa dong?
1: Boleh, Kak. Anu apa? Mobil dan Bensin, cuman versi remix, Kak, boleh.
0: Mobil dan Bensin versi remix. Remixnya siapa kalau boleh tahu?
1: Aku lupa DJ siapa gitu.
0: Oke, kita putarkan yang versi biasa saja, boleh?
1: Ya udah, boleh lah.
0: Oke deh, salam-salamnya silakan.
1: Oke, Kak Nek, salam-salamnya buat Thomas Cheryl, selamat sore Oma. Tetap waspada ya Oma. Terus buat Bunda Ima juga, buat

0: Bang Oris juga, Doris juga selamat sore, Kak Yeri juga selamat sore. Pokoknya buat semuanya selamat sore, tetap waspada.
1: Okay.
0: Karena mesti goyang juga.
1: Selamat. Iya benar sekali, tetap waspada. Terima kasih Widya.
0: Buat Kak Rian, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Widya, terima kasih. Pendengar, seperti yang kita sama-sama dengarkan ya dari Widya tadi, tetap waspada bagi kita semua yang sedang berada di Flores karena gempa susulan masih terus terjadi. Halo, selamat sore.

0: Halo?
1: Nursia. Nursia nih pengaruh gempa suaranya jadi beda Nursia nih.
0: Iya, ini lagi mepeng video kapan di belakang rumah.
1: Oke deh. Mau minta lagu apa Nursia?
0: Iya.
1: Mau minta lagu apa?
0: Mau lagunya dari Yunita Ira nih, Sabar.
1: Sabar dari Yunita Ira.
0: Iya, Yunita Ira.
1: Oke deh, salam-salamnya silakan Nursia.
0: Salamnya yang pertama buat Mas Rian bersama Bung Operator. Selamat bertugas, semoga tetap semangat dan tetap waspada.

0: Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nursia. Nanti akan kita carikan ya lagu dari siapa tadi? Yunita Ira dengan judul

0: Selamat sore.
1: Wah, terputus rupanya ini telepon dari Oma Cheryl di WhatsApp. Oma Cheryl mungkin bisa coba di line telepon biasa kita ya di 082144511957 karena jaringan kami agak sedikit trouble, agak sedikit error. Jadi bisa langsung hubungi kami di line telepon biasa 082144511957. Halo, selamat sore.
2: Sore Pondang dan Dodan kita. Assalamualaikum Mandarian.
1: Waalaikumsalam. Bapak Manda kah?
2: Iya.
1: Oke deh. Bapak Manda apa kabar? Bagaimana keadaan di Poluwaru nih?
2: Di Maunori.
1: Oh, di Maunori, sorry Bapak Manda. Bagaimana di Maunori, aman ya?
2: Keadaan Maunori sekarang sementara aman, sementara masih siaga.
1: Iya, siaga.
2: Ada gempa susulan.
1: Iya, jangan lupa tetap waspada, istirahat di luar saja kalau bisa Bapak Manda, karena gempa susulan masih terus terjadi nih.
2: Iya, begitu juga di sini juga begitu.
1: Oke deh, Bapak Manda mau minta lagu apa?
2: Dunia semakin panas.
1: Dunia semakin panas. Kalau boleh tahu dari siapa tuh Bapak Manda?
2: Dari kita, siapa namanya kemarin? Diputar juga.
1: Oke, siap-siap nanti akan kita carikan nih. Salam-salamnya silakan Bapak Manda.
2: Terima kasih buat Adrian, buat Rendy, buat Muti, selamat bertugas, tetap buat pada, semoga hati-hati selalu.
1: Amin.
2: Terus buat Bunda Ima, Aditya, Adinano, Putramo, Tadwar, Bung Markus, Adi Widya, Adi Oli, Adi Lia, Bunda Abok, semuanya selamat sore. Terus buat Bung Amri Palembang, Bung Jari di sana juga, juga buat Bung Apri Indri Kupang, Mas Kiri di Bonawa. Terus buat Adi Eka, Adi Endang, Adi Rian di Jawa, Adi Ayu di Mbai. Terus buat Bung Rehan, Bung Adi Cipri, Bapak Ingrid, Bung Ketas, Mama Oce, Mbak Femi, yang sekolahnya, terima kasih atas sekolahnya buat Ustabilan keluarga di Manura juga, terutama sekali sudah Mama Ina masih kita di Pomali, di Dona, Nusya di Mama, terima kasih di Bukhari Lordes, Bung Oris, Bung Oris, Adi Aswanto, Bung Mas Kedi Maria, terus dari Indra Walike, Pak Nasrilia, Pak Barai Bunga, Adi Aswanto, Adi Kulit-Kulit, Adi Kujia di Bukhari Buntuni, Kati di Waluwaru, Bunda Wikasi di Wonosobo, Dina di Bogor, terus Bung Nasrun di Sulawesi, Ramelan di Kutan Tengah, Abang Odo di Jambi, terus buat Madiskan di Jakarta, Mampil dari Nangansa, Bung Sarifudin di IP, ikatnya buat semua pendengar produk itu dimana saja berada di Jakarta. Selamat sore, selamat mendengarkan Pro 1 RW ini bersama Bung Rian, semoga acaranya semakin jaya di udara RW ini buat satu.
1: Siap, terima kasih Bapak Manda.
2: Terima kasih Adrian, Assalamualaikum.
1: Siap, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar kami ajak Anda untuk mendengarkan beberapa lagu yang sudah diminta ya. Dan dari studio, satu telepon lagi sebelum kita akhiri program Pro Dangdut sore hari ini. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore.
3: Selamat sore,
1: Oma. Oma mau minta lagu apa sore hari ini, Oma?
3: Hanya untukmu.
1: Hanya untukmu? Halo, Ma?
3: Iya, hanya untukmu.
1: Hanya untukmu, lagunya siapa tuh, Ma?
3: Ida Laila.
1: Ida Laila, oke siap deh. Salam-salamnya silakan, Oma.
3: Yang pertama untuk Burian bersama operatornya yang lagi bertugas. Selamat sore, selamat berjalan lalu. Dan untuk semua pendengar setiap rodan untuk setiap lo akhirnya terus yang sudah mati. Dan pelatihnya ada Bung Rian?
1: Ada, siap.
3: Oke, terima kasih Bung Rian.
1: Oke, sama-sama Oma, selamat sore. Baik, pendengar kami ajak Anda untuk mendengarkan beberapa lagu yang sudah diminta. Dan dari Studio RRI kami ucapkan selamat mendengarkan.

RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

Air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

tadi yang request lagu, karena tidak bisa kami putarkan berhubung lagu yang kami carikan ini tidak ada, jadi kami gantikan. Dan jaringan kami juga mengalami error karena tadi sering terjadi gempa susulan. Kami mohon maaf pendengar. Untuk itu lagu-lagu yang tadi diminta akan kami putarkan pada Pro Danut edisi berikutnya. Dan lagu ini sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Pro Danut sore hari ini. Tapi tetap bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: kita.
1: Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan Pro Dangdut edisi hari ini.

0: periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang bernarasi Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengumumkan penyaluran bantuan dana untuk masyarakat. Bantuan dapat diperoleh dengan mendaftarkan diri melalui nomor WhatsApp. Faktanya, klaim video Purbaya meminta masyarakat menghubungi nomor

0: Menteri Keuangan Purbuaya Yudi Sadewa dalam konten tersebut, hasil rekayasa artificial intelligence dan Kemenkeu telah mengimbau masyarakat waspada terhadap penipuan yang mencatut Purbaya. Demikian Cek Fakta edisi hari ini, pendengar. Untuk informasi lainnya, Anda juga bisa kunjungi laman resmi kami yakni rri.co.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

identitas Aceh. Namun, menjaga bangunan berusia ratusan tahun. Tentu bukan perkara mudah. Bersama Pak Hasbullah SM. Selaku pamong budaya ahli muda, kita akan membahas bagaimana upaya melestarikan gunungan agar tetap lestari untuk generasi.

salah satu ikon sejarah Banda Aceh yang masih berdiri hingga sekarang. Di balik bentuk arsitekturnya yang khas, tersimpan cerita tentang peradaban, seni, dan identitas Aceh.

Kali Muda Pamuda ya. Kita akan membahas bagaimana upaya melestarikan gunungan. Agar tetap lestari untuk generasi mendatang.

0: mengapa Pak bangunan ini begitu penting untuk terus dilestarikan Pak?
1: Bangunan kita sebagaimana kita tahu bahwa bangunan

Desa Narmuda. Ini salah satu ikon Aceh yang masih tersisa sampai saat ini. Mungkin selain daripada nisan, manuskrit, dan

0: Sani, dan satu lagi Pak Tarana.
1: Pak, sebenarnya nih apa yang... bakal hilang, Pak, jika suatu saat ini gunungan tidak bisa lagi dipertahankan. Keasliannya, Pak.
0: Banyak sekali yang jelas yang hilang, Pak.

0: Aceh pada abad ke-17. Tapi kalau nggak ada Big P, ya tak seperti gunungan, Tapansari gunungan ini. Mana lagi yang ada tinggalan sama kita yang bisa kita bestarikan sampai sekarang ini untuk anak-anak generasi sekarang.
1: Baik Pak, kalau bicara menjaga keaslian bangunan, seperti apa nih Pak prinsip pelestarian yang diterapkan di gunungan ini Pak?
0: Sebenarnya kan untuk prinsip pelestarian gunungan ini yang sudah dilakukan banyak Pak, ekskavasi, renovasi, banyak yang sudah dilakukan dan juga pemeliharaan berkala yang jelas seperti itu untuk menjaga kelestariannya ya kan seperti itu Pak. Jadi sudah rutin kita lakukan itu juga berkala itu tetap dilakukan.

0: Kira-kira bagian mana Pak yang harus dipertahankan supaya saya tidak hilang nilai cagar budayanya Pak?
1: Itu sebenarnya semuanya perlu dilestarikan, Pak. Di semua apa dari seluruh apa bangunan inti sebenarnya kan kemudian ada tiga
2: sepanjang aliran
1: itu harus
2: matahari,
1: dilestarikan
2: itu
1: semua Pak.
2: Tidak boleh tidak
1: dilakukan.
2: Dia meselaraskan dengan
1: berkala seperti
2: bukan alam, meselaraskan dengan rumah itu sendiri. Nah, pembagian ruang dalam pola ruang rumah Jambi sendiri. Nah, kalau kita mengaca dari periodisasi di abad-abad 17, 16. Nah, sebenarnya rumah-rumah ini pola ruangnya dia cuma memang ada ruang yang luas, nanti ada namanya bilik, nah bilik atau kamar.

anak anak gadis, ya. Kalau untuk anak laki-laki itu nggak ada dibuatkan bilik. Nah, maka di dalam apa pola sosial kehidupan orang Melayu sendiri, kenapa kalau setelah dia nikah

si laki-laki ini, mempelai laki-laki ini memang harus tinggal di rumah mertua atau rumah mempelainya perempuan. Nah, kenapa? Karena di situ sudah disiapkan bilik, ya. Nah, sedangkan kalau laki-laki sendiri itu tidak disediakan bilik.

ada yang namanya orang orang kita Melayu itu buka langse. Nah, lanse ini sebenarnya sama dengan kita membuka seperti tabung.

inilah pola peluang. Jadi misal kita lihat dari depan ada namanya serambi ya, atau sekarang bahasanya teras baru.

Nah, disitulah di, nanti ada sekat bilik. Terus di bilik nanti ada namanya laren. Atau laren ini dia dekat ke dapur. Nah, laren inilah biasanya tempat kumpul dan makan. Terus nanti dia ada yang namanya garang. Garang ini sebenarnya kalau sekarang samalah dengan MCK ya. MCK orang dulu namanya garang, setelah garang baru namanya pol. Pola Selagarang itu pusat api, tempat mereka aktivitas massa. Maka rumah orang Melayu itu dulu dia sudah mengantisipasi kebakaran, maka ada pola ruang antara pusat api, air, laren, lalu ada

ada ruang tengah yang memang luas. Di situ juga ada bilik, dan baru ada namanya teras atau serambi seperti itu.

kan. Ada proses bagaimana dia bisa menjadi jaga budaya. Nah, contoh begini, memang banyak rumah-rumah, contoh kalau kita lihat di Ulu Gedong, misalkan di seberang ya. Nah, dia ini statusnya baru menjadi baru statusnya itu disebut dengan objek diperkirakan cagar budaya. Nah, makanya di dalam sistem pemerintahan hari ini, misalkan dia wilayah, apakah dia di kota ataupun dia kabupaten, maka pemerintah terkait nanti membentuk yang namanya TACB, Tim Ahli Cagar Budaya. Tingkatkan kabupaten atau tingkat kota. Nah, ini disertifikasi menggunakan APB. Nah, inilah nanti mereka melakukan kajian dari objek diperkirakan cagar budaya. Ya, nanti menjadi benda cagar budaya tingkat kabupaten. Nah, dari tingkatan kabupaten ini nanti mereka mengajukan status ini untuk menjadi objek cagar budaya tingkat provinsi. Nanti di provinsi juga ada namanya tim ahli cagar budaya. Saya tingkatan provinsi. Nah, nanti mereka rapat lagi membentuk, membuat dosir supaya ini diajukan menjadi cagar budaya tingkatan nasional. Nah, setelah dia menjadi cagar budaya nasional, nah inilah nanti rumah tersebut bisa dilestarikan ataupun dia sudah mengalami kerusakan, nanti direvitalisasi lagi sesuai

Litos berarti batu. Karena itu, megalitik secara umum digunakan untuk menyebut tradisi yang berkaitan dengan penggunaan atau pendirian batu sebagai bagian dari kehidupan manusia di masa lalu. Namun pendengar ada satu hal penting, megalitik tidak

sangat besar. Yang lebih penting adalah fungsi dan konteks budaya dari benda tersebut. Tradisi megalitik sering berkaitan dengan penghormatan terhadap leluhur, penguburan, ritual, atau kehidupan sosial masyarakat. Kalau kita berbicara tentang Pulau Sumba, tradisi megalitik memiliki bentuk yang sangat khas. Salah satunya adalah batu kubur. Kubur batu bukan hanya tempat seseorang dimakamkan. Dalam konteks budaya Sumba, kubur batu menjadi bagian dari ruang kehidupan masyarakat. Ia dapat berada di tengah kampung,

cerita masa lalu yang masih dapat kita lihat dalam kehidupan masyarakat. Masih ada rumah adat, masih ada kampung adat, masih ada kubur batu, masih ada upacara adat, dan masih ada ingatan mengenai leluhur yang diwariskan. Generasi ke generasi.

membuat Sumba menarik, karena di tempat lain kita mungkin melihat peninggalan megalit sebagai benda arkeologi. Tetapi di Sumba, warisan tersebut masih menjadi bagian dari kehidupan budaya masyarakat.

itu ada tiga, gendra, gendang, ya bahasa Indonesia gendang, aramba, togong, dan faritia. Dan alat-alat musik yang lain masih banyak seperti doli-doli, fondrahi, tutuao, mage-mage, kemudian ada riti-riti dan lain sebagainya. Ya itu, jadi alat musik gendang ini adalah alat musik pukul berbentuk seperti gendang, ya gendang yang digunakan untuk mengiring berbagai kegiatan ada di Nias. Ya juga aramba ini ada alat musik yang dari logam itu yang menghasilkan bunyi kuat dan khas Nias. Karena ada juga gong ya, atau aramba Jawa ya, tapi ada beda suaranya ya, karena memang dibentuk

0: Faritia juga. Sebenarnya Faritia yang pada zaman leluhur kita itu dari besi, betul-betul dari besi ya. Sekarang udah ada dari aluminium, tapi ya gak seasli yang dulu ya. Sekarang sudah ada sedikit perubahan suara itu ya, mengenai alat-alat musik itu dan jenis-jenisnya.
1: Wah, akhirnya kita tahu nih alat-alat musik Nias dan juga penggunaan atau fungsinya begitu. Nah, kalau berbicara soal nilai budaya alat musik nih Bu, selain sebagai hiburan gitu kan, nilai budaya atau filosofi apa nih yang terkandung dalam alat-alat musik tradisional Nias kita?
0: Pertama dulu ada nilai kebersamaan, nilai kerjasama yang baik ya, karena alat musik itu di dibunyikan secara bersama-sama, bukan dimainkan secara tunggal ya.

0: setianya dua orang. Jadi berapa orang pemain itu menghasilkan bunyi yang enak didengar ya, harmonisasi bunyi yang pas di telinga gitu. Kemudian nilai gotong royong. Jadi di sini ada nilai gotong royongnya. Kenapa? Karena mengajarkan pentingnya kerjasama untuk mencapai suatu tujuan bersama. Ya tentu dalam bermain musik itu ada tujuan bersama, setidaknya ya menghibur orang, yang menghibur pendengar, atau setidaknya bermusik bersama untuk menghilangkan stres gitu loh. Ya musik ini juga obat stres loh. Jadi nilai ketiganya adalah nilai penghormatan terhadap adat. Ya musik menjadi bagian dari pelaksanaan tradisi dan upacara adat, itu artinya nilai penghormatan terhadap adat istiadat leluhur. Berikutnya nilai yang keempatnya nilai persatuan. Jadi musik itu dapat menyatukan masyarakat dalam berbagai kegiatan budaya. Ya. Kelima, nilai religius dan spiritual. Dalam konteks tertentu musik itu digunakan untuk mengiringi kegiatan memiliki makna keagamaan atau ada istiadat. Terus nilai keenamnya nilai penghormatan kepada leluhur, yaitu menjadi salah satu cara menjaga dan meneruskan warisan budaya dari generasi ke generasi. Nilai identitas budaya itu yang terakhir ya. Nilai identitas budaya itu musik tradisional ini menjadi ciri khas dan identitas masyarakat Nias.
1: Wah, jadi itu ya nilai budaya alat musik gitu ya. Tapi menarik yang terakhir tadi soal regenerasi nih Bu. Nah, kita juga ingin tahu nih bagaimana cara mengenalkan dan mengajarkan alat musik tradisional Nias kita kepada generasi muda agar tidak hilang begitu.
0: Ya, memang pada zaman sekarang ini ya susah sekali ya kita mau mengajak kaum muda itu untuk mencintai musik tradisi, karena mereka sudah lebih mencintai musik modern seperti drum, band, gitar listrik, gitar melodis, gitar bass, gitar ritmik gitu.
1: Tapi bukan berarti tidak mengikuti perkembangan juga ya Bu ya?
0: Tetap kita anjurkan mereka untuk, cuman bagaimana juga supaya kaum muda ini bisa mencintai musik tradisional ya. Pertama dulu langkah yang kita ambil, memperkenalkan kepada kaum muda itu jenis-jenis musik tradisional Nias ya. Kalau mereka tidak kenal, masa sih mereka mau sayang? Iya, kita aja juga ada peribahasa, karena kenal makanya sayangkan Pak Putra. Iya, ya betul. Itu. Nah begitu juga anak-anak muda ini sebenarnya. Cuman orang tua kan sibuk ya, masyarakat lingkungan juga sibuk, jadi gak ada yang peduli dengan masalah ini. Siapa yang mau memberi waktunya memperkenalkan ini, nah ini namanya doli-doli, ini namanya gendra, ini namanya, ya hanya orang-orang tertentu yang memang ada hatinya untuk ya budaya ini tidak musnah ke depannya, tidak hilang gitu loh. Nah jadi saya pribadi ya, cara saya memperkenalkan kepada anak-anak saya, kumpul mereka ya, awalnya mereka segan, rasanya memukul alat musik tradisional kuno gitu loh ya, kampungan gitu loh. Itu tapi setelah mereka mencoba
1: dan menyatu dengan alat musik,
0: menyatu lainnya dengan alat musik itu, ketagihan mereka. Itu yang saya alami. Sebelumnya cuek ya dengan alat musik doli-doli, mending kita main keyboard, piano. Apa lo doli-doli dari kayu itu, sudah lagi bentuknya seperti itu, tidak begitu sempurna ya, seperti kolintang lah ya. Kalau kolintang yang punya Sulawesi itu kan sempurna banget ya, artinya sudah di vernis, sudah dibentuknya begitu. Kalau kita ini asal bunyi ya udah pas gitu ya. Jadi usaha kita itu sebenarnya mendampingi kaum muda itu untuk mencintai, sekalian mengajari mereka begini cara memukulnya ya, bagaimana memukul tutuhao yang dari bambu itu, bagaimana memukul doli-doli yang awalnya doli-doli itu hanya 4 bilah kayu ya, sekarang sudah kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Jadi apa maunya nada yang kita gunakan, karena dia doli-doli ini melodis ya. Salah satu alat musik tradisionalnya yang melodis itu adalah doli-doli ya, bilahan-bilahan kayu yang dipotong-potong berapa, sepanjang 50 cm atau 30 cm atau ada yang 25 cm juga ya. Nah, jadi kita usahakan mereka supaya mengenal dan mengenal bunyi gitu. Itu how. Kemudian ada lagi ya, ya seperti biola cara memainkannya. Kita perkenalkan sama mereka. Kita gabung beberapa anak muda sehingga nanti anak muda yang lain setelah mereka lihat nggak tertarik. Itu yang saya alami sekarang di dalam sanggar ya. Anak-anak itu malah ketagihan sekarang. Dulu atau awal-awal susah. Ayo tidak mau, saya tidak mau, bu, tidak mau. Kayak gengsi dia memukul alat musik tradisi. Lebih tidak bergengsi dia kalau misalnya mau kau jadi pemain drum. Ah, suka dia. Saya bu, malah berlomba itu saya bu. Tapi kalau sudah dibilang kalau mau kau memukul gendang, tutu hao atau tamburu atau vonrai, tidak bu, tidak gitu ya. Nah, dari kita orang tua ya, bagaimana cara kita untuk membuat anak itu cinta dengan alat musik itu.
1: Oke, jadi keterlibatan banyak pihak ya.
0: Iya, keterlibatan iya,
1: itu. Mendorong generasi muda untuk bisa mengenal alat iya, musik tradisional kita begitu ya bu ya. Baik, nah terkait perkembangan musik tradisional, nah menurut ibu nih, apakah musik tradisional ini perlu dikembangkan mengikuti perkembangan zaman tanpa menghilangkan ciri khas aslinya?
0: Sangat perlu kita mengembangkan musik tradisional kita ini ya. Kadang kita cemburu ya dengan daerah lain ya. Loh, kenapa alat musik mereka ya, musik tradisi seperti gondang ya di Tapanuli ya, seperti gamelan tuh di Jawa ya, kenapa sampai mendunia ya mereka punya musik tradisional itu? Nah, sementara kita di Nias ini masih belum begitu menasional, apalagi mendunia ya, kita akui itu belum menasional karena aransemen dari cara memadukan bunyi itu, kemudian keterbatasan dari nada-nada yang ada dulu ya. Contohnya ya, kalau kita mau menyanyikan satu lagu ya agak irau no sino dela, oke kita mau pakai kunci C yang sudah ada doli-dolinya C, sementara baru lagu itu dia bagus ketinggiannya misalnya nada G. Doli-doli yang sudah ada, yang sudah dibeli dari orang yang menjual, yang sangat terbatas juga penjualnya dan mungkin pengetahuannya juga dalam membentuk doli-doli itu sangat kurang ya, bukan jurusan musik, hanya dari pengalaman. Jadi kita mau butuh nada G, tidak ada iya kan, hanya nada C. Kita mau beli 10 hanya nada C saja. Kenapa tidak dibuat dia bernada, mulai dari nada C, D, E, F, G, bahkan dikasih juga nada-nada kresnya kan. Nah, kenapa? Jadi kita tidak sesali itu yang menjual karena pemahamannya tentang pembuatan itu dan pengetahuannya sangat-sangat terbatas.
1: Ibu Marcelina Nurul, kita sudah berada di penghujung acara kita di Beranda Asta Cita. Banyak penjelasan-penjelasan ibu loh yang sudah kita dapatkan sore hari ini. Dan tentunya ini akan bermanfaat untuk kita semua yang sedang mendengarkan Beranda Asta Cita. Nah, yang terakhir nih bu, sebelum kita tutup nih acaranya, kita ingin mendengarkan harapan ke depan nih. Apa yang menjadi harapan ibu agar alat musik tradisional dan seni tari Nias dapat terus dikenal hingga generasi mendatang?
0: Oh, harapan saya ya, untuk para generasi muda, cintailah alat musik tradisionalmu ya, tanpa juga kamu tertutup dengan alat-alat musik tradisional daerah lain, dan juga jangan juga menutup diri dengan alat musik modern ya. Marilah kita menjadi tongkat estafet ya, penerus dari musik-musik tradisional Nias kita. Kemudian kedua, saya juga berpesan kepada pemerintah, alat musik tradisional Nias sangat kaya, banyak sekali jenisnya, cuman banyak kaum muda yang tidak tahu mana alat musik itu jenisnya, hanya namanya doang yang ini yang dia tahu, tapi alatnya tidak tahu ya. Harapan saya dari pemerintah, dampingilah kaum muda untuk mengenal alat musiknya, nanti dulu memainkannya, kemudian adakanlah pelatihan-pelatihan cara membuat alat musik ya sesuai dengan hukum not, jangan sembarang dibuat saja ya, nanti dibilang kunci D padahal bukan kunci D, kunci dis.
1: Terima kasih Bu Marcelina Duru sudah hadir di program Beranda Asta Cinta sore hari ini. Sukses selalu Ibu, semangat untuk beraktivitas. Baik pendengar, demikian Beranda Asta Cinta produksi RRI Gunung Sitoli dengan topik Cagar Budaya Tak Benda Nias, khususnya alat musik tradisional, pengembangan aransemen musik, serta musik pengiring tari. Telah hadir tadinya bersama kita Ibu Marcelina Marsarian Duru, SAG, sebagai pemerhati budaya dan sekaligus pelaku budaya. Bersama kami presenter Anda Putra Zebua, sampai jumpa kembali dalam program Beranda Asta Cita selanjutnya.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Selamat sore saudara dari ND Kota Pancasila, Anda mendengarkan Warta Berita Korwil Nusantara 6 NTT, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua edisi Kamis 26 Agustus 2026 dengan berita utama. Momen haru mewarnai kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat meninjau posko pengungsian korban gempa bumi di Kabupaten Nagekeo. Pemerintah Kabupaten Belu dan Polres Belu salurkan bantuan kloter 2 kepada korban gempa bumi di Flores. Berita pertama pendengar, momen haru mewarnai kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat meninjau posko pengungsian korban gempa bumi di Kabupaten Nagekeo. Laporan Nikolaus Makumeli.
1: Momen haru mewarnai kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat meninjau posko pengungsian korban gempa bumi di lapangan Berdikari Danga, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur pada Rabu 26 Agustus 2026. Kedatangan Presiden disambut antusias dan pelukan haru dari sejumlah warga yang telah lama menantikan kehadirannya di lokasi pengungsian. Setibanya di lapangan Berdikari, Presiden Prabowo langsung meninjau fasilitas dapur lapangan Polri. Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan ketersediaan, kecukupan, serta kualitas pasokan makanan bagi masyarakat yang masih berada di lokasi pengungsian. Dalam kunjungan tersebut, Presiden didampingi Kapolri, Jenderal Polisi Dr. Andus Listio Sigit Prabowo, Menteri SDM, Kapolda NTT, serta pejabat tinggi lainnya. Presiden juga melihat secara langsung aktivitas pelayanan serta dukungan logistik yang diberikan kepada masyarakat terdampak bencana. Usai meninjau dapur lapangan, Presiden Prabowo melanjutkan kunjungan ke tenda-tenda pengungsian. Kehadiran Kepala Negara disambut suasana haru ketika sejumlah pengungsi menyampaikan kondisi serta kebutuhan mereka secara langsung. Presiden Prabowo menyampaikan bahwa kedatangannya di Nagekeo untuk melihat upaya-upaya yang dilakukan dalam penanganan pasca gempa.
2: Saya sampaikan bahwa pemerintah pusat terus-menerus memantau dan terus-menerus melakukan langkah-langkah mengirim bantuan, menyiapkan semuanya untuk mengatasi kesulitan seluruh daerah. Ya, ini masalah alam, kita waspadai, kita belajar, dan kita ambil langkah-langkah persiapan.
1: Ia juga menyampaikan ucapan belasungkawa bagi mereka yang kehilangan anggota keluarga. Presiden menegaskan pemerintah terus memantau kondisi wilayah terdampak gempa dan mengambil langkah untuk memastikan keselamatan masyarakat. Menurutnya, berdasarkan estimasi para ahli yang diterimanya, kondisi keamanan wilayah diperkirakan relatif stabil dalam kurun waktu 3 minggu ke depan, namun masyarakat tetap diminta meningkatkan kewaspadaan. Kepala negara juga memastikan pemerintah akan segera memulai pembangunan hunian sementara atau huntara bagi masyarakat yang rumahnya mengalami kerusakan. Selain pembangunan huntara, pemerintah juga menyiapkan langkah perbaikan terhadap rumah warga yang masih memungkinkan untuk diperbaiki. Presiden meminta masyarakat tetap tenang dan tidak panik, namun tetap mengikuti arahan petugas di lapangan. Pemerintah pusat akan terus memperhatikan kebutuhan masyarakat dan daerah-daerah yang terdampak gempa hingga proses pemulihan berlangsung. Selain kebutuhan tempat tinggal, perhatian pemerintah juga diarahkan pada sektor pendidikan. Presiden mengupayakan penyediaan tenda bagi sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan agar kegiatan belajar mengajar dapat kembali berjalan sambil menunggu proses perbaikan fasilitas pendidikan. Kunjungan Presiden Prabowo ke Nagekeo menjadi bentuk kehadiran langsung pemerintah pusat di tengah masyarakat yang sedang menghadapi masa sulit pasca gempa. Pemerintah menegaskan penanganan bencana akan dilakukan secara bertahap mulai dari pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan masyarakat, penyediaan tempat tinggal sementara, hingga pemulihan fasilitas umum dan kehidupan sosial warga. Dari Mbai, Kabupaten Nagekeo, Nikolaus Makumeli melaporkan.
0: Berita berikutnya pendengar, pemerintah Kabupaten Belu dan Polres Belu salurkan bantuan kloter 2 kepada korban gempa bumi di Flores. Laporan Christian Dimau.
3: Pemerintah Kabupaten Belu bersama kepolisian Resor Belu kembali melaksanakan pendistribusian bantuan kemanusiaan kloter kedua untuk korban bencana di Flores, Nusa Tenggara Timur yang dimuat di satu unit truk yang berisi sembako, beras, selimut, pakaian, dan pembalut yang dilepas secara resmi melalui posko penyaluran bantuan peduli Flores di kantor Polres Belu. Bantuan kloter kedua merupakan kelanjutan dari aksi solidaritas yang sebelumnya dilakukan penyaluran kloter pertama yang telah diberangkatkan dan disalurkan kepada korban bencana gempa bumi. Wakil Bupati Belu Vicente Ornegon Sanchez menyampaikan pendistribusian bantuan logistik kloter 2 kepada korban gempa bumi di Flores merupakan wujud nyata perhatian dan kepedulian pemerintah Kabupaten Belu bersama Polres serta masyarakat terhadap warga yang terdampak bencana. Vicente menambahkan pengiriman kloter kedua merupakan tahap akhir dari kolaborasi Pemkab Belu dan Polres Belu. Kendati demikian, Pemda tidak menutup kemungkinan untuk terus menerima donasi dari warga yang ingin membantu dengan membuka pelayanan di kantor BPBD Kabupaten Belu.
4: Dari Kabupaten Belu, dari Polres yang terkumpul dari polsek-polsek, terus masyarakat daerah Kabupaten Belu, tapi tidak menutup kemungkinan untuk terus kita berdonasi sehingga kita bisa meringankan beban saudara-saudara kita di Polres.
3: Pada kesempatan yang sama, Kapolres Belu AKBP IGD Putra Astawa menambahkan penyaluran logistik tahap 2 merupakan hasil akumulasi dan penggalang donasi yang dilakukan seluruh jajaran polsek di wilayah Kabupaten Belu. Bantuan tersebut menjadi bentuk kepedulian jajaran kepolisian terhadap masyarakat yang terdampak bencana gempa bumi.
5: Polres Belu sebagai Kapolres menyampaikan kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh lapisan masyarakat, seluruh instansi pemerintah, dan seluruh jajaran personil kami di Polres Belu, jajaran dan anggota kepolisian, serta dari Brimobda Kambua, serta dari Ibu-Ibu Bayangkari juga, di mana telah terkumpul berbagai jenis bantuan selain kebutuhan pokok, yang saat ini juga disumbangkan berupa bantuan pokok, ada kebutuhan untuk wanita, dan juga kebutuhan selimut, sabun, dan kebutuhan lainnya yang dibutuhkan untuk saudara-saudara kita yang mengalami musibah di daratan Flores.
3: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Belu, Ansilah Eka Muti, menyampaikan terkait bantuan kloter pertama yang dikirim sebelumnya telah tiba di Flores dan diterima oleh BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang kemudian dengan gerak cepat langsung terjun dan menyalurkan ke titik-titik pengungsian, termasuk menyebar hingga ke Kabupaten Ende.
6: Melakukan kegiatan pelepasan bantuan bagi korban bencana gempa bumi di Flores untuk yang kloter kedua. Dan kloter kedua ini merupakan kloter terakhir untuk penerimaan bantuan pada posko Flores dan posko pemerintah daerah yang bertempat. Posko Flores bertempat di sini, pemerintah daerah bertempat di Plaza Perizinan. Selanjutnya nanti apabila masih ada bantuan, maka bisa diantar kepada kami di kantor BPBD Kabupaten Belu.
3: Ansilah menambahkan meski pengiriman massal kolaborasi Pemda Belu dan Polres dihentikan di kloter kedua, namun posko peduli Flores di kantor BPBD tetap terbuka untuk menerima bantuan dari masyarakat secara mandiri. RRI Atambua, Kristen Dimau melaporkan.
0: Berita berikutnya pendengar, sebanyak 10 nosel di SPBU WK Timbun dilakukan tera ulang untuk memastikan takaran BBM sesuai standar. Laporan Feby Leolede.
7: Tera ulang untuk SPBU itu wajib dilakukan setiap tahun.
8: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Belu melalui Bidang Kemetrologian dan Pengawasan Perdagangan melakukan tera ulang terhadap nosel pengisian bahan bakar minyak BBM di SPBU WK Timun. Kegiatan tera ulang tersebut dilakukan untuk memastikan takaran BBM yang dikeluarkan kepada konsumen sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sehingga masyarakat tidak dirugikan dalam setiap transaksi pengisian BBM. Sebanyak 10 nosel yang terdapat di SPBU WK Timun menjalani pemeriksaan dan tera ulang. Nosel yang diperiksa meliputi jenis BBM solar, Pertalite, dan Dextalite. Kepala Bidang Kemeteorologian dan Pengawasan Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Belu, Vincent Moruk mengatakan, sesuai ketentuan petugas kemeteorologian wajib melakukan tera ulang terhadap nosel di seluruh SPBU setiap tahun. Dikatakan tera ulang di SPBU WK Timun juga dilakukan karena terdapat kerusakan pada peralatan pengisian BBM sehingga pemeriksaan kembali diperlukan untuk memastikan alat tersebut tetap memberikan takaran yang sesuai ketentuan.
7: Tera ulang untuk SPBU itu wajib dilakukan setiap tahun. Dengan tujuan untuk memastikan takaran yang dikeluarkan sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan sehingga tidak merugikan konsumen. Terus yang kita lakukan hari ini adalah kita melakukan tera ulang kembali, tera ulang terhadap semua nosel di SPBU WK Timun. SPBU yang nosel yang kita tera hari ini berjumlah sekitar 10 nosel untuk jenis bahan bakar solar, Pertalite, Pertamax, dan Dex. next lagi. Tera ulang ini bisa dilakukan, tapi secara aturan untuk SPBU setiap tahun wajib dilakukan tera ulang. Apabila dalam rentan waktu 1 tahun itu di tengah jalan, sebelum sampai limit waktu 1 tahun itu, ada hal-hal seperti kerusakan, pemilik SPBU bisa melakukan permintaan terhadap kami di Dinas Perdagangan untuk melakukan tera ulang.
8: Vincent menjelaskan, tera ulang merupakan bagian penting dalam pengawasan perdagangan, terutama untuk memastikan alat ukur yang digunakan dalam transaksi BBM bekerja secara benar dan memberikan takaran sesuai standar. Langkah tersebut juga menjadi upaya untuk mencegah adanya oknum yang melakukan kecurangan dalam pengisian BBM yang dapat merugikan konsumen. Dari hasil 10 nosel yang dilakukan tera ulang, seluruh nosel dinyatakan telah memenuhi standar.
7: Tentu tera ulang kita lakukan yang pertama, tera ini kan kita lakukan sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Yang kedua, tujuan tera itu memastikan ukuran yang dikeluarkan itu sesuai dengan standar, karena kita takut konsumen biasanya volume yang dikeluarkan itu tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan.
8: Sementara pengawas SPBU WK Timun, Daniel Naulim, mengatakan kegiatan tera ulang yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Belu sangat baik. Kegiatan tersebut penting dilakukan guna memastikan seluruh nosel yang digunakan dalam pelayanan kepada masyarakat berada dalam kondisi sesuai regulasi dan mampu memberikan takaran BBM secara tepat.
4: Oh ya, untuk hari ini dari Dinas Meteorologi sedang melakukan tera ulang di SPBU guna menjaga untuk takaran minyak yang diperoleh masyarakat sudah sesuai dengan yang ditentukan.
8: Pantauan RRI di SPBU WK Timun, proses tera ulang dilakukan menggunakan alat ukur khusus yang telah disiapkan petugas. Dalam pemeriksaan tersebut, nosel dioperasikan oleh petugas SPBU, kemudian BBM yang dikeluarkan ditampung ke dalam alat ukur yang digunakan petugas kemetrologian. Hasil pengukuran kemudian diperiksa untuk memastikan volume BBM yang dikeluarkan melalui nosel sesuai dengan standar yang berlaku. Diharapkan dengan kegiatan tera ulang tersebut memberikan kepastian dan rasa aman kepada masyarakat sebagai konsumen, sekaligus mendorong pengelola SPBU untuk terus menjaga keakuratan peralatan pengisian BBM serta memenuhi ketentuan yang berlaku dalam pelayanan kepada masyarakat. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
0: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Berita berikutnya, pendengar, perayaan Hari Anak Nasional GEMIT ke-42 Teritori Rotendao tahun 2026 menjadi momentum untuk memperkuat perlindungan, pembinaan, dan pemberian ruang bagi anak-anak dalam kehidupan gereja, masyarakat, dan pemerintahan. Laporan Rudi Hartono.
9: Perayaan Hari Anak Nasional GEMIT ke-42 Teritori Rotendao tahun 2026 digelar selama 2 hari, Selasa 25 Agustus di Gereja GEMIT Betania Ba dan Rabu 26 Agustus di Lapangan Bola Kristen Nehemia Dilak. Dalam laporannya, Ketua Panitia Pelaksana Pawil Gili yang juga Asisten 3 Setda Rotendao menyebutkan kegiatan ini tidak sekedar menjadi perayaan seremonial, namun menjadi ruang bagi anak untuk belajar bersuara, berkarya, menyampaikan persoalan yang mereka hadapi.
10: Anak-anak kita hari ini bertumbuh di tengah dunia yang terus berubah. Perkembangan teknologi membuka banyak peluang untuk belajar dan berkembang, tetapi pada saat yang sama menghadirkan berbagai tantangan. Di tengah perubahan tersebut, anak-anak GEMIT dipanggil untuk tetap bertumbuh dalam iman, karakter, dan kasih.
9: Rangkaian kegiatan meliputi seminar Gereja Ramah Anak, materi tentang kekerasan terhadap anak disampaikan Forum Anak GEMIT Kabupaten Rotendao, ibadah penyegaran iman, serta pentas seni Anak GEMIT. Ketua Panitia juga menegaskan hampir seluruh rangkaian kegiatan diperankan dan dilaksanakan oleh anak-anak, sementara Panitia berperan memfasilitasi dan memberikan ruang bagi mereka. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Forum Anak GEMIT Teritori Rotendao, Daniel Umbu Warata, menyampaikan suara anak dengan menegaskan bahwa anak-anak bukan masa depan, melainkan bagian dari gereja dan masyarakat pada hari ini.
11: Kami bukan hanya masa depan, tetapi kami adalah bagian dari gereja dan masyarakat hari ini. Janganlah lelah mencintai, mendidik, dan melindungi kami. teruslah membimbing kami dengan sabar agar kami tidak kehilangan arah di tengah zaman yang terus berubah ini.
9: Ketua Forum Anak juga meminta dukungan Majelis Sinode, Majelis Klasis dan Majelis Jemaat untuk mewujudkan Gereja Ramah Anak di semua lingkup pelayanan, termasuk mendorong pembentukan Forum Anak di tingkat klasis dan jemaat. Sementara itu, Bupati Rotendau Paulus Henuk memberikan apresiasi kepada Majelis Sinode dan Klasis Gemit Teritori Rotendau telah memberikan ruang kepada anak-anak. Bupati menilai perayaan Hari Anak pada hakikat tamah dengan merayakan masa depan daerah dan bangsa. Namun anak-anak tidak boleh hanya ditempatkan sebagai masa depan karena mereka juga merupakan bagian dari masa kini.
12: Pemerintah akan bergandengan tangan dengan gereja untuk memastikan anak-anak Gemit dan anak-anak kita seluruh Rotendau akan mendapat ruang dan kesempatan yang sama untuk membangun diri mereka, membangun masa depan mereka. Sekali lagi, anak-anak kita bukan hanya masa depan, tapi anak-anak adalah masa kini. Bukan hanya masa kini bangsa, tapi masa kini gereja. Oleh karena itu, mari kita berikan ruang itu sebanyak-banyaknya. Kita dukung mereka, kita sayangi mereka, kita lindungi mereka.
9: Perayaan Hari Anak Nasional Gemit ke-42 Teritori Rotendau tahun 2026 diharapkan menjadi titik penguatan komitmen bersama untuk menciptakan lingkungan yang aman, ramah, dan memberikan kesempatan yang setara bagi setiap anak. Dari Kabupaten Rotendau, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Kejaksaan Tinggi NTT menyalurkan bantuan kemanusiaan senilai 640 juta rupiah kepada korban bencana alam gempa bumi di Flores. Laporan Vence Sakarias.
13: Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur menyalurkan bantuan kemanusiaan senilai 640 juta rupiah pada korban bencana alam gempa bumi di wilayah Flores. Seluruh bantuan kemanusiaan diberangkatkan dari kantor Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur pada Rabu 26 Agustus 2026 menggunakan 8 unit truk menuju sejumlah titik wilayah terdampak gempa bumi di Flores menggunakan kapal milik TNI Angkatan Laut serta pesawat milik TNI Angkatan Udara. Hal itu disampaikan Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Adi Wibowo, Rabu 26 Agustus 2026 di kantor Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur. Kejati Roh Adi Wibowo mengatakan bantuan akan diserahkan dan distribusikan secara langsung kepada masyarakat yang membutuhkan.
14: Bahwa pada hari ini tanggal 26 Agustus tahun 2026 kami dari Kejaksaan Tinggi melaksanakan giat menyampaikan bantuan kepada rekan-rekan kita, saudara-saudara kita, korban bencana gempa bumi Flores NTT. Jadi pada kesempatan ini juga, seperti teman-teman lihat semuanya, kita sudah siapkan. Ini memang membutuhkan proses yang agak panjang. Kami dari Kejaksaan Tinggi melaksanakan giat menyampaikan bantuan kepada rekan-rekan kita, saudara-saudara kita, korban bencana gempa bumi Flores NTT. Jadi pada kesempatan ini juga, seperti teman-teman lihat semuanya, kita sudah siapkan. Ini memang membutuhkan proses yang agak panjang karena barang-barang yang kita bawa juga agak banyak, sehingga untuk mewujudkan ini semua harus mencari bahan baku yang betul-betul dibutuhkan.
13: Lebih lanjut, Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Roh Adi Wibowo menyampaikan bahwa bantuan tersebut merupakan bentuk soliditas dan kepedulian keluarga besar kejaksaan terhadap masyarakat Flores yang terdampak gempa bumi. Bantuan merupakan bentuk kehadiran kejaksaan di tengah masyarakat. Ia pun berharap bantuan yang diberikan dapat memberi dan membantu memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak serta memberikan semangat dalam proses pemulihan pasca bencana.
0: Berita terakhir, pendengar, pemerintah Kabupaten Rotendau mengajak seluruh aparatur sipil negara dan masyarakat untuk memberikan donasi secara sukarela untuk korban gempa Flores. Laporan Budi Hartono.
9: Pemerintah Kabupaten Rotendau menggalang bantuan kemanusiaan bagi masyarakat di Pulau Flores yang terdampak gempa bumi 7,7 skala Richter pada 15 Agustus 2026 kemarin. Ajakan tersebut disampaikan pelaksana tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Rotendau Daniel Wehel Musnale saat memimpin apel pagi awal pekan ini. Ia menyebut penggalangan bantuan merupakan bentuk kepedulian dan tindakan sukarela dari hati untuk membantu saudara-saudara kita yang menghadapi dampak bencana.
15: Sesuai dengan informasi yang kemarin saya sampaikan di grup pemerintah daerah, karena itu dengan hormat, dengan sukarela, ini sukarela, tindakan sukarela dari hati untuk kita berdonasi berapapun yang sudah kita siapkan. Sebentar sebelum mengakhiri upacara ini, kita bisa memberikan donasi kita.
9: Donasi yang terkumpul selanjutnya akan dihimpun dan direkapitulasi oleh BPBD Kabupaten Rotendau. Data serta jumlah bantuan akan dilaporkan kepada Bupati dan Wakil Bupati Rotendau sebelum kemudian disalurkan kepada masyarakat terdampak di Pulau Flores.
15: Kita melihat rekeningnya, kita melaporkan kepada Bapak Bupati dan Mama Wakil Bupati, dan selanjutnya kita lakukan distribusi ataupun transfer kepada saudara kita yang ada di Pulau Flores. Tunduk sejenak, kita mengangkat hati untuk saudara-saudara kita yang ada di Flores. Tuhan memampukan mereka, Tuhan berproses untuk segala sesuatu yang terbaik. Tuhan akan limpahkan untuk mereka.
9: Pelaksana tugas Sekda Rotendau juga mengajak seluruh peserta apel untuk bersama-sama mendoakan masyarakat Flores, khususnya anak-anak dan para lanjut usia yang turut merasakan dampak bencana. Ia berharap masyarakat terdampak diberikan kekuatan dan kemampuan untuk bangkit kembali setelah bencana. Ajakan donasi ini menjadi wujud solidaritas pemerintah Kabupaten Rotendau terhadap masyarakat di wilayah Nusa Tenggara Timur yang sedang menghadapi sulit akibat bencana gempa bumi. Dari Kabupaten Rotendau, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Momen haru mewarnai kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat meninjau posko pengungsian korban gempa bumi di Kabupaten Nagekeo. Pemerintah Kabupaten Belu dan Polres Belu salurkan bantuan kloter 2 kepada korban gempa bumi di Flores. Sekian Warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rian Hidayat mengucapkan terima kasih.

RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Rian di kanal informasi dan inspirasi pendengar Anda masih bersama saya Rian Hidayat dan juga rekan saya Budi Buku dalam Florata sore ini. Dan sembari menemani aktivitas sore Anda menuju penghujung malam, kami hadirkan informasi yang kami lansir dari laman resmi yakni rri.co.id. Seperti yang kita tahu bahwa sebagian orang dapat merasakan tubuh masih bergoyang atau seperti berada di atas permukaan yang bergerak meskipun gempa telah berhenti. Nah, sensasi tersebut dapat

kembali menyesuaikan diri dengan kondisi yang sudah stabil. Sensasi bergoyang juga dapat diperkuat oleh rasa takut, kecemasan, stres, kelelahan, dan kurang tidur yang dialami setelah bencana. Karena itu, seseorang dapat merasa seolah-olah masih terjadi guncangan meskipun tidak ada gempa yang sedang berlangsung. Dalam sejumlah literatur, sensasi ini dikenal sebagai Post Earthquake Disease Syndrome atau PEDS. Nah, keluhannya dapat berupa tubuh terasa bergoyang, melayang, tidak seimbang, atau seperti masih berada di dalam kendaraan yang bergerak. Pada sebagian orang, sensasi tersebut dapat berangsur menghilang setelah tubuh dan sistem keseimbangannya kembali beradaptasi. Pertanyaannya adalah, apa yang bisa kita lakukan? Jika sensasi bergoyang muncul, kita dapat mencoba beberapa langkah sederhana, yakni duduk atau berbaring di tempat yang aman dan tenang, fokuskan pandangan pada benda yang tidak bergerak, atur napas secara perlahan untuk membantu mengurangi kecemasan, cukupi kebutuhan air dan istirahat, serta hindari aktivitas yang berisiko ketika sedang merasa tidak seimbang. Yang tidak kalah penting, pendengar, tetap bedakan sensasi tubuh dengan gempa yang benar-benar terjadi. Jika merasa ada guncangan, periksa informasi resmi dari BMKG atau sumber kebencanaan terpercaya, dan jangan langsung menyimpulkan bahwa sedang terjadi gempa baru. Jika keluhan berlangsung terus-menerus, semakin berat atau disertai gejala seperti muntah hebat, sulit berjalan, pingsan, kelemahan anggota tubuh, gangguan bicara, atau keluhan serius lainnya, segera mencari pertolongan medis. Jadi ketika gempa sudah berhenti tetapi tubuh masih terasa bergoyang,

sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Atas nama pimpinan juga angkasawan-angkasawati RRI ND mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah kota ND dan sekitarnya. Kiranya amal ibadah sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Ibnu Rajab rahimahullah berkata, dunia bagi seorang mukmin bukanlah negeri untuk menetap, bukan sebagai tempat tinggal. Hendaklah seorang mukmin berada dalam salah satu keadaan. Pertama, menjadi seorang gharib atau orang asing. Tinggal di negeri asing, ia semangat mempersiapkan bekal untuk kembali ke negeri tempat tinggal sebenarnya. Kedua, menjadi seorang musafir. Tidak tinggal sama sekali, bahkan malam dan siangnya ia terus berjalan ke negeri tempat tinggalnya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma agar hidup di dunia dengan salah satu dari dua keadaan ini. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, jika seseorang semangat dalam mempersiapkan bekal safarnya, tentu semangatnya bukan memperbanyak kesenangan dunia. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menasihati seseorang, manfaatkanlah 5 perkara sebelum 5 perkara. Pertama, waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Kedua, waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Ketiga, masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu. Keempat, masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Kelima, hidupmu sebelum datang matimu. Hadis riwayat Al-Hakim.

0: Cafe Labuan Bajo. Kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo dimanapun Anda berada. Terima kasih karena Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Nah pendengar, senang sekali saya Yulina Mul kembali menyapa Anda di Labuan Bajo sore ini, edisi hari ini Kamis 27 Agustus 2026. Bagaimana kabar Anda di sore hari ini pendengar? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat ya. Dan juga semoga segala aktivitas yang sudah Anda jalani sejak tadi pagi berjalan dengan lancar hingga sampai dengan saat ini. Nah pendengar, buat Anda yang masih berada di tempat kerja, yang sedang dalam perjalanan pulang dari tempat kerja mungkin ya, atau mungkin Anda sudah mulai bersantai di rumah, silakan Anda bergabung bersama kami ya pendengar, karena akan kami hadirkan berbagai program-program menarik ke ruang dengar Anda hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan juga pendengar, maka dari itu tetap bersama kami ya di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Dan jangan lupa pantau kami terus melalui frekuensi FM 91,7 MHz atau Anda juga monitoring kami secara langsung melalui audio streaming kami di RRI Digital. Tetap semangat pendengar, semoga apapun yang belum selesai hari ini bisa diselesaikan dengan baik. Dan juga sore ini menjadi penutup yang menyenangkan sebelum kita kembali beristirahat di nanti malam.

0: Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kami masih terus mengudara untuk Anda di Labuan Bajo sore ini edisi Kamis 27 Agustus 2026. Dan mendengar saat ini kami akan menghadirkan informasi yang membanggakan gitu ya, dari Nusa Tenggara Timur, yang dimana Presiden Republik Indonesia tiba di Labuan Bajo bertolak ke Nakekeo tinjau korban gempa. Dan pendengar, berdasarkan informasi yang sudah kami lansir di laman resmi kami di rri.co.id, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Bandara Internasional Komodo, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Kedatangan Presiden Prabowo langsung di tengah proses pemulihan masyarakat Flores setelah gempa bumi yang mengguncang sejumlah wilayah Flores pada Sabtu 15 Agustus 2026 pagi lalu. Nah, mendengar kunjungan ini dilakukan untuk melihat langsung kondisi warga terdampak sekaligus memastikan penanganan bencana dan juga bantuan pemerintah berjalan sesuai kebutuhan masyarakat. Presiden tiba di Labuan Bajo menggunakan pesawat Republik Indonesia. Setibanya di Bandara Internasional Komodo, Presiden kemudian melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Nakekeo menggunakan helikopter ke Presiden sekitar pukul 12.20 waktu Indonesia Tengah. Helikopter yang membawa Presiden dikawal dua helikopter TNI Angkatan Udara. Rombongan kemudian bertolak menuju Nakekeo untuk meninjau lokasi pengungsian dan menyerahkan bantuan kebutuhan pokok kepada masyarakat terdampak gempa. Diketahui sebelumnya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo telah tiba di Bandara Internasional Komodo pada Selasa 25 Agustus 2026. Kedatangan Kapolri berkaitan dengan agenda penampingan Presiden dalam kunjungan ke wilayah terdampak gempa di Kabupaten Nakekeo. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan kondisi para pengungsi, termasuk pemenuhan kebutuhan dasar, serta penanganan di posko-posko bencana. Presiden juga dijadwalkan berinteraksi langsung dengan masyarakat dan juga petugas yang terlibat dalam penanganan pasca bencana. Dalam perjalanan menuju Nakekeo, Presiden juga berkesempatan untuk memantau sejumlah wilayah terdampak gempa dari udara, termasuk kawasan di Kabupaten Manggarai dan Manggarai Timur. Nah, mendengar setibanya di Kabupaten Nakekeo, Presiden akan mengunjungi lokasi pengungsian untuk melihat secara langsung kondisi warga yang masih bertahan di tengah situasi pasca bencana, serta memastikan bantuan pemerintah dapat menjawab kebutuhan masyarakat. Baik, pendengar, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Jadi untuk Anda yang ingin cek informasi selengkapnya, silakan kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.

0: Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.
1: Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
2: Masih dari kawasan Jalan Sernaru Labuan Bajo, kami masih terus mengudara untuk Anda di Labuan Bajo sore ini edisi 27 Agustus 2026. Dan pendengar, kami masih hadirkan informasi ke ruang dengar Anda ya. Dan informasi selanjutnya akan kami hadirkan untuk Anda terkait Bupati Manggarai Herbertus GL Nabet mengajukan permintaan kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan juga Teknologi untuk memberikan keringanan biaya kuliah berupa pembebasan uang kuliah tunggal selama satu semester bagi mahasiswa asal Kabupaten Manggarai yang sedang menempuh pendidikan di luar negeri. Di luar NTT ya, maksud kami. Dan mendengar permintaan tersebut disampaikan oleh Bupati Heri saat kunjungan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan juga Teknologi RI Brian Yuliarto bersama rombongan ke Kabupaten Manggarai untuk meninjau kondisi masyarakat terdampak gempa, khususnya mahasiswa dan dosen di lapangan Unika Santo Paulus Ruteng pada Rabu 26 Agustus 2026. Menurutnya, kerusakan rumah akibat gempa turut memengaruhi kondisi ekonomi keluarga, sehingga kemampuan orang tua untuk membiayai pendidikan anak menjadi terbatas. Bupati berharap keringanan biaya kuliah dapat diberikan setidaknya selama satu semester ke depan. Ia menjelaskan umumnya masyarakat Manggarai terlebih dahulu membangun rumah sebelum mempersiapkan biaya pendidikan anak hingga ke perguruan tinggi. Namun kondisi pasca gempa yang membuat keluarga harus kembali membangun rumah, sementara pendidikan anak tetap membutuhkan biaya. Ia menilai situasi tersebut membuat semakin keluarga terdampak, harus memulai kembali kehidupan dari titik nol begitu ya. Bupati Heri berharap keringanan biaya kuliah tersebut dapat membantu meringankan beban ekonomi orang tua, sekaligus mendukung keluarga-keluarga terdampak untuk menata kembali kehidupan pasca bencana. Di samping itu, ia juga mengapresiasi dukungan berbagai pihak serta respons cepat pemerintah pusat dalam mendampingi pemerintah daerah sejak hari pertama gempa. Menanggapi usulan tersebut, Menteri Saintek Brian Yuliarto ya, meminta pemerintah daerah menyiapkan data mahasiswa asal daerah terdampak yang sedang menempuh pendidikan di luar Nusa Tenggara Timur. Kementerian akan berkoordinasi dengan para rektor untuk memastikan mahasiswa terdampak mendapat dukungan. Perguruan tinggi juga diharapkan untuk memberikan bantuan sesuai kemampuan, sementara Kemendikbudristek menyiapkan dukungan melalui skema bantuan kementerian. Baik, mendengar informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Jadi untuk Anda yang ingin cek informasi aktual lainnya, silakan kunjungi portal resmi kami di rri.co.id. Dan jangan lupa ikuti sosial media kami di RRI SP Labuan Bajo, baik di Instagram maupun di TikTok.

0: Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper. Cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya. Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia.

0: Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
2: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7.

0: SP Labuan Bajo.
1: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi pendengar, masih kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda ya. Dan saat ini kami akan hadirkan informasi datang dari Mangkerai Timur ya, yang dimana 82 rumah warga Lamba Keli rusak parah, warga masih bertahan di tenda. Nah, berangkat sebanyak 82 rumah warga desa Lamba Keli, kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Mangkerai Timur, mengalami kerusakan parah akibat gempa 15 Agustus 2026. Hingga kini, warga masih bertahan di tenda darurat karena khawatir terhadap gempa susulan. Kepala Desa Lamba Keli, Ferdinandes Budiman, mengatakan hampir 80% rumah warga di wilayah yang terdampak gempa. Warga yang rumahnya rusak memilih tinggal di tenda mandiri maupun pos pengungsian yang dibangun oleh pemerintah. Menurut Ferdinandes, trauma terhadap gempa susulan masih dirasakan oleh masyarakat. Nah, kondisi tersebut pendengar membuat warga belum berani kembali ke rumah maupun menjalani aktivitas secara normal. Kebutuhan bantuan semakin penting karena masyarakat belum dapat kembali menjalankan aktivitas pertanian dan juga perkebunan. Kondisi wilayah yang berada di daerah ketinggian dan rawan longsor membuat warga khawatir beraktivitas di kebun. Di tengah kondisi tersebut, masyarakat tetap menunjukkan semangat gotong royong dengan membantu warga yang rumahnya mengalami kerusakan. Salah satunya dengan membangun tempat tinggal sementara bagi lanjut usia yang rumahnya mengalami kerusakan total. Pemerintah Desa Lamba Keli berharap bantuan dari pemerintah maupun berbagai pihak dapat terus diberikan kepada warga yang belum dapat kembali ke rumah ya, maksud kami. Dan bantuan pangan seperti air minum ya, terpal dan juga kebutuhan pengungsian lainnya dinilai sangat penting untuk menopang kehidupan warga hingga kondisi kembali aman. Baik, pendengar, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Jadi pendengar, untuk Anda yang ingin cek informasi selengkapnya, silakan kunjungi portal resmi kami di rri.co.id. Dan jangan lupa untuk follow akun Instagram kami pendengar di rri SP Labuan Bajo, baik di Instagram maupun di TikTok.

daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah, ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

0: bahagia sekali pulang sekolah. Beda halnya denganku.
1: Kamu yang gak becus mengurus rumah
0: aku
1: tangga.
0: Aku selalu takut pulang ke rumah. Takut ketika melihat orang tuaku selalu bertengkar. Ayah selalu marah dan memukul ibu. Aku juga sering dibentaknya. Aku berharap aku tidak pulang ke rumah.
2: Stop kekerasan terhadap perempuan dan anak.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo.
5: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Pendengar, masih kami hadirkan program musik dan juga informasi ke ruang dengar Anda ya. Dan pendengar, satu hari ini ada isu yang beredar terkait letusan Gunung Lewatobi laki-laki ya. Dan pendengar, perlu kami tegaskan bahwa kejadian ini hoaks ya. Berdasarkan informasi yang sudah kami lansir dari laman resmi kami, pendengar, Polres Flores Timur menegaskan video dan juga narasi yang beredar di media sosial terkait situasi Gunung Lewatobi laki-laki merupakan informasi hoaks atau tidak benar. Nah, mendengar, masyarakat diimbau tidak percaya, maksud kami tidak mudah percaya begitu ya, maupun menyebarluaskan konten yang belum terverifikasi. Kapolres Flores Timur AKBP Gede Putra Yase SH melalui Kasih Humas AKP Eliezer A. Kalelado SH mengatakan video yang beredar telah direkayasa dan tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Ia menjelaskan saat ini Gunung Lewatobi laki-laki masih berada pada status level 3 atau siaga. Masyarakat diminta tetap tenang, meningkatkan kewaspadaan serta mengikuti informasi dan juga arahan resmi dari pemerintah maupun instansi terkait. Polres Flores Timur mengingatkan masyarakat agar memeriksa sumber informasi sebelum mempercayai maupun membagikannya. Potongan video tanpa konteks, narasi provokatif maupun konten hasil suntingan perlu diwaspadai karena dapat menimbulkan keresahan dan kepanikan. Dan pendengar, masyarakat juga diminta untuk menerapkan prinsip saring sebelum sharing dengan memastikan informasi berasal dari kanal resmi pemerintah, kepolisian, instansi terkait, atau media massa yang dapat dipercaya. Polres Flores Timur mengingatkan penyebaran informasi bohong juga dapat menimbulkan konsekuensi hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat diharapkan bersama-sama menjaga situasi tetap kondusif dengan tidak menyebarkan informasi yang belum dipastikan kebenarannya, khususnya di tengah kondisi kebencanaan yang membutuhkan ketenangan dan informasi akurat. Baik pendengar, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Jadi untuk Anda yang ingin cek informasi terkait isu letusnya Gunung Lewotobi, laki-laki pendengar, silakan kunjungi portal resmi kami di rri.co.id. Dan juga jangan lupa untuk ikuti akun media sosial kami RRI SP Labuan Bajo, baik di Instagram maupun di TikTok.

0: teater satu.
1: Kekasihku Hayati. Kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya di kuburan disiksa terus, Mama.
3: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

0: kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi, kami masih mengudara untuk Anda di Labuan Bajo malam ini mendengar edisi 27 Agustus 2026. Dan mendengar informasi saat ini akan kami hadirkan untuk Anda terkait aktivitas pertanian warga Lambakeli masih terhenti pasca gempa. Nah, pendengar, berdasarkan informasi yang sudah kami lansir di laman resmi kami di rri.co.id, aktivitas pertanian warga desa Lambakeli, Kecamatan Lambaleda, Kabupaten Manggarai Timur, terhenti pasca gempa 15 Agustus 2026. Warga belum berani kembali ke kebun karena masih terjadi gempa susulan dan juga kondisi wilayah yang rawan longsor. Kepala Desa Lambakeli Ferdinandes Pudiman mengatakan sebagian besar masyarakat menggantungkan kebutuhan hidup dari kegiatan pertanian. Namun, kondisi pasca gempa membuat warga memilih bertahan di tenda pengungsian dan membatasi aktivitas di luar. Menurutnya, warga saat ini belum dapat menjalankan aktivitas seperti sebelum bencana terjadi. Selain khawatir terhadap longsor, masyarakat juga masih mengalami trauma akibat gempa dan gempa susulan yang masih dirasakan hingga sampai saat ini. Terhentinya aktivitas pertanian membuat warga kesulitan memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri. Kondisi tersebut semakin dirasakan oleh masyarakat karena sebagian rumah mengalami kerusakan dan juga warga masih tinggal di tenda pengungsian. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, warga masih mengandalkan bantuan sembako dari pemerintah maupun berbagai pihak. Bantuan pangan dan air minum dibutuhkan selama masyarakat belum dapat kembali bekerja secara normal. Pemerintah Desa Lambakeli berharap kondisi segera aman sehingga warga dapat kembali ke kebun dan menjalankan aktivitas pertanian. Dukungan bantuan kebutuhan dasar juga diharapkan tetap diberikan hingga aktivitas masyarakat berangsur pulih. Baik, mendengar informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id.
2: Tahu tidak lagu apa?

Sekarang cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses menjadi cerutu.

0: Gak salah kan kalau aku yang milih tempat makannya.
1: Bener, enak banget soalnya.
2: Hus.
1: Ih, apa sih, ganggu banget. Ih, ini kucing.
0: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
1: Ya ganggu orang makan aja tuh kucing.
0: Eh, terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
1: Enggak mau juga sih.
0: Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan.
1: Perasaan kayak aku sama kamu. Kan
3: 92,1 Pro 2 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
4: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombok kangen.
5: Sama-sama.
6: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
7: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
8: RRI Digital saja, toh.
7: Sesekali, jazz lah.
9: Semangat ya manggungnya.
10: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
11: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Berdengar masih bersama saya Yulin Amul ya, yang masih terus menemani Anda di Labuan Bajo malam ini edisi Kamis 27 Agustus 2026. Dan pendengar, setelah kita mendengarkan informasi yang sudah kami hadirkan terkait Polres Flores Timur menegaskan video lewat Tobi laki-laki meletus itu hoaks ya. Nah pendengar, video dan juga narasi yang beredar di media sosial terkait kondisi Gunung Lewatobi laki-laki yang merupakan informasi hoaks ya. Nah video tersebut disebut telah direkayasa dan tidak menggambarkan kondisi gunung yang sebenarnya. Dan saat ini berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Flores Timur begitu ya, Gunung Lewatobi laki-laki masih berada pada status level 3 atau masih siaga. Karena itu pendengar, masyarakat diimbau untuk tetap tenang, meningkatkan kewaspadaan serta mengikuti informasi dan juga arahan resmi begitu ya dari pemerintah maupun instansi terkait. Nah, mendengar situasi kebencanaan memang membuat kita membutuhkan informasi yang cepat ya. Tetapi cepat saja tidak cukup. Informasi juga harus benar begitu ya. Jangan sampai karena melihat sebuah video yang viral kita langsung percaya kemudian ikut menyebarkannya. Apalagi jika video tersebut ternyata merupakan potongan video lama, hasil suntingan, atau bahkan sengaja dibuat untuk menimbulkan kepanikan. Karena itu pendengar, mari kita biasakan prinsip saring dulu sebelum sharing ya. Sebelum meneruskan sebuah informasi, periksa dulu sumbernya. Pastikan informasi tersebut berasal dari kanal resmi pemerintah, kepolisian, instansi terkait, atau media yang kredibel. Dan yang tidak kalah penting pendengar, jangan ikut menyebarkan informasi yang belum terverifikasi ya, terutama ketika masyarakat sedang berada dalam situasi yang membutuhkan ketenangan. Mari bersama-sama menjaga suasana agar tetap kondusif, tetap waspada, tetapi tidak perlu panik begitu ya. Ikuti perkembangan Gunung Lewatobi laki-laki melalui sumber resmi dan juga terpercaya. Ingat benar, satu informasi yang salah bisa menimbulkan kepanikan. Sebaliknya, satu informasi yang benar bisa membantu masyarakat untuk mengambil keputusan yang tepat. Tetap tenang, tetap waspada, dan saring sebelum sharing.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

0: Gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.
2: Satu Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
3: Oui, allô, excusez-moi. Je suis de
4: Turnuun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
5: Samo-samo.
6: Bundo, jangan main TikTok tarui.
7: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
6: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
7: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
6: Ah, indah lah, Bundo. RRI News.

0: platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: Pro 1.

Pro 1. Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi pendengar, masih kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda ya. Dan saat ini kami akan hadirkan informasi terkait tips ya, agar tidak mudah percaya terkait informasi hoax atau informasi yang belum tahu kebenarannya. Nah, mendengar di tengah derasnya informasi yang kita terima setiap hari, kita perlu menjadi masyarakat yang lebih bijak ya, dalam menerima dan juga menyebarkan informasi. Lalu bagaimana caranya agar kita tidak mudah percaya dengan informasi hoax? Nah, yang pertama pendengar, kita langsung saja bahas terkait tips-tipsnya ya. Yang pertama, jangan langsung percaya. Ketika menerima informasi yang membuat kita panik, membuat kita takut, atau bahkan membuat kita marah, jangan terburu-buru mengambil kesimpulan, apalagi langsung membagikannya. Yang kedua, periksa sumbernya. Pastikan siapa yang menyampaikan informasi tersebut dan juga apakah sumbernya jelas serta dapat dipercaya. Nah, yang berikutnya, bandingkan dengan sumber resmi, terutama untuk informasi penting seperti bencana, kesehatan, atau kondisi keamanan. Jangan hanya mengandalkan satu unggahan di media sosial. Yang keempat, perhatikan tanggal dan juga konteksnya. Nah, mendengar sebuah video atau foto yang lama begitu ya, bisa saja kembali beredar dan seolah-olah merupakan kejadian yang baru terjadi. Dan yang terakhir, saring sebelum sharing ya. Kalau kita belum yakin informasi itu benar, tidak ada salahnya untuk berhenti sampai di kita saja. Ingat pendengar, membagikan informasi adalah sebuah tanggung jawab. Jangan sampai karena ingin menjadi orang yang pertama menyebarkan kabar, kita justru ikut menyebarkan kepanikan. Mari menjadi pengguna media sosial yang cerdas. Cek dulu, pastikan benar, baru dibagikan.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah. Dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.
2: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
3: Kompas 1/2% teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
4: Walah Mar, Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
5: Sama-sama.
6: Bundo, awak baru dapat info lowongan karajo RRI News.
7: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
8: RRI Digital saja, toh.
7: Sesekali, jazz lah.
9: Semangat ya manggungnya.
10: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
2: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microset yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan

0: daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi.
1: Sebab itu, Menteri Tito mengirimkan tim Dukcapil Kementerian Dalam Negeri untuk mengurus dokumen
2: sekali mohon untuk surat-surat mereka dikembalikan lagi Pak. Jadi kami sudah untuk khusus untuk Dukcapil Pak, kami kirim tim khusus untuk mencetak kembali KTP, KK dan lain-lain sudah bergerak Pak. Karena datanya semua ada di server Kemendagri di pusat Pak.
1: Adapun PLT Kadis Dukcapil Kabupaten Nagakeo Oscar Yosef Amikae mengatakan Dukcapil aktif mendatangi warga untuk memudahkan pengurusan dokumen kependudukan. Dukcapil berada di lokasi pengungsian sejak tanggal 25 Agustus tahun 2026 hingga 2 minggu ke depan.
3: Kami sudah memulai kegiatan untuk kembali melakukan kegiatan jemput bola pelayanan Dukcapil, yaitu untuk mencetak kembali dokumen kependudukan, sekaligus kita juga merekam KTP dan juga berbitan dokumen kependudukan lainnya, seperti akta kelahiran bagi warga yang saat ini sedang mengungsi. Fokus kita tuh khusus di kem-kem pengungsi, sehingga jemput bolanya langsung ke mereka yang terdampak bencana.
1: Salah satu warga terdampak, Asniati Jumardi, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah. Pelayanan Dukcapil dinilai membantu warga yang terdampak bencana.
4: Ngurus kakak yang bilang karena bencana kemarin tuh, kan kami punya rumah di pinggir pantai, jadi air laut pas kempia rumah tuh, jadi semuanya hilang ya. Terima kasih karena sudah mendekat di sini untuk mengurus kakak, karena juga ada yang lain itu harus ambil sumbangan, harus pakai kakak.
1: Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, korban meninggal dunia akibat gempa magnitudo 7,7 sebanyak 111 orang, dengan korban terbanyak perempuan 56,4% dan laki-laki 43,6%. Jumlah pengungsi lebih dari 176.000 atau berkurang dari sebelumnya. Demikian Sugandi Fandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan Indonesia menjadi andalan pasar video commerce dengan jumlah transaksi mencapai 2,6 miliar rupiah transaksi. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Jadi kita sering melihat di toko-toko yang offline, pedagang dengan video dan live kameranya langsung berjualan.
2: Ekonomi digital Indonesia terus berkembang dengan munculnya tren video commerce, yaitu berjualan melalui video dengan para pelanggan online. Saat ini, pasar video commerce Indonesia bahkan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan hal tersebut dalam acara kick-off Road to Hari Belanja Online Nasional Harbolnas di Kementerian Perdagangan hari ini. Menurutnya, jumlah transaksi video commerce mencapai 2,6 miliar transaksi yang ditopang oleh 180 juta pengguna media sosial aktif di Indonesia.
1: Indonesia juga merupakan andalan dari pasar yang namanya video commerce. Kalau kita lihat jumlah penjual online sekitar 800 ribu, namun dalam video commerce ini transaksinya sudah naik hampir 90%, yaitu 2,6 miliar transaksi. Jadi kita sering melihat di toko-toko yang offline, pedagang dengan video dan live kameranya langsung berjualan.
2: Lebih lanjut, Menko Perekonomian Erlangga mengatakan, potensi ekonomi digital Indonesia terus bertumbuh, nilai ekonomi digital Indonesia di tahun 2025 mencapai 100 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 1.776,5 triliun berdasarkan kurs rupiah hari ini. Sementara itu, terkait penyelenggaraan Hari Belanja Online Nasional Harbolnas, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, Harbolnas tahun ini akan melibatkan lebih banyak platform perdagangan, tidak hanya terkonsentrasi di loka pasar atau marketplace. Perluasan itu, kata Budi Santoso, sebagai implementasi peraturan Menteri Perdagangan terbaru yang mengakomodasi perkembangan berbagai model bisnis perdagangan melalui sarana elektronik.
3: Jika tahun sebelumnya peserta Harbolnas lebih banyak berasal dari platform loka pasar, tahun ini Harbolnas akan melibatkan lebih banyak platform pada ekosistem perdagangan digital seperti online travel agent, kemudian ride hailing dan social commerce, dan berbagai platform perdagangan serta layanan digital lainnya. Perluasan cakupan tersebut juga merupakan bagian dari implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2026 tentang penyelenggaraan usaha perdagangan melalui sistem elektronik.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso juga mengatakan, saat ini platform perdagangan di Indonesia juga sudah berjualan untuk ekspor ke negara-negara kawasan Asia. Perkembangan ini sejalan dengan program Kementerian Perdagangan, yaitu program UMKM Bisa Ekspor. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pimpinan DPR RI menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, pimpinan DPR menandatangani surat perjanjian. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Rian Suryadi.
1: Pimpinan DPR RI menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Kamis siang. Dalam pertemuan tersebut, pimpinan DPR RI menandatangani surat perjanjian. Surat tersebut terkait penyelesaian rancangan undang-undang RUU tentang perampasan aset. DPR RI berkomitmen akan menyelesaikan RUU perampasan aset paling lambat 15 Desember 2026. Pimpinan yang hadir yakni Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsu Rijal. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa meminta agar semua elemen masyarakat terus mengawal dalam proses pembuatan RUU perampasan aset, terlebih saat DPR RI menggelar RDPU dengan Komisi 3.
2: Jadi teman-teman juga meminta soal jaminan, soal pastian. Tentu yang pertama, mari kita sama-sama kawal. Kita sama-sama kawal, sama-sama jaga, sama-sama awasi secara bersama-sama agar tanggal 15 ini memang benar-benar apa sesuai dengan komitmen kita bersama. Jadi kita kawal bersama-sama.
1: Sementara perwakilan masyarakat, aktivis Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Supriyono mengatakan hasil pertemuan dengan pimpinan DPR RI membuahkan hasil, yakni RUU perampasan aset harus selesai pada 15 Desember 2026.
3: Sesi dengan DPR RI, pimpinan DPR menghasilkan

0: Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Koruptor disahkan maksimal 15 Desember. Kalau sampai 15 Desember 2026 tidak disahkan, pimpinan DPR jajaran siap mengundurkan diri dari pimpinan ataupun anggota DPR.
1: Kedua pihak telah menandatangani dokumen kesepakatan. Salah satu poin dalam dokumen tersebut menyatakan pimpinan DPR siap mengundurkan diri apabila RUU perampasan aset tidak disahkan pada 15 Desember 2026. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan telah menemukan barang bukti uang miliaran rupiah yang diduga disimpan di atas plafon saat menggeledah rumah pejabat bea dan cukai di sejumlah lokasi yang berada di Malang, Jawa Timur. Berikut laporan Khairul Umam.
1: Saya dapat laporan itu ada temuan barang bukti di plafon begitu.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan telah menemukan barang bukti berupa uang miliaran rupiah yang diduga disimpan di atas plafon rumah saat melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi di Malang, Jawa Timur. Penggeledahan tersebut bagian dari pengembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait suap kepabeanan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen membenarkan adanya temuan barang bukti tersebut. Menurut Taufik, temuan itu merupakan lokasi yang tidak biasa digunakan sebagai tempat penyimpanan. Menurut Taufik, penggeledahan dilakukan di sejumlah lokasi yang berkaitan dengan Gatot Heru Hernanda, selaku pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Diketahui memang Gatot telah ditetapkan sebagai tersangka dan telah ditahan terkait dengan pengembangan perkara dugaan suap terkait kepabeanan.
1: Ini ditemukan di tempat yang memang bukan tempat khusus untuk penyimpanan begitu ya. Jadi kalau ada di plafon saya kurang begitu detailnya, tapi kemudian memang ada, saya dapat laporan itu ada temuan barang bukti di plafon begitu. Tapi apakah uang yang mana tadi saya belum saya sampaikan secara detail. Tapi betul itu ada disimpan di atas plafon. Dan itu rupanya rumah yang kedua atas, ada rumah GH sendiri di Malang, kemudian ada di beberapa daerah lain begitu, masih terkait dengan keluarganya GH. Nah, itu yang kemudian ditemukan barang bukti itu.
2: Sementara itu, Gatot sendiri yang telah ditahan KPK memilih bungkam ketika dikonfirmasi terkait dengan penyimpanan uang yang diletakkannya di atas plafon rumahnya.
3: Pak, Bapak yang mempersiapkan moge untuk Pak Jaka Budi ya?
4: Iya. Apa benar, Pak?
3: Itu, Pak Bapak kenapa naruh...
4: Nggak apa-apa, Pak. Mana, Pak? Ngomong aja, Pak.
3: Pak Bapak kenapa naruh duitnya di plafon, Pak?
4: Iya, Pak.
3: Berapa, Pak, duit yang ditaruh di plafon, Pak?
4: Korupsi, Pak. Pak, motor moge itu emang dibeli sama Umar sama ini ya, Pak Masun ya?
2: Sebelumnya memang KPK telah menahan Gatot Heru Hernanda sebagai pejabat bea dan cukai terkait pengembangan penyidikan dugaan korupsi kepabeanan. Gatot ditahan saat dirinya menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Penindakan di Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai periode 2025-2026. Gatot diduga menerima uang sebesar 3,25 miliar dari total dana sekitar 61,9 miliar yang diberikan atau distorkan dari pemilik PT Blue Ray Cargo yaitu Johnville kepada sejumlah pihak di lingkungan Bea dan Cukai. KPK juga menyita 3 unit sepeda motor besar dari Gatot Heru Hernanda. Dari Jakarta, Khairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mendorong pesantren dan perguruan tinggi Islam mengambil peran lebih besar dalam penguatan sektor pangan dan ekonomi masyarakat. Menurutnya, keterlibatan kedua lembaga itu dapat menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan nasional. Berikut laporan Anne Kusuma.
5: Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, mendorong pondok pesantren dan perguruan tinggi Islam untuk memperkuat perannya dalam membangun ketahanan pangan serta kemandirian ekonomi masyarakat. Dorongan ini disampaikan dalam Halaqah Kebangsaan Ekonomi Bisnis Pesantren 2026 di Aula Universitas Darul Ulum Jombang pada Kamis hari ini yang menjadi bagian dari rangkaian Muktamar NU ke-35. Forum tersebut mengusung tema pesantren sebagai penggerak kemandirian pangan dan ekonomi umat menuju Indonesia Emas 2045 dengan membahas peluang pesantren dan kampus Islam dalam mengembangkan sektor pangan serta kegiatan ekonomi masyarakat. Zulkifli Hasan menyebut keterlibatan pesantren dan kampus-kampus Islam penting untuk mendukung pembangunan nasional, salah satunya melalui pengembangan sektor pangan.
6: Ya, ini dengan Hibitren di Darul Ulum kita membahas bagaimana peran pondok pesantren, ya, peran kampus-kampus Islam dalam membangun Indonesia termasuk di sektor pangan.
5: Sementara itu, Rektor Universitas Darul Ulum Jombang, Profesor Dr. Haji Amir Maliki Abitolha, menilai bahwa halokan tersebut relevan dengan upaya meningkatkan kapasitas mahasiswa. Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan berbagai kemampuan dan keterampilan sehingga dapat lebih kreatif dalam melihat peluang di tengah perkembangan kebutuhan masyarakat.
7: Tentu kedua kita ini sangat relevan untuk membangun utamanya motif belajar anak-anak ya dalam konteks undang. Karena dari dua kriteria ini memberi kita ruang yang lebih luas untuk mengembangkan banyak hal. Dari sini skill dan sebagainya itu. Mendiki juga beri kita ruang untuk hal-hal yang lebih terkait dengan teknologi. Kemudian apa yang lebih trendy tadi, memberi ruang di dalam rangka menunjukkan kreativitas, utamanya dalam rangka membangun kemandirian.
5: Melalui forum ini, pesantren dan kampus Islam, khususnya di Kabupaten Jombang, didorong tidak hanya berperan dalam pendidikan, tetapi juga turut mengembangkan keterampilan, kegiatan produktif, serta potensi ekonomi yang dapat mendukung kemandirian masyarakat. Anugus Suma, melaporkan.

0: Majelis Hakim yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 menolak perlawanan atau nota keberatan atau eksepsi advokat mantan Menteri Agama Yakut Khalil Khomas. Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengatakan dakwaan jaksa sudah sesuai, di samping itu perlawanan yang diajukan kuasa hukum terdakwa sudah masuk pokok perkara. Hal tersebut disampaikan Majelis Hakim dalam pembacaan putusan sela Yakut Khalil Khomas di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporan Muhammad Isten Suwanda.
1: Sidang perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Yakut Khalil Khomas dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Terdakwa hari ini sehat?
2: Alhamdulillah.
3: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Khomas dan kawan-kawan. Dalam persidangan, Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengatakan dakwaan jaksa sudah cukup jelas dan cermat sehingga keberatan advokat terdakwa tidak dapat diterima. Selain itu, hakim menilai perlawanan advokat terdakwa sudah memasuki pokok materi perkara.
1: Mengadili, satu, menyatakan perlawanan advokat terdakwa Yakut Khalil Khomas tersebut tidak diterima. Dua, memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 42 pisus TPK /2006/PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Yakut Khalil Khomas. Tiga, menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir. Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
3: Sementara itu, salah seorang kuasa hukum terdakwa mengatakan menghormati putusan sela yang dibacakan Majelis Hakim, sehingga pihaknya akan fokus pada persidangan pembuktian pada pekan mendatang.
4: Kami menghormati putusan sela yang telah dibacakan dan kami siap untuk melanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara atau pembuktian. Jadi laporan hasil pemeriksaan dari BPK kami belum terima dalam berkas perkara, sementara kan itu penting untuk pembelaan terhadap terdakwa, namun sampai dengan hari ini kami belum terima. Kami siap menghadapi persidangan selanjutnya, yaitu agenda pemeriksaan pokok perkara atau pembuktian.
3: Dalam perkara ini ada 4 orang terdakwa, yaitu Yakut Khalil Khomas, mantan Menteri Agama, Espa Abidal Aziz alias Gus Alek, mantan staf khusus Menteri Agama, Ismail Adam, Direktur Operasional PT Makassar Toraja atau Maktur, dan Asrul Aziz Taba, Ketua Umum Kesatuan Tour Travel Haji Umroh Republik Indonesia atau KESTURI. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Wakil Ketua Umum Hipindo, Rawa Awines, mengatakan pelaku retail perlu memahami konsumen dan menyesuaikan perkembangan bisnisnya. Berikut laporan Eliana Zahra.
5: Selain itu, IRSI juga menghadirkan sebanyak 60...
6: Wakil Ketua Umum Hipindo Rama Awines mengatakan perubahan bisnis retail harus dimulai dari pemahaman terhadap konsumen. Dalam sambutannya, Rama menyebut perubahan perilaku konsumen dan perkembangan teknologi menjadi bagian dari pembahasan Indonesia Retail Summit and Expo atau IRSI 2026. Ia menjelaskan hal tersebut sejalan dengan tema IRSI 2026 Rethinking Retail, The Future is Customer-Led.
5: Selain itu, IRSI juga menghadirkan sebanyak 65 perusahaan eksibitor yang didukung oleh 28 sponsor, sehingga secara keseluruhan ada 93 eksibitor dan sponsor yang turut berpartisipasi dalam IRSI 2026 ini.
6: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Hipindo Haryanto Pratantara mengatakan, konsumen modern semakin memperhatikan dampak sosial dan lingkungan. Ia menilai perhatian tersebut membuat pelaku bisnis tidak dapat mengabaikan perkembangan tren berkelanjutan.
7: Karena itu di kemudian hari, yang namanya reduce, reuse, refurbish, repair, dan recycling akan grow. Dan kita sebagai pelaku bisnis tidak bisa mengabaikan ini. Mereka tidak mau memperhatikan ini akan ditinggal konsumennya.
6: Adapun Haryanto menyebut, 66% konsumen global telah peduli terhadap isu lingkungan atau dampak sosial. Sementara itu 64% konsumen generasi Z dan milenial bersedia membayar sedikit lebih mahal untuk produk terkait berkelanjutan. Menurutnya, perhatian terhadap keberlanjutan mencakup pakaian, packaging, dan produk FMCG. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara, Ketua Parlemen Arab Saudi Mohammed Al-Yamahi mengecam keras tindakan pimpinan Otoritas Keamanan Israel, Itamar Ben-Gvir, yang menyerbu pusat pelatihan Kalandia milik Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk pengungsi Palestina atau UNRWA di Yerusalem. Parlemen Arab juga mengecam keputusan Otoritas Israel untuk mengambil alih secara paksa, mengusir para staf dan membongkar bangunan pusat pelatihan tersebut, serta menargetkan sejumlah fasilitas UNRWA lainnya di wilayah itu. Hal ini dikutip dari Antara hari ini dalam pernyataan resminya Al-Yamahi mengatakan eskalasi yang terjadi Selasa lalu merupakan pelanggaran secara terang-terangan terhadap hak imunitas PBB serta serangan langsung terhadap institusi dan resolusi lembaga internasional. Oleh karena itu, Parlemen Arab mendesak komunitas internasional dan Dewan Keamanan PBB untuk sesegera mungkin mengambil tindakan tegas dan bersifat mengikat secara hukum untuk menghentikan serangan Israel terhadap fasilitas PBB. Berita olahraga, Persela Lamongan memastikan kesiapan finansial untuk menghadapi musim kompetisi 2026-2027. Kepastian itu ditandai dengan peluncuran sponsor yang akan mendukung perjalanan tim selama satu musim ke depan. Farin Regi melaporkan.
2: Persela Lamongan resmi memperkenalkan tiga sponsor utama untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027 di Stadion Surajaya Lamongan. Di kesempatan tersebut, manajemen juga meyakinkan finansial untuk musim ini dipastikan aman. Tiga sponsor utama yang akan menjadi bagian dari perjalanan Persela musim ini, yakni Duta Merpati, Dr. Shield, dan M-Trust. Selain itu, Persela juga mendapatkan dukungan dari empat sponsor lainnya yang turut menjadi bagian dari ekosistem klub. Chief Financial Officer Persela Lamongan, Pradita Aditya, mengatakan dukungan sponsor sangat penting agar Persela dapat menjalani musim secara maksimal. Dan dengan kepastian sponsor yang telah bergabung, ia memastikan kondisi finansial tim Laskar cukup tinggi untuk musim ini dalam keadaan aman.
8: Sehingga ini modalisme, ini kita branding bersama Persela yang eksposurnya cukup luar biasa. Dan pastinya sebuah brand juga pasti punya visi dan misi yang luar biasa untuk ke depan. Tentunya ini adalah hal yang modalisme yang kita bisa berkolaborasi bersama.
0: Demikian Warta Berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: meja sering rusak kena hujan.
1: Pengen sekolahnya kayak yang lain, nggak banjir.
2: Bapak, sekolah kok bocor? Saya tidak bisa belajar.
3: Kejadiannya itu pada pukul 00:30 malam. Gedung ini jadi ambruk.
4: Tidak boleh ada sekolah yang atapnya runtuh. Tidak boleh ada sekolah yang tidak ada WC untuk anak-anaknya. Dana ini akan dikirim langsung ke sekolah-sekolah. Cash transfer. Dan nanti sekolah-sekolah akan melakukan swakelola sehingga nilai bantuan tersebut lebih bermanfaat.
5: Terima kasih, Pak.
6: Revitalisasi sekolah menjadi komitmen Presiden Prabowo untuk menghadirkan ruang belajar yang aman, nyaman, dan berkualitas. Mari bersama mendukung revitalisasi sekolah. Hadirkan sekolah yang aman, nyaman, dan berkualitas untuk mencetak generasi Indonesia yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi masa depan.

Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi.

dimanapun berada, selamat malam untuk ada yang masih terus bersama kami program Prosot RRIND ya, Florata malam ini di program Mimbar Agama. Kami akan hadir ya ke ruang dengar Anda, Mimbar Agama Islam untuk Anda, dan juga lagu-lagu islami akan menemani Anda hingga jelang pukul 21 waktu Indonesia Tengah.

Puji penuh keagungan kepada Allah Ilahi Rabbi yang telah memberikan keselamatan kepada kita dari musibah gempa yang terjadi pada tanggal 15 Agustus yang lalu. Dan kita terus memohon dan berdoa agar musibah ini cepat berlalu dan tidak lagi menimpa kita. Dan juga dalam bulan kelahiran Nabi, marilah kita perbanyak membaca salawat. Karena kata Nabi, barang siapa yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan insya Allah kita semua termasuk umatnya yang senantiasa mengamalkan sunnahnya, sehingga kita bisa memperoleh syafaat dari beliau. Amin ya Rabbal Alamin. Pendengar muslimin dan muslimat jami'ah rahimakumullah, malam ini izinkan kami menyampaikan ceramah dengan judul 3 sikap dalam menghadapi musibah. Pendengar muslimin dan muslimat jami'ah rahimakumullah, musibah adalah kejadian apa saja yang menimpa manusia yang tidak dikehendakinya. Kita tentu sepakat bahwa tidak ada satupun dari kita, apalagi kalangan muslim, yang menghendaki musibah seperti gempa bumi dan gelombang tsunami yang menimpa kita beberapa waktu ini. Namun musibah telah terjadi, dan meskipun kita tidak menghendakinya, tetap dan mungkin saja akan terjadi lagi, bahkan yang lebih besar dan lebih dahsyat lagi. Wallahu a'lam. Pendengar yang dirahmati Allah, musibah bisa dikelompokkan dengan 2 sudut pandang. Pertama, musibah bisa disebut sebagai ujian, manakala orang atau masyarakat yang tertimpa musibah adalah mereka yang baik, soleh atau taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dinyatakan dalam firman Allah surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfus wath thamarat. Wabashshiris sabirin. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Allah berfirman, sungguh kami akan menguji kamu berupa sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kami akan kembali kepadanya. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Pendengar yang dirahmati Allah, dari ayat tadi, sikap yang harus ditunjukkan orang yang taat kepada Allah adalah selalu sabar atas ujian yang tidak menyenangkan. Pada banyak ayat dicatatkan bahwa Allah selalu bersama dengan orang-orang yang sabar. Karena itu, sesulit dan seberat apapun

persoalan yang dihadapi oleh seorang Muslim, maka kebersamaan dengan Allah dalam bentuk kesabaran harus semakin diperkokoh. Tanpa itu, kesulitan tidak akan tertanggulangi, bahkan bisa jadi malah semakin diperbesar oleh syaitan dan hawa nafsu sendiri. Kedua, musibah bisa juga disebut sebagai azab ketika yang tertimpa adalah orang-orang yang durhaka kepada Allah. Mereka seringkali melakukan kemaksiatan dan sangat sulit menerima nasihat dan peringatan dari manusia lainnya, termasuk para nabi. Disinilah kita perlu meneliti dan mengkaji, serta memperhatikan sejarah orang-orang yang durhaka kepada Allah. Allah berfirman dalam surah Muhammad ayat 10. Afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana akibatul ladhina min qablihim dammarallahu alaihim walil kafirina amthaluha. Maka apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di bumi sehingga dapat memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka? Allah telah membinasakan mereka, dan bagi orang-orang kafir akan menerima nasib yang serupa itu. Musibah yang menimpa kita dan saudara-saudara kita di Mbai, Reo, Pota dan Labuan Bajo, Maumere, dan bahkan di berbagai wilayah di negeri kita, serta di berbagai kawasan lain di muka bumi ini, bila menimpa orang yang baik, mudah-mudahan mereka yang selamat semakin diperkokok kesabarannya. Sedangkan yang wafat, semoga dimaafkan kesalahan dan dosanya, dan mereka ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat yang menyenangkan dalam kehidupan akhirat. Akan tetapi, bila ini merupakan azab untuk orang-orang yang durhaka kepada Allah, maka hal ini seharusnya menyadarkan kita semua untuk kembali ke jalan hidup yang benar menurut Allah dan Rasul-Nya, dan yang sudah berada pada jalan yang benar untuk terus istiqomah agar tetap berada di jalan yang benar ini. Pendengar yang dirahmati Allah, terlepas dari ujian atau azab, maka bencana yang menimpa kita, menimpa sesama manusia, apalagi yang terjadi di negeri kita, adalah jelas-jelas saudara kita sebangsa setanah air, bahkan seagama. Maka seharusnya bisa kita tunjukkan tiga sikap positif yang sebaik-baiknya. Tiga sikap positif itu adalah yang pertama, mengokohkan kesabaran. Sabar artinya menahan atau mengekang, yakni menahan diri dari melakukan sesuatu yang tidak dibenarkan Allah karena mengharap ridhonya. Sayyid Qutb di dalam tafsirnya mengakui bahwa ketika usaha sedemikian sulit, maka kadang-kadang kesabaran menjadi lemah. Karena itulah diiringkan sholat dalam kondisi seperti ini. Sebab sholat adalah penolong yang tidak akan hilang dan bekal yang tidak akan habis. Sholat menjadi penolong yang akan selalu memperbaharui kekuatan serta bekal yang selalu memperbaiki hati. Dengan sholat, kesabaran akan tetap ada
dan tidak akan terputus. Justru, salat akan mempertebal kesabaran sehingga akhirnya kaum muslimin akan ridho, tenang, teguh dan yakin kepada Allah. Sehingga Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, mohonkanlah pertolongan Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah senantiasa beserta orang-orang yang sabar. Sikap kedua yang harus kita tunjukkan bila terjadi musibah adalah memberikan pertolongan. Sebagai bukti dari rasa senasib sepenanggungan bahwa musibah di berbagai daerah di negeri kita adalah musibah kita bersama, maka menjadi kewajiban kita untuk membantu atau menolong sesuai dengan tingkat kemampuan kita masing-masing. Bahkan bila kita merasa tidak mampu, maka kita pun harus mengorbankan kepentingan-kepentingan pribadi, keluarga, ataupun kelompok. Karena sesulit-sulitnya kita, saudara kita yang kini telah kehilangan begitu banyak keluarga dan harta jauh lebih sulit. Apalagi bagi mereka yang menjadi pengungsi, yang entah sampai kapan bisa kembali ke rumah mereka. Ini berarti yang teruji dari musibah di satu daerah bukan hanya orang-orang yang berada di daerah itu, tapi kita semua. Kita ikut merasakan bagaimana pilu dan menderitanya mereka yang tertimpa musibah itu. Tugas kita adalah menolong, bukan sekedar menonton, apalagi hanya menjadi bahan perdebatan dan saling menyalahkan di antara sesama kita. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha amat berat siksanya. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 2. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang merupakan sikap positif dalam menghadapi bencana adalah optimis. Kita mengakui bahkan bisa merasakan betapa sulit dan berat persoalan yang dihadapi oleh masyarakat yang dilanda bencana. Khususnya dan kita semua sebagai warga bangsa akibat musibah. Namun, kita tidak boleh larut dalam kesedihan. Sebab, apabila kita berbicara tentang kesulitan, maka banyak sekali dari generasi terdahulu yang dipaparkan dalam sejarah, termasuk di dalam Al-Quran yang jauh lebih sulit lagi. Karena, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengalami kondisi yang sangat sulit dalam perjuangan, beliau tidak boleh bersikap berlebihan dan tidak boleh merasa sebagai orang yang paling sulit. Harta boleh habis, saudara atau keluarga boleh berkurang, bahkan kekuatan kita menjadi semakin lemah. Tetapi yakinlah
bahwa masih ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha berkuasa, yang maha tahu atas kondisi yang kita alami. Karena itu, setiap kita harus istiqomah dalam kebenaran. Sehingga Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Hud ayat 112. Fastaqim kama umirtu wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar, sebagaimana diperintahkan kepadamu dan juga orang-orang yang bertaubat beserta kamu. Dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Oleh karena setiap kita, baik yang menjadi korban, keluarga, teman, hingga sesama muslim dan sebagai warga bangsa, harus memiliki sikap optimis bahwa ada hari esok yang lebih baik. Kita bisa belajar dari kisah Siti Hajar yang ditempatkan suaminya Nabi Ibrahim alaihissalam di Mekah yang pada saat itu belum ada kehidupan. Tetapi karena hal itu memang perintah Allah, maka ia menjadi yakin bahwa tidak mungkin Allah bermaksud buruk. Siti Hajar menghadapi dan menjalani kehidupan yang sulit itu bersama Ismail anaknya yang masih bayi. Dan ternyata Mekah hingga hari ini terus hidup, bahkan tidak akan ada matinya. Seiring dengan sikap optimisme, maka secara bersama-sama masyarakat yang tertimpa musibah akan terus membangun kembali daerahnya. Sehingga kemudian Allah akan memberikan jalan yang baik bagi kita. Dan juga kita harus selalu berdoa kepada Allah agar kita memperoleh kemudahan dan kekuatan yang dibutuhkan dalam mengatasi persoalan. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darki syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari beratnya bencana, kesengsaraan yang hebat, takdir yang jelek, dan kegembiraan musuh atas kekalahan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Saat ini kami akan hadirkan program acara drama radio pendek Keruan Negara Anda. Dan di program ini

0: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini dari toko sembako berkah. Yang ini 1, 2, 3, 4. Ini dari toko Koacong. Yang ini, aduh, notanya yang mana ya? Aduh, gini nih, kalau udah banyak beban, jadi nggak fokus. Apa jangan-jangan notanya tak untel-untel terus tak buang ya? Rugi, rugi.
1: Itu ngapa, Bu? Kok permennya dibungkusi? Mau jualan toh?
0: Sudah, nggak usah ikut campur lah, Pak. Ini urusan emak-emak berdaster alias macan ternak, kumpulan mama-mama cantik antar anak.

0: Selamat pagi Bu Meni. Mau beli apa nih? Itu loh, aku baru datengin gula. Sip deh. Terus ada promo sabun cuci juga. Mau sekalian apa enggak?
1: Beras aja 3 kg. Oh iya, susu kental manisnya 1, kecap 1, sama mie instan goreng 5 bungkus. Udah itu aja.
0: Oke, bentar. Beras 36.000. Susu kental manis 12.200. Kecap 19.300. Mie gorengnya 13.500. Totalnya 81.000, Bumi.
1: Oh, iya. Nih, 82.000.
0: Oke, Bumi. Bumi, maaf lo ya, kembalian 1.000-nya permen kopi ya.
1: Iya, makasih. Notanya jangan lupa. Mana?

Bu Ririn, ambil pesanan ya Bu. Belanjaannya udah tak siapin nih, notanya juga. Terus maaf nih Bu Ririn, kembalian 2.300 yang 300 permen mentol ya. Eh Pak Anton, nih rokok favorit Pak Anton nih. Pak Anton kembalian 700 peraknya permen kopi ya. Kan cocok Pak, rokok sama kopi ya walaupun bentuknya permen.

0: Mas, tolong dong minuman teh yang dingin ya. Satu aja. Berapa?
1: 3.500 Pak Adi. Aduh Pak Adi, yang 500 kembaliannya permen aja ya. Ini loh Pak, permen viral Pak.
0: Nih Mas, motor yang sebelah itu parkir 2.000 kan? Karena dari toko 500 dikasih permen, ini 1.500 lagi. Pas kan? 2.000.
2: Loh. Mas, ya enggak gitu dong. Waduh. Kacau. Emang ya negara ini selain uang kertas, uang logam, ada lagi mata uang permen. Alah. Ya apalah daya. Makan aja lah.

0: Tambah lagi deh. Tak masukin toples besar aja ini. Permen-permen gak masuk akal ini.
1: Bu, apakah ibu kalau belanja suka dikembaliin uang rejanya pakai permen?
0: Loh, baru tahu nih ye. Makanya semua permen udah tak kumpulin noh. Ada 5 toples dari 5 toko yang berbeda.
1: Bu, ini tuh udah gak beres. Masa pemilik toko gak paham ya? Kalau Bank Indonesia itu sudah melarang, ada undang-undang yang mengatur transaksi, pelaku bisa didenda sampai 200 juta rupiah. Bisa juga diberikan hukuman kurungan penjara. Kok kayak negara kita gak pernah cetak uang receh? 100, 200, 500, kan tetap ada.
0: Terus bapak itu mau ngapain? Mau kasih tahu pemilik toko? Emang mempan apa? Ya jelas enggak toh, Pak, bapak. Aku udah protes. Wes bolak-balik berulang kali. Yo tetap aja ngedabrus. Nggak dianggap, Pak. Ya akhirnya tak kumpulin aja toh. Sambil nunggu ide pembalasan. Jangan anggap remeh, meni. Macan ternak, mamah cantik antar anak.

Halo, jangan lupa ya, permen kopinya 2 dus besar. Permen viralnya 5 dus ya. Ya, kalau kayak gini terus, selain aku gak ribet nyari uang receh buat kembalian, kalau dihitung-hitung ya jelas untung lah. Lumayan kan, sebungkus permen bisa untung 4.000 sampai 5.000. Dalam sehari, dari permen ini aja bisa untung 20.000 lebih. Cuan-cuan. Paling modal tahan omelan ibu-ibu atau mereka sini sama aku. Tapi besoknya mesti balik lagi belanja di sini. Jelaslah, toko ini kan paling murah. Harga grosir sejagat raya.

0: Loh, Bu Meni, ini ada apa kok rame-rame ke toko? Kayak mau demo aja. Bawa satu RT lagi. Ada apa nih? Loh, kok pada bawa toples? Isi permen lagi. Coba-coba, katakan dulu.
1: Hei, udah, gak usah kepo. Aku sama ibu-ibu ini mau belanja kok. Mas, ini satu toples berisi permen yang udah aku dapat dari toko ini. Kurang lebih selama 7 bulan loh. Nota juga lengkap. Kalau dihitung setoples, ini isinya 70 ribuan. Udah ya, hari ini aku sama ibu-ibu yang lain juga mau belanja. Spesial, bayar pakai permen.
2: Ya nggak bisa begitu, Bu Meni. Barang yang sudah dibeli tidak bisa ditukar kembali. Kan di bawah nota ada tulisannya kayak gitu. Apa nggak bisa dibaca apa?
1: Anda ya, tuan toko yang terhormat. Memangnya selama ini saya beli permen. Ini kembalian dari toko ini yang selalu beralasan, maaf ya, gak ada kembalian, ini dikasih permen. Kayak gitu kan namanya memaksa.
2: Bu Meni juga harus mengerti kesulitan saya lah, Bu. Saya itu susah loh nyari uang receh.
1: Gak bisa, Pak, pokoknya.
2: Gak bisa, Bu Meni.
1: Aduh, pokoknya.
2: Gak bisa.
1: Gak.
2: Pokoknya
1: ini
2: harus.
1: Ini aku harus ambil beras 5 kg. Gak bisa.
2: Gak bisa, Bu Meni.
0: Pak Adi. Gawat ini, Pak. Panas, Pak. Itu loh, Bu Meni, istri Pak Adi sedang terlibat pertengkaran gara-gara Bu Meni gak terima kembalian belanjanya pakai permen.
3: Ya ampun. Sudah. Kalian ini semua salah. Salah kaprah, salah paham, salah kalau saling dendam hanya karena permen. Jadi begini ya, Mas dan Meni, istriku, negara kita ini punya aturan. Pembayaran harus pakai rupiah, itu sudah dijamin sama undang-undang. Juga kalau kembalian itu pakai permen, itu juga salah, melanggar hak konsumen. Sebenarnya konsumen bisa menolak. Dan pelaku usaha yang tetap memaksa pakai permen itu juga bisa kena denda atau kurungan penjara karena melanggar aturan. Walaupun alasannya ya susah mencari uang receh lah. Jelas itu tidak dibenarkan. Nah, untuk istriku Meni, aku tidak menyangka kalau kamu itu dendam dengan cara bayar ke toko ini pakai permen yang selama ini kamu kumpulkan. Itu juga salah. Yang namanya transaksi itu juga wajib pakai rupiah. Sudah paham kan? Dah, gini aja. Aku ada ide untuk toko ini. Gimana kalau setiap kembalian receh yang gak ada itu dikumpulkan dulu, kemudian ditulis di buku catatan. Nah, kalau sudah terkumpul banyak, kan bisa untuk belanja yang lain. Atau zaman sekarang kan udah modern toh, pakai saja alat biasa itu loh Mas. Kan ATM sekarang juga bisa buat bayar atau transfer atau scan kris atau pakai e-wallet. Banyak cara loh. Tinggal pemilik toko mau mencoba apa enggak. Kan zaman berkembang toh, cara bayar pun juga dipermudah.
4: Oh gitu.
5: Demikian drama radio dengan judul Mata Uang Permen, persembahan Teater Angkasa RRI Madiun. Meni diperankan oleh Nia Mona. Adi diperankan oleh Roni. Pemilik toko diperankan oleh Teddy dan Kang Parkir oleh Agus Sarwono. Kita berpisah, jumpa lagi di lain kisah.
6: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Lain telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo.
7: Masih dari kawasan Jalan Sernaru Labuan Bajo, kami masih terus mengudara untuk Anda di Labuan Bajo malam ini, pendengar, edisi hari ini, Kamis 27 Agustus 2026. Dan pendengar, baru saja kita sama-sama mendengarkan drama radio pendek Ruang Dengar Anda ya. Dan di program ini tadi kita sudah menghadirkan rekaman yang mengangkat tema terkait mata uang permen yang diproduksi oleh RRI Madium. Dan pendengar, selanjutnya akan kami hadirkan program acara komunitas Bicara ke Ruang Dengar Anda ya. Dan di program ini kami akan menghadirkan kembali rekaman yang mengangkat tema terkait kolaborasi, aksi dan juga inspirasi mengajak generasi muda dalam gerakan sosial bersama komunitas Rotary Club Labuan Bajo yang dipresenteri oleh rekan kami Agung Sene. Selamat mendengarkan.
4: Komunitas adalah wadah yang penting sebagai media interaksi sosial di suatu kelompok masyarakat. Ikut berpartisipasi di dalamnya menawarkan banyak manfaat di berbagai aspek kehidupan. Apalagi di era modern ini, terutama saat semuanya dapat dilakukan secara digital. Sangat mudah rasanya merasa kesepian. Saat bergabung dalam suatu komunitas, Anda dapat mengatasi kesulitan dalam hidup dan memecahkan masalah secara bersama-sama. Sesaat lagi, Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo menghadirkan

0: Masih dari kawasan Jalan Seraru, pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo masih mengudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan inspirasi pendengar. Dan masih bersama dengan saya Agung Sene, penyiar Anda, dan juga rekan operator kita ada Melki, pendengar yang masih menemani Anda di Labuan Bajo malam ini. Untuk edisi malam hari ini pendengar, dan kita masuk di program Komunitas Bicara untuk edisi malam hari ini. Seperti biasa kita selalu hadirkan, memperkenalkan komunitas-komunitas yang ada di Manggarai begitu ya, di Kabupaten Manggarai, khususnya juga di Labuan Bajo. Dan malam hari ini kita sudah siapkan satu topik menarik ya untuk kita bahas malam hari ini, yaitu kolaborasi, aksi, dan inspirasi mengajak generasi muda dalam gerakan sosial. Dan untuk membahas hal tersebut kita sudah bersama di studio RRI Labuan Bajo, ada perwakilan dari Rotary Club Labuan Bajo. Langsung saja kita sapa, selamat malam kakak-kakak semuanya.
1: Selamat malam.
2: Selamat malam Kak Agung.
0: Selamat malam. Waduh, ini ada dua wanita di ruang dengar Anda tentunya ya, di studio RRI Labuan Bajo. Boleh diperkenalkan dulu ada siapa saja malam hari ini?
1: Oke, baik, selamat malam untuk sahabat RRI Labuan Bajo. Oke, untuk perkenalan ya, kita dari Rotary Club Labuan Bajo Komodo, yeah. Dengan saya sendiri Arni, untuk jabatan saya di klub kita itu sebagai presiden Rotary Club Labuan Bajo, okay. Seperti itu.
0: Kalau sebelahnya ada siapa?
3: Ya, halo, selamat malam pendengar RRI Labuan Bajo. Saya Rian Brutarigan, saya sebagai wakil ketua dari Rotary Club Labuan Bajo.
0: Ya. Oke, okay, luar biasa. Sekarang kita sudah datangkan presiden dan juga wakil presidennya ya, begitu ya. Kita boleh santai saja, relax saja, okay, ya. Oke, okay. Kalau kita bahas soal satu topik menarik ini dari Rotary Club, salah satu bisa dibilang community begitu ya, community ya, base begitu ya. Ini sebenarnya apa yang melatar belakangi berdirinya Rotary Club di Labuan Bajo ini? Karena kita tahu, setahu kita nih, Rotary Club ini memang dia luas, nasional ya, gitu tingkatnya.
1: Betul, internasional. Mm-hmm. Ah.
0: Kalau dari Labuan Bajo sendiri, kenapa, apa yang membuat Rotary Club itu berdiri di Labuan Bajo sebenarnya?
1: Oke, saya jawab ya.
0: Boleh.
1: Oke, nanti tinggal ditambahkan saja kalau saya ada kurang-kurang. Yeah. Jadi yang melatar belakangi berdirinya Rotary Club of Labuan Bajo sendiri itu, saya kilas balik ya, saya flashback, memang kita baru di Labuan Bajo, belum terhitung, pokoknya kita kurang lebih hampir 1 tahun, okay. Seperti itu. Memang untuk teman-teman sendiri tahu bahwa Rotary itu kita organisasi global ya, yang berpusat di Amerika Serikat. Jadi untuk apa namanya, untuk Rotary itu sendiri memang dia tuh luas, okay. Seperti itu. Jadi memang sebelum berdirinya Rotary Club Labuan Bajo itu sendiri, saya pribadi waktu zaman kuliah seperti itu, saya sudah aktif untuk mengikuti kayak volunteer seperti itu. Jadi memang waktu itu ada, kita juga ada Rotary Club of Yogyatugu waktu saya kuliah di Jogja, okay. Seperti itu. Jadi memang apa namanya, dasarnya sih sebenarnya sederhana kak, yeah. Sederhana saja, karena sampai sekarang pun sudah melewati beberapa tahun saya kuliah pun, saya masih mengikuti Instagram dari Rotary Club dari tiap kota,
0: tiap
1: seperti
0: kotanya.
1: Itu ya. Okay. Terus kayak ada kerinduan bahwa sekarang sudah kerja bukan fase kuliah, tapi kok kenapa saya tidak apa namanya, kenapa
0: flashback ya, begitu ya, flashback, jadi kerinduan seperti itu.
1: Ada kerinduan
0: ya?
1: Seperti okay. itu. Jadi melihat di sini kan Rotary itu sendiri kan bukan hanya generasi muda di dalamnya, tapi ada berbagai macam kalangan, ada berbagai macam profesi, berbagai macam kalangan dari usia juga, okay. Seperti itu, okay. Jadi waktu itu kita dari teman-teman dari Labuan Bajo tuh kita apa namanya, kita mengirim email seperti itu, kita menghubungi Rotary yang ada di pusat distriknya seperti itu, karena kan kita yang Labuan Bajo daerah NTT dari Semarang itu kita namanya ini kak, apa namanya, distrik 3420, okay. Jadi ada namanya distrik seperti
0: ada
1: itu
0: distrik
1: ya, distrik
0: begitu.
1: Ada pembagian tiap wilayah, okay. Seperti itu. Jadi kita berkirim pesan waktu itu, kita email melalui bionya di Instagram seperti itu, ternyata direspon baik. Terus saya saya langsung di apa namanya, dihubungi sama district governor-nya. Okay. Itu sebutan jabatan kalau di Rotary seperti
0: sendiri.
1: Itu. Sudah kita take tokan, Waktu itu terus kita siapkan data karena ada administrasinya juga, ada data-data calon anggota yang harus kita siapkan. Waktu itu jadi sekitar 2 bulan. Saya ber-email sekitar November, baru direspon itu sekitar Desember. Desember tahun lalu 2025. Lalu setelah itu kita ditelepon bahwa mereka mau melakukan kunjungan ke Labuan Bajo, mau melantik Rotary Club itu sendiri, seperti itu.
0: Mau meresmikan.
1: Itu. Jadi tepatnya waktu itu kita di Januari ya.
0: Januari.
1: Kalau nggak salah 18 Januari. Lalu waktu itu ada asisten governor yang dikirim untuk ke Labuan Bajo untuk lantik kita langsung seperti itu, resmi, secara resmi sekali. Lalu waktu setelah dilantik pun kita langsung melakukan aksi sosial ya waktu itu untuk meresmikan ya pada hari itu juga. Jadi kita waktu itu peresmian awalnya kita literasi ya kalau nggak salah, literasi di Taman Baca. Di Taman Baca kalau tidak salah waktu itu di KPR, Kak, seperti itu. Itu sih jadi itu awal mulanya kita berdiri. Jadi terus untuk tambahan sedikit lagi, Kak, kenapa kita pengen adakan Rotary Club di Labuan Bajo karena kalau kita melihat sih Labuan Bajo itu sendiri kan tahu kan untuk destinasi pariwisatanya itu kan sangat maju seperti itu. Jadi karena pertumbuhan suatu kalau kita bilang sih pertumbuhan suatu daerah itu tidak hanya kita melihat dari pertumbuhan ekonomi yang baik, pariwisatanya atau gambaran infrastrukturnya yang bagus seperti itu. Tapi yang harus kita lihat sebenarnya, yang harus kita fokuskan itu sebenarnya terkait dengan kualitas hidup banyak orang seperti itu. Jadi di balik Labuan Bajo yang kita sebut sebagai super prioritas, ternyata di balik itu masih ada isu-isu sosial, tantangan sosial yang harus kita hadapi. Seperti itu sebenarnya.
0: Masih ada SDM-SDM yang mungkin perlu yang untuk dibimbing begitu.
1: Perlu dibimbing dan perlu dukungan dari berbagai macam pihak.
0: Itu menjadi alasan, salah satu alasan juga Rotary Club berdiri di Labuan Bajo. Selain kerinduan atas komunitas-komunitas Kak Arni di waktu-waktu di Jogja.
1: Karena kan aktif kan. Apalagi zaman kuliah kan, kalau misalnya kuliah kan enggak tiap-tiap sesinya kan pasti kan ada jeda-jedanya. Terus di weekend kayak aduh pengen aktif, pengen jadi volunteer, seru nih bertemu sama banyak orang seperti itu, relasi makin banyak seperti itu.
0: Luar biasa sekali nih. Dan kalau boleh tahu di Rotary Club sendiri sudah berapa orang anggotanya?
1: Kalau kita anggota yang dilantik itu sekitar 15 orang. Itu yang sudah dilantik resmi di tanggal 18 Januari
0: kemarin,
1: awal tahun kemarin. Tapi kalau pada saat kita melakukan kegiatan tuh kita tidak semerta-merta hanya kita 15 orang. Kita kolaborasi.
0: Ada kolaborasinya.
1: Kolaborasi pastinya.
0: Kalau melihat dari isu-isu di Labuan Bajo yang dilihat ini, sebenarnya bagaimana kondisi sosial masyarakat yang di Labuan Bajo ini saat ini, yang mungkin menurut Rotary Club masih membutuhkan perhatian bersama dari kegiatan-kegiatannya teman-teman Rotary Club sendiri?
3: Iya, ini boleh aku bantu jawab ya Kak Arni ya?
0: Boleh.
3: Ini bisa kita lihat ya Kak ya, seperti yang dibilang Kak Arni tadi bahwa Labuan Bajo ini adalah kota super premium pariwisata. Nah, tapi di balik itu semua kita bisa lihat kondisi sosialnya, tantangan sosial yang terjadi, bagaimana belum meratanya akses pendidikan, kebersihan lingkungan yang masih kurang, terus pemberdayaan masyarakat, juga sanitasi beberapa daerah yang belum ada gitu. Kayak bulan lalu ya kita ke Arnia, kita ada ke desa Papagarang di Kecamatan Komodo, di mana di sana juga belum ada toilet jamban gitu, belum ada. Jadi kita berdonasi ke sana melalui Rotary. Jadi kayak hal-hal inilah yang mendasari kita untuk pengabdian masyarakat dan ada di Labuan Bajo gitu kan.
0: Nah, kalau dari teman-teman Rotary sendiri, bagaimana cara mereka teman-teman bisa mengetahui di daerah sini ada kekurangan ini nih?
1: Saya jawab ya.
0: Boleh.
1: Kalau misalnya kita seperti itu biasanya kayak kejadian kemarin ya. Kita masih dalam bulan ini, masih bulan Juli, kita lakukan di tepat di tanggal 4 ya. 4 Juli itu waktu itu kita kasih bantuan jamban. Jamban darurat lah, dikatakan jamban darurat, jamban sehat. apa namanya kemarin bahannya tuh kalau nggak salah dari fiber ya, fiber tapi fiber yang kuat ya kak ya, seperti itu. Jadi kita kemarin itu berdonasi sekitar 30 picis jamban seperti itu. Nah bagaimana kita mengidentifikasi bahwa
0: di sini ada kekurangan
1: tempat gitu. Tersebut sangat membutuhkan seperti itu. Jadi memang karena ini nih kita sangat-sangat membutuhkan sasaran yang tepat seperti itu. Jadi memang kemarin kita tidak sendiri, kita tidak sendiri, kita sangat-sangat butuh bantuan dari berbagai macam pihak kak seperti itu. Jadi sebelum kita lakukan waktu itu kita identifikasi dulu, kita identifikasi di beberapa instansi seperti itu. Kita bekerja sama waktu itu kalau tidak salah dengan Dinas Sosial waktu itu kita berdua yang kesana, lalu kita konsultasi sama orang-orang di sana seperti itu. Lalu mereka mengarahkan kita untuk ke Dinas Tata Ruang. Nah ternyata kan untuk berkaitan dengan sanitasi seperti itu yang menguruskan tata ruang seperti itu yang di Labuan Bajo. Jadi waktu itu mereka sarankan, ada datanya, kita bayi data juga kak. Jadi kita lakukan itu kemarin tuh kita mereka berikan data bahwa di daerah tersebut yang sangat-sangat membutuhkan akses untuk sanitasi seperti itu.
0: Berarti memang teman-teman Rotary sudah pegang datanya begitu.
1: Sudah pegang data, tapi kita identifikasi dulu ke berbagai macam instansi instansi yang mendukung. Jadi kemarin tuh kita perginya ke Pulau Papagarang ya, Papagarang. Jadi kemarin itu kita seharian full di sana, kita pakai kapal seperti itu, kita berbagai macam relawan kemarin ya. Jadi kita itu gandeng Dinas Sosial juga, kita gandeng dari Dinas Kesehatan, dari teman-teman dari HIPMI ya.
3: HIPMI juga.
1: Yang di El Bajo Komodis itu ya. Seperti itu, karena itu kan mereka juga aktif.
0: Mereka aktif.
1: Kalau kita ini mereka selalu support. Kalau misalnya kita minta mereka selalu support, mereka juga selalu semangat seperti itu untuk bantu. Jadi kemarin itu kita kesana, kita bawa memang kalau kita nggak kesana langsung, kita nggak akan tahu apa yang terjadi kak. Seperti itu. Jadi kita kesana betul-betul butuh sentuhan, bantuan seperti ini, seperti itu. Jadi kemarin itu sangat tepat sasaran, malah jamban yang kita bawa itu masih kurang, masih kurang sekali karena memang kita kemarin dapat datanya sekitar 130-an kepala keluarga
0: itu yang terdata.
1: Terdata belum memiliki akses jamban seperti itu. Nah, jadi Kak Agung tahu lah kalau misalnya nggak ada jamban larinya kemana? Pastikan apalagi itu kan daerah pulau seperti itu. Jadi kemarin itu memang terserap 30-nya diterima hanya karena kemarin itu kita masih pengajuan supaya nanti apakah masih ada bantuan tambahan supaya nanti kita bisa
0: kesana lagi
1: seperti itu. Karena memang di daerah sana sih yang sangat-sangat membutuhkan sentuhan bantuan.
0: Dan kalau melihat dari respon masyarakat setempat itu seperti apa mereka?
3: Positif ya kak ya?
1: Sangat positif, kita malah mereka tersentuh. Tersentuh karena apa? Mereka rela-rela jemput kita ya. Jemput kita pakai kapal. Karena kan kemarin dari kepala desanya sendiri.
0: Kepala desa
1: dijemput sama warganya juga jemput kita pakai kapal. Jadi kita tunggu di dermaga. Di dermaga sama teman-teman dari Dinsos, dari Dinkes, dari relawan yang lain. Jadi mereka tuh sangat antusias seperti itu. Mereka antusias sampai sana kita diterima dengan baik, sangat-sangat baik. Lalu kita melihat seperti ada secercah harapan saat mereka melihat kita datang itu. Jadi kayak aduh tersentuh seperti itu bahwa
0: Kalau dilihat itu kan aktivitas yang kemarin gitu. Kalau sejauh ini Kak Aris sendiri sebagai presiden dari Rotary Clubs ini melihat situasi di Labuan Bajo ataupun sekitar itu seperti apa mereka, masyarakat?
1: Mungkin berkaca dari yang kami lakukan ya, yang kita lihat kasat mata mungkin ya. Karena memang fokus Rotary itu sendiri kan memang kita ada di 7 bidang ya. Salah satunya itu mungkin di pendidikan, literasi, seperti itu. Selain bantuan jamban yang kami lakukan kemarin juga, kemarin tuh Kak Agung, ada berbagai macam aksi sosial juga yang kami lakukan, seperti itu. Ada udah lebih dari beberapa ya kita lakukan terkait kebersihan lingkungan juga kita fokuskan itu.
3: Penanaman pohon
1: kita lakukan ada juga. Di bulan Februari kayaknya kalau tidak salah. Literasi kita udah beberapa kali. Kita pindah-pindah tempat, dipindah-pindah sekolah. Sasarannya itu pun sendiri kita identifikasi juga. Seperti itu kita melihat
0: jadi
1: bahwa
0: tidak sembarang
1: jadi kita tidak random juga tapi kita identifikasi dulu, kita survei dulu sekolahnya, survei dulu perpustakaannya itu seperti apa, kebutuhannya kebutuhannya memadai tidak dari dari segi perpustakaannya atau apa, kita bertemu sama kepala sekolahnya langsung. Jadi kita buat bantuan ini betul-betul harus tepat sasaran, seperti itu.
0: Wah, ini luar biasa sekali nih. Kalau dia baru diresmikan di Januari, tapi sudah banyak kegiatan sosial yang dilakukan gitu ya.
1: Karena kita target setiap bulan harus ada. Karena
0: kita memang ada targetnya begitu.
1: Bukan target, sebenarnya lebih supaya ada komitmen dari dalam diri itu.
3: Minimal sekali.
1: Kita harus tanamkan komitmen harus ada. Minimal ada satu.
0: Okay.
1: Jadi Agustus masih kita pikirkan apa ya besok ya.
0: 17 Agustus kan ini.
1: Ya, mungkin ya. Kita literasi ya kali ya.
0: Oke, kalau dilihat ini kan Rotary Club sendiri tadi sempat disampaikan kalau banyak generasi di dalamnya begitu ya.
1: Di dalamnya, oke.
0: Nah ini bagaimana dari kondisi kepedulian sosial generasi muda di Indonesia, khususnya di Labuan Bajo ini sendiri, Kak Arni ataupun Kak Rian sendiri melihatnya?
3: Oke, kalau dari sudut pandang saya ya Kak ya, melihat generasi muda saat ini antusias banget ya dan memberi respon positif khususnya anak-anak muda di Indonesia. Betul. Yang sekarang flexingnya itu kayak ikut pengabdian masyarakat gitu-gitu kan, kita bisa lihat di sosmed. Nah tapi kalau di Labuan Bajo itu setelah beberapa kegiatan yang kita laksanakan juga responnya baik Kak, banyak yang mau join. Kayak kita share informasi ada kegiatan ini, ada kuota enggak, mau ikut enggak?
0: Oh, mereka mengajukan diri.
3: Malah mengajukan diri, Kak. Okay. Jadi kayak kita semakin termotivasi sih untuk melakukan kegiatan ini karena respon positif dari mereka. Dan juga beberapa industri ya, Kak, mau join. Yang kemarin juga ada ya,
1: betul.
3: Kita. Dari industri lain, Kak, yang ikut berdonasi.
1: Dari hotel juga ada, dari hotel.
3: Mereka menyediakan kemarin donasinya.
1: Donasi juga. Karena kemarin waktu kita jaman, kita pikirkan karena tempatnya jauh. Kita waktu itu 2 jaman ya. Baru perginya 2 jaman, intinya di jalan 4 jaman. Okay. Jadi kita sekalian manfaatkan untuk literasi juga. Waktu yang kegiatan bagi-bagi jamban sehat itu. Kita sekalian literasi juga, Kak. Jadi kita bagi-bagi buku juga.
0: Bagi-bagi
1: kita,
0: di sana juga.
1: Kita hubungi beberapa industri juga. Waktu itu ada beberapa industri yang mau ikut join. Mereka juga mau ikut bantu. Seperti itu.
0: Nah kalau melihat karakter relawan generasi muda yang terlibat di Rotary Club selama ini seperti apa mereka karakternya? Karena kan kalau kita berbicara soal anak muda kan ya mungkin saja mereka hanya cuma untuk buat liburan gitu, have fun saja begitu ya. Karena,
1: posting.
0: Betul. Karena kalau kita berbicara soal aksi sosial ini kan apalagi bersih-bersih sampah, sebenarnya itu kan bagi anak muda mungkin ini apaan gitu ya. Kalau dari karakter teman-teman relawan yang sudah pernah ikut seperti apa mereka karakternya?
3: Karakternya yang siap menghadapi tantangan sih Kak, sama berinovasi gitu, kayak mau terlibat dan seperti prinsip kita dari Rotary sendiri yaitu kayak
1: service above self. Jadi kita mengesampingkan kepentingan pribadi.
3: Jadi mengutamakan kepentingan yang lain. Jadi kayak bukan apa yang bisa kita dapat dari komunitas ini, tapi apa yang bisa kita berikan.
1: Betul.
3: Untuk banyak orang gitu. Jadi responnya dan karakteristiknya sih lebih ke arah lebih mau berbagi sih Kak. Dan sama-sama itu ya, terlibatlah kita semuanya.
1: Jadi relawan berarti dia harus siap.
0: Rela begitu ya.
1: Jadi harus rela mengesampingkan kepentingan pribadi dan dia harus siap komit seperti itu, komit.
0: Oke, nah kalau dari cara dari teman-teman Rotary sendiri melihat atau menseleksi mungkin ya relawan-relawan yang ingin bergabung itu seperti apa? Apakah memang semua orang bisa ikut di dalamnya?
1: Dengan senang hati, kita nggak ada seleksi-seleksi. Harus ini harus itu. Seperti itu. Jadi kita selalu membuka, kita selalu welcome. Malah dengan kehadiran teman-teman sekalian tuh malah membantu kita seperti itu. Kita tidak membutuhkan seberapa besar atau seberapa hal kamu berkontribusi. Yang penting kamu punya niat untuk bantu seperti itu.
0: Nah ini kalau dilihat sendiri ini kalau dari Kak Arni ataupun Kak Rian mungkin bisa dijawab ya ini. Sebenarnya kenapa keterlibatan generasi muda ini penting untuk melakukan aksi sosial mungkin ya?
3: Ya karena bantu jawab ya Kak ini.
0: Boleh.
3: Mungkin karena generasi muda itu kan agen perubahan ya Kak. Apa yang dibuat sekarang itu bisa memberi dampak bagi teman-teman yang lain gitu. Pengaruh dari sosial media. Nah itu juga, jadi kayak perannya itu sangat penting sih di kegiatan Rotary ini, kegiatan sosial dan bagaimana juga mereka bisa belajar banyak hal baru. Jadi kayak kita bukan hanya sebagai relawan aja, tapi forum ini tuh
1: belajar
3: bisa tempat
1: juga.
3: Kita belajar bertumbuh gitu. Bagaimana kita bisa melayani masyarakat, bisa berbaur dengan banyak orang gitu. Jadi kayak bukan hanya nilainya, bukan kita ambil ketika kita bisa berbagi aja, tapi apa juga yang bisa kita pelajari untuk perubahan dalam diri kita. Kayak gitu sih Kak.
0: Mungkin Karni ada mau tambahan?
1: Itu sih.
0: Oke.
1: Okay. Udah terwakilkan.
0: Oke. Okay. Nah, kalau dilihat sendiri ini kan apalagi generasi muda, mungkin ini juga bisa menjadi referensi untuk pendengar dimanapun itu ya. Mm-hmm. Ini kalau dari Kak Arni ataupun Kak Rian sendiri mm-hmm. melihat sebenarnya apa yang dimaksud dengan gerakan sosial?
3: Ini boleh, ini ya. Gerakan sosial itu kayak sekelompok orang yang memiliki tujuan bersama,
0: okay.
3: yang bersama-sama untuk melakukan suatu perubahan dalam jangka panjang, Kak. Ya itu kayak kegiatan sosial ini, gitu. Hmm. Kayak kita bukan memulai dari hal-hal yang besar, tapi dari hal-hal yang kecil. Kayak kita membaca bersama dengan anak-anak, tapi itu kan membawa perubahan. Nah, itulah gerakan sosial yang saya
0: pahami. Oke. Oke, untuk pendengar dimanapun Anda berada, Anda bisa nanti memberikan pertanyaan di YouTube RRI Labuan Bajo. Kita jeda sesaat untuk menanti, setelah ini akan kita lanjutkan lagi obrolan kita malam hari ini bersama dengan Kak Arni dan juga Kak Rian.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Anda masih bersama di acara Komunitas Bicara, Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo.
4: Ya, benar masih dari kawasan Jalan Senaru, Pro 1 RRI Labuan Bajo. Kita masih di program Komunitas Bicara bersama dengan narasumber kita, ada Kak Arni dan juga Kak Rian di studio RRI Labuan Bajo. Kakak, kita boleh lanjutkan obrolan kita ya? Iya. Kalau dilihat tadi memang ini obrolannya sangat-sangat menarik ya, dan juga memang pengalaman dari teman-teman Rotary Club sendiri juga luar biasa sekali. Bahkan baru berdiri tahun ini ya, 2026, awal tahun. Tapi sudah melakukan kegiatan aktivitas-aktivitas sosial yang cukup banyak begitu. Betul. Karena memang bisa dibilang ada targetnya, seperti secara tidak langsung ya, setiap bulan mungkin ada, paling tidak ada satu aksi sosial yang dilakukan. Oke, nah kalau dilihat sendiri nih Kak Arni ataupun Kak Rian, mungkin bisa dijawab ya ini, bagaimana teman-teman Rotary Club ini membangun kolaborasi? Karena tadi kan sempat disampaikan kalau kegiatan aktivitas ini tidak dilakukan sendiri.
5: Iya.
4: Bagaimana caranya teman-teman Rotary Club membangun kolaborasi dengan mungkin komunitas-komunitas sosial yang lain seperti itu yang ada di Labuan Bajo?
6: Ya, itu berangkat dari apa ya Kak, tantangan sosial yang ada di Labuan Bajo sendiri. Nah, misalnya kalau kita

0: melihat kayak kekurangannya semangat dan motivasi anak-anak untuk literasi,
1: Yeah.
0: nah kita kayak membangun kolaborasi dengan dinas pendidikan,
1: Oh,
0: dinas
1: dilihat
0: sosial,
1: dari konteksnya begitu ya.
0: Konteksnya.
1: Oke.
0: Dan
1: Okay.
0: dengan kita hadir di RRI malam hari ini juga itu termasuk kolaborasi
1: Iya juga ya,
0: bagi,
1: betul.
0: bagi media publikasi.
1: Iya. Oke. Dan kalau dilihat sendiri, tapi Kak Rian ini sendiri memang bukan dari Labuan Bajo ya?
0: Enggak.
1: Oke, alasannya kenapa sampai Kak Rian tertarik dengan mengikuti Rotary Club di Labuan Bajo ini? Apakah memang sebelumnya seperti Kak Arni punya pengalaman sosial di luar sana begitu?
0: Ya mungkin terbawa karena kebiasaan waktu mahasiswa juga ikut komunitas pelayanan di sana dan juga nyampe di sini kayak Labuan Bajo kan sepi ya Kak.
1: Iya,
0: Jadi
1: iya, iya,
0: kayak
1: iya.
0: apa ya yang bisa aku lakuin selain kegiatannya kerja pulang kayak kupu-kupu gitu kan.
1: Iya,
0: Jadi
1: iya,
0: ya
1: iya.
0: kayak kebetulan ada kenalan dengan Kak Eni, dikenalin dengan Kak Arni ya join gitu supaya ada kesibukan dan memang kerinduan dari dalam diri
2: Ya.
0: gimana supaya bisa berdampak bagi orang lain Kak. Kayak iseng-iseng pernah searching sih Kak, kayak di sosmed, di data BPS itu kayak katanya sekitar 30% masyarakat di Labuan Bajo itu tingkat pendidikannya
1: Masih kurang ya?
0: masih kurang Kak,
1: Oh, oke.
0: SD gitu kan.
1: Okay.
0: Dan sekitar 8, di bawah 10% itu yang baru kuliah, lulus kuliah. Jadi kayak itu kerinduan saya gimana supaya bisa memotivasi adik-adik di Labuan Bajo juga bisa minat bacanya meningkat juga termotivasi juga dengan berbaurnya kita
2: Iya.
0: gitu mereka bisa mengikuti langkah kakak-kakaknya yang ada di Labuan Bajo gitu gitu sih Kak yang jadi motivasi saya.
1: Wah, ini luar biasa sekali. Tapi kalau dilihat, memang kalau kita berbicara soal anak-anak zaman sekarang kan mereka mainnya di sosial media,
2: Ya.
1: handphone ya, kita tidak bisa pungkiri itu begitu. Tantangan terbesar dari teman-teman Rotary Club ini seperti apa menghadapi mungkin adik-adik sekolah yang mungkin masih fokusnya lebih kayak mungkin di depan mereka bilang, oh iya, tapi di belakangnya tidak terwujud begitu.
0: Ya dengan memberi contoh dari diri sendiri sih Kak. Jadi
1: Mm-hmm.
0: kayak kita membiasakan diri untuk memberikan contoh di sosial media juga kayak dampak buruk dari apa ya kebanyakan main HP
2: Iya.
0: dan juga
1: Oh
0: dengan
1: iya.
0: men-share juga informasi kayak kegiatan sosial kita. Jadi kayak mereka juga lebih termotivasi. Apalagi anak-anak di Labuan Bajo kayaknya mungkin di kota sih Kak. Tapi kalau yang di daerah desa jarang sih kalau yang terkontaminasi dengan sosial media gitu. Tapi lebih ke itu sih Kak meningkatkan minat baca mereka gitu sih.
1: Ini program-program apa saja yang pernah dijalankan teman-teman dari Rotary Club sendiri?
2: Kalau kita kilas balik sih beberapa aksi sosial yang sudah kita lakukan dari literasi ya, literasi
0: Ya,
2: itu yang
0: literasi
2: paling
0: yang
2: sering
0: pertama ya.
2: Kak, paling pertama itu memang kita literasi sudah di beberapa tempat, ada di taman baca sama beberapa sekolah ya. Seperti yang kita bilang tadi di beberapa sekolah itu kita harus identifikasi dulu sebelum
1: Oke.
2: kita ke sana. Lalu berikutnya itu kita bersih-bersih ya, bersih-bersih
0: Iya.
2: tempat ibadah Kak.
0: Pura
2: Kita bersih-bersih
0: sama
2: di pura ya,
0: pantai ya.
2: pura. Lalu kita ada waktu itu kita beach cleaning juga, beach
1: Oke.
2: cleaning itu semua memang kita tidak lepas dari kita identifikasi dulu. Apa sih
1: Oke.
2: memang yang menjadi isu atau tantangan sosial bulan ini seperti itu. Nah, dengan kita melihat identifikasi dengan kita melakukan identifikasi kita langsung gerak cepat seperti itu.
0: Juga ada penanaman pohon
2: Penanam
0: ya, Kak.
1: Penanaman pohon
0: Di
1: juga.
0: hutan
2: Penanaman
0: lindung
2: pohon ya,
0: ya
2: hutan
0: Labuan Bajo.
2: kota Labuan Bajo
0: Iya,
2: seperti itu.
0: oke.
2: Itu juga kita berkolaborasi sama Dinas Lingkungan Hidup kemarin seperti itu. Jadi kita minta perizinan ke sana juga, kita minta bantuan juga. Terus waktu itu kita libatkan dengan itu Ikatan Housekeeper se-NTT
1: Se-NTT.
2: seperti itu. Jadi mereka juga
1: Oh, oke.
2: ikut
1: Okay. Ikut
2: bantu,
1: terlibat di
2: ikut
1: situ.
2: terlibat seperti itu.
1: Oke. Nah, ini tantangan terbesar tadi kan sempat disampaikan juga kalau yang ikut itu ada relawan dari anak-anak muda,
2: Ya.
1: bahkan anak-anak kampus sendiri
2: Ya.
1: begitu. Kalau dari Kak Arni ataupun Kak Rian sendiri melihat sebenarnya tantangan terbesar apa yang Kak Arni dan Kak Rian rasakan ketika mengajak anak muda untuk ayo kita sama-sama melakukan aksi sosial.
0: Kayak ini sih Kak, membangun kesadaran diri bahwa kita bukan dalam kegiatan sosial ini bukan hanya sekedar membantu ataupun rela memberikan dengan cuma-cuma bantuan gitu, tapi kayak membangun kesadaran bahwa di sini juga kita bisa belajar dan mungkin stigma masyarakat ataupun teman-teman muda di luar sana, kita dalam kegiatan sosial itu membutuhkan banyak biaya ataupun memakan banyak waktu, padahal tidak. Kalau di Rotary sendiri itu kan semuanya pekerja ya Kak, kita anggotanya. Jadi kita itu spend waktu untuk kegiatan itu di hari Sabtu kalau nggak Minggu ya Kak.
1: Kita tidak mengganggu hari kerja begitu ya.
2: Kita cocokkan waktu semua tim, semua Rotary, Rotarian namanya.
1: Oh, ada namanya itu juga.
2: Namanya Rotarian. Kalau anggota Rotarian, tuh disebut Rotarian sebutannya.
1: Oh,
2: Rotarian.
1: Oke. Okay.
2: Kayak ini nih Rotarian, Rotarian Rian. Kita panggilnya gitu.
1: Bisa. Oke, okay. Itu memang ada nama panggilan juga ternyata ya. Jadi tidak semata-mata kayak panggil nama, ada nama ininya ya.
0: Sebutan.
1: Jabatan. Ada nama sebutan, nama jabatannya. Oke. Okay. Nah, ini dari Rotary Club sendiri ini melihat atau cara membangun kolaborasi-kolaborasi dengan komunitas-komunitas luar itu seperti apa?
2: Kita lebih ke ini ya, saling percaya ya. Saling percaya, kita mengesampingkan kepentingan-kepentingan dari kita pribadi, seperti itu. Kita mengesampingkan itu, kita bangun kepercayaan dan kita komit bahwa isu-isu sosial yang kita angkat itu harus berdampak, seperti itu. Jadi intinya kita saling komit untuk lakukan, seperti itu sih. Kayak kemarin yang kita lakukan kegiatan terakhir itu yang kita bagi-bagi jamban Kak di Papagarang, itu kita memang libatkan berbagai macam pihak pemerintahan seperti Dinkes sama Dinsos, seperti itu. Karena kan dari tim Dinsos juga mereka untuk mengidentifikasikan apakah ini layak tidak sebagai penerima. Lalu dari Dinkes sendiri itu memang mereka bantunya kemarin untuk penyuluhan ya. Kita memang gandeng supaya dari tim-tim teman-teman dari Dinkes itu bantu untuk penyuluhan seperti itu, supaya si penerima sasaran ini tidak semerta-merta mereka hanya menerima manfaat, tapi mereka juga bisa mendengarkan penyuluhan dari
1: dinas kesehatan.
2: Seperti itu.
0: Sama mungkin menambahkan Kak, kayak komunikasi terbuka ya.
2: Iya.
0: Biar kita ada keterbukaan di antara kolaborasi ini Kak. Jadi gak ada yang ditutup-tutupi.
2: Betul.
0: Jumlah bantuannya berapa itu kita sampaikan.
2: Kita sampaikan.
0: Penerimanya juga gitu.
1: Saling terbuka begitu ya, saling jujur. Ya karena kalau kita berbicara soal kolaborasi ini kan ada semua instansi atau semua komunitas kan pasti punya kepentingan pribadi ya.
2: Betul.
1: Kepentingan masing-masing kan. Takutnya nanti menjadi satu hal kayak saya bantu dia tapi saya tidak dapat apa-apa nih.
2: Iya.
1: Feedbacknya tidak dapat nih. Mereka lebih naik nih daripada kita nih. Karena kita bicara soal kolaborasi.
2: Kan,
1: agak susahnya di situ mungkin ya. Betul. Pernah tidak ada kejadian-kejadian yang seperti itu?
2: Sejauh ini aman sih.
1: Aman
2: sejauh ini positif semuanya.
1: Oke. Okay. Ada tidak cerita-cerita menarik dari selama perjalanan melakukan aksi sosial, mungkin cerita-cerita yang belum pernah, bahkan tidak akan pernah terlupakan waktu melakukan aksi sosial ya.
2: Paling pada saat kita melakukan hal sederhana sih Kak sebenarnya, pada saat kita melakukan literasi itu, kita melihat dari hal kecil seperti anak-anak itu pada saat mereka menyambut kita. Kita, menerima buku saat kita bagikan, seperti itu. Seperti melihat secerca harapan, seperti itu, bahwa tepat sasaran memang. Jadi kalau kita lakukan literasi sebenarnya itu Kak, kita kita temani mereka membaca dari awal, tiap-tiap bab itu memang kita temani mereka, setiap kata atau setiap cerita yang ada tiap bab itu kita dampingi mereka, seperti itu. Jadi mereka juga, walaupun kita lakukan 1-2 jam pun mereka sangat antusias untuk anak-anak ini. Dan kita sasarannya memang di kelas 1-2-3 ya. 1-2-3 seperti kemarin.
0: Kita nge-games bareng
2: juga. Jadi kita buat sebisa mungkin supaya agenda literasi ini seseru mungkin. Anak-anak juga tidak boring. Supaya apa yang kita sampaikan juga terserap dengan baik sama anak-anak ini. Seperti itu.
1: Kalau dari Karni mungkin ada cerita.
0: Dari saya itu kayak pengalaman di Papagarang kemarin, gimana bisa berbaur dengan masyarakat. Apalagi saya dari luar kan Kak. Jadi kayak melihat langsung gimana kondisi di sana itu dan langsung berkomunikasi, kayak oh ternyata lebih bersyukur sih Kak. Jadi kayak tersentuh gitu kan. Ternyata di daerah kita masih ada masyarakat yang masih membutuhkan bantuan kita gitu.
2: Betul.
0: Lebih tersentuh. Dan juga pas kegiatan penanaman pohon itu juga seru sih menurut saya, karena
2: kita bisa kolaborasi juga.
0: Kolaborasi sih. Dan juga bisa berdampak bagi lingkungan di Labuan Bajo.
1: Oke, ini luar biasa sekali. Ceritanya menarik-menarik sekali ya. Karena memang kalau kita berbicara soal aksi sosial, memang bisa menyentuh masyarakat di tempat yang kita bantu, itu memang luar biasa sekali perasaannya begitu. Kalau dari Karni sendiri bagaimana perasaannya? Waktu pertama deh, waktu program pertama mungkin ketika menjalankan. Apalagi kalau kita dibilang kan tadi Karni sempat, Karni menjadi salah satu orang mungkin yang karena punya kerinduan atas aksi sosial ataupun kegiatan-kegiatan organisasi ataupun komunitas di waktu di Jogja begitu.
2: Iya. Yang pastikan kita flashback kembali kan seperti itu. Intinya tidak percaya kok bisa sampai di titik ini seperti itu, bisa kita kolaborasi dengan berbagai macam pihak seperti itu. Jadi kita sih harapannya kedepannya dengan kita lakukan aksi sosial tiap bulannya itu semakin banyak, semakin banyak semakin banyak instansi-instansi ataupun mungkin ya komunitas-komunitas luar sana selain Rotary yang ikut terlibat dan terjun seperti itu. Kita sih berharap dengan tiap bulan kita melakukan agenda tuh Rotary dalam arti Rotary itu semakin dilihat seperti dilihat. Itu ya, dilihat, disorot seperti itu. Karena kan memang ini betul-betul kita organisasi non profit ya yang tidak menguntungkan seperti itu. Jadi kita memang tulus melakukan seperti itu. Mungkin bantuan kita cuma sementara seperti itu, tapi kita berharapnya jangka manfaatnya itu diterima sama masyarakat sekitar itu dalam jangka panjang gitu. Seperti itu.
1: Oke. Nah, kalau dilihat tadi kan sempat disampaikan kalau memang ini Rotary Club sendiri ini adalah salah satu kolektif yang mungkin non profit gitu ya. Bagaimana caranya Kak Arni ataupun Kak Rian meyakinkan generasi muda untuk ayo terlibat dengan kita melakukan aksi sosial? Bagaimana caranya dari Kak Arni ataupun Kak Rian untuk mengajak ini anak-anak muda untuk ayo kita sama-sama kita melakukan aksi sosial begitu. Tanpa tidak dapat sesuatu begitu.
0: Ya, dengan meyakinkan diri bahwa hal baik yang kita lakukan sekarang itu bisa menular ke orang lain, Kak. Jadi hal sekecil kita ikut terlibat dalam kegiatan membaca bersama ataupun membersihkan lingkungan itu juga udah mencontohkan hal-hal baik di tengah masyarakat. Jadi itu sih yang membuat komitmennya supaya kita juga bisa bertumbuh bersama di komunitas ini gitu-gitu.
1: Kalau bagaimana caranya menjaga semangatnya mereka tetap bertahan untuk melakukan aksi sosial terus-menerus, karena kalau kita mengajak kan mungkin tadi meyakinkan. Kalau untuk menjaga kan
2: untuk konsisten
1: untuk konsistennya mereka seperti apa? Dari teman-teman Rotary Club sendiri.
2: Simple sih, dengan kita melakukan tiap bulan seperti itu dengan hal-hal seperti itu. Jadi
0: konsisten.
2: Iya, konsisten sih. Lebih ke konsisten. Konsisten jadi nyata. Tiap bulan tuh karena kan kalau misalnya kita buatnya tunggu mood, yang lain tunggu semua pasukannya lengkap, ya, itu kayaknya susah seperti itu. Jadi kita memang sudah tanamkan nilai-nilai Rotary bahwa kita harus komit seperti itu. Tiap bulan kita harus melakukan. Seperti itu. Jadi sudah tertanam bahwa setiap bulan kita harus bermanfaat. Bermanfaat dan melakukan aksi besar untuk melawan isu-isu sosial.
1: Oke. Kak Rian mungkin ada tambahan?
0: Dan saling menghargai sih Kak, karena di keanggotaan Rotary ini kan kita dari berbagai latar belakang, ras dan budaya. Jadi kayak lebih ke aware sih satu sama lain, saling memotivasi. Betul. Kita sini bareng-bareng. Dan kebetulan kita gak pernah ada yang kejadian yang kayak apa ya Kak, yang gak mengenakkan lah terjadi. Betul. Puji Tuhan sampai sekarang.
2: Seru
0: banget.
1: Masih seru-seru gitu ya. Oke. Nah, kalau misalnya ada masyarakat atau generasi muda di Labuan Bajo yang ingin terlibat menjadi anggota Rotary Club, nah, itu seperti apa prosesnya? Apakah harus mengikuti ujian dulu?
2: Wawancara dulu. Simpel sih Kak, kita selalu terbuka. Kita selalu terbuka dengan banyaknya pihak yang ikut bergabung itu sangat sangat ya dikatakan meringankan beban kita ya. Seperti itu, karena kita juga tidak hanya membutuhkan apa ya, bukan hanya diukur dengan tenaga, dana ataupun apa, yang penting dari niatnya dia,
1: niat
2: seseorang, tulusnya dia, ketulusan hatinya mau ikut berperan seperti itu.
0: Karena kalau dia udah mau join aja itu udah suatu kesenangan dan kita
1: jadi memang dari
0: terima kasih banget gitu Kak.
1: Oke, dari Rotary Club memang sendiri terbuka untuk siapapun itu,
2: terbuka,
1: yang ingin
2: sangat
1: bergabung
2: terbuka untuk berbagai macam kalangan profesi, berbagai macam umur pun, usia pun boleh. Seperti itu boleh.
1: Oke, bisa disampaikan juga untuk harapan dari teman-teman Rotary Club kedepannya untuk masyarakat ataupun anak-anak muda generasi di Labuan Bajo seperti apa?
2: Pesan kali ya.
1: Boleh.
0: Mungkin karena
2: pesan, kalau untuk pesan untuk generasi muda ya, khususnya di Labuan Bajo, jangan menunggu punya SDM yang banyak untuk menjadi hebat seperti itu. Ayo kita sama-sama mulai peka dengan lingkungan sekitar kita. Seperti itu.
1: Kak Rian, mungkin ada mau tambahan?
0: Oh iya,
1: mungkin. Kata-kata mutiaranya mungkin.
0: Hal-hal besar mungkin dimulai dari hal-hal kecil. Betul. Nah, kita semua mungkin gak punya dana untuk bangun sekolah, kayak membantu pendidikan gitu. Tapi itu bisa kita mulai dari diri kita sendiri dengan bergabung di kegiatan sosial gitu, dengan belajar dengan banyak anak-anak gitu. Kita sudah sebagai sekolah dimulai dari diri kita sendiri itu.
1: Oke, okay. Ini luar biasa sekali. Jadi untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada, kalau Anda ingin ikut menjadi manusia yang manusia begitu ya, Anda bisa langsung ya, Anda bisa langsung bergabung mungkin dengan teman-teman Rotary Club. Tadi sudah disampaikan juga kalau mereka terbuka dengan siapapun itu. Betul. Langsung di kontaknya kemana?
2: Kontaknya ada di Instagram.
1: Oke, ada di Instagram ya.
2: Instagram kita Rotary Club of Labuan Bajo.
1: Oke. Oke, jadi untuk Anda dimanapun Anda berada, kalau Anda ingin, mungkin kalau misalnya mereka, Anda dimanapun Anda berada ini, mereka melihat sampah di jalan begitu. Kalau kalian mengangkatnya dengan sendiri, mungkin merasa kayak, ih, kenapa saya sendirian begitu ya?
2: Betul.
1: Bisa langsung bergabung dengan teman-teman Rotary Club karena mereka banyak sekali agenda-agenda yang tadi sempat disampaikan tiap bulan mereka pasti ada.
2: Ya, pasti ada. Agustus pasti ada, tapi hanya kita belum meeting ya. Kita biasanya ada meeting juga, meeting mingguan seperti itu, terkait aksi yang akan kita lakukan kedepannya seperti apa.
1: Oke, okay. Luar biasa sekali. Baik, terima kasih banyak buat Kak Arni. Kak Rian sudah mampir di RRI Labuan Bajo ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi juga dan juga menjadi motivasi juga untuk anak-anak muda di Labuan Bajo, bahkan mungkin di Manggarai begitu ya, untuk mungkin nanti kedepannya akan ada rotari-rotari lainnya seperti itu, regenerasi, pergenerasi mungkin ya, kalau ini mungkin dari generasi pertama, nanti muncul generasi kedua, generasi ketiga dan seterusnya begitu. Oke, baik, terima kasih banyak buat Kak Arni, Kak Rian, saya Gung Sine pamit undur diri dari ruang dengar Anda, terima kasih.
3: Terima kasih Anda telah mengikuti acara Komunitas Bicara Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.

0: kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: dari SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo.
1: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Yulin Amul masih menemani Anda ya dalam program acara Ruang Rindu. Ruang di mana kita bisa sejenak kembali ke masa lalu, mengenang cerita-cerita lama, dan menghidupkan kembali kenangan melalui lagu-lagu yang mungkin pernah menjadi bagian dari perjalanan hidup Anda begitu ya. Dan pendengar malam ini kita akan ditemani oleh lagu-lagu pop Indonesia dari era tahun 2000-an hingga tahun 2010-an. Lagu-lagu yang mungkin pernah menemani masa sekolah, masa kuliah, perjalanan bersama sahabat, masa jatuh cinta atau bahkan pernah menjadi soundtrack dari sebuah cerita yang sampai hari ini masih tersimpan rapi di hati ya. Nah, buat Anda yang ingin ikut berpartisipasi bersama kami di program acara Ruang Rindu malam ini mendengar, jangan menjadi pendengar saja Witi ya. Silakan kirimkan lagu requestan Anda dan juga salam hangatnya untuk orang-orang terkasih ya di line WhatsApp kami di 081-238-231-987. Dan pendengar, untuk mengawali perjumpaan kita malam ini akan kami hadirkan satu lagu yang bikin tambah syadu ya. Lagu ini seperti bisikan lembut bagi setiap hati yang sedang merindu. Dan juga merawat ingatan tentang rasa yang pernah begitu indah. Dan menjadi pengingat bahwa di tengah perjalanan waktu yang terus berganti, ada ketulusan yang kita harapkan tak pernah luntur. Nah, pendengar, spesial untuk Anda malam ini di program acara Ruang Rindu, lagu dari ST12, Jangan Pernah Berubah.

0: Dengar, baru saja kita mendengarkan lagu dari ST12 ya, yang berjudul Jangan Pernah Berubah. Nah, mendengar sebuah lagu yang mungkin pernah membawa kita pada satu perasaan yang familiar ya, tentang seseorang yang kita harapkan untuk tetap bersama kita meskipun waktu terus berjalan gitu ya, dan keadaan perlahan berubah. Karena memang pendengar, waktu bisa mengubah banyak hal ya. Kita berubah, keadaan berubah, bahkan orang-orang yang dulu begitu dekat dengan kita mungkin sekarang sudah menjalani kehidupan masing-masing ya. Tapi ada satu kenangan yang tetap tinggal. Ada nama yang mungkin sudah jarang kita sebut, tetapi ketika sebuah lagu diputar, tiba-tiba semuanya terasa dekat kembali. Mungkin malam ini ada di antara kita yang mendengarkan lagu tadi sambil mengingatkan seseorang gitu ya, entah masih bersama, sudah berpisah, atau hanya bisa dikenang dari kejauhan ya. Itulah pendengar Ruang Rindu ya, bukan hanya untuk mengajak kita kembali pada masa lalu, tetapi untuk memberikan ruang sejenak bagi kenangan yang pernah menjadi bagian dari perjalanan hidup kita. Nah, pendengar, untuk Anda yang masih terjaga malam ini, silakan Anda merequest lagu favorit Anda dari era tahun 2000 hingga tahun 2010-an. Jadi untuk Anda yang ingin merequest lagu favorit Anda ataupun ingin mengirimkan salam hangatnya untuk orang-orang terkasih, atau Anda juga bisa curhat tipis-tipis ya bersama kami melalui line WhatsApp kami di 081-238-231987. Nah, pendengar, tetap bersama kami di program acara Ruang Rindu Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.
1: Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia. Pro 1.

0: Dengar baru saja kita mendengarkan lagu dari Seventeen ya, yang berjudul Menemukanmu. Nah, mendengar lagu yang satu ini memang cocok untuk kita yang percaya bahwa setiap pertemuan punya cerita, begitu ya. Tapi kalau boleh sedikit menggombal malam ini, katanya menemukanmu adalah sebuah kebetulan. Tapi kalau setelah menemukanmu hati ini terus nyaman, mungkin itu bukan kebetulan ya. Mungkin memang kamu yang selama ini dicari. Atau jangan-jangan pendengar, mungkin dari ada Anda yang malam ini sedang mendengarkan lagu ini sambil tersenyum begitu ya, karena teringat seseorang. Kalau ia mendengar, tidak perlu disebut namanya. Mungkin cukup kirimkan salamnya, biarkan kami yang bantu menyampaikan lewat udara ya. Karena di ruang rindu, terkadang sebuah lagu bukan hanya sekadar lagu begitu ya. Bisa jadi, ia adalah salah satu cara sederhana untuk mengatakan kepada seseorang bahwa aku pernah menemukanmu dan sampai sekarang masih mengingatmu. Oke pendengar, tetap bersama kami karena malam ini masih banyak lagu pop Indonesia dari era tahun 2000-an hingga tahun 2010-an yang akan terus kami hadirkan untuk menemani malam Anda ya. Jadi untuk Anda yang masih memantau siaran kami baik melalui terestrial maupun melalui ada streaming kami di era digital, jangan hanya jadi pendengar saja ya. Silakan Anda berpartisipasi bersama kami dengan mengirimkan lagu, maksud kami merequest lagu begitu ya, dengan mengirimkan salam untuk orang-orang terkasih seperti keluarga, sahabat ataupun pasangan Anda ya. Dan juga Anda juga bisa curhat tipis-tipis mungkin ya melalui line WhatsApp kami di 081-238-231-987.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, mendengar masih di program acara Ruang Rindu ya. Dan mendengar baru saja kita mendengarkan lagu dari Anji Band ya, yang berjudul Kekasih Terhebat. Nah, mendengar rasanya punya pesan yang begitu kuat ya, tentang seseorang yang membutuhkan kehadiran dan juga kekuatan dari orang lain. Dan juga malam ini pesan itu juga ingin kita titipkan untuk saudara-saudara kita yang masih berada di tempat pengungsian ya, akibat bencana gempa yang terjadi pada tanggal 15 Agustus lalu ya pendengar. Mungkin saat ini mereka sedang jauh dari rumah, jauh dari kenyamanan yang biasanya mereka rasakan. Ada yang mungkin kehilangan tempat tinggal, ada yang masih menyimpan rasa takut, dan juga ada pula yang hanya ingin kembali berkumpul dengan keluarga dalam keadaan aman. Jadi untuk saudara-saudara kita yang berada di tempat pengungsian, semoga lagu ini bisa menjadi pengingat ya bahwa kalian tidak sendiri. Di luar sana masih banyak kok orang yang peduli, orang yang mendoakan dan terus memberikan dukungan. Dan untuk kita yang masih bisa mendengarkan musik malam ini, mendengar di program acara Ruang Rindu, mari kita sisipkan sedikit kepedulian ya. Kalau bisa membantu, bantulah sesuai kemampuan Anda. Kalau belum bisa, doa dan juga beri dukungan pun tetap berarti ya. Semoga segera keadaan segera membaik ya. Semoga saudara-saudara kita diberikan kekuatan dan juga ketabahan, dan juga semoga mereka segera bisa kembali ke rumah dalam keadaan nyaman.
1: Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo.

0: Berapa kali harus mama bilang, jangan main gelas.
1: Iya, maaf, Ma.
2: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya.
1: Maaf, Pa, Dira nggak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dengan Pro 1 RRI Labuan Bajo, dimanapun Anda berada, kita masih stay di Ruang Rindu ya. Dan baru saja kita mendengarkan lagu dari The Massive yang berjudul Berada di Antara Kalian. Nah, mendengar lagu ini membawa kita pada rasa kehilangan ya, kerinduan dan pada kenangan tentang seseorang yang pernah begitu berarti di antara kita gitu ya. Ada kalanya kita memang tidak bisa gitu ya, tidak bisa kembali kepada masa lalu, tetapi kenangan tentang orang-orang yang pernah hadir tetap menjadi bagian dari perjalanan hidup kita. Dan mungkin mendengar lagu ini juga bisa kita persembahkan untuk saudara-saudara kita yang saat ini masih berada di tempat pengungsiannya. Dan di tengah kondisi yang serba terbatas, mungkin ada kerinduan untuk kembali ke rumah, berkumpul bersama keluarga dan juga ingin merasakan kehidupan yang dulu begitu biasa, tetapi sekarang terasa sangat berharga begitu ya. Jadi untuk saudara-saudara kita yang masih berada di tempat pengungsian, semoga kalian tetap kuat ya. Rindu pada rumah boleh, sedih boleh, tetapi jangan sampai kehilangan harapan. Karena banyak hati yang masih bersama kalian, yang mendoakan dan juga memberikan dukungan ya, agar situasi ini cepat pulih gitu ya. Karena terkadang sebuah lagu bukan hanya untuk didengarkan, tetapi juga bisa menjadi cara sederhana untuk menyampaikan rasa bahwa kalian tidak sendiri.
1: Labuan Bajo, malam ini.

0: terus. Up.
1: Akhirnya sampai juga.
0: Parkirnya langsung ya, Kak?
1: Oh, iya, Kak.
0: Kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10.000 lagi, Kak.
1: 10.000. Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga enggak nyampe 10.000. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
0: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
0: Kak. Janganlah, Kak.
1: Nah, makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.

0: cinta.
1: Mendengar, baru saja kita dengarkan lagu dari ST12 ya, yang berjudul Biarkan Aku Jatuh Cinta. Nah, mendengar, lagu ini merupakan maksud kami sebuah lagu yang rasanya pas sekali ya untuk menjadi teman di penghujung ruang rindu malam ini. Mendengar, kadang cinta memang tidak perlu dipaksakan ya. Kalau memang hati sudah menemukan rasa nyaman, biarkan ia tumbuh dengan sendirinya. Karena jatuh cinta itu mudah ya, tetapi menemukan seseorang yang membuat kita merasa pulang itu yang istimewa. Dan itu yang benar-benar kita cari ya. Dan mendengar, tak terasa perjalanan kita di program Ruang Rindu malam ini sudah sampai di penghujung acara ya. Jadi terima kasih untuk Anda yang sudah setia mendengarkan kami di program acara Ruang Rindu malam ini. Sudah mendengarkan lagu-lagu pilihan dari era tahun 2000-an hingga tahun 2010-an. Sekaligus mengirimkan request dan juga salam untuk orang-orang terkasih gitu ya. Semoga lagu-lagu yang sudah kami hadirkan malam ini bisa menjadi teman untuk menghibur Anda. Dan pendengar, jangan kemana-mana karena sesaat lagi kami masih hadirkan program acara musik dan juga informasi ke ruang dengar Anda untuk menemani waktu istirahat Anda malam ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.

0: negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kami masih terus mengudara untuk Anda di Labuan Bajo malam ini. Mendengar edisi hari ini, Kamis ya, 27 Agustus 2026. Dan pendengar, masih kami hadirkan program musik dan juga informasi ke ruang dengar Anda ya. Dan saat ini kami akan menghadirkan informasi terkait kesehatan begitu ya, yaitu tips menjaga kesehatan ginjal. Nah pendengar, ginjal merupakan salah satu organ penting dalam tubuh kita. Ginjal membantu menyaring limbah dari darah dan juga menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh. Karena itu, menjaga kesehatan ginjal sebaiknya menjadi kebiasaan sehari-hari ya, bukan menunggu sampai muncul keluhan. Nah, pendengar, ada beberapa hal sederhana yang bisa kita lakukan dari rumah gitu ya. Cara-cara sederhana untuk merawat ataupun menjaga kesehatan ginjal kita. Yang pertama, minum air yang cukup ya. Tergantung kebutuhan cairan setiap orang berbeda-beda ya, pendengar. Jadi, jangan memaksakan untuk minum berlebihan. Yang terpenting, penuhi kebutuhan cairan tubuh dan jangan sering membiarkan diri kekurangan cairan. Yang kedua yaitu konsumsi garam dan makanan ultra proses. Nah, berdengar, terlalu banyak garam dapat meningkatkan tekanan darah, sementara tekanan darah tinggi merupakan salah satu faktor yang dapat merusak ginjal. Yang berikutnya yaitu jaga tekanan darah dan juga gula darah. Kalau memiliki faktor resiko atau kondisi tertentu, lakukan pemeriksaan secara rutin sesuai anjuran tenaga kesehatan ataupun tenaga medis gitu ya. Yang berikutnya yaitu jangan sembarangan mengonsumsi obat atau suplemen, terutama obat pereda nyeri ya, jika digunakan terlalu sering atau tanpa mengikuti aturan. Bila membutuhkan obat secara rutin, konsultasikan dengan tenaga kesehatan. Dan yang tidak kalah penting adalah jaga berat badan, tetap aktif bergerak, tidak merokok, serta batasi alkohol. Nah, pendengar, menjaga ginjal sebenarnya tidak terlalu begitu sulit ya. Kita bisa memulai maksudnya dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita lakukan setiap hari. Jangan tunggu ginjal bermasalah baru kita peduli. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi pendengar, mulai hari ini yuk lebih sayang ginjal kita.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: nyamuk garong, suka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
1: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
2: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.

pernah mengusik. Kami tak pernah mengganggu. Kami tak pernah merugikan kalian. Hutan kami kalian ratakan. Mengejar, memburu, menangkap, menjual, bahkan membunuh kami. Suara khas kebebasan dibungkam tanpa ampun. Seakan kami tak punya hak untuk hidup. Keserakahan kalian tontonkan. Kami, cendrawasih, menuntut

0: Papua, negeri cendrawasih, bukanlah cerita dongeng. Hentikan, hentikan perburuan. Kami ingin terbang bebas, bebas.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
2: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, pendengar, masih kami terus hadirkan informasi ke ruang dengar Anda ya. Dan pendengar, masih kami hadirkan informasi seputaran kesehatan ya. Dan saat ini kami akan hadirkan informasi terkait merawat gigi tidak cukup hanya dengan sikat gigi ya. Nah pendengar, menjaga kesehatan gigi dan juga mulut bukan hanya soal menyikat gigi 2 kali sehari. Sikat gigi memang menjadi langkah utama, tetapi kesehatan gigi juga dipengaruhi oleh kebersihan sela-sela gigi, pola makan, kondisi gusi, hingga kebiasaan sehari-hari. Sela-sela gigi sering menjadi tempat tersangkutnya sisa makanan yang sulit dijangkau oleh bulu sikat gigi. Karena itu, membersihkan sela gigi dengan dental floss atau sikat interdental juga penting untuk membantu mengurangi plak. Selain gigi, lidah juga perlu dibersihkan ya, karena permukaannya dapat menjadi tempat menumpuknya bakteri yang berkontribusi terhadap bau mulut. Kemudian perhatikan juga makanan dan juga minuman yang dikonsumsi. Terlalu sering mengonsumsi makanan atau minuman manis dapat meningkatkan risiko gigi berlubang. Membiasakan minum air putih juga membantu menjaga kebersihan dan juga kelembaban mulut. Yang tidak kalah penting adalah memeriksakan gigi ya secara rutin ke dokter gigi. Jangan menunggu sampai gigi terasa sakit ya. Pemeriksaan rutin dapat membantu menemukan masalah gigi dan juga gusi lebih awal. Nah, saran dari dokter nih teman-teman ataupun pendengar, jika Anda ingin memeriksa gigi itu minimal setiap 6 bulan sekali ya. Jadi pendengar, merawat gigi bukan sekadar menyikat gigi ya, tetapi membangun kebiasaan menjaga kesehatan gigi dan juga mulut secara menyeluruh. Karena gigi yang sehat bukan hanya membuat senyum lebih percaya diri, tetapi juga menjadi bagian penting dari kesehatan tubuh secara keseluruhan.

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

Bro Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Bro Satu.

0: Pendengar masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi ya. Nah pendengar, sebelum kita menutupi siaran malam ini, ada satu hal penting ya yang akan saya sampaikan untuk Anda. Apapun hasilnya yang kita dapatkan hari ini, jangan berkecil hati ya. Mungkin hari ini tidak semuanya berjalan seperti yang kita inginkan. Ada yang berhasil, ada yang belum. Ada yang tersenyum, mungkin ada juga yang harus menahan kecewa ya. Tapi percayalah pendengar, tidak semua hal harus diselesaikan hari ini. Kadang kita hanya perlu berhenti sejenak, menarik nafas, dan menyadari bahwa kita sudah melakukan hal yang terbaik ya, yang kita bisa. Jadi sebelum tidur malam ini, mari kita belajar untuk bersyukur. Bukan karena hidup kita selalu baik-baik saja ya, tetapi karena di tengah segala keadaan masih ada begitu banyak alasan untuk membuat kita berterima kasih ya. Dan juga malam ini mari kita sisihkan sedikit ruang di hati kita untuk saudara-saudara kita yang sampai sekarang masih berada di tempat pengungsian ya. Mereka mungkin sedang melewati malam dengan rasa takut, rasa lelah, dan penuh ketidakpastian. Semoga mereka selalu dikuatkan, dilindungi, dicukupkan kebutuhannya, dan dipertemukan dengan banyak tangan baik yang mau mengulurkan bantuannya. Dan juga semoga hari-hari mereka perlahan menjadi lebih baik. Untuk kita yang malam ini masih pulang ke rumah atau masih berada di tempat nyaman ya, berkumpul bersama keluarga atau sekadar berbaring dengan tenang, jangan lupa itu juga sebuah anugerah ya. Maka apapun yang terjadi hari ini, jangan terlalu keras kepala, maksudnya keras kepada diri sendiri ya pendengar. Dan juga semoga besok kita bisa bangkit lagi. Dan pendengar, selamat malam. Terima kasih sudah menemani perjalanan siaran kami hari ini ya. Semoga malam ini membawa ketenangan untuk hati kita semua. Dan semoga esok datang membawa lebih banyak harapan. Tetap kuat, tetap bersyukur, dan jangan pernah hilang harapan.
1: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Labuan Bajo.

Mendengar dengan terdengarnya irama ini, maka selesai sudah kebersamaan kami menemani Anda lewat program siaran hari ini, Kamis 27 Agustus 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhir kata, saya Ilin Amul dan operator studio Melki, dan seluruh tim kerabat kerja Labuan Bajo pagi, siang, sore, dan juga malam ini, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda mengikuti siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

dari Abu Dzar radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika seseorang di antara kamu mendirikan salat, maka janganlah mengusap butir-butir pasir yang menempel pada dahinya, karena rahmat selalu bersamanya. Usaplah sekali atau biarkan." Hadis riwayat Imam 5 dengan sanad yang sahih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRIND dengan sejarah masjid yang ada di dunia.
1: Di Abu Dhabi, berdiri megah Sheikh Zayed Grand Mosque, salah satu masjid termegah di dunia. Masjid ini memiliki lebih dari 80 kubah putih dan ribuan tiang marmer. Di dalamnya terdapat salah satu karpet rajutangan terbesar di dunia, serta lampu gantung kristal raksasa yang memukau. Yang menarik, masjid ini terbuka bagi wisatawan dari berbagai agama dan juga latar belakang, menjadi simbol toleransi dan dialog antar budaya di Uni Emirat Arab.

0: Assalamu alaikum everyone, this is Brother Mahzain. For my latest news and updates, join me on Facebook, follow me on Twitter.
1: RRIND dengan tokoh Islam berpengaruh di dunia. Muhammad bin Musa al-Khwarizmi, tokoh asal Kufah, Irak ini, ahli dalam bidang matematika, astronomi, hingga geografi. Berkat karyanya tentang solusi sistematis dari persamaan linear dan kuadrat, Ibnu Musa al-Khwarizmi lantas diberi titel Bapak Al-Jabar. Buku besar lainnya juga termasuk kitab surat Al-Ard tentang rekonstruksi planetarium.

0: Inilah tokoh Islam perempuan yang berpengaruh di zaman Rasulullah.
1: Rabi'ah al-Adawiyah dikenal sebagai tokoh sufi perempuan yang menekankan cinta tulus kepada Allah. Ia hidup sederhana di Basra, namun pemikirannya melampaui zamannya. Rabi'ah mengajarkan bahwa ibadah bukan sekedar berharap surga atau takut neraka, melainkan murni karena cinta kepada sang pencipta. Keikhlasan menjadi inti ajarannya. Dari Rabi'ah, kita belajar bahwa kekuatan spiritual seorang perempuan mampu memberi warna dalam sejarah pemikiran.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika seseorang di antara kamu mendirikan salat, maka janganlah mengusap butir-butir pasir yang menempel pada dahinya, karena rahmat selalu bersamanya. Usaplah sekali atau biarkan." Hadis riwayat Imam 5 dengan sanad yang sahih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Florata pagi ini.

Konsumsi air mineral dalam bentuk kemasan seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET

Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

Mati, amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia ini menghadirkan Warta Berita.
1: Selamat pagi saudara dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ND. Kembali kita dengarkan Warta Berita Daerah RRI ND untuk edisi Jumat 28 Agustus 2026. Sari Berita. Wali Kota Kupang salurkan bantuan untuk korban gempa Flores. Pemerintah Kabupaten ND melalui posko tanggap darurat bencana menyalurkan bantuan sembako dan kebutuhan dasar kepada mahasiswa penghuni asrama Sekolah Tinggi Pastoral Atma Reksa Stipar ND. Bersama saya Christian Senda, kita ikuti berita selengkapnya. Wali Kota Kupang salurkan bantuan untuk korban gempa Flores. Selengkapnya, Nikolaus Makumeli melaporkan.
2: Kupang menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak gempa bumi di sejumlah kabupaten di Pulau Flores. Bantuan tersebut merupakan bentuk solidaritas dan kepedulian masyarakat Kota Kupang terhadap warga yang sedang menghadapi dampak bencana. Bantuan yang disalurkan bersumber dari pemerintah Kota Kupang senilai 500 juta rupiah serta hasil pengumpulan donasi dan sumbangan ASN sebesar 135 juta. Dengan demikian, total dukungan kemanusiaan yang terkumpul mencapai 635 juta. Bantuan tersebut didistribusikan kepada 6 kabupaten terdampak yakni Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Nagekeo, Sika, dan Ende. Masing-masing kabupaten mendapatkan bantuan sebesar 100 juta rupiah, sementara bantuan untuk Kabupaten Ngada akan menyusul. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Kupang, Dr. Christian Widodo, saat menyerahkan bantuan kepada korban bencana alam gempa bumi di Kabupaten Nagekeo sebesar 100 juta rupiah, yang secara simbolis diterima langsung oleh Bupati Nagekeo, Simplicius Donatus, Kamis 27 Agustus 2026.
3: Pertama, kami hari ini datang membawa bantuan. Jadi dari Pemkot itu menyediakan bantuan dari BTT 500 juta. Kemudian kita mengumpulkan donasi. Kemarin saya sempat naik ring tinju juga, ASN berkumpul, itu kita dapat 135. Jadi total 635 juta itu kita distribusi ke 6 kabupaten. Jadi Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Nagakeo, Sika, Ende. Nanti Ngada menyusul. Kita pulang, terkumpul lagi, kita balik lagi untuk Ngada.
2: Kehadiran langsung pemerintah Kota Kupang di wilayah terdampak menjadi simbol solidaritas dan kepedulian antar masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban warga serta mendukung kebutuhan masyarakat selama masa tanggap darurat pasca gempa.
4: Warga masyarakat Nagekeo mengucapkan terima kasih kepada Wali Kota Kupang dengan jajarannya yang telah hadir memberikan bantuan yang merupakan wujud dari rasa kepedulian Wali Kota Kupang dengan masyarakat Kupang.
2: Dalam penyampaiannya, Wali Kota Kupang menegaskan bahwa bencana memang memiliki batas wilayah, namun nilai kemanusiaan tidak mengenal batas. Solidaritas dan gotong royong diharapkan terus diperkuat agar masyarakat terdampak memiliki semangat untuk bangkit dan menjalani proses pemulihan. Bantuan ini sekaligus menunjukkan bahwa kepedulian terhadap korban bencana dapat datang dari berbagai pihak. Semangat kebersamaan diharapkan menjadi kekuatan bagi masyarakat Flores untuk melewati masa sulit dan mempercepat pemulihan pasca bencana. Dari Mbaye Kabupaten Nagekeo, Nikolaus Makumeli melaporkan.
1: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Ende melalui posko tanggap darurat bencana menyalurkan bantuan sembako dan kebutuhan dasar kepada mahasiswa penghuni asrama Sekolah Tinggi Pastoral Atma Reksa Stipar Ende, Rabu 26 Agustus 2026. Bantuan tersebut diberikan kepada mahasiswa yang turut terdampak gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 skala Richter yang mengguncang wilayah Flores dan sekitarnya. Rovinus Wula selengkapnya melaporkan.
5: Penyaluran bantuan dilakukan sebagai bagian dari distribusi puluhan ribu paket logistik yang digerakkan pemerintah Kabupaten Ende selama masa tanggap darurat. Bupati Ende Yosep Beneditus Badeoda turun langsung menyerahkan bantuan kepada para penghuni asrama. Bupati Yosep mengatakan bantuan tersebut diprioritaskan karena sebagian besar mahasiswa yang tinggal di asrama Stipar berasal dari berbagai daerah di Flores. Banyak di antara mereka merupakan anak dari keluarga yang juga terdampak gempa bumi. Ia mengatakan sejumlah mahasiswa bahkan sempat harus tidur di luar bangunan untuk mengantisipasi gempa susulan. Pemerintah Kabupaten Ende menyalurkan paket sembako, selimut, dan makanan siap saji untuk memenuhi kebutuhan para mahasiswa selama masa pemulihan. Bantuan itu diharapkan dapat membantu penghuni asrama yang masih menghadapi keterbatasan pasca gempa.
6: Mereka ini adalah anak-anak dari keluarga terdampak. Ini dari berbagai kabupaten yang ada di
7: Flores.
8: Dan baik Ende ada, Sika maupun Nagakeo. Larang Tuka juga ada, Mangrai. Nah, mereka ini semua tinggal di asrama dan mereka sangat membutuhkan bantuan baik terkait sembako maupun terkait dengan selimut dan lain-lain. Ya, karena mereka ini terkadang harus tidur di luar. Ya, jadi untuk mengantisipasi kebutuhan mereka, maka kita membawa bantuan, sembako, dan yang lain-lain.
5: Pengelola asrama Suster Theodora CY menyampaikan apresiasi atas kepedulian pemerintah Kabupaten Ende yang datang langsung memberikan bantuan. Menurutnya sebanyak 170 mahasiswi tinggal di asrama putri dan 14 mahasiswa menempati asrama putra Stipar Ende. Suster Theodora mengatakan hingga sehari sebelumnya para mahasiswa belum menerima bantuan dari pihak lain sejak gempa terjadi pada Sabtu 15 Agustus 2026. Karena itu bantuan yang diserahkan langsung oleh Bupati Ende bersama rombongan menjadi dukungan penting bagi para penghuni asrama.
9: Jadi kami dari asrama dengan hati yang ikhlas, kami mengucapkan terima kasih banyak untuk bantuan yang tak terduga ini. Bahwa banyak anak-anak ini, banyak yang berdampak juga pada guncangan gempa kemarin 17. Terima kasih banyak. Kami mendoakan Bapak Bupati bersama Ibu dan jajarannya yang sudah siap membantu kami. Dan kami juga tetap mengharapkan kalau masih ada, tolong bantu kami.
5: Suster Theodora mengatakan pada malam-malam awal setelah gempa, mahasiswa bersama pengelola asrama tidur di lapangan tanpa tenda. Memasuki hari kedua hingga lima hari berikutnya, mereka kemudian beristirahat di aula Stipar sambil tetap berjaga-jaga terhadap kemungkinan gempa susulan. Setelah situasi mulai berangsur membaik, mahasiswa perlahan kembali menempati kamar masing-masing dengan pengaturan tempat tidur yang disesuaikan kondisi bangunan. Mahasiswa yang sebelumnya menempati lantai 2 juga diarahkan tidur bersama teman di lantai 1 sebagai langkah antisipasi. Mewakili komunitas Stipar dan seluruh penghuni asrama, Suster Theodora menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Ende atas bantuan yang diberikan. Bantuan tersebut menjadi penopang kebutuhan pangan mahasiswa di tengah kondisi keluarga mereka yang sebagian besar juga terdampak gempa. RRI Ende Rufinus Fula melaporkan.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Ende menyalurkan tenda pengungsian untuk mendukung pelayanan kesehatan darurat di sejumlah lokasi terdampak bencana. Su Imam selengkapnya melaporkan.
10: Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Ende, Marcellus Eklianus Meta mengatakan beberapa lokasi fasilitas pelayanan kesehatan telah menerima tenda untuk menunjang aktivitas pelayanan kepada masyarakat. Dijelaskan, tambahan 14 tenda pengungsian kembali diterima BPBD pada Rabu malam. Tenda tersebut selanjutnya akan diatur penempatannya sesuai kebutuhan di lapangan. BPBD telah berkoordinasi dengan para camat dan kepala puskesmas serta kepala dinas kesehatan Kabupaten Ende untuk menentukan lokasi dan pola pemanfaatan tenda.
11: Per hari ini kita mungkin sudah bisa mengcover hampir 14 hari ini ya. Sudah 10 semua, bisa menyentuh angka 20 dengan tenda-tenda pengungsian yang sudah kami salurkan mulai hari keempat atau kelima itu. Sudah cukup lah. Puskesmas di kota hampir seluruhnya sudah kita salurkan baik tenda pengungsi maupun ada beberapa yang sementara pakai tenda keluarga.
10: Yang melanjutkan, koordinasi dilakukan agar tenda yang tersedia dapat ditempatkan pada fasilitas kesehatan yang membutuhkan sehingga pelayanan kepada masyarakat terdampak tetap berjalan meski fasilitas permanen mengalami kendala. Ditambahkan, pengaturan distribusi dilakukan berdasarkan kebutuhan masing-masing wilayah dan kondisi fasilitas kesehatan setelah bencana.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI Ende.
1: Siaran ini juga bisa Anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Pemerintah Kecamatan Lambaleda, Kabupaten Manggarai Timur terus memperkuat penanganan pasca gempa yang berdampak kepada masyarakat di wilayah tersebut. Penanganan dilakukan bersama pemerintah desa untuk memastikan kebutuhan warga terdampak dapat dipenuhi secara bertahap. Teri Soo selengkapnya melaporkan.
7: Pemerintah Kecamatan Lambeleda, Kabupaten Manggarai Timur terus memperkuat penanganan pasca gempa yang berdampak pada masyarakat. Penanganan dilakukan bersama pemerintah desa untuk memastikan kebutuhan warga terdampak dapat dipenuhi secara bertahap. Dalam penyaluran bantuan dari pemerintah Kabupaten Manggarai Timur, pemerintah kecamatan bergerak cepat dengan membentuk posko-posko di setiap desa untuk memperlancar penyaluran bantuan agar tepat sasaran dan distribusi bantuan dapat berjalan dengan tertib. Sekretaris Kecamatan Lambeleda, Rikar Samin menjelaskan, bantuan yang diterima dari kabupaten setelah tiba posko utama diupayakan segera disalurkan ke desa-desa untuk menghindari penumpukan. Sejauh ini distribusi bantuan berjalan lancar dengan bantuan berbagai pihak.
12: Sampai dengan saat ini, semua yang menjadi korban dan juga terdampak bencana gempa bumi ini sebagian besar masih berada di tenda-tenda dan untuk Kecamatan Lambeleda secara keseluruhan, warga yang terdampak dan juga korban tidak ada yang mengungsi di tenda yang terpusat. Tetapi semuanya secara mandiri di depan rumah atau secara kelompok di wilayah desa maupun wilayah kampung. Untuk penanganan pasca bencana ini, kami sebagai pemerintah telah menginstruksikan kepada ke-13 pemerintah desa untuk membentuk posko di desa masing-masing untuk memperlancar penyaluran bantuan pasca bencana ini.
7: Selain bantuan logistik, pemerintah kecamatan bersama pemerintah desa juga terus memantau kondisi warga yang masih bertahan di lokasi pengungsian. Pemantauan dilakukan terutama terhadap kebutuhan pangan, tempat tinggal sementara, serta kebutuhan kelompok rentan. Pemerintah Kecamatan Lambeleda mengakui kondisi setiap desa berbeda sehingga pola penyaluran bantuan perlu disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Pemerintah Kecamatan juga menghadapi sejumlah tantangan dalam penanganan pasca gempa, terutama dalam distribusi bantuan kepada masyarakat terdampak. Kondisi geografis wilayah yang cukup luas serta akses transportasi menjadi kendala dalam mempercepat penyaluran bantuan ke seluruh desa.
12: Tantangan tentu terutama yang kami alami dari yang pertama sisi geografis wilayah kami. Jadi jujur saja, wilayah kerja kami cukup luas, 13 desa, dan sangat majemuk ke tantangannya, terutama transportasi. Dan kami harus jujur menyampaikan ini bahwa itu yang menjadi kendala, sehingga penyaluran bantuan cukup terhambat. Tapi puji Tuhan, sampai dengan saat ini semuanya sudah tersalurkan, walaupun memakan waktu yang cukup lama. Tetapi kami dan pemerintah desa sudah berkomitmen untuk menyalurkan ini semuanya secepat mungkin.
7: Koordinasi dengan pemerintah kabupaten juga terus dilakukan untuk memastikan kebutuhan tambahan dapat segera ditindaklanjuti. Pemerintah kecamatan berharap dukungan berbagai pihak dapat terus diberikan selama masa penanganan bencana. Bantuan yang masuk diharapkan dapat dikelola dan disalurkan secara transparan sehingga manfaatnya dirasakan masyarakat terdampak di seluruh 13 desa. RRI Andeveri Soo melaporkan.
1: Sementara itu, Puskesmas Kota Ende telah menangani 4 warga Kelurahan Potulando yang mengalami luka akibat gempa bumi. Setelah mendapat penanganan medis, keempat warga tersebut kembali menjalani pemeriksaan lanjutan untuk memastikan kondisi mereka. Rahma Suci melaporkan.
13: Puskesmas Kota Ende telah menangani 4 warga Kelurahan Patulondo yang mengalami luka akibat gempa bumi. Keempatnya kembali menjalani pemeriksaan lanjutan pada Senin 24 Agustus 2026 untuk memantau perkembangan kondisi luka. PLT Kepala Puskesmas Kota Ende, Teresia Mida, mengatakan keempat warga tersebut merupakan bagian dari pasien yang datang setelah gempa. Mereka telah mendapatkan penanganan medis sesuai dengan kondisinya masing-masing. Teresia mengatakan pemeriksaan lanjutan dilakukan untuk memastikan kondisi kesehatan pasien setelah mendapatkan perawatan sebelumnya.
14: Jadi yang terkena luka-luka yang kena dampak itu dari Potulando ada 4 orang, sudah ditangani oleh Puskesmas. Hari ini mereka berkunjung lagi ke sana.
13: Selain menangani Puskesmas Kota Ende memberikan pelayanan kesehatan umum kepada masyarakat. Pelayanan meliputi pemeriksaan dan penanganan kesehatan sesuai dengan kebutuhan warga. Sebagian besar pelayanan kini dilakukan di lokasi darurat di lapak baket Perumnas yang berada di belakang gedung Puskesmas. Tenaga kesehatan tetap disiagakan untuk melayani masyarakat di lokasi tersebut. Pemindahan layanan dilakukan sebagai langkah antisipasi karena gempa susulan masih terjadi di wilayah Kota Ende. Puskesmas Kota Ende memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan selama masa pemulihan pasca gempa. RRI Ende, Rahma Suci melaporkan.
1: Warga Desa Lambakeli, Kecamatan Lambaleda, Kabupaten Manggarai Timur, mulai memperbaiki rumah yang rusak akibat gempa bumi secara swadaya. Gotong royong diprioritaskan bagi warga lanjut usia dan janda yang rumahnya mengalami kerusakan parah. Laporan Ricardo Skota.
15: Sepekan lebih pasca gempa bumi 15 Agustus lalu, warga Desa Lambakeli, Kecamatan Lambaleda, Kabupaten Manggarai Timur, mulai berbenah memperbaiki rumah yang rusak. Perbaikan dilakukan secara swadaya dengan mengutamakan rumah warga lanjut usia dan janda yang mengalami kerusakan parah. Hampir 80% bangunan di Desa Lambakeli dilaporkan mengalami kerusakan. Warga masih bertahan di posko pengungsian di halaman rumah karena khawatir dengan gempa susulan yang masih terjadi. Di tengah keterbatasan material, warga bergotong royong memperkuat rumah dengan menggunakan bambu dan kayu seadanya. Salah satunya rumah Bibiana Maria, seorang lansia yang rumahnya mengalami kerusakan akibat gempa. Kepala Desa Lambakeli, Ferdinandes Budiman, mengatakan gotong royong menjadi upaya warga membantu masyarakat yang paling membutuhkan. Perhatian khusus diberikan kepada warga lanjut usia dan janda, termasuk mereka yang rumahnya mengalami kerusakan total.
16: Dan saat ini kami akan mencoba untuk kegiatan gotong royong mulai dari dulu. Kita berusaha semaksimal mungkin dengan rasa kebersamaan, rasa persaudaraan, rasa cinta kasih terlebih kepada ibu yang janda Bibiana Mira yang rumahnya hancur total. Kami akan siapkan bambu dan kayu apa adanya untuk bisa dia berteduh kembali karena dia lansia.
15: Sementara itu Bibiana Maria mengaku terbantu dengan kepedulian warga yang bersama-sama memperbaiki rumahnya. Bantuan tersebut menjadi penyemangat bagi warga untuk kembali menata kehidupan di tengah kondisi pasca gempa.
17: Rasa senang kau coba petite tadi?
18: Senang aku.
17: Ya, dia rasa senang dengan melihat ini untuk siap untuk menjadi tempat tinggalnya ini kakak ini.
15: Warga berharap perbaikan rumah secara swadaya dapat terus dilakukan hingga kondisi rumah kembali aman untuk ditempati. Warga juga berharap bantuan material dari pemerintah dan pihak terkait dapat segera diberikan, sehingga masyarakat dapat kembali tinggal dengan aman dan nyaman di rumah masing-masing. RRIND Ricardo Skota melaporkan.
1: Sekian warta berita pagi ini mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Saya Christine Senda, selamat pagi.

0: pagi ini.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Anda masih bersama Forata Pagi Ini, Pro 1 RRI.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, at RRI SP Labuan Bajo. Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo.

dari SP Labuan Bajo, FM 91,7. Lain telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo.

Di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, terdapat sebuah kampung bernama Kampung Adat Todo. Sebuah kampung yang menjadi saksi peradaban Minangkabau di Flores. Kampung Todo merupakan desa tertua di Nusa Tenggara Timur dan pernah dinobatkan sebagai peraih penghargaan Aga Khan untuk arsitektur tahun 2013 dari UNESCO atas keunikan rumah adatnya. Di Kampung Todo, Anda bisa mendengar langsung sejarah peradaban Minangkabau di Flores. Dan jika Anda beruntung, Anda bisa melihat genderang kulit manusia, sebuah mitos mengenai genderang yang konon terbuat dari kulit manusia. Artefak tersebut masih tersimpan dengan baik sampai sekarang, namun hanya bisa dilihat pada waktu-waktu

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi pendengar mengudara kembali di udara FM 91,7 MHz Pro 1 RRI Labuan Bajo. Kanal informasi dan inspirasi. Bersama saya Nur Astan menyapa ruang dengar Anda di Jumat pagi yang penuh berkah dan semangat. Edisi Jumat 28 Agustus 2026 pendengar, fajar baru telah terbit, membawa harapan dan kesempatan baru bagi kita semua menyambut penghujung pekan ini. Saya ingin menyapa Anda yang sudah memulai langkah sejak subuh tadi dan memulai aktivitas di hari Jumat. Dimanapun Anda berada dan apapun kondisi yang sedang dihadapi pagi ini pendengar, mari kita landasi hari ini dengan doa, optimisme, dan rasa saling peduli. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo, Nur Astan akan menemani Anda dari pukul 5 hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah.
2: Saya Edi Stasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
3: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo.

0: Kawasan Jalan Serna. Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Info cuaca BMKG.
1: Selamat pagi pendengar, kembali bersama

0: Nur Astan, edisi Jumat 28 Agustus 2026. Saat ini kita akan update informasi cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat. Kami sudah terhubung dengan prakirawan cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat. Ada Dewangga Pal. Ada Dewangga Palguna. Selamat pagi, Dewangga. Selamat pagi, Dewangga.
1: Selamat pagi.
0: Bagaimana kabarnya hari ini?
1: Baik, sehat.
0: Baik, silakan untuk informasi cuacanya saat ini.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar setia RRI dimanapun berada. Kembali bersama saya, Dewangga, prakirawan cuaca BMKG yang akan menginformasikan prakirawan cuaca pada hari ini, Jumat 28 Agustus 2026, untuk wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Cuaca pada pagi diperkirakan cerah awan. Pada siang hari diperkirakan awan hingga berawan. Pada malam hari diperkirakan cerah berawan dan dini hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Untuk suhu udara antara 8 hingga 31 derajat Celcius dan angin bertiup dari utara hingga selatan dengan kecepatan 6 hingga 24 kilometer per jam. Selanjutnya, perkiraan untuk wilayah perairan tersebut, kondisi tinggi gelombang di perairan Labuan Bajo akan mencapai 4,5 meter dan ingin bertiup dari timur barat laut dengan 6 hingga 24 kilometer per jam. Kemudian, kondisi tinggi gelombang di perairan utama nasional Komodo diperkirakan mencapai 1,3 meter dan angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Kemudian, kondisi tinggi gelombang di perairan selatan utara diperkirakan mencapai 0,7 meter dan arah angin bertiup di timur hingga laut dengan kecepatan 4 hingga 10 km per jam. Kemudian, kondisi tinggi gelombang di perairan selatan di bagian selatan diperkirakan mencapai 1,7 hingga 1,8 meter dan angin bertiup dari arah tenggara hingga timur laut dengan kecepatan 10 hingga 20 km per jam. Untuk peringatan dini, BMKG mengimbau masyarakat untuk mewaspadai potensi kering meteorologis yang dapat memicu kebakaran lahan di wilayah. Berikutnya untuk peringatan waspada potensi gelombang tinggi yang mencapai 1,5 hingga 1,8 meter di perairan Selat Sapi bagian selatan. Demikian informasi tentang wilayah Kabupaten Manggarai Barat yang dapat disampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih atas informasi cuacanya hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Halo Sobat RRI, pernahkah kamu mendengar nama Labuan Bajo? Sebuah kota kecil di ujung barat Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, yang kini menjelma menjadi destinasi wisata kelas dunia. Tak hanya indah, Labuan Bajo juga dikenal sebagai gerbang menuju Taman Nasional Komodo, rumah asli dari satwa purba legendaris Komodo. Warisan dunia, Komodo. Komodo, si naga raksasa dari timur, adalah spesies langka yang hanya bisa ditemukan di Indonesia. Sejak tahun 1991, UNESCO menetapkan Taman Nasional Komodo sebagai warisan alam dunia, sekaligus salah satu keajaiban dunia yang wajib dijaga. Melalui Labuan Bajo, wisatawan dari seluruh penjuru dunia berangkat menjelajah pulau-pulau habitat Komodo, seperti Pulau Rinca dan Pulau Komodo. Pesona alam Labuan Bajo. Namun Sobat RRI, Labuan Bajo bukan hanya tentang Komodo. Cobalah bayangkan, hamparan laut biru jernih, pulau-pulau kecil yang eksotis, hingga sunset di Bukit Amelia atau Bukit Cinta yang disebut-sebut sebagai salah satu yang terindah di dunia. Belum lagi keajaiban bawah lautnya, spot diving dan snorkeling seperti Manta Point dan Pink Beach yang selalu memukau para penyelam mancanegara. Budaya dan kehangatan lokal. Labuan Bajo juga menyimpan kekayaan budaya. Masyarakat setempat yang ramah, tradisi khas Manggarai, serta kuliner seafood segar siap menyambut setiap tamu yang datang. Tak heran, Labuan Bajo kini dijuluki sebagai surga tersembunyi di timur Indonesia. Transformasi dan pintu wisata dunia. Seiring berkembangnya pariwisata, Labuan Bajo terus bertransformasi menjadi destinasi unggulan Indonesia. Bandara, pelabuhan, dan berbagai fasilitas modern dibangun untuk menyambut wisatawan. Namun, di balik semua itu ada tanggung jawab besar, menjaga kelestarian alam dan budaya agar tetap lestari bagi generasi mendatang. Sobat RRI, menelusuri Labuan Bajo bukan sekedar perjalanan wisata, tetapi juga perjalanan hati untuk mencintai alam Indonesia. Dari sinilah kita belajar bahwa negeri kita memiliki keajaiban yang diakui dunia, dan tugas kita adalah menjaga serta merawatnya. Labuan Bajo, gerbang menuju Komodo, warisan dunia.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya,
2: kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
3: Selamat pagi pendengar, masih bersama Nur Astan di FM 91.7 MHz. Pendengar, tim trauma healing dari Polda Jawa Tengah terus mendampingi warga terdampak gempa bumi di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Pendampingan dilakukan untuk membantu masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan, mengurangi kecemasan serta trauma pasca bencana. Pendengar, Ibda Putri Agustina, psikolog kepolisian dari Polda Jawa Tengah yang memimpin tim trauma healing, mengatakan timnya telah berada di Manggarai Barat selama 9 hari. Tim yang terdiri dari 3 personel tersebut ditugaskan oleh Mabes Polri untuk memberikan pendampingan psikologis kepada warga terdampak gempa. Menurutnya pendengar, sebagian warga Manggarai Barat masih mengalami rasa takut untuk kembali beraktivitas di dalam bangunan. Meski dampak kerusakan di wilayah tersebut tidak terlalu berat, kekhawatiran terutama muncul akibat masih adanya gempa susulan. Untuk anak-anak, tim trauma healing menggunakan metode play therapy dan art therapy seperti bermain bersama, menggambar, mewarnai, serta aktivitas yang melibatkan gerakan motorik. Kegiatan tersebut pendengar dilakukan sebagai bentuk pengalihan agar anak-anak tidak jenuh sekaligus membantu mengurangi kecemasan. Lebih lanjut pendengar, dirinya mengatakan tim juga memberikan konseling, dukungan psikososial serta psikologikal first aid kepada korban yang membutuhkan. Salah satunya dilakukan terhadap warga Manggarai yang dirujuk ke Rumah Sakit Komodo di Labuan Bajo. Ia juga menceritakan pengalaman menangani korban dari wilayah Manggarai Timur yang mengalami dampak berat akibat gempa. Pendengar, informasi ini kami hadirkan dari portal resmi rri.co.id. Jangan lupa untuk Anda unduh aplikasi RRI Digital di App Store dan Play Store. Kunjungi channel YouTube RRI Labuan Bajo.

0: Pradua Fest, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salamu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
1: Samo-samo.
3: Bunda, jangan main TikTok tarui.
4: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
4: Elo-elo, Buyuang, banyak panipu.
3: Ah, indah lah Bundo, RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.

0: lagi.
1: Maju terus aja, biar cepat.
0: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
0: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
0: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
0: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

Sajala Sernaru Labuan Bajo pendengar masih bersama penyiar Anda Nur Astan yang akan sesaat lagi akan menghadirkan informasi terkini. Tetap bersama kami, jangan lupa untuk Anda follow akun Instagram dan TikTok RRI Labuan Bajo.

0: Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: Pendengar, Polres Flores Timur menegaskan video dan narasi yang beredar di media sosial terkait situasi Gunung Lewotobi laki-laki merupakan informasi hoaks. Masyarakat diimbau tidak mudah percaya maupun menyebarluaskan konten yang belum terverifikasi. Kapolres Flores Timur AKBP Gede Putra YCSH melalui Kasih Humas AKP Ilyajar A. Khalil, maksud kami Kalelado SH, mengatakan video yang beredar telah direkayasa dan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Ia menjelaskan saat ini Gunung Lewotobi laki-laki masih berada pada status level 3 atau siaga. Masyarakat diminta tetap tenang, meningkatkan kewaspadaan, serta mengikuti informasi dan arahan resmi dari pemerintah maupun instansi terkait. Polres Flores Timur mengingatkan masyarakat agar memeriksa sumber informasi sebelum mempercayai maupun membagikannya. Potongan video tanpa konteks, narasi provokatif, maupun konten hasil suntingan perlu diwaspadai karena dapat menimbulkan keresahan dan kepanikan. Pendengar, masyarakat juga diminta menerapkan prinsip saring sebelum sharing dengan memastikan informasi berasal dari kanal resmi pemerintah, kepolisian, instansi terkait atau media massa yang dapat dipercaya. Polres Flores Timur mengingatkan penyebaran informasi bohong juga dapat menimbulkan konsekuensi hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Informasi ini pendengar kami hadirkan dari portal resmi rri.co.id. Jangan lupa untuk Anda follow akun Instagram dan TikTok RRI Labuan Bajo. Tetap bersama kami di RRI Labuan Bajo.

0: Halo Sobat RRI, selamat datang di segmen Sekarang Anda Tahu. Pernahkah kamu mendengar tentang hewan purba yang hanya bisa ditemui di Indonesia? Ya, hewan itu adalah komodo, kadal raksasa yang menjadi simbol kekayaan alam kita. Tapi, tahukah kamu kenapa komodo hanya ada di Indonesia dan tidak di negara lain? Yuk kita telusuri rahasianya. Komodo adalah spesies kadal terbesar di dunia yang bisa tumbuh hingga 3 meter dan berat lebih dari 70 kg. Ia hanya ditemukan di beberapa pulau kecil di Nusa Tenggara Timur seperti Pulau Komodo, Rinca, Flores, Gili Motang, dan Padar. Alasan utama komodo hanya ada di Indonesia berkaitan dengan evolusi dan perubahan iklim ribuan tahun lalu. Ketika zaman es, banyak pulau di wilayah Indonesia terhubung dengan daratan Asia, memungkinkan hewan-hewan purba bermigrasi. Seiring naiknya permukaan laut, pulau-pulau ini terisolasi, dan komodo pun berevolusi menjadi kadal raksasa unik yang hanya hidup di sini. Komodo bukan hanya besar, tapi juga predator ulung. Mereka memiliki kemampuan berburu yang luar biasa, dengan gigitan berbisa yang bisa melumpuhkan mangsa. Selain itu, komodo dapat bertahan hidup di lingkungan kering dan berbatu, memanfaatkan sumber air terbatas, dan berburu hewan yang lebih besar dari tubuhnya. Keunikan inilah yang membuat komodo menjadi simbol keajaiban evolusi di Indonesia.
1: Meski menakjubkan, komodo termasuk hewan yang terancam punah. Aktivitas manusia, perburuan, dan perubahan habitat menjadi ancaman serius. Beruntung, pemerintah Indonesia dan komunitas konservasi telah berupaya menjaga kelestarian komodo melalui Taman Nasional Komodo dan program penelitian internasional. Ini bukan sekadar melindungi hewan, tapi juga menjaga warisan alam yang hanya ada di Indonesia dan menjadi kebanggaan bangsa. Jadi Sobat RRI, sekarang Anda tahu kenapa komodo hanya ada di Indonesia. Hanya di sini, kadal raksasa purba ini berhasil bertahan, berevolusi, dan menjadi simbol kekayaan alam Nusantara. Kalau kamu ingin terus belajar tentang keunikan flora, fauna, dan budaya Indonesia, jangan lupa like, share, dan subscribe RRI Net Official. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Kepala satu Pradu Ovel, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku kerungu lo salammu, kombo kangen.
3: Sambo.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
10: Masih di FM 91,7 MHz pendengar, masih bersama Nur Astan. Informasi selanjutnya, pemerintah Kabupaten Manggarai meresmikan pemanfaatan rumah sakit lapangan di lapangan sepak bola Bandara Frasales Lega Ruteng pada Kamis 27 Agustus 2020. Fasilitas tersebut pendengar diperkuat untuk memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan Maksud kami tetap berjalan optimal di tengah penanganan pasca gempa. Peresmian dilakukan Bupati Manggarai Heriberto Garados Lajudabit bersama jajaran Kementerian Kesehatan dan pihak RSUD Ruteng. Pendengar, Bupati Heri mengatakan rumah sakit lapangan tersebut merupakan fasilitas kesehatan berskala penuh yang dibangun untuk mendukung kebutuhan masyarakat terdampak bencana. Ia menegaskan pelayanan kesehatan di rumah sakit lapangan harus diberikan secara maksimal meskipun sebagian besar layanan dilakukan di dalam tenda. Sementara itu pendengar, Direktur Surveillance dan Karantina Kementerian Kesehatan Dr. Subarjaya SKMM FFCVA menjelaskan rumah sakit lapangan tersebut menggunakan tenda yang memenuhi standar internasional. Fasilitas ini juga dilengkapi ruang operasi. Pemerintah berencana menambah ruang OK serta 4 tenda untuk meningkatkan kapasitas pelayanan dan ruang perawatan. Pendengar, keberadaan rumah sakit lapangan diharapkan memperkuat kapasitas layanan kesehatan di Kabupaten Manggarai sekaligus memastikan masyarakat tetap memperoleh pelayanan medis selama proses pemulihan pasca gempa. Informasi ini pendengar kami hadirkan dari portal resmi rri.co.id. Tetap bersama kami karena Nur Astana akan menghadirkan deretan informasi terkini, program menarik lainnya dan juga lagu-lagu pilihan untuk menemani aktivitas Anda edisi Jumat 28 Agustus 2020.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita...

Sobat RRI, tahukah Anda, jauh sebelum peta Indonesia digambar seperti sekarang, orang Bugis telah lebih dulu mengaruni Laut Nusantara. Dari Sulawesi Selatan, mereka berlayar menembus ombak, menjadi pedagang, pelaut, hingga pemimpin di negeri orang. Di balik pelayaran itu, lahir tokoh-tokoh Bugis yang namanya tercatat dalam sejarah Nusantara. Siapakah mereka? Mari kita telusuri di segmen Sekarang Anda Tahu. Bagi orang Bugis, laut bukanlah hambatan, melainkan jalan hidup. Sejak ratusan tahun lalu, orang Bugis dikenal sebagai pelaut, pedagang, dan perantau ulung. Wilayah asal mereka di Sulawesi Selatan membentuk karakter masyarakat yang akrab dengan samudra. Dalam budaya Bugis, melaut adalah simbol keberanian dan kehormatan. Keyakinan ini melahirkan generasi pelaut yang tidak takut meninggalkan kampung halaman demi masa depan yang lebih baik. Kehebatan orang Bugis di laut tercermin dari perahu pinisi. Kapal layar kayu ini dibangun oleh para pantrita lopi atau ahli pembuat kapal dengan teknik yang diwariskan turun-temurun. Pinisi memungkinkan orang Bugis berlayar jauh dari Sulawesi ke Jawa, Sumatera, Kalimantan, bahkan hingga Semenanjung Malaya dan Australia Utara. Tak sekedar sebagai alat transportasi, pinisi adalah simbol pengetahuan maritim Bugis yang memadukan teknik, adat, dan spiritualitas dalam setiap pelayarannya. Sobat RRI, tradisi pelaut Bugis juga melahirkan tokoh-tokoh besar yang berpengaruh di berbagai wilayah Nusantara. Salah satunya adalah Arum Palaka, tokoh Bugis abad ke-17 yang berperan besar dalam perubahan politik di Sulawesi Selatan dan dikenal sebagai pemimpin yang tangguh dan strategis. Ada pula Daeng Perani, Daeng Marewah, Daeng Celat, Daeng Manambon, dan Daeng Kamase, lima bersaudara Bugis yang merantau ke Semenanjung Malaya. Mereka kemudian menjadi bangsawan dan penguasa di wilayah Johor, Riau, dan Kalimantan Barat. Di Kalimantan Barat, Opu Daeng Manambon bahkan menjadi Sultan Kerajaan Mempawah, menunjukkan bagaimana orang Bugis tidak hanya pandai berdagang, tetapi juga bisa membangun pemerintahannya sendiri. Tokoh-tokoh ini membuktikan bahwa pelayaran Bugis bukan sekedar perjalanan rantau biasa, melainkan ekspansi pengaruh budaya dan politik. Di balik keberanian itu, orang Bugis berpegang pada nilai Siri Napace. Siri adalah harga diri dan kehormatan. Pace adalah empati dan solidaritas. Nilai inilah yang membentuk sikap laut Bugis. Teguh pada janji, berani menghadapi risiko, dan setia pada tanggung jawab. Bagi orang Bugis, lebih baik kehilangan harta daripada kehilangan kehormatan. Hingga hari ini, warisan pelaut Bugis masih terus hidup hingga sekarang. Kapal pinisi masih berlayar, orang-orang Bugis masih merantau. Dan nilai leluhur tetap menjadi pedoman. Tradisi ini mengingatkan kita bahwa Laut Nusantara telah lama menjadi ruang pertemuan budaya, jauh sebelum Indonesia lahir sebagai sebuah negara. Sobat RRI, kisah orang Bugis adalah kisah tentang pelayaran tanpa rasa takut, tokoh-tokoh besar yang lahir dari ombak, dan nilai kehormatan yang dijaga hingga kini. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.